menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamil Azeni, inspirator sukses mulia. Keluarga bagi saya adalah penyempurna hidup saya. Tanpa keluarga, saya tidak akan menjadi apa-apa dan tidak akan menjadi siapa-siapa. Keluarga bagi saya juga adalah benteng kehidupan. Keluarga juga bagi saya adalah motivator. Keluarga bagi saya adalah amat penting setelah Allah dan Rasulnya. Maka saran saya, jangan sampai Anda mengejar harta, mengejar karir, mengejar bisnis, melupakan keluarga. Keluarga membuat Anda bisa selamat di dunia dan di akhirat. Maka waspadalah, jangan sampai Anda mengabaikan keluarga. Sahabat MQ, dapatkan inspirasi membangun keluarga hanya di MQ FM.

0: mewarnai ahad kita.
1: Teman-teman, yuk bermain, belajar, mengaji, dan bercerita bersama

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Selamat pagi adik-adik semua. Wah, Masya Allah, senang sekali rasanya Kak Fitri bisa hadir lagi di panggung juara. Kita bisa jadi juara.

0: Gimana nih kabarnya adik-adik semua? Semoga adik-adik di rumah selalu ada dalam kesehatan dan lindungan Allah. Amin. Soalnya Kak Fitri seneng banget bisa nyapa adik-adik lagi. Dan hari ini kita bukan mau bahas sesuatu yang seru, tapi ini seru banget.
1: Kenapa tuh seru?
0: Kok ada Mika tiba-tiba? Biasanya harus dipanggil dulu.
1: Soalnya ini kan kata Kak Fitri nih pembahasan yang seru. Jadi Mika pengen hadir lebih pagi, gak usah dipanggil-panggil.
0: Oke. Hari ini Kak Fitri mau bahas tentang cita-cita. Coba Kak Fitri mau absen dulu di sini, siapa yang punya cita-cita jadi dokter? Atau yang punya cita-cita mau jadi guru, jadi tentara, jadi apa lagi ya?
1: Jadi penyanyi.
0: Mika cita-citanya jadi penyanyi?
1: Iya sih, Mika pengen jadi penyanyi. Soalnya 1, 2, 3 kayaknya suara Mika bagus deh.
0: Kayaknya Mika nanti aja deh ya nyanyinya ya. Nanti di kamar sendiri nyanyinya ya.
1: Kenapa gak di sini? Kan kayaknya nih teman-teman Mika pengen denger suara Mas Mika, Kak.
0: Kayaknya nanti dulu deh. Di rumah aja ya nanti ya.
1: Ya udah deh. Buat teman-teman Mika yang pengen denger suara Mika nyanyi, boleh ya diisi daftar hadirnya, kasih tahu Mika mau request lagu apa.
0: Ya udah deh kalau gitu kita coba untuk ngasih tahu Bu teman-teman di rumah dan sahabat-sahabat Mika di rumah supaya isi daftar hadir secepatnya. Caranya gimana Mika?
1: Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir.
0: Udah. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Terus setelah itu Kak Fitri pengen tahu deh cita-cita adik-adik semua tuh apa ya? Adakah di sini yang cita-citanya tuh berubah-ubah terus? Pas kecil cita-citanya mau jadi dokter, atau pas udah besar cita-citanya mau jadi astronot? Wah, itu Kak Fitri dulu juga kayak gitu Mika, cita-citanya berubah.
1: Emangnya Kak Fitri dulu cita-citanya jadi apa?
0: Kalau Kak Fitri dulu cita-citanya mau jadi pelukis, tapi malah gak jadi pelukis, sekarang malah jadi penyiar.
1: Wah, kalau Mika jadi penyanyi, mau denger Mika nyanyi gak?
0: Nanti ya. Coba kasih tahu Kak Fitri, cita-cita adik-adik apa ya? Apakah ada yang sama cita-citanya kayak Mika? Karena pagi ini semangat sekali Mika, kita harus baca yang paling semangat dulu nih, yang paling pagi dan paling semangat.
1: Siapakah itu?
0: Udah Mika. Dari tadi Mika jadi kepancing terus pengen nyanyi nih. Oke, yang sudah hadir pertama nih ada Syaiha. Terus kata Syaiha, assalamualaikum. Syaiha hadir. Alhamdulillah sudah pulang dari lari pagi. Masya Allah.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke deh Mika, semoga Mika bisa jadi penyanyi terkenal deh. Kak Fitri doain ya.

0: Amin. Oke, selanjutnya nih Mika, supaya kita gak dengerin Mika nyanyi terus nih adik-adik di rumah, coba dong kasih tahu Kak Fitri, cita-cita adik-adik di rumah tuh apa ya? Kak Fitri pengen tahu soalnya nih, Syeha juga Kak Fitri penasaran cita-citanya apa ya? Apakah mau jadi atlet lari atau mau jadi apa?
1: Apa ya? Aduh, Mika juga gak tahu, kayaknya mau jadi penyanyi juga kayak Mika.
0: Oh, jadi semua teman Mika cita-citanya mau jadi penyanyi?
1: Iya, kan harus samaan.
0: Mika, cita-cita itu gak harus sama. Walaupun kita berteman, tapi kita boleh loh punya cita-cita yang berbeda. Dan tahu gak sih, kenapa kita harus punya cita-cita?
1: Kenapa ya? Supaya kita... gak tahu. Kenapa ya, Kak? Aduh, Mika jadi kepikiran, kenapa kita punya cita-cita?
0: Nih Kak Fitri kasih tahu ya, kenapa sih kita harus punya cita-cita? Karena kalau kita punya cita-cita, kita akan punya motivasi semangat belajar yang lebih tinggi lagi. Kayak contoh nih, kalau Mika cita-citanya pengen jadi penyanyi, berarti Mika gak cuman belajar baca, belajar hitung, tapi juga ada kemauan untuk belajar alat musik, kemudian belajar les suara, olah vokal, dan lain sebagainya, supaya nanti ketika Mika sudah besar, Mika bisa mewujudkan cita-cita Mika jadi penyanyi.
1: Oh, biar ada semangat ya, Kak. Biar ada apa itu namanya kalau udah di ujung tuh finish.
0: Tujuan.
1: Nah ya, itu jadi tujuan.
0: Masya Allah, iya, biar ada tujuannya ya. Nah, nih alhamdulillah Syeha sudah menjawab pertanyaan Kak Fitri.
1: Apa tuh, Kak?
0: Kata Syeha, insya Allah cita-cita Syeha tuh pengen banget hafal 30 juz dan jadi jurnalis. Amin, Masya Allah, keren banget. Kalau gitu kita aminkan bersama yuk cita-cita Syeha. Semoga gak harus nunggu besar, semoga cita-citanya langsung tercapai saat ini juga. Nanti kalau udah besar sedikit ya.
1: Boleh. Nanti kalau udah besar sedikit lagi, insya Allah cita-citanya tercapai. Amin.
0: Amin. Kalau cita-cita adik-adik di rumah apa, coba kasih tahu Kak Fitri dong. Selain ada Syeha, sudah hadir juga nih ada Zaki. Kata Zaki, assalamualaikum Kak Fitri dan Mika. Zaki hadir dan semangat. Aku sekolahnya di SDIT Science. Aku dari Cimahi dan usiaku baru 8 tahun. Masya Allah. Assalamualaikum Zaki. Coba Zaki belum ngasih tahu nih cita-citanya Zaki apa. Soalnya Kak Fitri inget cita-citanya Zaki, tapi Kak Fitri lupa.
1: Oh ya, waktu itu pernah dikasih tahu ya, Kak. Dasar Kak Fitri nih, pelupa.
0: Coba, emangnya Mika ingat apa cita-citanya Zaki?
1: Sama sih, Mika juga lupa.
0: Ada-ada aja Mika nih. Coba Zaki kasih tahu Kak Fitri, cita-citanya apa ya, supaya kita bisa aminkan bersama-sama. Selain Zaki, alhamdulillah sudah hadir juga nih adik-adik yang lain yang semangatnya tuh gak kalah jauh. Karena pagi-pagi nih, apalagi libur ya, harus semangat, gak boleh males-malesan.
1: Iya, soalnya kalau males-malesan nanti gak semangat.
0: Iya, kalau malas-malasan gak semangat berarti.
1: Oh iya, ya itulah.
0: Masya Allah. Nah, sekarang alhamdulillah sudah hadir lagi nih. Kalau tadi Zaki dan Syeha hadirnya paling pagi, dan ini juga yang Kak Fitri bacain daftar hadirnya paling pagi juga.
1: Ada siapa tuh, Kak?
0: Alhamdulillah sudah hadir Nadifa dari Gatsu. Kata Nadifa, assalamualaikum. Nadifa Dari Getsu selalu hadir setia dengerin panggung juara. Waalaikumsalam. Masya Allah. Nadifa, terima kasih sudah setia mendengarkan panggung juara. Tapi Kak Fitri penasaran deh, kira-kira kalau semangat dan selalu mendengarkan panggung juara ini, cita-citanya apa ya? Apakah mau jadi penyiar juga kayak Kak Fitri? Atau mau jadi
1: penyanyi kayak Mika?
0: Mau jadi penyanyi kayak Mika, atau jangan-jangan kayak lagu barusan?
1: Oh, Mika tahu. Jadi dokter mengurus ibu demam.
0: Iya, jadi dokter maksudnya. Coba kasih tahu Kak Fitri dong, adik-adik di rumah, cita-citanya apa ya? Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu, apa coba Mika?
1: Kasih tahu Kak Fitri dan Mika cita-cita teman-teman semua. Kirimnya di 0811-224-1027.
0: Setelah itu baru deh kita akan baca dan kita aminkan bersama ya cita-cita adik-adik di rumah. Kira-kira ada yang sama gak ya cita-citanya kayak Kak Fitri?
1: Kayaknya sih banyak Kak. Soalnya pada pinter-pinter kan teman-teman Mika.
0: Oh iya juga, betul-betul. Kalau gitu kita coba baca daftar hadir dari Safa. Kata Safa, assalamualaikum, namaku Safa dari Cijerah. Hadir. Aku sekolahnya di SDN 182 Cijerah dan umurku masih 10 tahun Kak. Kalau aku sih cita-citanya mau jadi ilmuwan supaya memajukan dan mencerdaskan negara Indonesia. Wah, Masya Allah, keren banget cita-citanya Safa. Semoga nanti kelak saat Safa besar, Safa bisa jadi ilmuwan besar dan bisa memberikan penemuan-penemuan hebat untuk negara Indonesia.
1: Amin, Kak, keren banget. Kira-kira kalau Safa ini kalau mau udah jadi ilmuwan mau bikin apa? Boleh nggak nanti bikin ramuan Kak yang merduin suara?
0: Wah, jadi Mika nih udah minta Safa buat bikin ramuan supaya suara kita merdu.
1: Nah, iya betul. Memang suara Mika sudah merdu, tapi kayaknya perlu lebih merdu lagi deh Kak.
0: Coba Mika mintanya sama Safa bukan sama Kak Fitri.
1: Oh iya, Safa nanti tolong bikinkan ramuan pemerdu suara untuk Mika ya.
0: Ada-ada aja. Safa, kata Mika, boleh enggak nanti kalau udah besar nanti bikin ramuan pemerdu suara tuh katanya. Coba kasih tahu Mika dong, apakah boleh atau tidak. Ayo dong adik-adik yang lain, jangan mau kalah. Soalnya di sini udah mulai keren-keren nih cita-citanya. Ada yang mau jadi jurnalis, ada yang mau jadi ilmuwan, ada yang mau jadi
1: penyanyi.
0: Iya, ada yang mau jadi penyanyi. Dan adik-adik yang lain, coba ada yang mau jadi apa lagi? Kak Fitri mau absen nih. Caranya gampang banget kok. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kirimnya di 0811-224-1027. Alhamdulillah, sudah hadir juga nih Mika.
1: Siapa tuh Kak?
0: Hari ini alhamdulillah sudah hadir ada El Gafar, usianya baru 6 tahun, dari Antapani. Terus sekolahnya di TK Liha Islamic Preschool di Dago. Terus tahu enggak cita-citanya jadi apa?
1: Cita-citanya jadi apa ya? Jadi tentara?
0: Bukan.
1: Jadi presiden?
0: Bisa jadi
1: Apa dong Kak? kenapa bisa jadi?
0: Cita-cita El Ghaffar adalah mau jadi Raja Arab. Wah, Masya Allah. Berarti ini mau menggantikan posisinya Pangeran Arab sekarang nih kalau rajanya turun tahta.
1: Mika gak paham itu apa.
0: Ya udah, kita aminkan saja cita-cita El Ghaffar ya. Amin. Semoga El Ghaffar besar nanti bisa jadi Raja Arab yang punya banyak kilang minyak. Wah, tuh pasti langsung kaya raya tuh.
1: Wah, jadi ini tuh cita-citanya mau jadi raja yang kaya raya ya?
0: Iya, coba Mika tanya. Kalau El Ghaffar nih, selain cita-citanya jadi Raja Arab, mau ngapain sih nanti kalau udah jadi Raja Arab?
1: Ah ya, El Ghaffar nanti kalau udah besar, pas udah jadi Raja Arab tuh mau ngapain sih memangnya? Mika penasaran, boleh nggak Mika nanti nyanyi di Arab?
0: Mika mau nyanyi di Arab. Emangnya Mika tahu lagu bahasa Arab?
1: Mika nanti nyanyi lagu Abatasa.
0: Boleh. Sambil nunggu nih adik-adik yang lain kayaknya masih bingung buat memilih cita-cita atau mau cerita dulu kok aku pas kecil cita-citaku ini, tapi setelah aku lihat profesi ini aku jadi berubah cita-citanya dan aku mau berusaha rajin belajar supaya cita-citaku tercapai. Boleh banget Kak Fitri, tunggu ceritanya nih. Kak Fitri juga tunggu cita-cita adik-adik apa ya kira-kira. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Nah, setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika cita-cita adik-adik apa ya. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi

0: Sobat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu, sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan. Belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana salah kita? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah itkan anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan pelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Idkan ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook dari SMP berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di Sekolah Itkan, Jalan Padasuka nomor 106 Bandung. Info dan pendaftaran 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah Itkan, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
1: MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.
0: Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga
1: Mika. Masya Allah, Kak, makin banyak ya sekarang teman-teman Mika yang hadir. Dan juga selain isi daftar hadir juga kasih tahu cita-citanya.
0: Oh iya, emangnya ada siapa tuh?
1: Kayak temannya Mika ini yang tadi yang sudah isi daftar hadir.
0: Coba siapa, kan banyak banget tuh temannya Mika yang sudah isi daftar hadir.
1: Kak Fitri nih namanya Nadifa.
0: Oh Nadifa, emang Nadifa cita-citanya mau jadi apa sih?
1: Kalau Nadifa ini cita-citanya insya Allah mau jadi dokter gigi.
0: Wah masya Allah, keren banget mau jadi dokter gigi. Kalau gitu tolong ya nanti Nadifa kalau sudah besar diperiksa nih gigi Mika. Soalnya Mika kayaknya makan permen terus deh.
1: Iya nanti ya kalau udah gede, sekarang kan Mika masih kecil.
0: Nih buat adik-adik di rumah juga yang masih kebingungan cara isi daftar hadirnya kayak gimana sih, caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika cita-cita apa yang mau adik-adik lakukan saat sudah besar nanti. Apakah jadi dokter?
1: Atau jadi penyanyi?
0: Boleh. Atau mau jadi apa? Mau jadi penyiar? Boleh, mau jadi penyiar di MKFM barangkali ya?
1: Oh iya, boleh-boleh. Nanti ketemu sama Kak Fitri dan Mika dan juga teman-teman dari MKFM.
0: Wah, masya Allah. Mika, ada lagi nih yang cita-citanya tuh keren banget.
1: Apa tuh Kak?
0: Ini ada dari Said Abdul Mubarak dari Parongpong. Usianya baru 5 tahun. Terus Said juga bilang hadir.
1: Wah, masya Allah. Kalau Said cita-citanya mau jadi apa Kak kira-kira?
0: Kalau Said cita-citanya mau mengalahkan Israel katanya.
1: Wah, amin. Ini kita harus dukung bersama-sama. Soalnya kita harus mengalahkan para orang jahat itu.
0: Amin. Semoga cerita Said, cita-cita Said bisa Allah kabulkan. Dan tentunya Said perlu dukungan dari yang lain nih. Perlu pasukan. Kira-kira Said mau ngajak siapa ya? Mau ngajak teman di sekolah? Mau ngajak teman yang ada di samping rumah? Atau mau ngajak saudara-saudara Said buat mengalahkan istri Will tuh?
1: Kayaknya mau ngajak teman-temannya deh Kak.
0: Emangnya Mika tahu dari mana? Kita tanya Said deh. Said mau ngajak siapa nih buat bikin pasukan? Coba dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Terus, alhamdulillah juga sudah hadir Umar. Kata Umar, hadir Kak. Tapi Umar gak ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika cita-citanya apa. Terus juga Kak Fitri kan penasaran, pengen tahu, kasih tahu dong.
1: Iya, Umar kasih tahu dong Kak Fitri dan juga Mika cita-citanya apa. Soalnya biar kita bisa aminkan bersama-sama. Oh, atau Kak, barangkali Umar mau gabung nih.
0: Mau gabung apa tuh?
1: Mau gabung jadi pasukannya. Mau jadi pasukannya itu. Pasukannya. Mau pasukannya Said.
0: Betul, bisa jadi ya Umar mau gabung sama pasukannya Said. Mika, ini kata Said katanya dia mau ngajak Ayah, Bunda, AA, Tata, dan teman-teman dan juga Mika buat mengalahkan istri Will.
1: Wah, Mika seneng banget. Ini Mika diajak beneran. Wah, Mika pengen banget, pengen ngalahkan orang-orang jahat itu dengan semua bantuan dari kekuatan Allah.
0: Amin, masya Allah, keren banget. Semoga bisa. Bisa apa?
1: Semoga bisa terwujud. Dan kita doa bersama-sama.
0: Boleh, boleh, kita doa bersama-sama semoga cita-cita dari Said terwujud ya. Amin. Nah, buat adik-adik di rumah nih yang belum mengirimkan cita-citanya apa dan kira-kira mau jadi apa ya ketika sudah besar, boleh dong kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika. Nanti kita akan aminkan bersama cita-cita dari adik-adik semua. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa bilang hadir. Setelah itu kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika cita-cita adik-adik semua. Boleh lewat VN, boleh lewat pantun, atau
1: mau nyanyi boleh ya Kak? Kayak Mika nih mau nyanyi.
0: Boleh, kayak Mika mau nyanyi juga boleh. Kirimnya lewat VN, terus kirimnya di mana?
1: Di 0811-224-1027.
0: Betul banget, kirimnya di 0811-224-1027. Kayak adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan cita-citanya lewat VN. Kira-kira ada siapa ya? Kita dengerin bersama yuk.
2: Assalamualaikum Kak Fitri. Zaki masih memikirkan cita-cita Zaki, tapi Zaki mau nandain dulu jadi atlet berkuda.
0: Wow, Masya Allah. Katanya Zaki mau nandain dulu cita-citanya jadi atlet berkuda. Wah, kita aminkan bersama ya. Soalnya nanti Zaki bisa gabung ke pasukannya Said, Leo, terus bawa sampai

0: kalau Mika sambil nyanyi.
1: Kenapa sambil nyanyi terus, Mika?
0: Soalnya kan Mika mau jadi penyanyi, Kak.
1: Oke, oke, iya. Semoga Mika juga bisa jadi penyanyi ya. Tapi ngomong-ngomongin soal penyanyi, Kak Fitri jadi ingat punya satu cerita yang ini juga sama, tentang nyanyi.
0: Ada lagu kah di dalamnya?
1: Ada lagu gak ya? Kita dengerin bersama deh kalau gitu. Cerita tentang cita-cita penyanyi.

0: Dongeng hari ini tentang cita-citaku ingin menjadi seorang penyanyi. Sore itu, ada yang berbeda di rumah Datuk. Di rumah besar itu, ada Tante Meta, sang penyanyi terkenal, dan suasana di rumah itu semakin meriah karena kedatangan Om Niko, seorang chef yang sangat sukses. Tante Meta dan Om Niko ini adalah dua orang bersaudara. Mereka sepupu Bu Dini yang pernah tinggal di rumah besar Datu. Rani terkagum-kagum melihat Tante Meta. Ia sampai berujar,
1: "Kalau aku besar nanti, aku juga ingin menjadi penyanyi seperti Tante Meta."
2: Kembarannya berkata, "Memangnya kenapa kalau mau jadi penyanyi?" Lalu kembarannya yaitu Rudy melanjutkan,
3: "Penyanyi itu harus berbakat. Iya kan Tante Meta?"
2: Rudy kesal dengan perkataan Rudy barusan. Kata Rudy,
1: "Maksudmu aku tidak berbakat?"
3: Bagaimana ya? Suaramu saja jelek. Bagaimana mau jadi penyanyi?
2: Rudy yang mendengarnya cemberut. Ia kesal banget dengan suara saudaranya. Lalu Tante Meta berkata,
0: "Bakat saja tidak cukup."
2: Aduh, mendengar suara Tante Meta rasanya sangat merdu. Rudy dan Rudy sangat suka mendengarkan cerita yang dibawakan oleh Tante Meta. Mereka bisa mendengar cerita sekaligus lagu merdu. Kali ini Tante Meta melantunkan kalimat itu dengan nada rendah yang menenangkan. Rudy yang semula sudah siap mau bertengkar, mendadak duduk dengan tenang. Lalu Tante Meta berkata,
0: "Bertahun-tahun yang lalu, di sebuah rumah besar, tinggallah seorang anak perempuan. Anak itu tidak bisa menyanyi. Bahkan, anak itu tak bisa bicara. Anak itu bisu."
2: Rudy dan Rudy saling memandang. Mereka sama-sama kebingungan. Awalnya mereka pikir Tante Meta akan menceritakan kehidupannya. Tapi, cerita siapa yang Tante Meta bawakan?

0: Meta tertawa melihat dua ekspresi anak kembar ini. Kalian bingung? Sama. Sama seperti penghuni rumah saat itu. Mereka pun juga bingung. Setelah itu, Tante Meta diam. Tante Meta bahkan membeku seperti manekin. 1 menit, 2 menit, bahkan sampai 3 menit. Runi tidak sabar. Ia menarik-narik tangan Tante Meta dan meminta Tante Meta melanjutkan ceritanya. Namun, Tante Meta tetap diam. Di ujung rumah, Om Niko datang.
1: Itu artinya kalian harus sabar.
0: Lalu Rudy berbisik ke telinga Runi, "Sabar, kita harus sabar." Om Liko melanjutkan ceritanya, sementara Tante Meta masih diam membeku.
1: "Anak yang tidak bisa berbicara itu akhirnya mendapatkan terapi. Suara pertama yang dikeluarkannya saat itu adalah bunyi seperti orang menjual kue putu. Coba bagaimana bunyinya?"
0: Lalu, Rani dan Rudy sama-sama memajukan mulutnya dan berkata, "Uuuuh." Om Niko tertawa terbahak-bahak melihatnya. Duh, gemas sekali dua orang ini. Tante Meta yang awalnya diam seperti patung pun tertawa terbahak-bahak melihatnya. Ternyata Tante Meta waktu kecil pernah dikira bisu karena tak kunjung berbicara sampai usia 4 tahun. Saat menjalani terapi, Tante Meta mulai bisa bersenandung. Dan begitulah kata pertamanya. Pelan-pelan Tante Meta belajar berbicara. Tante Meta kemudian suka menyanyi dan bercita-cita menjadi penyanyi. Ia latihan setiap hari. Tante Meta bahkan giat sekali berlatih sampai mengikuti beberapa kontes penyanyi. Ya, walaupun ada beberapa yang tidak membuat Tante Meta menang dalam kontes itu, tapi Tante Meta tidak menyerah. Tante Meta terus berlatih sampai akhirnya ia dapat mencapai cita-citanya, yaitu menjadi penyanyi terkenal. Om Niko berujar,
1: "Anak-anak, semua cita-cita bisa tercapai kalau kalian makan makanan yang sehat dan enak. Inilah seperti masakan Chef Niko yang sangat lezat. Mari kita makan dulu."
0: Mereka pun bergegas menuju meja makan dan mulai melahap makanan yang ada di sana. Tante Meta meminum 1 gelas air, lalu tiba-tiba ia membeku seperti manekin. Runi yang melihat kebingungan.
2: "Tante kenapa sih? Kok dari tadi sering diam seperti patung?"
0: Tante Meta berbisik. Bibirnya nyaris tak bergerak. Kata Tante Meta,
2: "Tante lagi latihan. Ini adalah tantangan manekin."
0: Wah, kali ini Runi dan juga Rudy tertawa terpingkal-pingkal. Rupanya Tante Meta sedang latihan menjadi manekin. Latihan Tante Meta itu tidak berlangsung lama. Ia tidak tahan diam saja saat berhadapan dengan makanan lezat yang sudah disediakan oleh Chef Niko. Lalu, dengan gembira dan tawa yang riang, Tante Meta, Runi, Rudy, dan Om Niko melahap semua masakan yang ada. Nyam nyam nyam nyam.
2: Runi berkata, "Karena aku sekarang sudah makan makanan yang sehat, aku akan mulai berlatih hari ini supaya kelak cita-citaku nanti bisa terwujud. Aku ingin menjadi penyanyi hebat seperti Tante Meta. Kalau teman-teman di rumah, apa cita-citanya?
0: Itu dia dongeng hari ini tentang cita-citaku ingin menjadi seorang penyanyi.

0: Masya Allah, ternyata Luni punya cita-cita yang sama kayak Mika. Dia pengen jadi seorang penyanyi. Semoga adik-adik di rumah juga punya cita-cita yang hebat, punya cita-cita yang keren dan mulia, bisa terwujud. Dan tentunya harus dibarengi dengan usaha dan latihan mulai dari sekarang. Sambil nunggu adik-adik di rumah yang mau ngasih tahu Kak Fitri dan juga Mika, buat cita-cita aku Kak, mau jadi dokter, atau mau jadi guru, atau mau jadi tentara, dan lain sebagainya, Kak Fitri mau mempersilahkan yang mau lewat berikut ini. Kalau gitu, jangan kemana-mana, tetap di panggung juara. Kita bisa jadi juara.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
1: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
1: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
1: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat At-

0: Alhamdulillah masih di panggung juara. Kita bisa jadi juara. Tentunya masih bersama Kak Fitri dan juga
1: Mika. Masya Allah, keren-keren banget sekarang teman-teman Mika cita-citanya, Kak.
0: Betul, keren banget. Dan dari cerita tadi kita juga jadi tahu ya Mika, bahwa ternyata buat bisa menggapai cita-cita itu enggak hanya kita nunggu besar nanti, tapi juga perlu dibarengi dengan belajar dari sekarang dan juga tidak mudah menyerah supaya nantinya cita-cita kita bisa tercapai. Kayak adik kita yang satu ini, ada Kaira dari Bandung. Terus Kaira ini sekolahnya di SD Negeri Rancamanyar kelas 5 dan baru usianya 11 tahun sekarang. Terus tahu enggak cita-cita Kaira jadi apa?
1: Cita-citanya mau menjadi penyanyi kayak Mika.
0: Bukan.
1: Mau jadi apa ya? Dokter-dokter.
0: Bukan juga.
1: Jadi apa ya Mika, berpikir sebentar dulu, Kak. Jadi apa ya?
0: Jadi apa, ayo?
1: Mika nyerah deh, Kak. Emang cita-citanya Kaira mau jadi apa?
0: Cita-citanya Kaira ini mau jadi YouTuber. Cita-citanya mau jadi YouTuber kayak Bang Windah dan juga Kak Mia Au katanya. Wow, Masya Allah. Berarti Kaira nih cita-citanya mau jadi YouTuber gaming ya. Kira-kira Kaira nanti mau main game apa memangnya? Kasih tahu Kak Fitri dan juga Mika dong. Terus juga ini ada sedikit cerita dari Bunda Utik dari Jogja. Katanya dulu Bunda Utik ini pernah bercita-cita pengen jadi polwan, tapi belum kesampaian, dan pernah bersekolah di keperawatan. Alhamdulillah, meskipun lulusan ASPER bisa menerapkan dalam keseharian, yaitu merawat orang tua yang sakit, dan bisa memberikan manfaat dengan tenaga yang sehat dari pemberian Allah. Masya Allah. Terus juga Bunda Utik ini sangat mulia sekali katanya, kalau kita bisa merawat orang itu rasanya lega ada sekali dan memuaskan, karena kita bisa memaksimalkan semua pemberian yang Allah berikan. Masya Allah, semoga adik-adik di rumah yang cita-citanya juga pengen jadi perawat nih bisa terinspirasi dari ceritanya Bunda Utik, karena ternyata selain kita bisa menyembuhkan orang-orang terdekat, ada rasa tenang dan rasa puas karena bisa menyelamatkan nyawa orang. Mulia sekali ya.
1: Iya, Masya Allah. Apa Mika jadi dokter aja ya, Kak, jadi perawat?
0: Gak apa-apa kok kalau mau berubah-ubah cita-citanya, karena kalau masih kecil kita bisa berubah-ubah cita-citanya. Mau jadi dokter, mau jadi perawat, tiba-tiba mau jadi guru, atau tiba-tiba mau jadi YouTuber kayak Kaira. Boleh banget, asalkan dibarengi dengan usaha dan juga niat belajar yang tinggi, dan juga tentunya tidak mudah putus asa. Terus ini katanya Kaira sudah menjawab pertanyaan Kak Fitri.
1: Apa tuh, Kak? Tadi Kak Fitri nanya apa ya? Mika lupa.
0: Waduh, kok bisa lupa sih Mika? Nih, kata Kak Fitri tadi kan nanya, kira-kira Kaira kalau sudah punya channel YouTube pribadi mau main game apa? Terus Kaira jawab, katanya dia mau main game Minecraft. Katanya soalnya seru kalau main Minecraft.
1: Wah, Masya Allah, keren banget. Kaira semangat ya. Semoga Mika doakan, semoga bisa terwujud cita-citanya menjadi YouTuber game. Amin. Dan kayaknya masih banyak deh teman-teman yang cita-citanya sama.
0: Kayaknya masih banyak, tapi masih malu-malu dia. Masih malu-malu gak mau kasih tahu Kak Fitri dan Mika. Kayaknya dalam hatinya tuh di rumah, aku juga pengen sama cita-citanya, pengen kayak Kaira juga, pengen jadi YouTuber, atau pengen juga kayak teman-teman yang lain, pengen jadi jurnalis, pengen jadi atlet balap kuda, pengen jadi penyanyi dan lain sebagainya, tapi masih malu buat ngasih tahu Kak Fitri dan Mika.
1: Kenapa malu-malu? Kan kita semua teman, jadi gak usah malu.
0: Iya, kita semua teman, jadi gak usah malu buat ngasih tahu cita-cita teman-teman semua.

0: Terus tahu gak sih, kalau kita punya cita-cita, kita tuh selain punya motivasi belajar yang tinggi, kita juga bisa tahu.
1: Tahu apa kak?
0: Bisa tahu bahwa potensi kita itu ada di sana. Kayak misal, kayak tadi Bunda Utik, beliau mau jadi perawat sehingga memilih sekolahnya itu jadi perawat di sekolah keperawatan. Nah, buat teman-teman yang lain juga yang cita-citanya pengen jadi dokter, berarti kan sekolahnya harus sekolah kedokteran. Nah, berarti masih ada waktu untuk belajar dari sekarang. Karena untuk meraih cita-cita itu, gue cuman sehari dua hari, tapi butuh proses yang sangat lama sehingga kita perlu mencicilnya dari sekarang. Masih banyak waktu untuk kita terus belajar supaya bisa meraih cita-cita nanti.
1: Berarti Mika masih punya kesempatan yang banyak buat jadi penyanyi terkenal kayak Tante Meta.
0: Mika masih punya kesempatan yang banyak dan juga perlu belajar terus-menerus supaya bisa jadi penyanyi terkenal kayak Tante Meta di cerita tadi.
1: Oke, kalau gitu Mika mau menyanyi dulu lagu Abatasa sekarang. Abatasa jahaho.
0: Kayaknya nanti deh Mika nyanyinya ya. Nanti aja nyanyinya di kita dengerin suara Mikanya berdua aja, boleh enggak?
1: Kenapa? Mika pengen dengerin juga ini, pengen memberikan suara Mas Mika buat teman-teman di rumah.
0: Sekarang kan sudah jam 8, Mika. Sudah saatnya nih kita pindah ke sesi cinta Quran. Jadi yang nyanyi abatasannya gimana kalau Bunda Nena Warisman aja?
1: Ya udah deh, boleh. Kalau gitu mari kita dengarkan lagu A Ba Ta Sa dari Bunda Nena Warisman berikut.

0: 102,7 MGFM Bandung. Inspirasi keluarga Indonesia.
1: Alif Ba Ta Sa. Saatnya mengaji. Yuk ngaji

0: Alhamdulillah, sekarang kita sudah tiba di sesi Cinta Quran. Kalau tadi kita habis bahas cita-cita adik-adik semua, nah kata Kak Fitri kan selain harus didukung dengan niat belajar yang tinggi dan juga usaha yang dimulai dari sekarang, kita juga perlu bantuan Allah nih buat mewujudkan cita-cita kita. Caranya buat kita minta bantuan Allah adalah dengan lebih dekat dengan Al-Quran. Nah, dan maka dari itu adik-adik semua sekarang dipersiapkan hafalannya, boleh disiapkan murojaahnya. Terus kalau sudah tahu, langsung kirimkan di MKFM. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan hasil setoran hafalannya melalui voice note, terus kirimnya di 0811 224 1027. Tapi hari ini Kak Fitri gak sendirian, Kak Fitri sudah dibersamai oleh Kak Ima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Fitri.
0: Masya Allah, Kak Ima bagaimana nih kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah, kabar Kak Ima sehat dan semangat untuk hari ini.
0: Masya Allah, kabarnya sehat dan semangat untuk mendengarkan setoran hafalan adik-adik semua nih. Karena Kak Ima juga sudah semangat, adik-adik di rumah juga jangan mau kalah semangatnya. Segera kirimkan hasil setoran hafalannya dan juga hasil murojaahnya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bukan bilang hadir kalau di panggung juara di sesi Cinta Quran ini, tapi bilang, "Kak, aku setorannya mau di surat sekian, ayat sekian." Terus setelah itu dikirimkan deh hasil VN melalui voice note-nya di 0811 224 1027. Masya Allah. Tapi sebelum itu Kak Ima, Kak Fitri mau minta motivasi dulu nih. Barangkali ada adik-adik di rumah yang kayaknya masih lemas buat ngafalin Qur'annya nih, perlu kita dorong dengan motivasi. Kalau gitu mangga Kak Ima.
1: Iya, alhamdulillah. Terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik ya di rumah ataupun di sini yang sedang mendengarkan MKFM. Alhamdulillah pagi ini bertemu kembali sama Kak Ima ya di Cinta Quran. Bagaimana pagi ini, sudah baca Quran? Atau sudah menghafal Al-Quran barangkali ya? Masya Allah, mudah-mudahan adik-adik di rumah tetap semangat ya, insya Allah lebih dekat bersama dengan Al-Quran. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa bacalah Al-Quran ya, karena Allah tidak akan mengadab hati yang sadar akan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah jamuan Allah, maka siapa yang masuk di dalamnya, ia akan aman. Nah, jadi Al-Quran, maka tadi Kak Iman bertanya nih, siapa yang sudah baca Al-Quran pagi ini? Karena insya Allah ketika dalam hatinya sudah ada Al-Quran, maka Allah tidak akan mengadabnya. Nah, maka yuk teman-teman, ditunggu ya sama Kak Ima pagi ini, insya Allah dengan bacaan-bacaannya yang terbaik dari adik-adik ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Baik, Masya Allah. Tuh adik-adik di rumah ditanyain sama Kak Ima, siapa yang sudah baca Quran hari ini? Buat yang belum nih, barangkali lupa, sekarang saatnya adik-adik di rumah buat mengirimkan setoran hafalannya dan lebih, tentunya lebih dekat lagi dengan Al-Quran. Kalau gitu Kak Ima, kita langsung simak bersama saja nih yang sudah paling pagi dan semangat. Ada Syaiha. Ada Syaiha yang mau menyetarkan setoran hafalannya di Quran Surat As-Saf. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaiha di ujung burung mustatara hafalan Surat As-Saf, surat ke-61, halaman 552, sebelah kiri, tengah-tengah, ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Dzalikal fawzul 'azhim. Shadaqallahul 'azhim. Mohon doanya hari Senin saya mau UM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kalau gitu biar Syaiha gak nunggu-nunggu nih penyempurnaan bacaan dari Kak Ima. Bangga Kak Ima untuk memberikan penyempurnaan bacaan dan koreksiannya untuk Syaiha di Quran Surat As-Saff.
1: Ya, insya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Fitri. Adik Syaiha yang mengawali di pagi hari ini, masya Allah, menjadi penyemangat ya untuk kita semua. Karena adik Syaiha ini menghafal atau menyetorkan bacaannya di surah As-Saff. Wah, satu ayat tapi insya Allah berarti. Mungkin satu ayat itu beberapa kali dibacanya, sehingga bisa membacanya dengan tartil dan lancar ya, seperti tadi ya, tanpa ada nah gitu. Jadi sudah terbiasa ini apa hasil dari mudah-mudahan tetap istiqomah ya untuk adik Syaiha. Bacaannya lancar dan juga di sini ngapa dari setiap huruf-hurufnya itu ada huruf misalkan tadi huruf apa huruf fa, huruf mimnya, masya Allah udah bagus. Tinggal satu mungkin ya untuk menyempurnakan yaitu di huruf z. Nah, huruf uzuhnya di sini di akhir kalimat ya, dzalikal fawzul azim. Uzuh itu dia punya sifatnya itbaq. Itbaq itu dia lengket ke apa lidahnya itu ke langit-langit tertutup ya, sehingga di sini bedakan antara dzal dengan uzuh. Karena dia punya makhrajnya sama dengan dzal, tapi punya sifat yang berbeda itu tadi itbaq, sementara dzal itu adalah infitah. Nah, cara bacanya jangan sampai zi tapi zi zi. Nah, azim. Nah, tidak dengan azim. Nah, itu seperti huruf dzal. Azim. Nah, cara untuk membaca huruf z walaupun dalam keadaan kasroh tetap harus menjaga ketebalannya dengan cara dzalikal fawzul azim. Nah, itu barangkali ya untuk adik Syaiha. Masya Allah yang lainnya. Tabarakallah. Semoga tetap istiqomah.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Syaiha di Quran Surat As-Saff. Semoga ini menjadi penyemangat baru, menjadi motivasi baru untuk Syaiha untuk selalu terus menghafalkan Al-Quran. Karena katanya Syaiha ini punya cita-cita mau jadi penghafal Al-Quran. Dan hafalannya bisa sampai 30 juz, Kak. Masya Allah. Kita aminkan bersama ya Syaiha dan juga adik-adik di rumah yang punya cita-cita ya sama untuk menjadi seorang hafizah dan hafiz. Amin. Masya Allah.
1: Dan dilancarkan ya Kak Fitri tadi minta doa untuk UN katanya hari Senin ya. Masya Allah. Semoga ya lancar adik Syaiha.
0: Amin. Masya Allah. Semoga yang aminkan ini lebih dari 40 orang ya Kak, biar UN-nya Syaiha ini lancar sampai selesai sampai akhir. Amin, masya Allah. Ini selain ada adik Syaiha juga Kak Fitri mau ngajak adik-adik yang lain. Gak cuman dirinya sendiri aja yang diajak, tapi teman-temannya. Kayak misal adik Syaiha punya teman, temannya juga diajak untuk selalu dekat dengan Al-Quran. Yaitu salah satunya dengan terus mengirimkan setoran hafalan di MKFM. Caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa bilang, Kak, aku setorannya mau di surat sekian dan di ayat sekian. Terus setelah itu kirimkan voice note atau rekaman suaranya melalui WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Masya Allah. Selain ada adik Syaiha, Kak Fitri juga sudah punya beberapa antrian nih, Kak Ima.
1: Masya Allah.
0: Selain ada adik Syaiha, tentunya yang selalu semangat juga nih ada adik Ainaya. Sekarang mau menyetorkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mutaffifin. Kalau begitu kita langsung simak bersama setoran dari adik Ainaya. Bismillahirrahmanirrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ainaya Rahma Albiruni, usia 7 tahun, dari Cikutra, mau setoran hafalan surat Al-Mutaffifin dari ayat 1 sampai 33.

ختامهم مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.

يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون.

0: إن وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. صدق الله العظيم وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tinggal 3 ayat lagi untuk selesai di Quran Surat Al-Mutaffifin. Keren banget adik Kak Inayah, barakallah. Tapi Kak Ima harus tahan dulu, harus sabar dulu untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Kak Inayah, karena sudah ada yang mau lewat nih Kak. Kalau gitu sambil nunggu adik-adik di rumah yang mau menyetorkan setoran hafalan Al-Qurannya dan masih bingung caranya gimana, caranya gampang banget. Cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa mau setoran di, sertakan juga mau setoran di Quran surat apa dan ayat berapa. Setelah itu kirimkan voice note atau rekaman suara adik-adik semua, hasil hafalannya, hasil murojaahnya di WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri dan juga Kak Ima.
2: Sahabat MKI, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban, tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Sejumlah orang menggelar aksi di depan gedung.
5: Mah, kadang sedih ya.
6: Kenapa, Pak?
5: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
6: Iya, Pak. Mama juga sering pikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
5: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
6: Nah, ini nih, Pak. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
5: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, Insya Allah jadi amal buat kita.
6: Iya, Pak. Semoga dari wakaf kecil ini, Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
7: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus terus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 753327532 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085-200-123-123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti.
8: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
9: Sahabat MK, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: Sahabat MQ ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung sekarang di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MQ bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya akan dibersamai oleh ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingin Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Alhamdulillah, masih bersama Kak Fitri dan juga Kak Ima dari LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Insya Allah. Masya Allah, menyambung yang tadi Kak Ima, yang belum sempat diberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aina ya. Kalau gitu, mangga Kak Ima.
1: Baik, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Aina ya, Masya Allah, saya terkesan Kak Fitri dengan cara berbicaranya. Kalau dalam Al-Quran itu namanya tartil ya. Jadi jelas pengucapan huruf demi hurufnya, pas ketika memperkenalkan diri gitu. Terus lanjut ke membaca Al-Qur'annya, Masya Allah. Apalagi barusan, betul kata Kak Fitri ya, 3 ayat lagi katanya teh gitu ya, untuk menamatkan, menyelesaikan surah Al-Mutaffifin, Masya Allah. Nah, mungkin di sini Kak Ima hanya mengulas karena ada yang hal menarik di sini ya, bacaan dari surah Al-Mutaffifin ini yang dibaca oleh adik Ainaya. Secara keseluruhan, Masya Allah tadi ya disampaikan sudah bagus, lancar gitu ya, udah tartil tinggal. Nah di sini hal menariknya ada di ayat ke-14 ya Kak Fitri. Di situ ada bacaan namanya bacaan saktah. Nah, apa tuh saktah? Saktah itu berhenti sejenak tanpa mengambil nafas. Jadi ketika mau melanjutkan, berhenti sejenak tapi tidak ambil nafas. Kalau wakuf kan ada wakuf itu berhenti ambil nafas dulu gitu ya. Kalau ini sakta tuh berhenti tapi nggak boleh ngambil nafas. Nah, di riwayat Hafiz An Asim Qariqah Syatibiyah yang biasa kita baca, di sini ada saktahnya ada 2, ada saktah wajib dan saktah jaiz. Nah, yang surah Al-Mutaffifin ini termasuk saktah wajib. Cara bacanya tadi berhenti dulu tapi jangan ngambil nafas. Contoh ya di sini Aimah bacakan di ayat 14 surah Al-Mutaffifin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalabal rona. Nah, jadi berhenti sejenaknya 2 harokat seperti kayak ro. Nah, sama ini juga berhenti dulu 2 harokat. Kalabal rona bal rona. Nah, jadi berhenti tapi jangan ngambil nafas. Kalau misalnya kita satu ayat kan,

0: tahun. Nah, itu ya untuk adik. Adik Aina ya, ataupun di sini adik-adik yang ada di rumah, mudah-mudahan ini menjadi apa? Karena ini salah satu bacaan yang memang jarak hanya saktah ini yang wajibnya itu hanya ada empat ya dalam Al-Quran ini. Jadi memang ini termasuk termasuk bacaan yang apa istimewa gitu ya. Istimewa. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran juga untuk adik-adik di rumah ataupun yang mendengarkan MKFM ini. Itu barangkali Kak Fitri, barakallahu fiik.
1: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima untuk masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Aina ya di Quran Surat Al-Mutaffifin. Semoga nih masih ada 3 ayat lagi nih, jadi semangat yang terus tak pernah padam untuk adik Aina ya. Ketika Surat Al-Mutaffifinnya sudah selesai, lanjut ke surat yang lain, karena Kak Fitri dan juga Kak Ima akan terus menunggu soran hafalan adik Aina ya di Quran surat yang lebih hebat lagi. Tapi Kak Fitri penasaran nih, adiknya mana ya, Bilal mana ya? Udah lama nih Kak Fitri gak denger suaranya Bilal. Kalau gitu boleh dong dicolek-colek Bilalnya untuk soran hafalan. Dan untuk adik-adik di rumah yang lain nih ya, yang belum mengirimkan soran hafalannya, minta sekarang ke ayah, ke bunda, ke bubu, ke baba, ke orang tuanya untuk, ayah bunda, aku pengen setoran hafalan di MKFM, tolong dong gimana caranya nih. Nah sekarang Kak Fitri mau kasih tahu caranya. Caranya gampang banget kok, cukup kirimkan nama. Udah gitu kirimin alamat, kirimin juga usia, terus juga kirimin mau setoran di Quran apa dan juga ayat berapa. Setelah itu baru deh adik-adik semua kirim voice note atau rekaman hasil murojaahnya atau hasil setoran hafalannya di Quran surat berapapun dan ayat berapapun bebas. Terus kirimnya di 0811-224-1027. Masya Allah. Setelah itu Kak Ima, Kak Fitri mau nanya sesuatu dulu nih sama Kak Ima. Ini kan adik Aina ya, ini berproses ya Kak Ima, dari ayat 1 sekarang sampai di ayat 33 itu. Gimana sih caranya Kak Ima supaya kita tuh bisa istiqomah? Apalagi kan kalau kita, jangankan buat anak-anak, buat diri kita aja kadang kita susah ya Kak Ima untuk istiqomahnya. Gimana sih Kak caranya supaya kita tuh bisa ibaratnya mengamalkan apakah yang namanya tuh sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit gitu Kak. Nah gimana tuh Kak caranya?
0: Insya Allah ini Kak Fitri, ini juga mudah-mudahan menjadi apa motivasi buat saya juga ya, karena adik Ainaya ataupun adik-adik yang menyetorkan hafalan di MKFM ini adalah salah satu penyemangat, salah satu motivasi buat saya sendiri gitu ya, buat Kak Ima. Nah kalau misalkan untuk yang seperti yang disampaikan sama Kak Fitri, Masya Allah, ini adalah kita melihat ke yang disampaikan oleh Imam Syafi'i ya, bahwa ketika kita untuk mengistiqomahkan hafalan, salah satunya adalah pertama sedikitkan hafalan, sedikitkan ziyadah-ziyadah itu, nambah ya. Jadi sedikitkan ziyadah. Yang kedua adalah perbanyak murojaah. Jadi yang ternyata untuk misalkan untuk kayak tadi adik Ainaya sampai di ayat 33 gitu kan ya. Itu mungkin butuh proses tadi kata Kak Ima juga ya, tidak langsung. Nah, di sini peran dari ayah bundanya yaitu dengan cara, kalau untuk anak-anak ya, dengan cara terus barangkali misalkan satu hari itu bisa misalkan berapa, jangan banyak-banyak Kak Fitri, satu atau dua ayat atau tiga, satu sampai tiga ayat, satu ayat dulu diulang-ulang terus sampai misalkan 10 ataupun 20 kali, bahkan ada yang sampai 40 kali, 50 kali. Itu untuk apa? Untuk jadi di situ apa sih, anak-anak itu tidak merasakan sedang menghafal, tapi menghafal tapi bukan menghafal dengan cara tidak menghafal gitu, karena terus diulang-ulang kan. Nah, gitu. Sedikitkan ziyadahnya gitu. Jadi sehari itu misalkan satu ayat ataupun dua ayat atau misalkan tiga ayat. Nah, perbanyak murojaah, besoknya murojaah lagi yang tiga ayat itu. tiga ayat itu murojaah, baru menambah lagi, menambahnya jangan banyak-banyak, karena kita kita tuh kalau misalkan ini jangan kalau misalkan kita punya targetan, target kita itu adalah di kalau misalkan terlalu banyak gitu ya, ketik awal-awal tuh harus sedikit gitu targetannya. Ketika misalkan sesudah sudah terbiasa, nah nambah lagi, nambah, jangan sampai misalkan kita targetnya satu halaman nih, kita ketika awal-awal mungkin semangat ya Kak Fitri ya, awal-awal semangat, tapi misalkan ketika ini udah lama-lama, aduh ada apa atau apa, jadi lebih berkurang-berkurang. Nah mendingan kalau misalkan disampaikan targetan itu sedikit dulu, tapi misalkan setiap ini tercapai tercapai, nah nanti di situ kita tingkatkan, tingkatkan lagi, misalkan targetannya misalkan seminggu ini adalah 3 ayat, ketika udah tercapai, oh bisa nih misalkan jadi 4 ayat minggu depannya, ataupun misalnya jadi 5 ayat. Nah ini tapi yang tadi konsistennya adalah untuk konsisten apa, murojaahnya atau mengulang-ulangnya. Nah ini alhamdulillah ya, adik-adik di sini masya Allah, seperti adik Aina ya, tadi adik Syaiha ya, yang sampai sudah di suara Asof gitu. Nah ini adalah perannya apa, memperbanyak dengan murojaah ya. Nah, sedikit kan ziyadah, banyak murojaah. Dan kalau yang ketiganya adalah berkumpullah dengan orang-orang yang soleh, berkumpullah dengan orang suatu komunitas. Karena kalau misalkan kita ketika udah berkumpul mah kita tuh jadi termotivasi ya Kak Fitri. Ketika misalkan sendiri mah kita kan ada istilahnya, kalau misalkan sebuah gembala atau kambing ketika berkumpul mah yang mau memangsa tuh takut kan ya. Tapi ketika sendiri, oh itu, nah itu juga sama kita. Jadi ataupun misalkan, dan karena hafalan itu seperti unta yang ikatannya, yang ikatannya maka harus diikat gitu, harus diikat itu dengan apa, dengan sebuah perkumpulan seperti di sini ada cinta Quran, ataupun di situ ada ada sebuah lembaga gitu kan ya, yang bisa terus memantau perkembangan dari hafalan kita. Dan itu apa, kita menghindari dari yang keempat itu

0: bisa kita mengikat kepada hal-hal yang kurang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu barangkali ini pengingat. Masya Allah, saya, Kak Ima berbicara seperti ini menampar kepada diri Kak Ima juga ya. Mudah-mudahan berbicara seperti ini bisa lebih semangat lagi untuk terus menghafalnya. Oh, barakallahu fikum untuk semuanya.
1: Baik, Masya Allah. Ternyata itu ya implementasi dari peribahasa sedikit-sedikit, sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Nah, ternyata,
0: betul, Habibri.
1: Masya Allah. Ternyata ada 4 poin nih supaya kita bisa istiqomah dan bisa mengimplementasikan dari peribahasa tersebut. Kata Kak Ima yang pertama itu, sedikitkan ziyadah dan perbanyak murojaah. Kemudian yang kedua, dikuatkan untuk terus bermurojaah, karena semakin banyak kita bermurojaah, semakin banyak kita mengulang-ulang ayat yang sudah kita hafal, insya Allah akan sedikit kemungkinan untuk lupa ya Kak Ima ya.
0: Insya Allah itu Allah yang menjaganya ya, semoga Allah yang menjaganya gitu.
1: Amin, Masya Allah. Dan selanjutnya itu harus berkumpul dengan komunitas yang sama. Nah, salah satunya adalah dengan terus berkumpul dan juga terus mengirimkan atensinya, setoran hafalannya di MKFM, tentunya di sesi Cinta Quran ini. Caranya gampang banget kok. Cukup kirimkan nama, alamat, usia, terus jangan lupa kirimkan juga nama surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan. Terus jangan lupa juga kirimkan voice note dan rekaman suara adik-adik semua di 0811-224-1027. Kayak adik kita yang satu ini yang sudah mengirimkan setoran hafalannya Kak Ima di Quran Surat Al-Alaq. Ada adik Nadifa. Kalau gitu kita langsung simak bersama setoran hafalan dari adik Nadifa di Quran Surat Al-Alaq. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum, nama saya Nadifa, umur saya 7 tahun. Mau menyetorkan hafalan surat Al-Alaq.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barusan tadi adik-adik di rumah sudah mendengarkan setoran hafalan dari adik Nadifa di Quran Surat Al-Alaq. Tapi seperti biasa, Kak Ima harus menunggu dulu nih, karena sudah ada yang mau lewat dan barangkali kita masih menunggu ya adik-adik di rumah yang mau mengirimkan setoran hafalan Al-Qurannya. Caranya gampang banget, cukup kirimkan nama, alamat usia, terus jangan lupa kirimkan juga surat dan ayat yang mau adik-adik setorkan. Setelah itu kirim VN atau voice notes hasil murojaah dan hafalannya di nomor WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. Dan untuk sahabat MK yang ingin belajar Al-Quran tapi masih bingung

bingung di mana tempatnya. Yuk sekarang gabung di lembaga kursus Tarki. Karena di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran. Tentunya akan dibersamai oleh ustadz dan juga ustazah yang berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingincet nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di Sesi Cinta Quran bersama Kak Fitri dan juga Kak Ima dari LK Tarki. Lebih dekat dengan Al-Quran, insya Allah.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pandangan mulai buram, mata terasa lelah. Jangan biarkan masalah mata mengganggu aktivitasmu. Datang ke Netra Klinik Spesialis Mata. Dengan konsep One Stop Eye Center, kami menghadirkan layanan mata komprehensif dengan layanan high tech dan high touch untuk kenyamanan pasien. Layanan unggulan, pemeriksaan dan diagnostik lengkap, operasi katarak, vitreo retina, glaukoma, okuloplastik, penyakit dalam, anestesi, hingga lab dan perawatan laser. Fasilitas lengkap seperti rawat inap, farmasi, ambulans, hingga musola untuk kenyamanan pasien. Kunjungi Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info lebih lanjut, hubungi nomor di 0811-2220-2022 atau klik di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat call.

Mungkin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al-Haris pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Sahabat MK ingin belajar Al-Quran tapi bingung di mana tempatnya? Yuk gabung di lembaga kursus Tarki sekarang juga. Di LK Tarki, sahabat MK bisa belajar, membaca, menghafal, dan juga memahami Al-Quran bersama ustaz dan ustazah berpengalaman, bersertifikat, dan bersanad dalam suasana yang nyaman dan menyenangkan. Dari dasar sampai lancar, insya Allah bisa. Jadwal fleksibel, bisa offline atau online untuk semua usia, baik anak-anak, dewasa, hingga usia tak terhingga. Ribuan peserta sudah bergabung loh, mulai dari ibu rumah tangga, pelajar, mahasiswa, akademisi, pegawai, hingga pensiunan. Karena setiap hamba berhak belajar Al-Quran secara maksimal. LK Tarki, lebih dekat dengan Al-Quran. Datang langsung ke Jalan Cingit Set nomor 3, Cisaraten Kulon, Arcamanik, Bandung. Atau hubungi WhatsApp kami di 0821-2172-3661. 0821-2172-3661. Kunjungi juga website kami di tarki.com. Masya Allah. Sekarang tadi belum sempat nih Kak Ima untuk memberikan masukan serta memberikan penyempurnaannya untuk bacaan Adik Nadifa di Quran Surat Al-Alaq nih, biar Adik Nadifa juga gak nunggu-nunggu di rumah Kak Ima mangga untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk Adik Nadifa di Quran Surat Al-Alaq.
1: Baik, terima kasih Kak Fitri. Bismillahirrahmanirrahim. Adik Nadifa, Surah Al-Alaq tadi sampai dengan 1-19 ya tadi tuh. Alhamdulillah. Nah, di sini kalau melihat dari bacaan-bacaan Adik Nadifanya, alhamdulillah sudah cukup bagus ya. Bacaannya tadi hafalannya lancar. Nah, mungkin di sini dari Kak Ima, kalau di lembaga Tarki di kami ya Kak Fitri, ada tahapan-tahapan gitu ya. Tahapan-tahapan dalam membaca Al-Qur'an. Jadi kalau misalkan MMQ 1 itu adalah dengan tahsin, membaca tahsinnya. Kalau MMQ 2 itu adalah dengan tahfiz atau dengan menghafal Al-Qur'annya. Yang ketiga itu dengan cara mengenal dari istilahnya dalam Al-Qur'an. Nah, di sini yang ke satu adalah memperbaiki bacaan Al-Qur'annya. Nah, mungkin di sini ya untuk Adik Nadifa tadi alhamdulillah sudah cukup bagus, tinggal nanti ada apa? Jadi sebelum, kalau di Tarki itu sebelum kita ke menghafal Quran tuh diperbaiki dulu bacaan-bacaan Al-Qur'annya gitu ya. Kayak misalkan tadi pembacaan di, kalau di surah Al-Alaq ini banyak huruf yang bertasydid ya. Kak Fitri ya, huruf bertasydid itu adalah huruf yang dia mempunyai dua huruf ya, mempunyai dua huruf yang sama. Itu huruf yang sukun dan huruf yang berharokat. Nah, ketika misalkan tadi caranya dengan cara ditekan. Ketika tidak ada penekanan, maka huruf yang satunya hilang. Nah, huruf yang satunya berarti hilang. Nah, di sini perlu ada pembiasaan untuk memberikan contoh, misalkan kayak tadi di ayat ke-4 ya. Alladzi 'allama bil qalam. Alama, lamnya ditasydid tuh. Enggak alama bil qalam. Kalau alama berarti lam sukunnya hilang. Kalau baca alama harusnya alama alla. Nah, harus ada penekanan. Sama ketika ayat kelima juga alamal insana ma lam ya'lam. Atau sama juga di ketika di ayat ketujuh tuh ar-ra'ustagna. Ro-nya ada tasdidnya ar-ra. Nah, atau misalkan tadi inna rabbik, inna ila rabbika ruj'a. Nah, jadi di huruf-huruf yang bertasdidnya ada penekanan dan juga ketika di Hamzah yang disukun, nah itu ada ditekan, jadi terputus bacanya. Kan karakter karakter dalam membaca Al-Quran itu adalah mengalir dan seimbang. Jadi tidak ada harus mengalir gitu. Kecuali ketika membaca Hamzah yang sukun, maka bacanya jadi terputus. Contoh di surah Al-Alaq ini, Iqra, Iqra bismi, nah, Iqra bisa terputus suaranya karena di situ ada hamzah yang sukun. Maka putuskan bacaan ketika ada hamzah yang sukun. Iqra bis iqra wa rabbukal akram. Nah, itu barangkali ya untuk adik Nadifa. Tapi masya Allah, terus semangat untuk adik Nadifa belajarnya, dan juga mungkin di sini kedua orang tuanya ataupun pembimbingnya untuk memberikan contoh yang apa yang lebih baik lagi. Itu barangkali ya untuk adik Nadifa. Barakallahu fiik.
0: Baik, masya Allah. Terima kasih Kak Iwa atas masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik Nadifa. Nah, selanjutnya Kak Iwa, selain ada adik Nadifa, sudah ada juga yang mengirimkan setoran hafalannya di Quran Surat Al-Mulk. Nah, kalau tadi belum ada ya Kak Iwa yang mengirimkan setoran Surat Al-Mulk. Nah, sekarang Zaki mau mengirimkan hafalannya di Quran Surat Al-Mulk ayat 1-10. Kalau gitu kita langsung simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Assalamualaikum Kak Fitri. Zaki ingin membacakan surat Al-Mulk dari ayat 1-10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakallazi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal 'azizul ghafur. Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawus. Farji'il basara hal tara min futur. Summarji'il basara karataini yang qalba ilaikal basara hasi'au wa huwa hasir. Walakad zayyanna sama'ad dunya bimasabiyah wa ja'alnaha rujuman lisyayatin wa atadna lahum asabas sa'ir. Walillazina kafaru birabbihim asabu jahannam wa bisal masir. Isa ulqu fiha sami'u la sa'ikau wa hiya tafur. Afa Zakadu tamayyazu minal ghaiz. Kullama ulkiya fiha fawzun sa'alahum hasanatuha alam yatikum nasir. Qalu bala qad ja'ana nasirum fakasabna wa qulna ma nahsalau lahu min syai'. In antum illa fi dalalin kabir. Wa asiru wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu, mangga Kak Imo untuk memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan secara singkat untuk adik Zaki di Quran Surat Al-Mulk.
1: Masya Allah, adik Zaki, ini surah Al-Mulk, surat yang dibaca ketika berulang-ulang ya, setiap hari ini, karena ini mempunyai apa, surah yang salah satu surah yang istimewa. Bacaannya alhamdulillah mantap Kak Fitriah, lancar. Tinggal apa? Tinggal di sini mengkondisikan nafasnya ya, supaya tidak seperti nanti kalau misalkan seperti mobil atau misalkan lagi ini mah seperti lagi lari gitu ya. Nah, jadi tinggal mengkondisikan nafasnya adik Zaki ya, supaya satu satu ayat itu dibacanya lebih tartil lagi. Masya Allah, semoga tetap semangat. Ini 20 ayat lagi untuk di surah Al-Mulk ya. Barakallahu fiik untuk adik Zaki.
0: Baik, Masya Allah. Terima kasih Kak Ima atas masukan serta motivasi untuk adik Zaki di Quran Surat Al-Mulk. Nah, nampaknya adik Zaki ini menjadi yang terakhir yang kita dengar di pekan ini Kak Ima. Padahal masih ada lagi beberapa yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Tapi Kak Fitri mau minta motivasi lagi nih Kak Ima. Walaupun di awal sudah minta motivasi, sekarang mau minta dikuatkan untuk bisa terus berada dan dekat dengan Al-Quran tentunya. Mangga Kak Ima.
1: Masya Allah, ya Alhamdulillah ya adik-adik, di sini kita sudah berada di segmen Cinta Quran ya, Cinta Quran ya, Insya Allah salah satu wasilah kita untuk terus bersama dengan Al-Quran selama satu jam ya, setiap pekannya. Walaupun mungkin adik-adik di rumah lebih dari ini, ketika dibersamai dengan ibu atau ayah ataupun pembimbingnya setiap hari, insya Allah Kak Ima yakin adik-adik di rumah lebih semangat untuk terus belajar dan juga terus menghafalkan Al-Qur'annya. Dan karena setiap huruf-huruf yang dibacanya insya Allah akan sebagaimana yang disabdakan, satu huruf yang dibaca adalah Allah akan berikan pahala, satu pahala kebaikan, dan Allah akan memberikan, melipat gandakan satu pahala kebaikan itu dengan 10 kebaikan yang semisal dengannya. Nah, jadi ketika misalkan alif lam mim, kita baca alif lam mim itu bukan satu huruf alif, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maka ketika, kalau misalkan secara matematika itu adalah satu huruf 10, dua huruf 20, 30, itu secara matematika dunia ya, tapi secara matematika Allah itu lebih dari yang dihitungkan oleh manusia. Insya Allah adik-adik di sini yang sudah membaca Al-Quran lebih dari tiga huruf yang barusan dicontohkan ya, semoga semuanya menjadi jalan keberkahan untuk adik-adik dan menjadi jalan keberkahan untuk kedua orang tuanya, sehingga mempersembahkan mahkota untuk kedua orang tuanya. Terima kasih dari Kak Ima ya, ini mudah-mudahan jadi penyemangat juga buat Kak Ima. Untuk adik-adik yang sudah menyetorkan, mohon maaf apabila Kak Ima banyak kekurangan. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan ketemu lagi di segmen selanjutnya. Terima kasih Kak Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih Kak Ima karena sudah mau membersamai dari awal sampai akhir dan memberikan masukan serta penyempurnaan bacaan untuk adik-adik semua. Kalau begitu, mangga selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya Kak Ima.
1: Terima kasih Kak Fitri.
0: Sama-sama Kak Ima. Dan Kak Fitri juga mau mengucapkan terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah mengirimkan setoran hafalannya. Semoga ini menjadi amal soleh dan menjadi semangat baru untuk adik-adik semua. Dan untuk adik-adik yang belum diputar nih setoran hafalannya, jangan sedih, karena insya Allah di pekan depan, di hari yang sama, di jam yang sama, Kak Fitri akan putar dan kita akan simak bersama setoran hafalan dari adik-adik semua. Sayangnya Kak Fitri dan teman Kak Fitri Mika harus pamit undur diri nih. Tapi adik-adik di rumah jangan sedih, karena insya Allah di pekan depan, di hari Ahad dari pukul 7 sampai pukul 8, Kak Fitri akan bahas sesuatu yang sangat seru, informatif, dan tentunya akan memberikan wawasan baru untuk kita. Dan dari pukul 8 sampai pukul 9, tentunya kita akan menyimak dan juga akan mendengarkan setoran hafalan dari adik-adik semua. Kalau gitu, jangan sampai kelewatan panggung juara. Jangan sampai terlewat panggung juara. Kita bisa jadi juara. Kita tutup dengan hamdalah, istighfar 3 kali dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyadu alla ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaih. Kak Fitri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pekan selanjutnya. Bye-bye.

0: Alhamdulillah, panggung juara telah menemani teman-teman. Sampai bertemu lagi di ahad selanjutnya ya. Dadah.
1: Pagihan lagi. Promo belanja lagi. Tabungan lagi tipis. Kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
0: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

keadaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat, yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim. Serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan kembali dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Apa kabarnya Anda sahabat MK? Mudah-mudahan dalam keadaan terbaik. Segala aktivitas yang sudah direncanakan hari ini mudah-mudahan dapat terlaksanakan juga dengan lancar sahabat MK. Dan banyak kembali pelajaran-pelajaran juga hikmah yang dapat kita petik dari setiap kejadian yang kita akan lalui sepanjang hari ini. Senang sekali saya Harlan Hanif kembali dapat membersamai aktivitas Anda di akhir pekan ya sahabat MK di hari Ahad ini. Sajian program Ruang Inspirasi Spesial Akhir Pekan kembali membersamai aktivitas di hari ini hingga 1 jam ke depan sahabat MK. Dan kita akan menyambung untuk seri perbincangan kita atau seri pembahasan kita sahabat MK dalam Ruang Inspirasi Spesial. Kita kembali akan menguatkan langkah-langkah ikhtiar kita dalam terus sahabat MK mengkalibrasi keluarga kita menjadi keluarga yang senantiasa dituntunkan oleh kebaikan sahabat MK yang sudah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kali ini kita kembali akan menyimak bersama sahabat MK ya perbincangan Teh Yulia Rahman bersama dengan Ibu Eli Risman tentang keluarga sahabat MK ya, seputar keluarga. Kita akan coba bincangkan lengkap pagi hari ini bersama dengan Ibu Eli Risman dan juga akan ada narasumber baru juga ya sahabat MK dalam konten yang kita siarkan ulang dari YouTube Ibu Eli Risman ini tentang Grow as Parent, yakni bersama dengan putri dari Ibu Eli Risman, Teh Sara Risman, dan dibersamai juga oleh Teh Yulia Rahman pagi hari ini. Seperti apa? Kita simak dalam Ruang Inspirasi Spesial.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, kita akan kembali lagi membahas lebih dalam lagi tentang bagaimana berkomunikasi dengan pasangan kita. Masya Allah, tabarakallah, tentunya di acara kesayangan kita, di mana lagi kalau bukan di Grow as a Parent with Eli Risman. Ibu, kita lanjut.
2: Insyaallah.
1: Insyaallah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Bismillah ya Ibu ya.
2: Iya.
1: Terakhir kita tuh bahas ya Bu ya tentang berkomunikasi dengan pasangan itu salah satu kuncinya itu adalah dengan kita berhubungan suami istri. Karena dari situlah Allah turunkan rahmat sehingga banyaklah poin-poin yang Ibu sampaikan kepada kami semua anak-anak Ibu. Nah, tapi permasalahannya nih ya Bu ya.
2: Iya.
1: Kan kita look in kembali kepada diri kita, mengenal diri kita. Ada kalanya kan kita juga lagi capek, Bu.
2: Iya.
1: Kan kalau berhubungan itu kan perlu relax juga. Ini kan kita pinginnya goalsnya itu kan bisa berkomunikasi sama suami, sama pasangan. Tapi kalau kita lagi capek gimana, Bu?
2: Tidur.
1: Nah, terus kita
2: ya,
1: gimana?
2: Itu masalahnya ya. Mm-mm. Relax itu kan tidak dihasilkan dalam waktu 1 jam saja.
1: Mm-mm.
2: Tapi setelah itu, yang relax itu semuanya dari otak sampai seluruh tubuh.
1: Ya.
2: Ya. Dan memang kalau udah relax sekali kan kita orang perlu tidur ya.
1: Ya.
2: Besok paginya kali, Bu.
1: Bukan.
2: Masa saat itu juga. Iya kan?
1: Ya.
2: Besok paginya, siangnya, atau sorenya masih dalam range-nya itu. Oke. Okay? Nah, masalahnya adalah bagaimana memilih topik dan bagaimana memulainya.
1: Oke. Itu kan kalau ketika kita sudah melakukan hubungan, kita capek, kita tidur. Maksudnya iya nih, Bu.
2: Oke.
1: Kita nih kan harus mengenal diri kita. Kita look ini ke diri kita. Namanya perempuan ya Bu ya.
2: Betul.
1: Siang-siang ngurusin rumah lah, ngurusin anak lah, tapi kita juga perlu berkomunikasi. Kuncinya itu adalah berhubungan. Maaf ya Bu ya, boro-boro mikirin berhubungan ya Bu ya. Mau ngomongnya berhubungan aja udah capek nih Bu. Nah itu bagaimana gitu loh Bu maksudnya.
2: Itu kan sebetulnya tinggal kita atur aja.
1: Oke.
2: Okay. Mungkin setelah kita capek itu tadi, nggak di awal senja lah, nggak di awal malam, tapi kan bisa menjelang subuh.
1: Oh,
2: iya kan? Okay. Nggak, itu kan masa sih itu kita mesti ngomongin, diatur lah. Ya kan, kalau nggak bisa hari ini ya besoknya. Tapi kalau kita punya topik atau hal-hal penting yang kita mau bahas dan mau selesaikan, pilih waktu, yaitu diawali dengan itu, gitu.
1: Oke, kalau boleh
2: sekarang udah jelas ya.
1: Iya, udah jelas, sudah jelas. Jadi kalau boleh ya, boleh ya simpulkan gini ya Bu. itu adalah sebuah kunci ya Bu, itu sebuah kunci ya, ya kan, salah satu kunci untuk kita berkomunikasi sama pasangan kita. Tapi artinya bahwa itu pinter-pinternya kita ya, untuk memilih waktunya.
2: Betul. Iya. Itu yang kita yang arrange, kita yang menentukan kira-kira kita nyamannya kapan dan semendesak apa persoalan yang ingin kita bahas, betul nggak? Nah, terus kemudian yang ketiga ya lihat juga situasi pasangannya kan.
1: Nah itu dia Bu.
2: Iya, jadi semuanya itu harus dipertemukan. Artinya kuncinya adalah memang hidup ini dan komunikasi itu perjuangan.
1: Ya betul.
2: Itu hanya membutuhkan satu syarat. SABAR.
1: Sabar.
2: Iya. Sabrun jamil sampai kesabaran yang indah.
1: Iya, berarti kita harus bermain cantik ya Bu ya.
2: Itulah mengapa sebetulnya gitu. Bukannya mendidik anak perempuan susah. Zaman dulu orang bilang, "Ih, ngadik anak punya perempuan ya Allah, susah banget ngaturnya." Enggak, mendidik anak laki-laki yang susah. Artinya sebetulnya baik laki-laki pun perempuan, delicate matters. Ya, yang harus tangani itu baik-baik, delicate. Dia harus halus, harus caranya tuh harus lembut, harus ada punya caranya sendiri itu membesarkan anak laki-laki, membesarkan anak perempuan. Kenapa? Karena kualitas cucu kita ditentukan oleh bagaimana kita mengasuh anak kita.
1: Masya Allah Ibu.
2: Jadi sampai terus keturunan selanjutnya.
1: Misalnya,
2: kalau nggak baik terus mereka bercerai, bagaimana lah cucu kita? Jadi kita mesti pikir panjang dalam segala hal, anak-anak laki-laki kita maupun anak perempuan kita harus kita didik untuk SABAR, ya, menunda hasrat, ya, mengendalikannya, mengendalikan marah, dan gitu punya cara untuk menyampaikan sesuatu itu baik-baik. Jadi bukan hanya keberhasilan sekolah, ranking, enggak. Ini bekal hidup. Nah, yang berikutnya.
1: Nah, yang berikutnya kan artinya ibunya sendiri itu tidak hanya menghadapi pasangannya. Berarti kan menghadapi anaknya itu kan ya, Bu?
2: Iya
1: kan, menghadapi anaknya itu. Nah, permasalahannya itu kan ada lagi nih, kadang-kadang nih ya, suka berpikir gitu ya, bahwa susah banget ya jadi perempuan gitu ya. Tadi kan Ibu bilang mundur untuk melangkah 1000 langkah, 2000 langkah, tapi kita harus sabar untuk mundur dulu sebentar gitu kan. Nah, tapi gak bisa dipungkiri manusiawinya tuh, aduh, udah aku harus ngurusin anak, aku harus ngalah lagi, aku harus itu. Nah, itu gimana sampai harus solid gitu loh Bu di dalam diri kita. Proses itu tetap ada, itu gimana ya Bu ya?
2: Yang paling ditentukan untuk berperang apa?
1: Hati.
2: Apalagi? Harus dapat itu. Yang perang ditentukan oleh apa?
1: Sikap.
2: Peran. Sikap dalam peperangan apa namanya? Untuk mengatur segala macam itu.
1: Strategi.
2: Apa? Yes.
1: Oke.
2: Strategi komunikasi juga butuh strategi. Ya, kita juga waktu kita mau berperang, kita nggak mau berperang ini ya dengan pasangan kita, tapi kita mesti punya strategi kita. Maksudnya, kita kan juga harus lihat ke kita, terus kita bagaimana ya cara memulainya, apa yang mau diomongin, mana di antara semua persoalan, mertua masuk rumah sakit, ibu kita juga sakit, atau mau berangkat kemana, misalnya begitu, anak-anak mau ujian, ya kan, nah, terus uangnya terbatas.
1: Ya itu Ibu.
2: Prioritasnya mana dulu dan bagaimana caranya supaya pepatah lama nih ya, pakai pepatah ya. Bagaimana engkau nak menarik benang dari tepung? Benangnya lepas nak, tepung tidak berserak. Nah, itu dari kecil anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita mesti ajarin. Apa yang kurang kita ajarkan dalam pengasuhan kita? Bijak. Selalu tergesa-gesa. Ya, kalau mau ngambil daun itu giniin, kalau mau ambil buah giniin daunnya, petik buahnya. Ya nggak bisa begitulah, nggak selamanya bisa seperti itu. Jadi kadang-kadang gitu, kenapa anak kita tuh memerlukan waktu untuk kita bicara? Karena kita perlu juga mengaturkan, Pak, mengajarkan mereka bagaimana segala sesuatu itu ada caranya. Bukan hanya bagaimana maksudmu sampai meminta beliin sepatu sekarang juga. Ya gak bisa begitu kali. Sepatumu kebutuhan keberapa? Kondisi ayah mama sekarang gimana? Berapa lama lagi sepatu itu bertahan? Kalau untuk bertahan apa di sol, panggilin tukang sol sepatu dulu. Nah, itu tuh yang kurang selama ini di dalam rumah. Jadi mereka tumbuh orang-orang yang maunya kalau mau ambil buah tinggal giniin daun, petik buahnya. Nggak bisa seperti itu. Nah, bijak. Bijak itu yang mesti harus diasuhkan. Yang mundur selangkah, mengatur strategi, kapan baiknya bicara sama suami kita. Sampai situ jelas kan ya, Nak?
1: Insya Allah, Ibu.
2: Oke. Jadi kita mungkin pulang, kalau suami pulang kita masakin masakan kesukaannya, rumah rapi, kamar tidur rapi, kitanya juga rapi. Nah, terus apa yang harus, bagaimana memulainya? Ini yang selalu banyak orang lupa, atau mungkin tidak terlatih. Mulailah dengan perasaan. Menyapa perasaan. Ya. Bagaimana caranya? Kunci lagi ya, Bu.
1: Masya Allah.
2: Baca bahasa tubuh.
1: Oke, bahasa tubuh.
2: Tebak perasaan. Namain.
1: Baca bahasa tubuh. Tebak perasaan.
2: Namain.
1: Namain ya?
2: Iya. Apalin aja dulu rumus.

0: sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
1: Kok pas banget sih?
2: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
1: Apa aku gak ikhlas ya?
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Bu, ini kan ya sebenarnya ia sendiri ya Bu ya yang memancing Ibu untuk nanya. Tapi akhirnya ia sendiri yang pusing loh Bu.
1: Siapa suruh?
0: Ternyata sampai segitunya kita fakir ilmu, ya Allah. Masya Allah,
1: gitu. Ini kan karena pengalaman. Oke, ulang dulu ya nak.
0: Iya ya Bu.
1: Apa?
0: Baca.
1: Bulan aja susah.
0: Bulan aja susah ya Allah ya Bunda. Betapa sulitnya hidup ini. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan,
1: namain. Iya. Oke. Emang kalau nggak praktek susah ya.
0: Iya betul Bu.
1: Ya, iya lagi bingung ya nak.
0: Oke. Iya Bu.
1: Ya. Jadi Ibu baca bahasa tubuh ia,
0: iya.
1: Ia bingung, Ibu namain bahasa tubuh ia itu.
0: Oh.
1: Ya, ya kayaknya lagi susah hati ya, Nak.
0: Iya, Bu.
1: Susah milih ya.
0: Iya, Bu.
1: Nah, itu. Okay. Jadi kita baca bahasa tubuh, ya, tebak perasaan.
0: Oh, tebak
1: tapi
0: perasaan.
1: Tapi perasaan itu kan mesti dinamain, Nak, perasaannya apa?
0: Sedih.
1: Iya, apalagi ya, ya, terus bahagian yang negatifnya aja dulu. Apa coba?
0: Oh, yang negatif, yang iya. Negatifnya dulu.
1: Iya, iya, iya.
0: Sedih, terus kayak gitu kesel.
1: Iya.
0: Terus udah gitu kecewa.
1: Iya.
0: Capek.
1: Ya, gitu. Yang senengnya.
0: Iya. Iya, yang senangnya bahagia,
1: terus
0: nyaman, terus ini banyak sih ya, apa
1: senang
0: ya?
1: Senang tuh. Tahu nggak kenapa susah menemukan istilah
0: baca
1: untuk perasaan?
0: Enggak,
1: istilah untuk perasaan. Karena nggak biasa. Allah bisa karena biasa. Kita nggak main perasaan. Kalau main perasaan, kita perasaan itu haram. Kayak kita pernah bicara pada sesi yang lalu.
0: Iya, iya.
1: Perasaan itu halal.
0: Iya, iya.
1: Perasaan itu perlu 3D, ayo. Atau 3M, ayo. D3D.
0: Dikenali.
1: Ya, terus.
0: Diterima.
1: Iya.
0: Terus dihargai.
1: Iya. Jadi prinsip-prinsip yang udah Ibu usahakan, sederhanakan ini, coba diterapin dulu, Nak.
0: Mm-hmm.
1: Jadi anak pulang sekolah, gebrak, banting tas. Kita bilang apa? Enggak yang biasanya.
0: Yang biasanya.
1: Mm-hmm.
0: Kenapa kamu Sunda pisan.
1: Iya. Nah, sok.
0: Naon deui. Mm.
1: Yang biasa aja deh.
0: Kenapa
1: biasa.
0: Dibanting sih?
1: Terus?
0: Terus
1: yang paling pertama keluar kok anak banting tas kita bilang apa? Astagfirullahaladzim.
0: Iya ya. Betul.
1: Ambil enggak mama bilang? Rapihin. Emang kirain mama enggak capek. Seharian mama udah capek banget. Enggak, mama bilang ambil. Tapi dulu, anaknya jalan kamar. Kira bilang apa?
0: Kamu gak denger apa?
1: Iya.
0: Gak denger ya? Kenapa langsung jalan?
1: Astagfirullah. Jelas, nah. Karena gak baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain. Ya Allah. Apa?
0: Kenapa?
1: Salah. Nanya.
0: Oh.
1: Tadi nanya.
0: Sedih ya, Nak.
1: Iya, betul. Baca bahasa tubuh, tebak perasaan, namain.
0: Oke.
1: Okay. Oke? Okay? Ya. Ya Allah, marah sekali. Capek. Siapa bilang aku marah? Siapa bilang aku capek? Terus?
0: Iya.
1: Tebak lagi perasaan yang lain.
0: Sedih.
1: Enggak.
0: Kamu lagi kecewa.
1: Enggak.
0: Siapa yang bikin kamu marah?
1: Salah.
0: So nanya lagi ya Allah.
1: Kenapa jadi ke orang?
0: Iya betul.
1: Nanya harusnya. Perasaan terus. Nanti anak bilang sedih, marah. Enggak. Aku tuh lagi benci. Hah, keluar.
0: Okay.
1: Nah, teknik komunikasi ya dikira gampang ngomong ya. Oh lagi benci. Benci sekali. Iya. Soalnya aku ketinggalan PR. Ya Allah. Makanya lain kali abis. Gak jadi lagi.
0: Iya. Bukan dijagain tapi malah kita sudutkan.
1: Iya. Oh ketinggalan PR ya Allah. Apa yang terjadi ya di setrap lah mah. Tuh keluar terus bahwa dia dimainin temennya apa-apa-apa begitu. Prinsipnya sama. Perasaan dikenali, diterima, dihargai dulu. Sama pasangan kita.
0: Yes.
1: Supaya gak susah ya. Ke atas ke bawah prinsipnya sama.
0: Iya. Jadi begitu juga kepada suami.
1: Sama, nanti dia jadi bisa begitu terhadap kita, termasuk anak kita.
0: Cerminan.
1: Karena, iya, bukan hanya cerminan, nak. Budaya sudah kita bangun.
0: Oh, budaya. Iya.
1: Habit. Your family culture. Jadi dan kita family culture kita salah gitu, nak keliru selama ini. Kenapa jadi gak nyaman? Karena gak bisa ngomong ditidain. Perasaan gak halal.
0: Iya.
1: gitu. Perasaan halal, mau diapa-apain belakangan, pokoknya halal dulu. Oke, nah jadi balik ngomong sama suami.
0: Iya.
1: Jadi yang paling pertama ya baca bahasa tubuh. Capek ya mas. Padat banget ya hari ini. Dia udah jelas gak bisa pas pulang ya gak?
0: Iya.
1: Tapi diawalin sama sudah bicara tentang perasaan. Kita kunci dulu ya nak. Perasaan itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Bila perasaan itu diterima nak, seorang merasa seluruh dirinya diterima.

0: RMK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Insya Allah, dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu.
1: Benar juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
6: Kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
6: Apa aku nggak ikhlas ya?
7: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
8: Assalamualaikum, Fit.
6: Waalaikumsalam.
8: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
6: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
8: Loh?
6: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
2: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: tadi ya pulang sekolah ya banting tas, ibu nggak terima, ambil mam, ibu bilang, mama bilang, enggak, jangan masuk dulu, iya, enggak, rapiin dulu, dirapiin nggak, dirapiin tadi,
1: iya,
0: begitu kan, dulu mama lihat kamu begitu terkecil, ya karena nggak beres,
1: iya,
0: coba kita tebak lah nih, Allah capek sekali, aku soalnya nggak bawa PR. Oh gak bawa PR. Jadi itu dulu yang dibahas. Rasanya bukan itu buku yang berantakan sama tas yang botol minum yang ternyata gak dikunci dengan kuat terus tumpah. Air tumpah, buku basah. Semuanya gak penting banget itu. Kita suka pentingin itu. Banyak. Rumah berantakan, buku basah, air kita mesti ngepel. Gak kita ngepel dia, ntar yang ngepel. Tapi caranya.
1: Iya.
0: Oh benci banget, oh ketinggalan PR, ya Allah nak, terus nak, terus diapain nak? Jadi kamu ketinggalan PR sama gurunya diapain? Disetrap, ya Allah malunya, disetrapnya di mana? Ya di depan kelas sama. Oh ya Allah malunya, bukan malu lagi, keluar terus tuh nak. Pas kan aku disetrap kan, terus kan bapak guru kan nulis tuh, papa tulis, temanku gitu.
1: Yeah.
0: Terus aku udah, pas istirahat kan mah kan keluar semua, ya udah kita main tadi balas dendam di dorong-dorongan mah si Abra tau nggak Abra dia dorong aku mah kan itu ada got tuh di bawah itu di bawah jendela kan aku dorong ini dia makannya mah tuh kan gua udah kesakitan pas pulang tadi kan rintik hujan kan itu yang di depan ya apa namanya toko yang jualan itu bakso tuh warungnya dekat bakso kan ada lubang sedikit tuh

0: jalan PR,
1: di setrap, dikatain teman-teman,
0: iya.
1: terus udah kesel banget janji ntar kok keluar berantem, apa pokoknya nanti lo ya abis diancam, ternyata si Abrar dorong, ternyata jatuh ke got, ternyata luka, ternyata waktu pulang udah sebel, tasnya udah nggak kekancingan, ada tukang gojek jalannya cepet, ceprat bajunya. Jadi ada berapa persoalan?
0: Lebih dari 5-8.
1: Betul, iya.
0: Wajar 7, kalau 8, dia pulang iya. sampai seperti itu.
1: Iya. Tapi kita nyambutnya bilang gak boleh banting.
0: Iya.
1: Nah, kita itu prinsipnya. Kita iya. biar ambil ke atas ke bawah ya. Nah,
0: iya,
1: ya,
0: iya.
1: Kalau misalnya kita mau suami gimana? Nah, sama pulang kantor.
0: Gitu ya Bu ya.
1: Iya, muka sebel banget, berat banget. Lebih dari 5 kilo tuh muka. Jadi kita nanya gimana? Ya Allah Mas.
0: Berat banget ya.
1: Berat banget ya. Ini berat di jalanan, apa berat di kantor. Kita gak boleh ngasih alternatif lebih dari 2.
0: Oh iya.
1: Orang lagi sebel. Kantor. Oke. Okay. Mas mau dibikinin minum apa? Mau kopi? Atau 7-Eleven? Atau yang lain ya? Yeah. Mau susunya? Enggak, air putih. Oke, okay, air putih ya. Pakai es enggak, Mas? Enggak. Itu dulu. Terus tanya dulu apa lagi, apa lagi? Tak mungkin lah kita malam itu ngajak misalnya melakukan hubungan suami istri orang belum beres.
0: Ya.
1: Jadi perasaan itu paling penting bagi manusia. Bila perasaan diterima, orang merasa seluruh dirinya dari ujung rambut ke ujung kaki diterima. Ya, nah, jadi itu dulu yang dimainkan. Udah nyaman, bilang begitu. Nanti setelah itu jadi udah lebih nyaman lagi kan untuk membahas apapun kan. Lalu gunakan kalimat bertanya yang kita udah praktekkan yang lalu. Masa iya sih enggak nak, enggak jalan nak?
0: Iya, iya.
1: Jalan enggak kira-kira?
0: Jalan Bu, insya Allah.
1: Itu matamu berbinar bilang jalan.
0: Ya, jadi kan itu sih sebenarnya ini ya Bu ya, memang challenge banget untuk diri kita ya.
1: Betul.
0: Bu. Khususnya untuk kita sebagai istri gitu ya Bu ya, ketika kita berhadapan dengan pasangan kita, yang pasangan itu kan juga dari background yang berbeda sama kita.
1: Betul.
0: Nah, ketika kita tahu bahwa kita punya tujuan, nah kita harus tahu toolsnya apa aja yang
1: Betul.
0: Harus kita lakukan. Cuma masalahnya Bu, tetap ya Bu.
1: Gak ada semua perempuan otaknya ngeyel.
0: Cuma, ya itu dia Bu. Kan kita tuh kan akan bisa melakukan step-step yang sangat indah ini, ideal ini ketika kita benar-benar yang sudah apa ya, kita udah beres sama diri kita gitu loh Bu.
1: Enggak beres-beres banget sih, ya.
0: Enggak harus beres-beres
1: enggak,
0: banget.
1: Enggak,
0: jadi
1: enggak mungkin, enggak mungkin ya. Kita manusia. Cuman kita udah tahu we have goals.
0: Ya, goalsnya
1: kita punya goals. Orang lihatlah bagaimana U23 bisa ngalahin Korea. Sampai orang itu malah kesel sama pelatihnya.
0: Ibu nonton ya.
1: Semua orang nonton bola. Kita juga harus angkat isu yang semua orang suka. Anyway, jadi kita kan punya goals. Goals itu kan orang harus berlatih macam-macam cara. Nah, untuk bisa menendang satu gol ke gawangnya lawan kan. Ya pakai prinsip itulah. Kalau semuanya tadi buka daun petik buahnya, hidup gampang amat dong. Kan kita mau apa yang kita inginkan ini, walaupun bukan untuk kepentingan kita, untuk kemaslahatan keluarga, supaya ayahnya lebih memperhatikan anaknya atau lebih memperhatikan mertuanya, kan harus ada cara. Cara masuk itu adalah menghargai 3M untuk perasaan.
0: Oke, Bu.
1: Gampang karena hidup dibikin gampang. Kita udah capek banget, udah Pak ini banget ya beban ya. Jadi harus kita usahakan sederhana pendekatannya.
0: Tapi kan Bu.
1: Tapi itu cukup sederhana, jangan tapi kan terus.
0: Tapi kan Bu. Inilah yang biasanya jadi kalau bahasa Sundanya ya Bu ya, jadi pakai trok sama karena tapi kan sayang, tapi. Nah, tapi ini tetepan dia yang mau bilang tapi Bu. Gimana di luar sana kan juga ada orang yang enggak pandai untuk mengenali perasaan Bu. Karena ya tadi
1: nggak pernah diasuh,
0: nggak pernah diasuh itu gimana tuh Bu?
1: Ya inilah nak, inilah lahan perjuangan kita, ya. kalau nggak mau berarti ya susah. Kalau berat banget ya cari terapis lah. Berarti lo,
0: okay,
1: maaf di lo, iya, udah pada stage, udah pada tahapan emang membutuhkan pertolongan ahli.
0: Berarti gitu, dia harus menyadari bahwa saya tidak mampu belajar.
1: Iya, saya harus cari orang ahli untuk bisa menolong saya. Ya, tabung tuh duit belanja sedikit sedikit, cari di Google.

0: di mana psikolog praktek, ya, karena kita perlu bantuan orang gitu, jadi dan merasa terlalu gimana gitu loh nak sama diri sendiri.
1: Dan pastinya kan itu tidak cukup sekali ya Bu kita lakukan.
0: Iyalah,
1: ya Bu.
0: Itu kan sebuah proses perubahan itu tadi balik lagi ke sepak bola. Berapa tahun tuh dia latihan sampai dia menang nak. Dan latihan itu nak kalau kata kasarnya berdarah-darah nggak?
1: Iya,
0: berjatuh-jatuh nggak? Iya kan? Berkeringet nggak nak? Cuma sih kita mau mendapatkan sesuatu tanpa proses. Nah itu, kita juga gak dilatih untuk menjalani proses. Banyak banget gak sih?
1: Iya, banyak banget.
0: Karena jadi kan, ini sekarang mari kita berubah dulu nak, supaya kita bisa berubah pengasuhan kita. Kalau kita gak berubah, pengasuhan kita gak mungkin kita rubah.
1: Iya.
0: Kan asalnya dari kita.
1: Iya, dan untuk menyadari kita harus berubah aja kan gak mudah.
0: Betul, kita sebab otak perempuan dia merasa dia paling benar.
1: Iya.
0: Bapak-bapak harus ngerti itu.
1: Makanya pentingnya kita belajarnya bareng.
0: Betul.
1: Pesan tersembunyi. Oke okay, ya, Bu ya.
0: Karena gak bisa belajar bareng, kita belajar, kita tularkan pelan-pelan dengan cara yang juga apa namanya bijak.
1: Iya. Ya, jadi kan yang tadi disampaikan oleh Ibu bahwa kita tuh bisa menjaga komunikasi itu kan dengan kita bisa membaca perasaan
0: bahasa tubuh, tebak
1: terus
0: perasaan,
1: tebak perasaannya,
0: dinamain.
1: Dan itu tidak langsung juga goals kita tercapai.
0: Betul.
1: Kita akan terus coba lagi.
0: Iya.
1: Sampai di mana Bu parameternya? Karena kan seringkali apalagi anak-anak pasangan-pasangan muda ya Bu ya.
0: Iya.
1: Pasangan-pasangan muda di sini. Kayaknya gue udah coba deh, kayaknya gue udah berapa kali deh, kayaknya gue udah ikutan ilmu parenting gitu ya, dari kelas A, kelas B, wah udah banyak banget gue prakteknya, tapi suami gue tetap aja gitu loh.
0: Kan kita gak tahu cara dia menerapkan ilmu yang udah capek dia perjalan, dia lakukan itu.
1: Maksudnya?
0: Oke nak ya, seseorang udah merasa dia udah mempelajari banyak hal, ya. Tapi dia merasa dia belum bisa berhasil untuk misalnya katakanlah bicara sama suaminya misalnya kali ini topik kita kan. Gitu. Kan kita gak lihat bagaimana caranya dia menerapkannya. Dan berapa effort, ikhtiar yang udah dia taruh di situ. Dan berapa banyak dia begini bermunajat pada Allah. Karena ikhtiar manusia saja tidak akan pernah mencukupi apabila tidak ada pertolongan dan rahmat Allah.
1: Iya.
0: Itu harus kita ibu kunci itu. Mau belajar teknik parenting yang kayak gimana pun komunikasi suami istri tetap bermunajat. Karena Allah yang membulak-balikan hati.
1: Iya.
0: Dan Allah yang mengajarkan kita bil hikmah. Jelas ya nak.
1: Insya Allah ya Bu. Dan itu tadi kan kita bicara atas bawah ya. Tadi Ibu memberikan buat ke anak juga seperti itu. Kita baca bahasa tubuh, mengenali perasaan.
0: Tebak
1: perasaan. Itu juga berlaku untuk kalau kita berkomunikasi dengan mertua kita.
0: Siapa aja.
1: Oke.
0: Selama kita mengendahulukan perasaan, karena perasaan itu sangat penting bagi manusia. Itu tadi.
1: Iya.
0: Jadi baru datang aja, ya Allah mama, saya mau mertua kita, gimana mas sehat, mama kelihatannya lebih segeran. Apa aja kayak dulu saya perasaan. Atau mama kayak gimana, lagi berat ya mah ya, lagi ada masalah yang membebani perasaan mama. Atau apa nih mah, aku boleh dengar apa nih dari mama, hama, sambil kita pijit.
1: Nah Bu, ini menarik banget Bu ya, jadi keingetan, jadi ada salah satu sahabat ya Bu ya. Jadi dia cerita juga seperti itu, nah terus iya. Ini so tahu aja ya Bu, kan kita kan harus saling memberikan semangat, motivasi, nasihat gitu ya Bu. Terus dia sampaikan gitu, nah terus beliau sampaikan bahwa gue tuh bukan kayak lu ya yang bisa begini gitu. Gue tuh kalau gak suka gitu. Jadi kalau misalkan gue gak bisa tuh basa-basi, ini kan perihalnya konteks komunikasi ya Bu. Itu tuh gimana Bu, artinya dia harus keterapi dong Bu.
0: Maaf ya nak,
1: iya.
0: Dikau salah.
1: Oh.
0: Bahasa ringkasnya juga tembak di tempat.
1: Maksudnya gimana Bu?
0: Orang datang, kita baru datang, terus kita lihat orang lagi susah. Terus kita langsung kasih nasihat bagaimana harusnya.
1: Iya Bu, maksudnya iya, ini ya shortcutnya aja. Shortcutnya aja, jadi kan kita kan lagi mengenali perasaan gitu
0: tapi
1: kan.
0: Tapi kita sebaiknya untuk ketemu dia, kita menyelesaikan perasaan dia dulu baru kasih saran.
1: Iya.
0: Yeah. Hai, kenapa kayaknya capek banget terus-terus-terus yeah. pakai dua kuping lebih banyak dari satu mulut.
1: Iya.
0: Yeah. Mungkin besok lain kali baru ngomongin caranya bagaimana.
1: Iya.
0: Kalau kita langsung, kita bilang kita sebutnya tembak di tempat.
1: Iya. Kalau itu proses sudah dilakukan,
0: dia bilang dia susah, bilang, oh, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah, kalau sumber kemudahan.
1: Iya.
0: Kan nggak semuanya, semua teknik-teknik ini kita ngomongin terus kita terapkan terus bisa. Ya enggak lah, nak.
1: Iya.
0: Semua harus berkaitan dengan pertolongan Allah, izin Allah, rahmat Allah, petunjuk Allah. Kadang-kadang kita nanti gak perlu ngomong, suami kita dah, atau siapapun yang kita hadapi, udah menjadi lebih baik.
1: Iya. Jadi hubungan kita dengan Allah, halbu minallah, itu yang nomor satu.
0: Gak bisa ditawar.
1: Setelah itu baru kita memakai teori-teori dari para praktisi dan kita harus mengamalkan. Betul. Gitu ya Bu ya, konsekuensi dari ilmu itu kan adalah pengamalan itu ya Bu ya. Jadi artinya bahwa kita memang harus benar-benar kayak seperti kayak gelas kosong ya Bu ya, kita tahu nih kita butuh apa, tapi kita harus benar-benar udah deh, siapapun saya itu harus kita lepaskan dulu karena yang penting tercapai goalsnya. Gitu
0: karena
1: ya Bu ya,
0: karena udah ada anak.
1: Oke,
0: okay. Dan ada tanggung jawab lainnya.
1: Iya,
0: jadi judulnya nak bil hikmah.
1: Iya.
0: Emang enak ngomongnya,
1: dan prakteknya tidak semudah.
0: Enggak enak dikerjain, tapi kita harus coba, kita harus mulai. Kayak kita belajar ngajarin anak kita berjalan, kan harus selangkah-selangkah nak, baru nanti dia bisa berjalan cepat dan baru bisa berlari.
1: Yeah.
0: Sesuai dengan kekuatan pertumbuhan otot-otot kakinya kan?
1: Sama
0: otot-otot jiwa kita ini juga perlu ada penguatan, perlu ada latihan. Ya, karena kita baru masuk rumah tangga yang enggak pakai modal.
1: Iya, betul.
0: Iya, modal duit untuk mikirin resepsi doang. Mau seberapa besarnya, berapa banyak undangan dan sebagainya. Gak penting banget kan ya?
1: Iya, betul.
0: Hanya untuk beberapa jam.
2: Mudah-mudahan menjadi ilmu yang kembali dapat kita terus ikhtiarkan untuk dapat diamalkan ya sahabat MQ. Dan senantiasa kita juga mohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat dimudahkan dalam mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita simak sahabat MQ ya baru saja. Mudah-mudahan langkah-langkah ikhtiar kita senantiasa dalam kesabaran tadi ya sahabat MQ, dalam ikhtiar terbaik juga yang senantiasa kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menyampaikan kita dan keluarga pada kebahagiaan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Kembali jumpa di pekan yang akan datang ya sahabat MQ, kita menyambung seri perbincangannya. Kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Kini sudah saatnya saya Herlan Hanif harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat berakhir pekan, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Ruang Inspirasi telah menemani Anda selamat menunaikan pilihan terbaik dan bermuamalah sesuai tuntunannya.

perbedaan nyatanya adalah sebuah keniscayaan. Lantas mengapa perbedaan yang terjadi seringkali melahirkan perdebatan, menciptakan jarak, membuka gerbang permusuhan, bahkan meruncing dan tak segan saling melukai? Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah menciptakan langit dan bumi, perbedaan bahasamu, dan perbedaan warna kulitmu. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Al-Quran, Surat Ar-Rum, ayat ke-22. Dari sekian banyak perbedaan yang dimiliki manusia, adalah tentang perbedaan pendapat yang seringkali bukan disikapi dengan bijaksana, melainkan hanya dengan fanatisme buta. Segelintir orang bahkan berlomba untuk menjadikan dirinya sebagai hakim yang berhak memutuskan pendapat siapa yang benar dan siapa yang salah. Dan yang paling menyedihkan, ketika ada pula yang teguh menganggap pendapat mereka saja yang paling benar. Padahal, perbedaan seharusnya menjadikan kita sebagai umat yang selalu mengikuti jalan para ulama pendahulu. Jalan di mana perbedaan menjadi sarana saling menghormati di antara saudara sesama muslim, serta jalan untuk selalu memberikan nasihat di dalam kebenaran dan kesabaran. Lalu, sudahkah kita menjadi hamba yang bijak dalam menghadapi perbedaan?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Heriawan.
1: Dan saya Neti Prastiani. Jika setiap orang adalah guru dan setiap rumah adalah sekolah, maka keluarga adalah sekolah yang pertama dan utama bagi setiap anak yang terlahir dari keluarga tersebut.
0: Manakala keluarga yang terdiri dari ibu, dari ayah, dari anak-anak, dan seluruh keluarga besar yang ada, itu mampu membangun cinta, mampu membangun kasih sayang, mampu membangun kedamaian, mampu membangun ubudiyah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Insya Allah kita meyakini mereka akan mampu mewarisi nilai-nilai kebaikan dan cita-cita besar orang tuanya.
0: Penentu hebatnya negara, penentu hebatnya masyarakat adalah hebatnya keluarga.
1: Kelak mereka akan melesatkan anak-anaknya atau putra-putrinya menjadi anak panah peradaban
0: bagi hebatnya sebuah bangsa, sebuah negara.
2: Simak inspirasi membangun keluarga di 102,7 MKFM. Inspirasi keluarga Indonesia.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mengudara untuk Anda, sahabat MK dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, alhamdulillah di hari yang cerah ini, di hari Rabu tanggal 29 April 2020. Allah masih berikan banyak kenikmatan untuk kita, sahabat MK, yang perlu kita syukuri. Dan cara mensyukurinya juga tidak hanya dengan ucapan syukur ya, sahabat MK, namun dengan kita terus memperbaiki diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hari ini juga Allah berikan kita kesempatan, sahabat MK, untuk menjadi lebih baik lagi dengan belajar ya, sahabat MK. Insya Allah di program Inspirasi Keluarga kita akan bersama-sama sahabat AMK mempelajari ya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga agar kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang hari ini temanya sahabat AMK adalah rumah yang hangat, hati yang dekat. Bersama narasumber kita Umi Ike Hikmawati. Rumah sahabat AMK seharusnya ya bukan hanya tempat kita pulang, tapi juga tempat di mana hati merasa tenang, diterima dan dikuatkan. Namun realitanya tidak semua rumah menghadirkan kehangatan, sahabat MK. Ada yang satu atap tapi terasa jauh, ada yang setiap hari bertemu tapi hati justru saling menjauh. Kesibukan, lelahnya aktivitas, bahkan hal-hal kecil tak tersampaikan, sahabat AMK. Seringkali menjadi jarak yang tak terasa, tapi perlahan menciptakan dingin di dalam rumah. Lalu, sahabat AMK, bagaimana kita menghadirkan rumah yang bukan hanya nyaman secara fisik, tapi juga hangat secara rasa, sahabat AMK, dan dekat secara hati. Nah, kita pelajari hari ini ya, sahabat AMK, bersama Umi Ike, yang alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita di ruang Zoom. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Untuk mic-nya belum di mute, belum diaktifkan, Umi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Umi hari ini? Kabar baik, kabar sehat, Umi?
1: Sahabat Asila.
0: Iya, betul.
1: Alhamdulillah. Sahabat Asila, apa kabar?
0: Alhamdulillah, dalam keadaan sehat, keadaan baik, Umi.
1: Insya Allah
0: kita berbincang kembali ya Umi di hari ini. Alhamdulillah bisa berjumpa di udara ya Umi. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Masya Allah. Ini kenikmatan yang luar biasa ya Umi, dipertemukan dalam majelis ilmu ya. Insya Allah. Kita berbincang hari ini Umi berkaitan dengan tema rumah yang hangat, hati yang dekat. Nah ini bagaimana kita menghadirkan Umi rumah yang hangat, hati yang dekat, karena tidak jarang ya rumah hanya tempat pulang saja untuk istirahat begitu Umi ya, dari lelah bukan mendapatkan kehangatan atau bisa dikuatkan begitu. Nah seperti apa Umi agar rumah hangat dan hati terasa dekat?
1: Iya, Masya Allah. Ini kita sama-sama sharing aja ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu ya, Insya Allah. Jadi berkaitan dengan bagaimana kita menjadikan rumah kita rumah yang hangat ya. Tentunya ada banyak strategi ya, ada banyak cara yang Umi juga harus belajar nih dari sahabat MK semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah hari ini dengan izin Allah di bulan Zulqa'dah, salah satu bulan haram ya, di mana amal-amal soleh dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lipatan pahala yang berlipat-lipat ya, dengan pahala yang berlipat ganda. Masya Allah, mudah-mudahan perbincangan kita ini menjadi ruang dan peluang ya, untuk kita sama-sama berjuang ya, sama-sama berjuang berbekal dengan bekal terbaik nggak jauh di rumah ya, mulai dari rumah. Sebelumnya sahabat Asila, ini terdengar jelas nggak, karena suasananya sedang sangat ramai di sini.
0: Alhamdulillah terdengar dengan jelas Umi.
1: Terdengar ya, alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah sahabat MK ya, berbicara tentang rumah, maka kita harus memahami gitu bahwa rumah tidak hanya menjadi tempat kita berkumpul, tempat kita tidur bareng, makan bareng, tempat kita berteduh gitu. Tidak hanya seperti itu, akan tetapi rumah gitu pada hakikatnya adalah tempat di mana kita semua melaksanakan aktivitas peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rumah adalah gitu kan, awal tempat kita berpijak ya, untuk nanti bersama-sama kita sampai pada titik akhir, yaitu rumah kita di surga ya. Jadi rumah kita di dunia ini adalah titik awal kita berpijak ya, untuk kemudian melangkah bersama-sama menuju tujuan gitu yang sama, yaitu rumah kita di surga ya. Berbicara berkaitan dengan rumah yang hangat. Rumah yang hangat itu bukan berarti rumah dengan apa ya, intensitas aktivitas yang padat, wow gitu sampai kita keringetan, atau rumah yang disinari cahaya matahari gitu. Akan tetapi ya, rumah yang hangat itu rumah yang di situ gitu ya, kemudian menumbuhkan kita ya, menumbuhkan anggota keluarganya ya, dengan pertumbuhan yang sehat ke arah yang lebih baik ya. Sehat lahir batin ke arah yang lebih baik gitu ya, dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Arahnya mana sih gitu ya? Umi hanya ingin menyampaikan nih pada kesempatan kali ini gitu. Arah keluarga itu gitu ya, dalam rumah yang hangat ya, mereka bergerak ke arah rahmat dan pertolongan Allah. Nah, ini ya, jadi rumah yang hangat adalah rumah yang pergerakannya itu menuju rahmat dan pertolongan Allah ya. Rumah yang hangat adalah rumah yang di dalamnya itu gitu, penuh dengan kesahajaan ya, penuh dengan semangat untuk mendapatkan ampunan dari Allah ya. Dan kemudian rumah yang hangat adalah rumah yang di situ ada semangat ya, untuk menjemput kesuksesan yang dijanjikan oleh Allah. Nah, jadi rumah yang hangat itu rumah yang dia memiliki visi atau memiliki tujuan yang sama ya. Kenapa? Karena kalau misalnya tujuannya udah beda-beda nih gitu, dijamin nanti jadi kepanasan atau jadi kedinginan ya, sahabat MK dan sahabat Asila. Kepanasannya kenapa? Kepanasannya nanti saling berselisih. Aku mau kesini, enggak, aku mau kesana gitu. Nah ya, atau pada akhirnya saling pada diem gitu, masing-masing diem menuju tujuannya. Nah, ini yang tidak kita harapkan ya. Jadi rumah yang hangat adalah rumah yang memiliki tujuan yang sama. Rumah yang hangat adalah rumah yang dihiasi dengan komunikasi yang baik ya. Nah, inilah rumah yang hangat, itu rumah yang hangat. Jadi tujuannya nggak sekadar tujuan untuk bisa mendapatkan ya, kenikmatan duniawi, akan tetapi tujuan yang jauh lebih besar daripada itu ya, tujuan untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah, tujuan untuk mendapatkan ampunan dari Allah, tujuan untuk mendapatkan kemenangan dan kesuksesan dari Allah. Nah, ketika tujuannya gitu ya hanya kepada Allah, insya Allah dunia itu sudah ada dalam genggaman, atau bahkan dunia itu sudah takluk gitu kan ya, merasa hina gitu di hadapan anggota keluarga yang memiliki visi atau memiliki tujuan seperti ini. Nah, ini ya yang perlu kita cermati bersama-sama gitu. Rumah yang hangat adalah rumah yang memiliki visi atau memiliki tujuan yang sama gitu. Kemudian juga rumah yang hangat adalah rumah yang di situ dibangun komunikasi ya. Komunikasi untuk apa? Komunikasi untuk saling menjaga. Ya, diingatkan oleh Allah dalam surat At-Talaq ya. Ku anfusakum, jaga dirimu dan keluargamu gitu. Jadi ketika kita berada di dalam keluarga, berada di dalam rumah ya, maka kehangatan itu harus membuat ikatan hati itu menjadi lebih erat. Nah ya, dengan cara gimana? Dengan cara saling menjaga gitu kan. Kalau apa ya istilahnya mah, kalau bermain sepak bola itu kan jadi kompak ya gitu, karena saling jagain, jangan sampai gawangnya kebobolan, jangan sampai musuhnya bisa menembus pertahanan gitu kan ya. Nah, jadi saling menjaga seperti itu gitu. Kompak tuh. Ketika kita semua punya semangat untuk saling menjaga, ya saling menjaga diri dari apa? Dari perkara-perkara yang akan mendatangkan kemudorotan, ya dari perkara-perkara yang bikin kita jadi kesel, jadi baper, gitu. Kita saling menjaga, gitu. Kalau kita menjaga, ya perkara-perkara yang akan membuat diri kita kesel, insya Allah pada hakikatnya kita juga sedang menjaga, gitu, ya orang-orang terdekat kita untuk nggak baper dan nggak kesel. Nah, jadi sok gimana kita caranya saling menjaga, ya saling menjaga. Dengan menghadirkan akhlak mulia kita, ya bangun keyakinan ya bahwa sesungguhnya ya, teman terbaik kita di dunia dan nanti gitu akan menjadi teman kita untuk kembali berkumpul di dalam surga adalah keluarga, ya jadi hati yang erat itu ditumbuhkan, dikuatkan karena ada semangat untuk saling menjaga, ya. Nah, kemudian juga hati yang erat ini karena apa? Karena saling menerima. Nah, ya. Jadi hati kita bisa lebih lapang ya ketika siap menerima kekurangan. Kekurangan anggota keluarga adalah peluang amal saleh kita. Nah, jangan sampai kekurangan anggota keluarga jadi masalah buat kita. Ya, tapi jadikan setiap kekurangan orang-orang yang kita cintai itu adalah jalan amal saleh kita. Minimal ya dengan mendoakan mereka. Ya. Kan doa itu bukan segala-galanya, tapi segala-galanya berawal dari doa-doa kita ya. Kalau misalnya ya anak belum sesuai dengan harapan, berdoa sama Allah, minta sama Allah agar anak kita sesuai dengan apa yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua gitu ya. Suami belum sesuai dengan impian, ya berdoa sama Allah gitu kan ya. Berdoa sama Allah itu minta sama Allah karena Allah Maha mengabulkan doa hambanya. Ya, saling menerima ini nggak hanya di lisan. Ya, saling menerima ini benar-benar ke hati, sampai kepada perilaku, ya sampai kepada perilaku kita, sampai kepada akhlak kita, gitu. Kekurangan adalah peluang amal soleh. Kesalahan adalah jalan untuk mendapatkan kemuliaan. Loh, kok bisa kesalahan? Manusia itu nggak pernah tidak pasti akan melakukan kesalahan. Dan ya Allah sudah berjanji di dalam Al-Quran gitu. Kalau mau ampunan, kalau mau surga Allah, afinna aninnas, maafkan manusia. Nah, ya, jadi yuk coba kita saling menerima ya. Saling menerima kekurangan, dihadapi dengan penuh kesabaran, kelapang dadaan untuk saling memaafkan ya. Dan kemudian kelebihannya disyukuri ya dengan penuh kezuhudan. Nah, ya jadi zuhud itu bukan berarti penampilan yang yang tidak pantas gitu ya. Oh, misalnya dengan pakaian yang dekil ya. Nah, zuhud itu artinya meletakkan dunia di tangan, tidak di hati ya. Nah, jadi kalau kita diberi kenikmatan, diberi kesyukuran, pasangannya baik ya, baik jasadnya, baik ruhnya gitu, baik rupiahnya ya, baik rezekinya gitu, anak-anaknya sukses, maka itu tidak membuat kita menjadi sombong, menjadi merendahkan yang lain gitu. Akan tetapi kembali kepada Allah gitu, mensyukuri dan kemudian bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertambah sayang kepada sesama. Nah, ya, jadi ini poin yang kedua gitu. Hati yang lebih dekat adalah hati yang dimulai dengan saling menerima ya, saling menjaga, saling menerima gitu. Dan kemudian gitu ya, nah, hati yang dekat adalah gitu ya, hati yang kemudian punya semangat, punya cita-cita ya, untuk saling mencintai karena Allah, saling menyayangi karena Allah ya, segala sesuatunya karena Allah. Terdengar sangat ideal gitu, terdengar sangat ideal itu karena memang kita harus ideal Nah, ya kita harus ideal gitu. Jadi kita tuh cinta sama pasangan kita, sayang sama pasangan kita, sayang sama anak-anak kita, bukan karena sesuatu. Karena kalau karena sesuatu, pada akhirnya gitu, akan terasa nyesek ya ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan ya. Tapi kalau karena Allah gitu, insya Allah semuanya akan menjadi amal soleh, jejak-jejak kebaikan ya, yang mudah-mudahan gitu setiap pekerjaan kita ya, setiap apa yang kita lakukan untuk keluarga kita ya, itu menjadi sarana dari Allah untuk mengangkat derajat kita. Nah, jadi mungkin ya sahabat MK sebagai pembuka yang bisa Umi sampaikan gitu ya. Rumah jangan hanya dijadikan sebagai tempat kita ngumpul, tempat kita makan, tempat kita tidur gitu kan ya. Tetapi di rumah itu harus dihidupkan nilai. Ah, ya dihidupkan nilai-nilai sehingga rumah itu menjadi hangat. Nah ya, hangat dengan apa tadi, dengan tujuan yang sama ya. Walau alam disawab, nanti kita bahas lagi di sesi yang berikutnya ya sahabat Asil.
0: Masya Allah, jazakillah khair Umi untuk ilmunya ya di awal kebersamaan kita. Ini luar biasa sekali kalau mungkin kita melihat rumah hanya tempat pulang ya dari aktivitas kita sahabat AMG, hanya tempat berkumpul bersama keluarga. Namun ternyata rumah lebih dari itu sahabat AMG. Tempat awal kita berpijak bersama ya, bersama keluarga, hingga titik terakhir yaitu surga. Nah, bagaimana kita mencapai surga bersama keluarga kita sahabat AMG? Menghangatkan rumah dengan nilai ya yang Umi sampaikan sahabat AMG, juga agar hati kita menjadi dekat di antara keluarga kita adalah dengan saling menjaga, saling menerima, dan punya cita-cita saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Untuk Anda juga sahabat AMK yang ingin sharing jadi hari ini, silahkan bisa disampaikan sharingnya ke 0811-224-1027. Apa yang ingin Anda perbaiki sahabat AMK di rumah saat ini, silakan bisa dibagikan juga. Apakah ingin komunikasi yang sehat atau waktu kebersamaan, ataukah ingin mengurangi emosi atau ego sahabat AMK? Dan yang terakhir, saling menumbuhkan saling pengertian. Nah, kalau menurut Anda apa yang paling ingin Anda perbaiki di rumah? Yang ingin bertanya juga bisa disampaikan ya sahabat AMK di hari ini, silakan bisa langsung dijawab oleh Umi Ike ya sahabat AMK. Kita sharing-sharing hari ini karena setiap permasalahan ada solusinya ya sahabat AMK, dan perlu ikhtiarkan untuk mendapatkan solusi tersebut. Maka ketika ada kesempatan, kita tanyakan sahabat AMK ya, kita sampaikan. Kami nantikan untuk sharingnya sahabat AMK, dan juga pertanyaan-pertanyaan dari Anda disampaikan ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat AMK, alamat, pertanyaan, juga sharing Anda pada hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan kebersamaan kita di segmen selanjutnya sahabat AMK. Tetap bersama kami dalam program Inspirasi Keluarga, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sahabat AMK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
4: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini.
5: Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak.
4: Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
3: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga Rp1.000 ini jadi amal sedekah.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
6: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
7: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik MKFM.

0: Ki, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
1: MKFM Bandung, sahabat MK masih bersama sahabat Siara Silagania. Insyaallah kita lanjutkan perbincangan kita di hari ini. Kita belajar kembali ya sahabat MK. Kalau tadi di awal sudah dibagikan oleh Umi Ike bahwa rumah yang hangat itu, sahabat MK, yang di dalamnya ada nilai-nilai kebaikan ya, ada visi misi yang jelas ya sahabat MK, yaitu ke surganya Allah. Juga ada dari hati yang dekat bisa diikhtiarkan ya sahabat MK, saling menjaga, saling menerima, dan punya cita-cita saling mencintai karena Allah. Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan kembali Umi perbincangan kita di hari ini. Nah kalau setelah kita Umi punya tujuan begitu ya, bersama keluarga dan juga saling menjaga, menerima, punya cita-cita saling mencintai karena Allah
2: yang baik.
1: Ya betul. Apakah ada upaya lain Umi sebagai tambahan yang bisa kita ikhtiarkan agar rumah menjadi hangat dan kita sesama anggota keluarga menjadi dekat?
2: Ya Masya Allah. Jadi di sesi yang kedua ini mungkin Umi pengen berbagi kisah aja ya, sahabat MK dan sahabat Asilama ya. Jadi bagaimana nih rumah yang hangat ya? Yang pastinya rumah yang hangat itu bukan rumah yang di situ tuh adem, ayem, gak ada perselisihan, tidak ada percekcokan gitu ya. Anak-anaknya nurut semuanya gitu ya. Bukan yang seperti itu ya. Ya akan tetapi rumah yang hangat itu adalah rumah yang sama sebagaimana rumah pada umumnya. Di situ ada masalah, di situ ada ujian, tetapi masalah dan ujian itu menjadi peluang kebaikan. Nah itu gitu, di situ gitu ya. Di situ intinya. Jadi contoh kasus, ya contoh kasus yang bisa kita jadikan sebagai ibroh atau pelajaran ya. Bagaimana rumah ini adalah rumah yang hangat. Jadi pada satu waktu nih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berbincang dengan ibunda Aisyah. Nah kemudian ibunda Rasulullah bertanya kepada ibunda Aisyah gitu. Ibunda Aisyah itu kan masak ini ya, masak gulai banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, wahai istriku, apakah engkau telah gitu kan membagikan makanan itu untuk teman-temannya Khadijah. Wah, ini langsung tuh cemburu ya. Nah, jadi pasti tuh ya, pasti akan ada kecemburuan. Karena memang pada dasarnya biasanya gini, anak cemburu tuh suka ada ya. Anak yang kedua merasa tidak terlalu diperhatikan dibanding dengan kakaknya atau adiknya. Ya, nah, ini kecemburuan tuh pasti ada di dalam rumah tangga. Karena memang sifat manusia itu menuntut untuk diperhatikan. Maka ketika menghadapi hal seperti ini, kita belajar untuk bersikap bijak, menjaga itu imsak seperti saum ya, menjaga jangan sampai amal-amal kita di rumah menjadi sia-sia. Udah capek-capek gitu kan, udah lelah payah ngasih nafkah, udah ngasih perhatian, udah memberikan pelayanan gitu, rusak ya gara-gara kita tidak mampu mengendalikan diri. Nah jadi ini sebagai contoh buat kita semuanya, rumah yang hangat adalah ya rumah ketika ada masalah, itu disikapinya dengan bijak. Kemudian ada kisah yang lain adalah seorang suami yang kemudian mengadu bahwa di rumahnya dia tuh tidak merasa betah di rumahnya. Kenapa? Karena rumahnya berantakan ya, anak-anaknya susah diatur gitu. Istrinya tidak mampu memanage rumah dengan baik. Terus ini kan masalah sebetulnya gitu, ini masalah. Nah si suami ini tuh fokus nih nyalahin gitu ya, menyalahkan nih, menyalahkan istrinya gitu, karena ketidakmampuannya untuk mengemban amanah ya, menjaga rumahnya tuh. Kamu tuh kan cuma kerja di rumah, nggak harus keluar rumah gitu, masa sih rumah nggak keurus, anak-anak nggak keurus. Dia nggak tahu gitu ya bahwa sesungguhnya gitu, si istri ini gitu ya, si istri ini sudah berusaha untuk mengurus rumahnya. Tapi kan yang namanya anak-anak ya, yang namanya anak-anak udah dirapiin, kemudian berantakan lagi gitu kan ya. Yang namanya anak-anak gitu, udah disuruh diem, disuruh apa ya istilahnya mah, ceria, santun, tetap aja gitu kan pada ribut. Nah jadi harusnya ya melihat bahwa ini adalah sesuatu yang memang bisa ditolerir. Nah misalnya ya seperti itu gitu kan, seperti itu. Atau misalnya seorang istri ketika melepas suaminya, bukan melepas dengan doa terbaik dan prasangka terbaik, tapi ketika melepas suaminya itu dengan ancaman gitu. Awas ya mas, hati-hati tuh di kantor, nanti banyak pelakor. Ini juga tidak akan membuat rumah ini menjadi hangat ya. Nah jadi pasti di luar sana akan ada banyak tantangan, di rumah akan ada banyak pekerjaan ya. Maka kita harus bisa untuk paham, nah saling memahami ya, saling memahami antara yang satu dan yang lainnya. Nah, ini harus paham gitu, harus paham ya, istri gitu berupaya semaksimal mungkin membuat suami ketika menatapnya matanya senang gitu ya, suami ketika mengajak bicara hatinya tenang gitu kan, suami ketika meninggalkannya gitu merasa nyaman, merasa aman, istrinya nggak akan keluyuran atau melakukan tindakan yang macam-macam. Istri ketika suaminya berangkat gitu ya, menghantarkannya dengan doa terbaik, prasangka terbaik kepada Allah, dan penjagaan, menyerahkan penjagaan terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini gitu ya, ini yang kemudian harus dibangun gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang ada dalam rumah tangga ya, di sesi yang kedua ini mindset-nya atau cara pandangnya harus kita rubah ya, cara pandangnya harus kita rubah. Masalah itu bukan sesuatu yang akan bikin kita kisruh, kusut ya, dan pada akhirnya membuat hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis gitu. Akan tetapi masalah ini adalah peluang amal soleh kita. Masalah ini adalah jalan surga yang Allah betang untuk kita ya, mau itu masalah istri, mau itu masalah suami, mau itu masalah anak, mau itu masalah ekonomi ya. Nah, semua masalah ini sebetulnya adalah peluang-peluang amal soleh ya, yang harus kita apa istilahnya mah, harus kita hadapi, harus kita jalani gitu kan, harus kita lalui ya. Nah, tentunya ada tiga hal yang harus kita lakukan ya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus punya ilmu dan kepahaman ya, ilmu dan kepahaman. Kita harus tahu ilmunya gitu, rumah yang hangat itu seperti apa. Kemudian kita harus paham, memahaminya gitu. Nah, setelah paham, kita juga gitu harus ikhlas menjalaninya ya. Dan yang ketiga, kita harus apa? Kita harus beramal ya, harus berbuat gitu, menunjukkan, membuktikan ya, mengikhtiarkan dengan ikhtiar terbaik kalau rumah kita adalah rumah yang hangat ya. Tentunya semua itu butuh apa? Butuh kesungguhan dan butuh pengorbanan. Nah, ini mungkin yang bisa disampaikan di segmen yang kedua ya. Jadi masalah-masalah itu pasti ada ya, ujian itu pasti ada, karena itu sunnatullah ya, karena sunnatullah Allah akan menguji kita dengan keburukan atau dengan kebaikan, itu sunnatullah gitu ya. Tapi jadikanlah ujian-ujian itu sebagai peluang amal soleh ya. Berbekalah dengan ilmu dan kepahaman, berbekalah dengan keikhlasan, berbekalah dengan kesungguhan dalam berikhtiar ya. Kemudian sertai dengan kesiapan untuk berkorban ya. Insya Allah mudah-mudahan rumah-rumah kita ya adalah rumah yang hangat, ya, dan hati-hati kita adalah hati-hati yang dekat. Itu saja mungkin sebagai tambahannya di segmen yang kedua.
1: Masya Allah, tidak selalu adem-adem saja begitu ya Umi, bahwa ada permasalahannya pasti ya.
2: Pasti kan, karena kalau rumah tangga itu seperti ini, sahabat Asila. Jadi kalau kita mengalungi rumah tangga itu seperti kita menaiki kapal pesiar, ya. Oh, gitu kan kelihatannya wah,
1: iya, betul.
2: Kelihatannya wah banget, gitu ya. Nah, kapal pesiar itu kan bukan untuk diem di dermaga ya. Kapal pesiar itu, dia harus berlayar sampai di tujuan. Nah, ketika dia berlayar, maka dia akan menghadapi gelombang, angin, siang, malam, hujan, terik matahari. Ah, itu sudah pasti, ya. Tapi ketika kita bekalnya cukup, kita punya ilmu, kita paham, kita ikhlas gitu, dan kemudian kita berikhtiar maksimal ya untuk sampai pada tujuan, insyaallah akan selamat.
1: Ya, Masya Allah. Nah, ini berkaitan dengan tujuan ya Umi. Kalau misalnya ketika menikah itu kita belum menyamakan tujuan, apakah bisa Umi ketika misalnya sudah berjalan berapa tahun begitu pernikahan, kita baru tahu ilmunya bahwa di keluarga ini harus punya tujuan yang tujuannya sampai akhirat. Nah, ini bagaimana untuk memulai untuk menyamakan tujuan tersebut Umi, dan dari mana ini harus dimulai Umi?
2: Ah, iya betul-betul. Dari mana nih kita mulainya gitu ya, untuk kemudian menyamakan tujuan ini. Jadi ngobrol. Nah, ya dari ngobrol. Kan pada dasarnya semua orang itu pengen menjadi ahli surga ya. Setiap muslim pasti pengen menjadi ahli surga, ya enggak? Kita pengen bahagia di dunia, kita pengen jadi ahli surga. Nah, ini yang kita obrolin, mulai dari ini. Ayo anak-anak, kita kan pengen bahagia gitu kan. Yo, yang bikin mama sama papa atau misalnya ibu sama ayah, umi sama abah itu seneng, itu kalau kalian sholat loh ke masjid tepat waktu gitu. Itu diobrolkan. Kita kan mau bahagia, kita kan mau masuk surga bareng-bareng. Ayo dong belajar yuk, jangan mager terus, yuk bergerak yuk gitu. Jadi kita sampaikan gitu, kita sampaikan tujuan kita itu enggak mesti dengan serius-serius. Ya, enggak mesti dengan serius-serius. Jadi ketika kita olahraga bareng, ketika kita makan bareng, ketika kita jalan bareng, sampaikan tujuan kita. Bahwa kita hidup itu mau bahagia di dunia gitu, dan kita mau bareng-bareng sampai di surga. Nah, itu tuh disampaikan, itu harus diobrolkan. Aduh, tapi kan gak biasa ngobrolin anak kayak gitu. Nah, nih kita harus ingat sebuah konsep ya, yang biasa kita kerjakan itu belum tentu benar, yang benar harus kita biasakan. Jadi ayo biasakan berbicara tentang keluarga bahagia, biasakan berbicara tentang surga gitu kan, biasakan menyampaikan doa-doa terbaik kita ya secara langsung gitu. Jadi istri menyampaikan doa terbaiknya kepada suami, ayah ketika misalnya nih dikasih apa ya, dikasih bulanan gitu ya sama suami, ah terima kasih jazakumullah atas nasihatnya, aduh rizkinya tambah berkah ya sama Allah gitu, dikasih lebih baik, dikasih lebih banyak, dijadikan berkah buat kita semua, ayah sehat, sukses, sukses, sukses. Coba suami tuh senang banget kalau digituin, kan?
1: Betul.
2: Iya gitu. Nah, jadi coba biasakan untuk diobrolkan ya, diceritakan, dijadikan sebagai bahan ya untuk didiskusikan. Dan enggak perlu serius-serius banget sih. Tadi Umi udah sampaikan di awal ya, bahwa untuk rumah yang hangat itu selain tujuan juga harus ada komunikasi ya. Komunikasi itu verbal ya, langsung, komunikasi itu tulisan, komunikasi itu sentuhan.
1: Baik.
2: Nah, ya. Komunikasi itu sentuhan gitu. Kadang nasihat panjang lebar itu nilainya bisa jadi minus dibanding dengan usapan atau tepukan di pundak.
1: Jadi ya? Tidak hanya lisan saja begitu ya, Umi.
2: Betul. Iya, jadi bagaimana kita berkomunikasi ya, berkomunikasi dengan pandangan yang apa istilahnya, pandangan yang cerah, berkomunikasi dengan wajah yang menyenangkan, berkomunikasi dengan gestur tubuh yang membuat orang yang ada di sekeliling kita merasa aman ya, berkomunikasi dengan bahasa tutur kata yang terjaga. Nah.
1: Ya, Masya Allah. Ini perlunya komunikasi di dalam keluarga ya, Umi ya. Nah, kalau di tengah kesibukan ini seperti apa, Umi? Di tengah kesibukan bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang berkualitas dengan pasangan dan anak? Karena biasanya kalau sudah sama-sama sibuk ini banyak capeknya, Umi. Nah, ini seperti apa?
2: Ah, iya betul-betul ya. Jadi kalau masing-masing ini udah sibuk, udah punya aktivitas gitu ya. Ya, itu di situ harus dibangun komitmen memang. Kan harus punya komitmen ya. Jadi kalau kita punya tujuan, kita itu harus punya komitmen untuk sampai kepada tujuan itu bersama-sama gitu kan. Ya. Nah, maka kita perlu komitmen. Apalagi kalau anak-anaknya udah dewasa gitu ya. Contoh nih misalnya, contoh ya. Kalau Umi ini 4 anak, 3 sudah menikah, yang 1 kos. Jadi sekarang cuma sama suami di rumah ya, sama abi di rumah gitu. Masing-masing anak-anak sudah punya rumah tangganya sendiri dengan anak-anaknya mereka sendiri gitu ya. Nah, itu udah pada sibuk nih, tapi kita berkomitmen. Ya, kita berkomitmen untuk kemudian meluangkan waktu untuk ngobrol. Sekarang ada media yang bisa mendekatkan ya. Jadi handphone ini adalah media untuk mendekatkan yang jauh. Jangan dipakai untuk media menjauhkan yang dekat.
1: Jadi, betul-betul.
2: Handphone ini adalah sarana untuk bisa mendekatkan yang jauh. Kita bisa bikin Gmeet, kita bisa bikin Zoom gitu kan, atau kita bisa bikin video call ya. Nah, video call gitu. Jadi kita berkomitmen 1 bulan sekali meluangkan waktu. 1 bulan sekali meluangkan waktu gitu ya. Nah, karena ada anak yang sedang sekolah spesialis yang kadang nggak bisa diganggu gitu waktunya, maka semua itu bertadhiyah, berkorban untuk menyesuaikan waktunya dengan waktu yang satu ini
1: ya,
2: gitu ya. Nah, jadi di situ harus ada kesiapan, harus ada komitmen. Nah, kemudian juga ya udah kalau memang benar-benar nggak bisa, nih ya. Ini karena komitmen yang gak bisa ini, kemudian menghubungi satu-satu saudaranya, menghubungi satu-satu, menghubungi orang tuanya gitu. Ya kemarin aku gak ikut tuh pertemuan keluarga gitu kan. Jadi terjaga gitu, terbangun. Jadikan handphone, jadikan media sosial ini sebagai sarana untuk mendekatkan, bukan menjauhkan. Itu yang pertama ya, ada komitmen gitu. Nah, kemudian saling memberikan perhatian kecil aja gitu. Setiap Jumat, coba deh gitu ya, Jumat berkah, sedekah di Jumat berkah dengan apa? Dengan doa terbaik kita setelah sholat malam untuk keluarga kita. Bikin WA. Ya, bikin WA. Di broadcast gitu ya, udah dibikin tuh jatah broadcast keluarganya buat siapa aja gitu kan. Bisa ya, dibikin ya, di setting ya. Di setting. Nah, setiap Jumat itu kita udah sedekah. Kita berikan doa terbaik gitu kan. Hi guys gitu ya, bahasanya atau gimana gitu ya. Assalamualaikum, yuhu hula. Biasanya kalau Umi suka begitu ya. Jadi ya gak terlalu serius banget ya. Mudah-mudahan di hari ya, dengan izin Allah, dengan rahmat Allah, di hari Jumat yang penuh berkah ini gitu ya, kita semua dalam keadaan

0: seru gitu.
1: Iya betul.
0: Gitu. Jadi kayaknya harus meluangkan waktu. Sibuk itu bukan alasan untuk kemudian membuat hati kita menjadi jauh, ya, terutama dengan keluarga-keluarga dekat, ya, terutama dengan keluarga-keluarga dekat. Kita memang harus meluangkan waktu. Prinsipnya harus meluangkan waktu dan harus berkomitmen, ya, untuk menjaga agar si kapal pesiar ini enggak oleng, gitu ya, dan bisa selamat sampai ke tujuan.
1: Ya, masya Allah. Nah, dari komunikasi yang sehat ini, Umi juga yang tadi ada komitmennya, begitu. Apakah ini juga akan membuka, akan menjadikan kita terbuka, begitu ya, Umi, anak kepada orang tua kepada anak, begitu?
0: Betul. Ya, itu menjadi salah satu jalan lah ya, untuk kemudian membuat kita bisa berinteraksi dengan nyaman. Ya, jadi terbuka itu bonus, ya. Tapi yang harus kita upayakan dalam teks dan konteks komunikasi adalah bagaimana kita menjadikan keluarga kita merasa nyaman, merasa aman, gitu kan, merasa senang berinteraksi dengan kita. Insya Allah bonusnya mereka akan terbuka sama kita.
1: Nah, itu bonus ya Umi ya. Tapi bagaimana ya, Umi, kalau di anggota keluarga ini ada yang cenderung tertutup atau sulit diajak komunikasi. Nah, bagaimana kita menghadapi anggota keluarga tersebut Umi? Apakah tetap diikhtiarkan tadi atau ada hal lain yang mungkin bisa lebih cepat untuk terbuka dan bisa diajak komunikasi?
0: Iya. Jadi pada prinsipnya, ya, sahabat MK juga sahabat Asila, manusia ini adalah makhluk sosial. Pada prinsipnya manusia itu makhluk sosial gitu. Jadi gak ada manusia yang bisa introvert. Gak ada yang kemudian bisa hidup sendirian gitu. Tapi dia juga gak boleh ekstrovert atau celoncongan sendirian juga gak boleh.
1: Tidak berlebihan begitu ya.
0: Pengen tampil menjadi yang tersegala-galanya, enggak gitu. Karena kita itu makhluk sosial yang harus bekerja sama dengan baik dengan yang lainnya. Gak boleh terlalu depan meninggalkan yang lainnya gitu. Nah, tapi juga gak boleh terlalu belakang menjadi beban bagi yang lainnya ya. Nah, jadi gimana caranya nih ketika keluarga kita agak sulit gitu ya, atau dalam kategori introvert, maka kita yang harus mendekat ya, kita harus mendekat gitu. Mungkin pada awalnya dia merasa terganggu, coba kita cari deh yang paling dia sukai apa, misal gitu ya, dari makanan yang paling dia sukai apa, mulai bawain makanannya, atau misalnya dia paling suka ngerjain apa, oh iya ternyata dia tuh sukanya mekanik, kita kasih alat pertukang, alat pelistrikannya gitu ya, alat atau alat pertukangannya gitu. Coba deh itu kita cari nih apa yang paling dia sukai, masuk dari perkara yang dia paling dia sukai ya, insya Allah. Nah, terus gimana caranya kita mengetahui apa yang paling dia sukai gitu ya, kita tanya gitu, kita harus mau tanya gitu kan, kamu tuh buat aku tuh, kamu tuh spesial banget. Apa sih sebenarnya yang paling kamu senengin gitu kan? Yang paling kamu seneng untuk dilakuin apa gitu kan ya? Atau makanan yang paling kamu suka apa gitu? Itu apa kita tanya gitu ya? Jadi kalau kita nggak tahu kan kita bertanya ya, kalau nggak bertanya kan sesat di jalan. pengen nyenengin, tahu-tahu itu makanan yang paling dia nggak suka gitu. Maksudnya baik, pengen nyenengin, kita kasih kue coklat, padahal itu makanan yang paling dia nggak suka, kan salah juga. Jadi kita harus bertanya memang gitu. Nah, bertanya yang membuat dia nyaman. Membuat dia nyaman. Untuk yang introvert itu ngobrolnya sedikit-sedikit aja, tapi dengan istilahnya dengan suasana yang nyaman, dengan bahasa yang ringan ya, tidak perlu menggali-gali dengan kasar, dengan keras ya, cukup aja diurek-urek gitu ya, diusapin gitu, dipuji-puji, diangkat-angkat, nanti dia sudah merasa nyaman, insya Allah dia akan keluar kok ya, karena pada dasarnya manusia itu makhluk sosial.
1: Masya Allah, jadi tidak akan benar-benar diam begitu ya Umi?
0: Enggak bisa gitu ya, enggak akan gitu. Insya Allah setiap orang itu butuh teman ya. Nah, kalau dia enggak bisa mendekat, maka si teman, kalau dianya enggak bisa mendekat, maka kita yang mendekat.
1: Masya Allah. Ini juga menyambung ke

0: Pertanyaan sahabat AMK, Umi dari sahabat Ahmad Mulyadi di Cidurian, izin bertanya, kalau seorang anak lebih nyaman curhat kepada AI, Umi, nah ini daripada kepada ibunya, apa jadinya terhadap perkembangan mentalnya, Umi? Mungkin ada yang Umi juga pengalaman begitu, Umi, menghadapi yang seperti ini, nah ini harus seperti apa?
1: Iya. Jadi gini, di dunia digital hari ini, di era digital hari ini, kita harus memberikan kefahaman kepada anak-anak kita bahwa bertanya itu sebaik-baiknya adalah pada sumbernya, ya, pada sumbernya yang bisa dipercaya gitu. Jadi bagaimana kita belajar gitu, belajar yang benar, belajar yang baik itu pada guru gitu kan, ya, pada guru secara langsung. Nah, kemudian boleh gak sih bertanya kepada AI? Segala-gala kan sekarang bertanya ke AI, karena AI itu lebih cerdas ya, dan lebih jujur katanya gitu ya, lebih jujur gitu. Terus udah gitu nggak bakalan apa, kita nggak butuh interaksi ini. Nah, jadi kita harus ingatkan gitu bahwa kita itu adalah manusia ya, yang diberi ya oleh Allah ya, yang diberi oleh Allah panca indera. Ada telinga, ada mata, ada hati yang harus dipertanggungjawabkan. Nah, yang harus dipertanggungjawabkan ya. Oleh karena itu, gitu. Ayo, gitu ya. Kalau kita bertanya sama AI, nah, bertanya sama AI ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan dalam kehidupan, gitu ya. Ya, buktikan, laksanakan, gitu kan? Jika itu memang benar, gitu. Jadi misal nih si AI, kita tanya sama AI gitu ya, gimana caranya agar kita bisa berumur panjang, misal gitu kan ya, berumur panjang, dia pasti akan bilang pola hidup harus baik, makanan harus dijaga, olahraga teratur gitu kan ya, tidur berkualitas gitu, jangan stres dan lain sebagainya. Dia pasti lakukan itu gitu kan, dan melakukan itu nggak bisa sendirian, harus berada pada lingkungan yang mendukung. Nah ya, jadi jangan cuma sekedar tahu tapi kemudian tidak melakukan. Nah, jadi yang pertama, kalau kita belajar sama AI, anak-anak belajar sama AI nggak apa-apa ya, tapi mungkin kita harus memantau apa yang dia tanyain, apa yang dia tanyakan. Kemudian yang kedua gitu, kita harus memotivasi agar kebaikan yang disampaikan itu dilaksanakan, tidak hanya sekedar diketahui saja, dilaksanakannya nggak sendirian, karena Allah suka melaksanakan itu bersama-sama, ya kan? Jadi kalau kita mengerjakan sendirian, pahalanya cuma sendiri, tapi kalau kita pahalanya cuma satu, tapi kalau kita ngajakin orang lain, ngajak satu orang pahala kita jadi dua, ngajak dua orang pahala kita jadi tiga gitu kan ya? Nah gitu, jadi ayo gitu, jangan kalah sama teman-teman marketing ya, ya gitu, kita dapatkan bonus-bonus terbaik dari Allah ketika kita mengajak manusia untuk amar ma'ruf nahi mungkar, karena amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sarana di mana Allah menjadikan kita sebagai khairu ummah, umat yang terbaik.
0: Masya Allah, berarti solusinya tadi disampaikan pengertiannya begitu ya Umi, dan dimotivasi. Betul. Ya, untuk mengamalkan. Ya, Masya Allah. Insya Allah kita lanjutkan kembali Umi perbincangan kita di segmen terakhir ya, kebersamaan kita. Dan untuk Anda sahabat MK yang ingin bertanya, silahkan disampaikan pertanyaannya ke 0811-224-1027. Mumpung masih ada kesempatan ya sahabat MK untuk menyampaikan, silahkan dimaksimalkan. Dan untuk Anda juga yang ingin sharing, bisa disharingkan apa yang paling ingin Anda perbaiki sahabat MK di rumah Anda. Apakah komunikasi yang sehat, waktu kebersamaan, apakah mengurangi emosi atau ego sahabat MK, dan yang terakhir menumbuhkan saling pengertian. Silakan disampaikan sahabat MK apa yang paling Anda ingin perbaiki di rumah. Sampaikan ke 0811-224-1027. Sertakan nama, alamat, dan tentunya sharing serta pertanyaan Anda pada hari ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Hmm. tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
3: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Ma, kadang sedih ya.
5: Kenapa, Pa?
4: Udah umur segini, tapi masih belum lancar baca Al-Quran. Dulu kan sarana belajar Quran memang masih terbatas, jadi belajarnya kurang fokus ya, Ma?
5: Iya, Pa. Mama juga sering mikirin itu. Makanya, Mama pengen anak-anak nanti gak kekurangan Al-Quran dan gak kekurangan tempat belajar.
4: Terus gimana, Ma, caranya biar kita bisa ikut bantu?
5: Nah, ini nih, Pa. Ada program Wakaf Mushaf Al-Quran dari Wakaf Darut Tauhid. Kita bisa ikut wakafnya, Pak, biar banyak santri dan umat yang punya mushaf untuk belajar Quran. Juga sarana dan pengajarnya mendukung.
4: Wah, Masya Allah, pahalanya jadi ngalir terus ya, Mah. Setiap ayat yang dibaca, insya Allah jadi amal buat kita.
5: Iya, Pak, semoga dari wakaf kecil ini Allah buka jalan kemudahan buat kita belajar Quran dan mendapat keutamaan darinya.
2: Mari ikut berkontribusi dalam program Wakaf Mushaf Al-Quran bersama Wakaf Darut Tauhid untuk memenuhi kebutuhan mushaf di seluruh Indonesia dan memberantas buta huruf Al-Quran sekaligus meraih pahala mengalir abadi dari setiap ayat yang dibaca dan diamalkan. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 75332 75332 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi nomor 085 200 123 123. Wakaf Mushaf Al-Quran Darut Tauhid, menebar kalam ilahi, mengalirkan pahala tiada henti. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio. MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: menginspirasi keluarga Indonesia. Sahabat MG, insyaallah saatnya saya menyapa Anda di segmen ketiga kebersamaan kita. Ada Ibu Yayah Rukayah yang hari ini sudah sharing apa yang ingin diperbaiki dari rumah. Kalau Ibu Yayah ini di nomor 1-4, komunikasi yang sehat, waktu kebersamaan, mengurangi emosi atau ego, juga menumbuhkan saling pengertian. Masya Allah. Terima kasih Ibu Yayah. Dari Sukagali saya ke Gedung Sate, ada Abah Hamid, katanya yang ingin diperbaiki di rumah adalah perkuatan iman dan takwa. Masya Allah, semoga Allah bimbing ya Abah Hamid dan Allah kuatkan. Sahabat Yudi di Padalarang juga menyampaikan atensinya memilih nomor 1 dan 4. Nomor 1 adalah komunikasi yang sehat dan nomor 4 menumbuhkan saling pengertian. Kemudian beliau juga menyampaikan tambahannya ingin diperbaiki dalam hubungan dengan orang tua, yaitu dengan komunikasi yang menyehatkan hati dan menumbuhkan saling pengertian antara beliau dan juga keluarga, agar muncul kesehatan hidup, katanya, Masya Allah, dan ibadah kepada Allah SWT. Terima kasih sahabat Yudi. Ibu Rusti Garut juga menyampaikan atensinya pilih semuanya karena berkaitan, gak ingin diperbaiki di rumah, komunikasi yang sehat, waktu kebersamaan, mengurangi emosi atau ego, dan menumbuhkan saling pengertian. Karena nyatanya semua ini penting ya sahabat MG, perlu kita hadirkan di dalam keluarga kita. Di kebersamaan terakhir kita, Umi, insya Allah kita sambung kembali ya perbincangan kita berkaitan dengan tema kita hari ini ya, rumah yang hangat, hati yang dekat. Ini Masya Allah luar biasa sekali, semoga ini juga menjadi ikhtiar ya Umi untuk keluarga kita agar selalu hangat dan dekat, saling dekat begitu ya. Nah namun Umi, bagaimana kalau kita di dalam keluarga sudah terlanjur Umi ada renggang dalam keluarga, ini bagaimana kita memperbaikinya?
1: Iya, gimana kalau lenggang ya? Jadi tadi kita kan semuanya sudah paham ya, sahabat MK gitu, bahwa rumah yang hangat, hati yang dekat itu bukan tanpa masalah. Dalam Al-Quran Allah sudah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah, setiap yang beriman itu adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum, maka kita harus mengislahnya, mendamaikannya, memperbaikinya. Dan Rasulullah juga sudah mengingatkan kepada kita ya, salah satu amalan yang Masya Allah gitu ya, pahalanya, janji-janjinya sangat besar adalah menyambung silaturahmi. Nah ya, menyambung silaturahmi. Jadi kalau ada keluarga yang sudah terlanjur renggang, gimana caranya? Kita mulai menyambungkan, kita mulai mendekatkan ya, mendekatkan gitu, datang ya, karena kalau memungkinkan, yang paling memungkinkan itu usahakan untuk datang ya, kalau Umi menyarankan usahakan untuk datang, jangan sekedar telepon gitu ya, atau misalnya kita mengirim barang gitu, jangan gitu ya, tapi kalau kita mau menyambung silaturahim, usahakan datang. Usahakan untuk datang ya. Tentunya kita izin dulu ya, bagus izin dulu ya, izin dulu mau datang gitu. Tapi kalau misalnya izin nanti malah istilahnya mau memperkeruh suasana, ya udah kita coba untuk datang langsung gitu kan ya. Nah datang langsung ternyata tidak diterima, ya sudah, hadiah kita tinggalkan gitu kan ya, seperti itu. Jadi ketika kita mau menelpon, ketika kita mau datang, luruskan niat, minta pertolongan dan rahmat dari Allah, minta kemudahan dari Allah, minta agar Allah membalikkan hatinya, melembutkan hatinya ya, terhadap orang yang renggang. Kata Allah, hati kita harus lembut ya, itu dalam surat Ali Imran ayat 159 ya, surat Ali Imran ayat 159, hati kita enggak boleh keras, hati kita harus lembut ya, hati kita harus lembut, minta tolong sama Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya, bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar, yang kita lakukan itu adalah baik, maka gitu kan, ini harus kita kerjakan dengan penuh kepercayaan diri. Wah ya, jangan ragu-ragu, jangan malu-malu. Lawong kita mau melakukan kebenaran, kita mau melakukan kebaikan, jangan ragu-ragu. Kemudian kita harus yakin ya. Jadi lakukan dengan penuh keyakinan, gak boleh ragu-ragu, gak boleh malu-malu. Dan kita harus yakin gak ada balasan bagi kebaikan kecuali dengan kebaikan. Nah, Allah sesuai dengan prasangka hambanya ya. Nah, jadi itu poin yang kedua. Yang ketiga, ketika hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya tawakal Allah. Kita tetap bertawakal kepada Allah ya. Nah, pada cooling down dulu, nanti kita lakukan lagi. Terus insya Allah, Allah akan melembutkan hati. Ya, Allah akan melembutkan hati. Kita lihat bagaimana dalam sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Bagaimana ketika Rasulullah itu ditolak ya, ditolak sampai diusir dari diusir dari Mekah kan. Rasulullah diusir dari Mekah, diusir dari Madinah sampai berangkat ke Mekah. Tapi gitu, bagaimana Rasulullah terus berupaya untuk melembutkan hatinya. Nah, ketika Rasulullah kembali ke Mekah, wah ya, Rasulullah menunjukkan gitu sebuah akhlak yang mulia, mengajarkan kepada kita untuk bisa memiliki akhlak yang mulia, ya, akhlak yang mulia. Jadi didekatkan saja yang berlindung di rumah Abu Sofyan, maka dia selamat, kan seperti itu ya. Masya Allah, ini luar biasa. Padahal dulu Abu Sofyan adalah yang memusuhi beliau. Jadi inilah yang harus kita lakukan ya, lembutkan hati kita dan ikhtiarkan semaksimal mungkin untuk bisa mendamaikan.
0: Ya, Masya Allah, ikhtiar perlu dihadirkan ya Umi ya, dengan maksimal begitu. Ya, Masya Allah, ikhtiar sahabat MK perlu dihadirkan ya, meskipun renggang tapi insya Allah masih bisa diperbaiki ya Umi ya. Dan apakah ada juga Umi tanda-tanda bahwa kehangatan di dalam rumah ini mulai memudar tanpa kita sadari, agar kita bisa langsung Umi memperbaikinya begitu, jadi tidak terlarut pada masalah yang lebih besar. Nah, ini apakah ada tanda-tandanya Umi? Mohon maaf untuk suaranya belum terdengar Umi. Baik, nampaknya ada kendala sahabat MK. Insya Allah kita simak kembali ya dari Umi Ike. Kalau tadi sudah menyampaikan bagaimana sahabat MK kita harus menghadirkan kehangatan di dalam keluarga ya, banyak ikhtiar-ikhtiar yang kita perlu lakukan sahabat MK di rumah. Dan harapannya ya, keluarga kita tidak hanya di dunia saja, namun sampai juga ke syurganya Allah. Itu yang perlu kita kuatkan di dalam rumah, dengan saling menjaga, saling pengertian, saling menerima satu sama lain ya sahabat MK. Karena memang sebagai manusia kita banyak kekurangannya sahabat MK, yang perlu dipahami, diterima, dan juga diperbaiki. Apakah sudah bisa tersimak kembali Umi?
1: Alhamdulillah sudah.
0: Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, ini melanjutkan yang tadi ya Umi. Apakah ada tanda-tanda kehangatan di dalam rumah yang mulai memudar tanpa kita sadari, agar kita bisa lebih bersiap begitu Umi ya, tidak terlanjur pada masalah yang lebih besar.
1: Ah iya. Jadi tanda-tanda kehangatan itu menjadi terlalu hangat gitu, bahkan menuju pada suhu yang panas gitu. Atau kehangat itu mulai mendingin atau menuju pada titik beku gitu ya. Itu bisa diukur dari mana ya? Diukur yang pertama ketika kita mulai merasa bete di rumah. Kita mulai ngerasa enggak betah di rumah. Ini ada sesuatu berarti. Kita itu udah sinyal. Itu sudah sinyal dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian ketika kita merasa enggak nyaman, merasa enggak senang, merasa enggak bahagia ketika berkumpul sama keluarga ya, sama orang tua. Aduh, ribet deh sama orang tua, banyak aturan gitu ya. Sama suami, enggak enak nih sama suami, banyak tuntutan gitu ya. Terus ketika ngumpul sama anak, anak ini masalah aja. Nah, ini udah sinyal nih ya, udah sinyal gitu. Jadi sinyal-sinyal seperti itu gimana caranya gitu. Tadi ayo kuatkan langkah kita, kuatkan pijakan kita untuk mendapatkan rahmat dan pertolongan Allah. Caranya gimana? Sok, semaksimal mungkin lakukan ketaatan ya, semaksimal mungkin jalankan perintah Allah gitu. Dan gitu ya, mastato'tum sesuai dengan kemampuan kita, laksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian ya, sesabar mungkin tinggalkan maksiat. Nah, insyaallah nih gitu ya, sinyal-sinyal yang tadi akan mulai berubah sehingga rumah kita dalam suhu yang hangat, tidak panas, tidak juga dingin membeku. Walau alam bisawab.
0: Masyaallah, jazakillah khair Umi. Dan mungkin untuk terakhir Umi, sebagai penguat kita, rumah yang hangat begitu Umi dan hati yang dekat, mangga Umi.
1: Ya, Masya Allah ya. Mungkin pada kesempatan siang hari ini Umi hanya ingin menutup gitu ya, menutup dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasul mengingatkan kepada kita semua, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ayo, mari kita sama-sama menilai diri kita. Sudah segimana baik kita sama orang tua? Sudah segimana baik kita sama pasangan? Sudah segimana baik kita sama anak-anak? Ya, hisab diri kita sebelum kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Mudah-mudahan Allah jelaskan yang benar itu benar, kita diberi kemampuan untuk mengamalkannya, dan Allah jelaskan yang salah itu salah, kita semua diberi kesanggupan untuk meninggalkannya. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Umi untuk ilmu yang sudah disampaikan di hari ini, yang menguatkan kita akan rumah, akan keluarga, sahabat MK. Semoga dengan hadirnya ilmu hari ini yang kita dapatkan bisa kita amalkan dan memudahkan langkah kita untuk ke syurga bersama keluarga. Selamat menjalankan aktivitasnya Umi di hari ini. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan.
1: Amin, amin. Tapi undur diri sahabat Asila.
0: Bangga Umi. Alhamdulillah, sajian ilmu sudah kita dapatkan ya sahabat MK. Dan kita lanjutkan kebersamaan kita dalam segmen Murotal Pilihan. Kami sediakan sahabat MK 3 murotal yang salah satunya silahkan bisa Anda pilihkan ya di hari ini. Ada Quran Surah Sahabat MK yang hari ini bisa Anda pilihkan, ada Quran Surah At-Tahrim, ada Quran Surah Al-Mulk, dan ada Quran Surah Al-Qalam. Pilih salah satunya sahabat MK, ada Quran Surah At-Tahrim, Al-Mulk, dan Al-Qalam. Sampaikan pilihan murotal Anda ke 0811-224-1027, sertakan nama sahabat MK, alamat, dan tentunya pilihan murotal Anda pada hari ini.
2: Sahabat MK, tahukah Anda berapa kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan umroh di bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikutnya.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah Kemanusiaan Global, AMAL, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
2: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 53.
1: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MQFM Bandung, MDLQ, mulai dakwah lewat kolbu,

sahabat MK, dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: memasuki menit ke-25 sahabat AMG lepas dari jam 11 waktu Indonesia Barat. Saatnya saya menyapa Anda sahabat AMG yang sudah menyampaikan pilihan morotalnya di hari ini. Ada Ibu Pujasari yang sudah memilih morotalnya di nomor kedua, Quran Surah Al-Mulk. Terima kasih. Dari Garut hadir kembali, Ibu Rus sudah memilih juga morotalnya di nomor kedua, Quran Surah Al-Mulk. Dan di nomor satu dipilihkan Kang Pian di Ciparai, yaitu Quran Surah At-Tahrim. Serta ada sahabat Hasan di Majalaya dan Ibu Saprah juga yang hadir dari Perum Somalo Cianjur memilih morotalnya di nomor kedua, yaitu Quran Surah Al-Mulk. Ibu Ani dari Manggahang hadir juga dipilihkan nomor 1 untuk morotalnya dan doanya disampaikan semoga kru MKFM dan pendengar MKFM diberikan kesehatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ibu Ani. Paratno di Jalur Gaza hadir juga dengan pilihan morotalnya di nomor kedua, Quran Surah Al-Mulk. Dan ada juga hamba Allah yang sudah memilihkan morotalnya di nomor kedua, Quran Surah Al-Mulk sudah dipilihkan. Terima kasih. Insya Allah morotalnya di hari ini sahabat AMQ yang terpilih ada di nomor kedua, yaitu Quran Surah Al-Mulk. Terima kasih untuk Anda ya sahabat AMQ yang sudah membersamai kami dari awal hingga akhir, sudah menyampaikan atensi-atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda sahabat AMQ, semoga Allah berkahi, keberkahan, kemudahan. Sahabat Siara Silagania dan kru yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Inspirasi Keluarga Spesial. Selamat menikmati program selanjutnya.

Nabi Musa dan umatnya pernah diuji oleh Allah dengan datangnya masa paceklik, membuat kemarau panjang dan hamparan bumi seketika mengering. Nabi Musa pun umatnya dibuat kewalahan, ikhtiar untuk meminta hujan pada Allah selalu dilakukan. Namun keadaan belum berubah. Pada akhirnya, titik masalah pun ditemukan. Allah menurunkan wahyu dan berfirman bahwa ujian paceklik yang datang disebabkan karena adanya permusuhan dan ketidakrukunan antar umat Nabi Musa. Jika kita teropong makna dan refleksikan setiap keadaan menjadi jalan muhasabah diri, maka kita akan melihat bahwa salah satu penyebab adanya kerusakan yang berbuah bencana alam adalah karena kesalahan, kekeliruan, bahkan permusuhan yang diciptakan oleh manusia itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 41 yang artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Maka, sudahkah kita saling menjaga, memelihara dan memupuk kerukunan antar umat manusia seperti apa yang harusnya dilakukan oleh kita

0: Ustadz Emki, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal Emki FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-67 Al-Mulk, Kerajaan, 30 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya.

0: di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan, tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun, sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah Maha Kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita, tidak. Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya. Ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak. Tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui, saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Al-Quran, nurun wa bayan. Al-Quran, hadiyul iman.
0: Sahabat MQ, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murattal MQ FM. Ya Quran.

Ya Allah, tiada Tuhan selain Dia. Allah adalah nama untuk wujud sejati sebagai subjek sifat ketuhanan. Tidak ada wujud lain kecuali Dia yang dapat mengklaim dirinya sendiri. Allah adalah nama yang paling agung di antara 99 namanya. Jika nama Allah dalam Asmaul Husna lain hanya menunjukkan satu sifat, maka Allah menunjukkan esensi dalam mempersatukan sifat ilahiyah lainnya. Allah merupakan nama paling khusus karena tiada lagi yang berhak mempergunakannya selain Dia, baik secara harfiah maupun kiasan. Kehususan inilah yang membuat nama Allah tidak perlu didefinisikan dengan sesuatu selainnya, melainkan didefinisikan melalui hubungan dengannya. Mengenal zat Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan panduannya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim. Berpikirlah tentang ciptaan Allah dan jangan memikirkan zat Allah, karena kalian tidak mungkin akan mampu memperhitungkan kadarnya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang pertama. Allah, ya Allah, tiada Tuhan selain Dia.

0: MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga, ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah. Ar-Rahman adalah nama yang berasal dari kerohiman. Ar-Rahman memiliki makna khusus sehingga hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala saja yang dinamai dengan kata ini. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang sifat Allah yang Maha Pemurah. Orang-orang yang penyayang, maka Zat yang Maha Rahman akan menyayangi mereka. Oleh karena itu, sayangilah sesama penghuni bumi. Dengan demikian, yang ada di langit akan menyayangi kalian. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa dengan Asma Ar-Rahman. Allahumma inni a'udhu bi kalimatillahi tammah min syarri ma khalaq wa dharu'a wa baru'a wa min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri fitanil layli wan nahar wa min syarri kullu tariqay yatruku bi khairi ya Rahman. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang kedua. Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah.

0: 响。
1: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Erick Yusuf. Makna keluarga bagi saya itu ya seperti sakinah lah ya. Ya, dari kata-kata sakan itu, bagaimana kita itu menjadi tenang, menjadi damai. Sakan itu kayak sukun ya, kalau kita baca Quran disukunkan ya. Jadi kita itu keliaran-keliaran kita tuh berhenti, menjadi nyaman gitu loh. Jadi yang namanya keluarga itu segala sesuatu yang membuat kita insya Allah menjadi kunci kendaraan kita ke surga. Jadikan keluarga menjadi ladang amal, ladang pahala kita insya Allah. Inspirasi membangun keluarga hanya di Radio MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Widya Stuti. Alhamdulillah, kabar baik, sehat dokter?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Terima kasih sudah bersama saya lagi dari dengan MK Radio. Hari ini kita bahas-bahas tentang soal haid. Pada awalnya adalah sebetulnya, dan memang ilmu yang sudah pasti adalah dalam Al-Quran, bahwa haid itu sudah ada di Al-Baqarah, salah satunya ayat 222. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor, keadaan yang tidak suci. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita yang dalam waktu haid. Jadi, soal haid pun sudah ada di Al-Quran dan sudah ada dalam sunnah Rasul. Pada prinsipnya adalah bahwa haid, walaupun itu memang sudah seorang wanita, mulai haid itu berbeda-beda. Haid adalah menunjuk adanya sel telur pada seorang wanita yang sudah mulai matang dan mengeluarkan darah. Dan siklus haid mulai teratur pada usia biasanya antara usia 20 tahun ke atas. Jadi ada seorang anak-anak gadis yang pada usia 9 tahun sudah mulai haid tetapi tidak teratur, itu memang masih wajar. Biasanya sampai usia 18 tahun ada yang sudah teratur. Dan beberapa ada yang patut dipahami, yaitu pertama, bila siklus haid yang tidak teratur, apa itu namanya, yaitu pertama, jarak antara haid yang terlalu pendek, kurang 21 hari, dan terlalu panjang, lebih dari 35 hari. Yang dipunyai pada saat kurang 21 hari adalah wanita-wanita dewasa muda, anak-anak yang kita sebut di usia mulai 9 tahun sampai dengan 20 tahun. Kemudian yang panjang biasanya pada wanita-wanita di usia 35 tahun, yaitu sampai usia menjelang menopause. Dan itu sebetulnya adalah normal. Tetapi kalau pada usia di antara 20 tahun dan sampai 40 tahun haidnya terlalu pendek atau siklusnya terlalu panjang, di situ adalah pada saat usia reproduksi dan menjelang pernikahan, siklus haidnya harus teratur karena menunjukkan akan terjadinya ovulasi, pematangan sel telur untuk pembuahan. Kemudian siklus haid yang tidak teratur adalah haid datang yang tidak menentu setiap bulan. Nah, ini akan dipengaruhi oleh misalnya suatu penyakit, yaitu gangguan hormonal ataupun penyakit-penyakit pada wanita, misalnya kista atau mium, ataupun ada penyakit lain yang menyertai. Contohnya adalah penyakit TBC, itu mengganggu hormonal sehingga ada beberapa dengan penyakit wanita yang mempunyai dengan pengobatan TBC bisa tidak haid sampai 3 bulan ataupun 6 bulan. Yang kedua adalah volume darah berlebih atau terlalu sedikit. Misalnya terlalu banyak, kita sebut menoragia. Ganti pembalut setiap 1 sampai 2 jam, kemudian lebih dari 7 hari. Ya. Kemudian ada juga yang terlalu sedikit, yaitu darahnya sangat sedikit, hanya bercak-bercak. Ini semua biasanya berhubungan dengan gangguan hormonal, siklus haid yang belum teratur pada usia yang tadi disebutkan, ataupun memang ada penyakit. Yang ketiga, tidak haid sama sekali, yaitu kita sebutnya amenore. Bisa terjadi jelas kalau kehamilan memang begitu, stres berat atau gangguan hormonal dan penyakit. Kemudian yang keempat adalah nyeri haid berlebihan, disebut dysmenore. Nyeri sampai aktivitas beberapa, biasanya terjadinya pada gadis-gadis dewasa muda disertai mual, muntah, dan juga pusing. Kemudian yang kelima, perdarahan di luar jadwal haid. Munculnya bercak di luar darah, ya, bisa terjadi sebelum atau sesudah haid. Mengenai sekarang dilanjutkan warna dan bau yang tidak normal. Warnanya sangat gelap atau sangat pekat. Darah haid itu warnanya ya merah yang cukup seperti tidak terlalu gelap, jadi kalau tidak kehitam-hitaman, terus baunya tapi menyengat, bisa tanda-tanda ada infeksi, karena mohon maaf bicaranya ini saya ada keputihan, ada kurang nyaman di daerah misfinya, karena ada infeksi, ada jamur, itu menyebabkan jadi bau yang menyengat. Kemudian sekarang yang berikutnya adalah bagaimana penyebab umum haid tidak normal. Yang tadi terutama ada tidak seimbang hormon, stres atau kelelahan. Terutama stres itu seperti apa ya dokter? Sering bertanya. Jadi stres itu misalnya pekerjaannya, PR ujiannya, sekolahnya, tapi berlebihan dan juga lelah. kurang tidur 3 hari. Saya pernah dapat datang orang tuanya membawa anaknya SMP, pernah sedang kuliah, pernah. Jadi ditanya, dok ini enggak haid 3 bulan ada sesuatu. Saya lakukan USG, ternyata biasa aja. Biasanya ada PR apa? Oh, sudah 3 hari enggak tidur, dosennya PR. Ada seorang engineer yang lagi sekolahnya, ada SMA mau ujian, jadi pagi sekolah, siang les ini, malam les ini belajar. Sehingga itu stres berat. Dan juga pola makan yang tidak sehat, kenaikan berat badan, terutama terlalu rendah bisa, terlalu tinggi bisa, terutama karbohidrat yang tinggi. Maaf ya, kue-kue, bolu ya, kalau sepotong semuanya. Ingat sunnah Rasul, makannya cukup tapi tidak berlebihan. Itu kan ya. Nah jadi sehingga, dan penyakit tertentu biasanya gangguan, ada penyakit tadi TBC, ada penyakit tiroid, dan PCO itu polikistik ovarium, biasanya itu berhubungan dengan sel telur yang kecil. Itu bukan penyakit, karena mulainya dari pola makan, olahraga yang tidak teratur gitu. Kemudian kapan sebetulnya harus periksa ke dokter? Haid nggak datang lebih dari 3 bulan, pendarahannya bisa banyak atau sedikit, bisa nyerinya yang sangat hebat, bisa keluar darah di luar jadwal yang terus menerus. Dan di dalam dalil Al-Quran juga tadi sudah disebutkan mengenai tentang darah haid, tapi ya makna yang bisa dipahami adalah haid kondisi alami yang dialami oleh seorang perempuan, karena di Quran Surah Al-Baqarah ayat 22 saja sudah diceritakan tentang haid. Terus dalam Islam termasuk tidak suci secara ibadah, bukan berarti kotor secara fisik ya. Jadi memang darah haid itu darah keluar yang bisa menunjukkan kalau di medis itu ovulasi. Nanti kalau telurnya matang sehingga menyebabkan seorang nona akan menyebabkan dengan suatu proses alami tubuh dengan hormonal yang meningkat, ada disebut, kami nyebutnya hormon estrogen, progesteron, tidak perlu dihafal, pokoknya peningkatan dan kestabilan hormon yang menyebabkan merangsang sistem saraf pusat mengeluarkan darah haid. Nah, pada saat ovulasi, sel telur yang matang kalau sudah menikah berjumpa dengan sperm yang menyebabkan ovulasi pematangan, menyebabkan kehamilan. Jadi haid itu sangat alami, tetapi dalam Islam sudah diceritakan, baik istri-istri para Rasul mencontoh hanya bahwa nanti kalau haid berarti tidak suci cara beribadah. Secara khusus ada aturannya, yaitu tidak sholat, tidak puasa, larangan hubungan suami istri. Dan ini fikihnya sangat jelas. Saya sampai belajar karena bukan seorang dokter, bertanya banyak sekali kepada ustazah-ustazah dan juga kepada ustaz, bagaimana sebetulnya terutama untuk urusan sholat. Ada yang dengan penyakit karena lebih dari 10 hari memakai mazhab Hambali, hari ke-10 sholat. Dengan sedangkan mazhab yang lain sampai ke-15 hari masih ada flek-flek atau darah-darah sedikit, tetap sholat. Begitu kan hitungannya ya. Kemudian hubungan suami istri juga menggunakan aturan itu, jadi batas maksimal 10 hari atau 15 hari ya. Kemudian hikmahnya ya menjaga kesehatan dan kenyamanan pada wanita, kemudian keringanan dalam ibadah itu sudah sangat dari Allah Subhanahu wa taala, ada tata caranya. Jadi haid itu ingin haid tidak haid sama sekali sehingga bisa puasanya 30 hari, tidak begitu, justru sudah ada ilmunya bagaimana aturannya kalau berpuasa, bagaimana aturannya mengganti puasa pada wanita yang haid, dan itu memang sangat-sangat alami. Kemudian kondisi, berarti ilmunya adalah hikmahnya, wanita Islam itu sangat memperhatikan kondisi biologis seorang wanita, karena seorang perempuan itu diajarkan tentang haid, kebersihan, toharohnya gitu. Jadi selama ini yang disebut haid tidak teratur, haid banyak, haid sedikit, itu memang sudah ada ilmunya. Dan pada prinsipnya tadi di awal bahwa semua itu ada hubungannya dengan menjaga kondisi fisik tubuh supaya haidnya tetap teratur, olahraganya juga. Dan olahraga itu tidak susah ya, minimal sekali 30 menit seminggu 3 kali kardio. Jadi jalan cepat boleh, di luar ini ada yang suka berenang, lari, zumba, senam, apapun. Yang penting harus teratur. Ya di mana-mana juga harus tawadu, istiqomah. Jadi seminggu 3 kalinya, yang sebelum kantor, ada yang sebelum bekerja, ada yang sore hari, misalnya Senin, Rabu, Jumat, Selasa, Kamis, Sabtu, Rabu, Sabtu, Minggu. Yang penting ada minimal sekali 30 menit. Itu yang harus dipahami dulu sehingga nanti siklus tubuhnya juga teratur. Demikian sebagai awal cerita tentang haid ya, kondisi yang sebetulnya alami yang dialami oleh perempuan.

0: Sahabat MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
2: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
1: kok pas banget sih,
2: tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat
1: apa aku gak ikhlas ya.
2: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
3: Assalamualaikum Fit.
1: Waalaikumsalam.
3: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
3: Loh,
1: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya mah. Mama lagi apa?
4: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Kamu pelajar dan butuh pemeriksaan buta warna untuk keperluan sekolah atau tes masuk perguruan tinggi? Di Detra Klinik Spesialis Mata, kami menyediakan pemeriksaan buta warna akurat dengan teknologi canggih. Dan kabar baiknya, ada promo spesial untuk pelajar. Cukup tunjukkan kartu pelajar atau menggunakan seragam sekolah, dan kamu bisa dapatkan diskon spesial dari Rp375.000 jadi hanya Rp200.000. Jangan tunggu sampai terlambat. Pastikan matamu siap untuk masa depan. Datang ke Netra Klinik di Bandung dan Tangerang Selatan. Info dan reservasi di nomor 0811-2220-2022 atau melalui link website kami di www.netraklinik.co.id. Netra Klinik, we serve you beyond.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Dan kali ini kita bahas, dokter, dari sahabat kita yang bergabung, ada hamba Allah. Ini berkaitan dengan nyeri haid ketika akan halangan ataupun mungkin sering dikenal dengan PMS juga, dokter. Tapi secara jadwal ini normal. Apakah nyeri haid ini juga menjadi tanda-tanda adanya penyakit, dokter? Mohon penjelasannya. Silakan, dokter.
1: Pada prinsipnya nyeri haid itu belum tentu suatu penyakit. Jadi seringnya PMS itu adalah nyeri haidnya itu sebelumnya adalah karena kegiatan seorang perempuan, para ahwat, wanita yang berkegiatannya kurang teratur. Misalnya memang banyak tugas untuk sekolah, ada yang tugas pekerjaan, ada yang kerjaan rumah tangga. Jadi PMS-nya itu bisa dikurangi justru. Memang betul, PMS ada premenstrual syndrome yang terjadi bisa sesudah dan setelah haid dan belum tentu penyakit. Yang pertama itu, satu, olahraganya apakah kurang teratur. Di saat menstruasi ada olahraga yang ringan malah menyebabkan ini, apa namanya, menyebabkan apa namanya, menstruasinya jadi baik kalau olahraga itu. Yang kedua, makanan berlebihan karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue bolu dan sebagainya, terutama juga seblaknya enak, nggak ada masalah, tetapi tidak boleh berlebihan terutama pada malam hari. Jadi ada ilmunya sedikit adalah olahraganya 30 menit ya, sebelum sesudah pekerjaan, ada yang kerja rumah tangga, apapun, mau jalan juga cukup banget, tetapi dilakukan setiap minimal seminggu 3 kali, itu tadi yang sudah cerita waktunya. Yang kedua, makanannya. Karbohidrat itu sebenarnya ilmunya dipecah 4-6 jam. Jadi kalau makan nasi malam hari terlalu banyak lalu tidur, misalnya nih makannya baru jam 8, nasi, mie, roti, jam 8 nih, terutama yang berat-berat, roti putih, 9, 10, 11, 12, 1, 2, jam 2 kita harus siap-siap tahajud, baru bisa tidur. Jadi makan nasinya ditarik ke sore, karbohidratnya. Sehingga kalau malam lapar apa, dok? Kentang boleh, singkong boleh. Kalau ubi cepat lapar, boleh juga tahu, boleh juga tempe. Minum susu, makan es krim pun masih boleh. Minum es krim boleh. Kemudian sayuran tentunya. Jadi bukan, dok, saya pengen dietnya supaya haidnya teratur, saya malam hanya makan sayur. Jangan, lapar. Kemudian yang kedua, kan bukan untuk diet, tetapi mengurangi karbohidrat malam hari. Karena karbohidrat itu harus dipecah. Jadi makan nasi, mie, rotinya dipakai di pagi hari, ditambah protein untuk bekerja, untuk sekolah, untuk aktivitas fisik yang lain, rumah tangga, dan semuanya. Kemudian boleh makan terakhir karbohidrat yang berat-berat nih, nasinya jam 5. Karena supaya bisa tidur jam 9, ditarik ke yang sore. Tapi kemudian bukannya itu tidak makan apa-apa. Sudah diproses, didesain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rambutnya butuh vitamin, ujung kuku kaki pun dari kepala sampai kaki butuh vitamin, butuh karbohidrat, butuh protein, butuh lemak, tapi tidak berlebih. Jadi silakan tetap makan karbohidrat tapi diganti. Apalagi yang masih sekolah, oleh orang tuanya disuruh makan malam, diberi nasi banyak nih biar pinter. Ternyata habis makan ngantuk, dimarahin juga waktu belajarnya karena ngantuk. Jadi ditukar makannya rada sore pulang sekolah. Kemudian malamnya ditukar kentang, singkong, tahu, tempe gitu ya. Sehingga diberi susu juga boleh, sehingga mengurangi masalah premenstrual syndrome. Lalu kebetulan yang bukan kebetulan, kalau yang memang masih belajar, ingin mengerjakan tugas kantor, tugas sekolah, itu tidak terlalu ngantuk di malam hari karena mengurangi karbohidrat gitu.
0: Baik, ya? Alhamdulillah, terima kasih dokter atas jawabannya. Dan kali ini ada hamba Allah kembali dari Ciamis yang bertanya tentang anak yang setiap datang bulan, ini anak sahabat kita, kalau mau datang bulan muntah-muntah, dokter. Nah, ini kira-kira kenapa, dokter? Terima kasih atas jawabannya. Silakan, dokter.
1: Baik. Harapannya kalau masih anak usia 9, 11, 15, diharapkan dibawa ke dokter kandungan dulu untuk USG. Karena memang ada 0,00 sekian ya persentasenya, saya takut salah, tetapi ada anak-anak yang sudah punya kista ovarium gitu. Apakah anak, maaf ya kurang clear, tapi gak apa-apa, anaknya apakah gemuk, kenaikan berat badannya cepat, apakah memang tidak exercise, tidak olahraga karena dengan tugas-tugasnya, apakah anak-anak yang masih di bawah 9 tahun. Nah kalau memang sudah muntah-muntah, dilihat adakah penyakit lain, karena kalau pada saat mau menstruasi kan hormonnya meningkat, apalagi yang sering makan cabai, pedas-pedas, asam-asam ya, mohon izin karena anak sekarang kan banyak makanannya yang ada MSG dan lain-lain, gak ada masalah. Kan makan MSG tidak sekilo ya teh, kadang-kadang orang salah juga, maksudnya kurang pas, tidak ada yang salah. Jadi dilihat makanannya apakah dia olahraga atau tidak. Nah kalau muntah-muntah terus, kita lihat PMS-nya terlalu meningkat, ada sesuatu kah di dalam sirkulasi tubuhnya itu, gangguan hormonal, ataukah ada hal-hal lain untuk lambungnya gitu. Sebetulnya ceritanya itu kenapa muntah. Nanti setelah dilihat tidak ada penyakit, oke, berarti gangguan hormon. Jadi apakah harus kita sarankan untuk jalan pagi seminggu 3 kali, dok gak sempat misalnya karena anaknya sekolah. Bagaimana dilihat jadwal olahraga di sekolah, insya Allah selalu ada, karena sekarang udah kurikulum nasional, supaya anak sehat, kuat, baik. Pertama MGG-nya yang bergizi ya, ya kan itu udah top banget MGG bergizi. Yang kedua tetap harus exercise, olahraga. Adik-adik kecil boleh dibawa orang tuanya bersepeda di kebun, boleh dibawa jalan kaki, lihat. Maaf ya kalau yang di Bandung, teteh ada di banyak, ada Gasibu, ada apa namanya, Gelora Saparua, ada banyak sekali. Sekali putaran nanti tahu Sumedang boleh sekali. Yang penting di disiplin baik, diajarkan sholatnya, ibadahnya, diajari juga exercise-nya. Sunnah Rasul itu, kalau Rasul berkuda, panahan, ya berenang. Yang enggak selalu begitu, sunahnya tentang exercise, olahraga yang baik dan benar. Tidak perlu yang hebat-hebat, tapi kalau memang ada uang, habis mau ikut yang gym dan lain, silahkan. Tetapi minimal kardio dulu. Adik ini usianya kurang pas, tapi dia diajak jalan keliling dulu dekat komplek rumahnya, itu pun sudah sangat olahraga. Nah prinsipnya adalah contoh dari orang tuanya. Kami sibuk dok, oke, tetapi orang tua juga diberi tubuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk dijaga. Kenapa rambutnya? Supaya tidak cepat rontok, tidak lelah bekerja, hal-hal lain untuk rumah tangga, ya semuanya karena olahraganya teratur. Itu jawabannya ya.
0: Baik, masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid, dan kali ini kita sapa juga ada sahabat kita di daerah Raja Wali, usianya sudah 46 tahun dokter. Yang ingin ditanyakan adalah, kemarin ketika haid itu di awal Ramadan selama 9 hari, 2 hari sebelum Syawal haid lagi selama 9 hari. Dan memang kalau dari siklus haid yang terjadi selama ini selalu 9 hari dokter. Tapi pas awal Zulqa'dah tanggal 2 itu haid selama sepekan. Tapi selama 7 hari itu ternyata banyak fleknya. Dan kalau buang air kecil saja, itu kira-kira kenapa ya dokter? Apakah tidak normal? Apakah tanda mau menopause? Mohon penjelasannya dokter Wid, silakan.
1: Mohon izin, usianya ada disebut tidak?
0: Sudah disebut 46 tahun dokter.
1: 46 ya. Kalau premenopause syndrome itu bisa dimulai paling sedikit adalah 38 tahun. Tapi sangat sedikit, karena insya Allah waktu itu saya kebetulan S2 dengan penelitian premenopause, itu ternyata ada usia 38 tahun mulai flek-flek sedikit itu, tapi baru premenopause. Sampai menopause-nya ada yang usianya sampai 59, 60. Nah itu pre, itu maunya mau menopause. Kita sebut dulu ya, menopause adalah sudah tidak haid sama sekali selama 1 tahun, sudah tidak men selama 1 tahun. Nah itu baru menopause. Kalau pre-nya itu bisa panjang, pendek, sebulan tidak men, bisa sedikit-sedikit, bisa banyak lagi, bisa teratur lagi. Nah awalnya mengapa premenopause itu terjadi, memang sudah ilmunya ya, pada saat sel hormon estrogennya habis sama sekali, seorang wanita meningkatnya hormon progesteron, akhirnya nanti berhentilah menstruasinya. Pada saat menstruasi berhenti, mulai kulitnya tidak nyaman, pusing, gampang mual dan segala macam. Tapi prinsipnya pada saat premenopause ini gejalanya adalah tadi, olahraga yang teratur, makanan yang baik, terutama proteinnya. Boleh hewani, boleh ikan, tahu tempe, protein yang tinggi, yang mengandung prekursor estrogen tadi, itu menstruasinya jadi lebih banyak lagi. Dan kenaikan berat badan terutama. Jadi ilmunya ada sedikit yang memang tidak pas, tapi itu bisa dipakai. Ya tidak pas sekali, karena dari penelitiannya, kenaikan berat badan yang berlebih, mensnya jadi tidak baik. Ya, jadi semua orang bilang, bilangnya begini sebagian, hormon lemak itu musuhnya estrogen ternyata dokter. Maaf ya, supaya lebih paham, estrogen itu hormon yang masih ada di tubuh seorang wanita sehingga bisa menstruasi, itu aja. Hubungan dengan menstruasi berarti sel telur matang dan bisa dibuahi, mohon izin yang bisa untuk terjadi pembuahan dan punya anak yang sehat, soleh-soleha gitu ya. Nah, pada saat sudah tidak mens atau mau menjelang mensnya selesai, apa haidnya selesai, kita sebut menopause, tidak mens lagi. Itu ada premenopause namanya. Itu bisa premenopause tuh jalannya ada 10 macam, mulai dari flek-flek tadi, mulai tidak nyaman badan. Ada yang bilang, "Dok, minum air aja udah naik berat badan karena kurang exercise-nya." Kemudian mulai rambutnya mulai rontok, kulitnya kering, dan seterusnya. Itu sebetulnya gitu. Jadi tidak itu masih wajar. Coba dilihat dulu diri sendiri, apakah ibu usianya yang tadi itu olahraganya sudah teratur, makanannya dikurangi karbohidrat, apakah dengan berat badan yang mulai menurun 1 atau 2 kilo, nggak perlu ekstrim 10 kilo, itu menyebabkan menstruasinya teratur kembali, jadi belum disebut. Dan itu gejala yang wajar.
0: Baik.
1: Itu ya jawabannya.
0: Masya Allah, alhamdulillah, terima kasih dokter. Dan kali ini masih berkaitan dengan pramenopause ataupun menopause. Ada Ibu Iis yang bergabung. Izin bertanya dokter, usianya Ibu Iis ini 54 tahun dan sudah 4 tahun menopause. Tapi kudarullah, kemarin akhir Ramadan keluar kembali darah haidnya selama 6 hari. Setelah itu tidak haid lagi sampai sekarang. Apakah hal itu biasa atau ini tanda masih subur berarti dokter? Terima kasih dokter Wid. Silakan dok.
1: Bisa disebut tanda masih subur, tapi masih ada jadwal menstruasinya. Berarti ini kemungkinannya ya, karena tidak USG mohon izin. Tetapi pada prinsipnya sel telurnya ada yang masih baik karena itu puasa, sudah tahu. Amazing, disebut fasting Ramadan itu sangat amazing puasa itu. Tubuhnya jadi baik, sirkulasinya jadi bagus, lambungnya, ginjalnya, semua organ tubuh kita. Tidak malah jadi puasa itu rambutnya rontok, tidak, karena sirkulasinya makin baik. Sehingga yang sebetulnya, betul-betulnya adalah kemungkinan ya, mohon izin, kemungkinan sudah menopause, tetapi masih punya sel-sel telur yang akhirnya pada saat setelah puasa hormonnya ada sedikit stabil sehingga mens lagi. Ini berarti kalau sudah 4 tahun kan disebut sudah menopause. Nah, pada saat mensnya 6 hari kemudian tidak mens lagi, tidak masalah. Tetapi kalau bulan tahun depan atau berulang kembali, silahkan USG. 1-2 pasien punya kista ternyata. Kista padahal pada saat menopause biasanya kistanya mengecil. Apakah pada saat sebelum menopause punya kista kecil sehingga pada saat hormonnya meningkat dan mengganggu sirkulasi hormonal sehingga menstruasi? Tetapi prinsipnya biasanya tidak apa-apa. Hanya silakan datang ke pusat kesehatan terdekat, ke dokternya, untuk melihat kalau ibu sudah, kalau posisinya sudah pernah punya anak dan sudah juga menikah dengan usianya, maka jadi bisa pap smear. Sehingga dilihat mulut rahimnya, minimal setelah ada, bukan disebut perdarahan karena seperti mens biasa 6 hari, tetap dilihat mulut rahimnya. Karena ada juga ternyata terdapat polip sehingga berdarah-darah sedikit terus hilang kembali, ternyata ada penyakit sedikit di daerah serviksnya dan tidak berbahaya. Tetapi silakan datang minimal di puskesmas saja, sudah ada alat-alat yang bisa melihat untuk pap smear dan lain-lain. Gitu ya jawabannya.
0: Baik, alhamdulillah, terima kasih dokter Wid. Dan kemudian kita sapa ada Bunda Halimah di Cipuntu Cipendei yang bertanya, dokter, tentang masa menopause wanita itu apakah ditentukan dari usia atau karena faktor kesuburan? Karena setiap orang yang diperhatikan oleh Bunda Halimah ini beda-beda, ada yang di usia 45, 50, 55 dan lain sebagainya. Seperti apa ini dokter?
1: Setuju. Pertama, menopause itu ada range-nya saja. Seorang wanita yang mulai hormon estrogennya turun di tubuh, ada peningkatan hormon progesteron. Pada saat premenopause, progesteronnya mulai meningkat, estrogennya mulai turun. Nah, disitulah mulai menstruasinya tidak teratur. Dipengaruhi satu, memang kenaikan berat badan. Yang kedua, bagaimana olahraganya. 3, esokstik. Pertama, pekerjaannya berat. Maaf ya, saya dapat yang mensnya malah terus-menerus sebelum menopause karena beliau ada cuci pakaian dari pagi sampai malam di daerah Unpad. Nah, ada hal-hal begitu yang berhubungan dengan pekerjaan. Tapi prinsipnya memang menopause itu tidak satu hari. Disebut menopause itu yang sudah tidak haid satu tahun. Kemudian yang sebelumnya adalah ada premenopause-nya, ada postmenopausal bleeding disebutnya. Jadi ada pre dan postnya. Pre-nya lebih banyak urusan dengan haidnya, bisa tidak teratur, bisa sebulan dua kali, tapi usia minimal 38 tahun itu jarang sekali, biasanya di atas 45 mulai premenopause, belum menopause ya, 45 nanti mainnya baik lagi, nanti 2 bulan kacau lagi. Nah, makanya disarankan ke dekat ke ahli kandungan, ahli kebidanan, kita menyebutnya dokter obgyn, itu untuk melihat saja. Kalau di satu kali saja cukup USG, kalau tidak ada kista, tidak ada miom, tidak ada penyakit, berarti sudah dipersilahkan untuk mulai mengatur bagaimana olahraganya, bagaimana diet makanannya, dikurangi karbonnya, banyak sayur, buah. Ya, susu pun masih boleh ya, karena kan kalsiumnya juga menurun pada saat premenopause itu. Kadar kalsiumnya boleh vitamin tablet, boleh makanan. Kemudian nanti akan terus berjalan sampai menopause. Jadi usia standar itu 45 sampai 55, tetapi tidak. Saya sudah sering dapat ada yang 40 tahun sudah mulai premenopause, tapi yang prinsipnya di atas 50 lah ya. 50 yang sekian kemennya banyaknya wanita itu di atas 50, 53, 54, sampai 60-an yang mulai berhenti mensnya sama sekali. Pada saat pre-nya itu ada banyak, ada memang berbeda-beda. Ada juga yang, doh keturunan ibu saya tuh dari 9 tahun udah mens. Semakin mensnya awal, semakin panjang menopause-nya. Waktu umurnya, jadi bukan yang dok saya mah baru 21 tahun mensnya, berarti saya mungkin nanti akan 65 ya dok, tidak begitu. Hormon estrogen progesteron dipengaruhi oleh tubuh, pada saat awal-awal sudah mens itu malah menopause-nya panjang karena berarti hormonnya makin teratur gitu ceritanya. Jadi bukan yang mensnya baru usia 24 nanti menopause-nya panjang, tidak. Memang ada usia, yaitu karena usia itu dipengaruhi oleh sistem tubuh. Kan organ-organ di atas 40 tahun itu jantungnya tidak boleh lagi lari sprint yang hebat. Misalnya sepeda juga harus ada waktunya. Olahraga juga ada pemanasan, olahraga dan pendinginan. Misalnya gitu ya, dalam setengah jam itu bukan jalan cepat juga tidak. Kalau sudah jalan 20 menit, yang 10 menitnya santai. Nah itu yang menyebabkan kalau 3 poin saya kembali bahwa satu, olahraganya yang teratur, karbohidratnya dikurangi, dan membuat sirkulasi adalah ya tawadu istiqomah, tawakalnya seminggu 3 kalinya, apapun itu yang harus dikerjakan. Yang keempat ya vitamin Qur'annya ya, ya teteh ya sudah hafal dengan saya, vitamin Qur'annya, sedekahnya, sholatnya, dan lain-lainnya ya, senyum juga ibadah, itu mesti dijauhkan dari penyakit dari Allah Subhanahu wa taala, karena kan Allah tidak pernah tidur. Kita berusaha, kita dikasih yang terbaik. Begitu ya jawabannya.
0: Masyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Wid, dan kali ini kita sapa ada dari Cibabar Cimahi, Mama Iam yang bertanya, "Dokter, sekarang usianya sudah 53 tahun. Sudah 2 tahun juga tidak haid, tapi masih ada pakai IUD. Apakah ini harus segera dibuka, dokter, IUD-nya? Mohon penjelasannya, dokter. Terima kasih. Silakan, dokter."
1: Apa tadi?
0: Sudah 2 tahun tidak haid dan sekarang usianya di 53
1: gini,
0: tahun.
1: Jadi ilmunya ada, sunah rasulnya ada ya. Ada benda asing, mohon maaf. Kalau gigi palsu yang ditanam tidak mungkin. Tapi ada alat-alat IUD, implan, dipasang. Kalau sudah menopause sebaiknya diambil. Karena dua ya, bahwa jadi sudah ditetapkan di Al-Hujurat dan ayat lain pun bahwa tentang kelahiran, jam, tanggal, tempat. Sudah mau lahir di rumah sakitnya Dr. Wid, main ke rumah kakeknya di Majalaya, mules lahir di bidan di sana, jam dan tanggal sudah diatur. Yang kedua tentang kematian. Mohon izin, mohon maaf bahwa kita tidak ada yang tahu. Juga dengan yang kita tidak membawa apa-apa dengan amal soleh dan ibadahnya. Tetapi kalau misalnya memang bisa dicabut, lebih baik dicabut. Ya, itu jawabannya.
0: Baik, Masya Allah, alhamdulillah. Jadi lebih cepat dicabut saja begitu ya, Dr. Widya Stuti ya.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1,8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id.
3: Sahabat MQ, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

0: kali ini ada sahabat kita dari Sindanglaya yang bertanya. Usianya sudah 53 tahun, dokter. Sudah mau setahun tidak haid. Tapi qadarullah, bulan kemarin setelah berhubungan, tiba-tiba ada bercak coklat di celana dalamnya. Dan setelah mandi wajib, besoknya ada lagi bercak coklat tersebut, tapi hanya 3 hari. Apakah itu termasuk darah haid, dokter? Sehingga saya tidak sholat, atau seperti apa sebetulnya?
1: Nah, ilmunya, kalau 1 tahun tidak haid, berarti disebut menopause. Ini ada postmenopausal, bisa juga dengan gejala yang sakit badan dan lain-lain, juga dengan masih haid. Mengapa bisa haid? Ada 3. Apakah di dalam rahimnya ada sesuatu yang merangsang? Ada hormonal yang tinggi, maaf, dengan birahi, sehingga kontraksi rahimnya berkontraksi.

0: Habis hubungan, ternyata saya periksa dalam ada polip. Polip itu daging tumbuh di mulut rahim yang tidak berbahaya. Nah, makanya setelah hubungan ada fleknya itu 3 hari. Ilmunya adalah ilmu penyakit, bukan ilmu darah haid lagi. Sehingga beberapa ustazah saya tanya dan juga ustadznya, berapa kali saya belajar ya, dok, itu kalau bukan darah haid, ya tetap sholat. Itu namanya sudah istihadah, tapi diberi obat minum. Tapi kalau misalnya tidak minum obat, Ustadz bagaimana? Kan di rumah 3 hari sudah menopause nih. Ini kan ceritanya yang sudah menopause 1 tahun, tiba-tiba ada bercak rokat. Yang penting adalah ilmunya satu, ya kan? Jangan ada keraguan di antara kalian, ya ilmunya Allah Subhanahu Wa Taala, atau jangan ada keraguan di kita. Ragu-ragu adalah peluang untuk setan. Jadi kalau memang ini bukan sholat saja, berwudu, mandi besar, setiap kali sholat tidak bisa menyimpan, setiap kali mau sholat harus berwudu, karena tidak bisa menyimpan wudu, kalau walaupun itu penyakit jadinya, masuknya berganti softtek kecilnya memakai, tapi tidak mandi lagi karena sudah mandi besar 1 kali wajibnya pada saat berhubungan. Sama seperti pasien-pasien, atau bukan pasien, orang sehat yang mau menopause ibadah umroh, dia masih flek-flek. Ustaznya bilang, Dokter Wid, saya pernah tanya supaya saya tidak salah ilmu menerangkan, ya dia tidak bisa menyimpan wudu. Kita suka menyimpan wudu dari duhur ke asar karena pekerjaan sudah masih yakin, tidak ada keraguan, langsung sholat karena punya wudu kok saya, habis makan tetap kumur dan lain-lain. Tetapi kalau untuk yang masih keluar darah bercak, berwudu kembali, ganti carefree-nya atau softtek kecilnya, kemudian tetap sholat. Itu satu. Yang kedua, dok saya ragu-ragu, jangan sholat dulu 3 hari, mandi besar lagi, ya selesaikan dulu yang berpikirnya bahwa ini belum selesai, masih dalam menopause, post menopausal bleeding. Nah, sesudah menopause masih ada darah-darah sedikit, itu sudah 1 tahun, berarti masih, jangan-jangan nanti 6 bulan lagi saya bisa haid-haid lagi. Nah, sedikit sedikit ya, flek-flek begitu. Tapi tetap disarankan periksa, karena adakah gangguan hormon, adakah punya kista, tadi di awal saya cerita, adakah punya miom yang mengganggu sistem menstruasi, ada penyakit lain, atau ada sesuatu di daerah serviknya. Bukan kanker servik, bukan, jauh-jauh. Terlalu banyak baca iklan juga jadi semua takut kanker, ya tidak, sekian-sekian penyakit dari Allah Subhanahu Wa Taala itu yang ganas pun hanya sedikit sekali persentasenya, tetapi kita bisa awali dengan cek supaya yakin bahwa tidak ada apa-apa di rahimnya, walaupun sekarang udah berhenti kok dok, betul, tapi kan nanti waktu berhubungan lagi bisa terjadi lagi. Lebih baik 1 kali ke dokter kandungan yang dekat dengan rumah ibu untuk lihat apakah mulut rahimnya tidak ada masalah, karena baru saja kemarin sore saya praktik, oh ternyata ada polipnya gitu. Ada polip itu ada daging tumbuh sedikit, sehingga setiap tersentuh dengan alat kelamin bapaknya, laki-lakinya, jadi berdarah, dan sisa polipnya itu masih mengeluarkan darah seperti flek-flek gitu. Itu ya jawabannya.
1: Terima kasih atas jawabannya Dr. Wid. Dan kali ini kita sapa dari Muhammad Toha, dokter, terkait dengan perimenopause. Apakah perimenopause ini bisa mempengaruhi kesehatan badan? Dan tanda-tandanya apa sebetulnya dokter? Makanan apa yang harus dihindari? Jazakillah khair. Silakan dokter.
0: Perimenopause itu terjadinya alami sebelum menopause. Di antara menopause itu premenopause atau perimenopause dulu. Jadi sebelum menopause, haid yang sudah menopause tidak haid selama 1 tahun dan seterusnya. Tetapi peri-prenya tuh banyak. 1, sakit badan karena hormon estrogennya turun. 2, maaf gampang marah. 3, suami telepon udah mulai ngomel. 4, anak-anak lagi bikin PR kesel. Ya, dan segala macam itu namanya mood swing. Perasaannya akan tidak nyaman karena estrogennya menurun. Kemudian soal haid, haidnya sedikit, banyak, lebih, kadang 10 hari, baru 15 hari keluar lagi. Apa prinsipnya? Number one is exercise. Olahraga ya, seminggu 3 kali 30 menit. Bagus sekali, saya udah 45 dok, 30 menit jalan, 30 menitnya lagi ikut senam ibu-ibu, oh gak ada masalah. Tidak ada masalah, karena olahraga itu sudah sangat dicontohkan oleh Rasul dan sudah ada ilmunya ya olahraga. Yang kedua, karbohidrat, nasi, mie, roti, kue-kue bolu boleh dimakan tapi dikurangi, terutama lagi malam hari. Yang ketiga, makanannya proteinnya, telur, susu, ayam, es krim pun susu ya, yogurt pun susu, bisa ke belakangnya baik, tetapi itu di ada takarannya.

0: Kemudian yang keempat vitamin. Boleh pakai vitamin alami. Apa? Infus water, vitamin C. Nanasnya dikasih air panas jadi satu botol. Itu sangat membantu orang-orang perimenopause karena tidak pegel. Tangannya kaku, kakinya susah jalan kalau bangun tidur. Itu semua ada infus water. Sudah mulai dari ilmunya. Dari apa namanya, di medis, di internet. Infus water itu bagus sekali. Mau diisi dengan kurma, mau diisi dengan strawberry satu, mau diisi dengan bonteng atau timun. Kalau satu lemon itu untuk 4 hari, jadi dibagi 4, bukan satu lemon nanti lambungnya perih, atau dibagi 5, enggak mahal. Itu adalah obat-obatan cairan, tidak boleh kurang cairan, 2 liter sehari, jadi tidak ada air putih, boleh infus water. Dok, bagaimana kopinya, susunya, dalam hal-hal tertentu? Ya, boleh, karena tiap orang berbeda. Saya kebutuhannya tahun depan 60, tapi masih ngopi karena dengan kegiatannya. Dan tentunya makanan yang baik adalah menghasilkan ke tubuh yang baik. Jadi bukan dilihat matanya. Itu guru saya, jelas-jelas gurunda Agim. Saya melihat beliau kalau makan udah tidak lihat dengan matanya. Saya pernah melihat di satu piring beliau itu makannya hanya olive oil itu. Asemnya saya satu aja, saya bilang gak kuat. Tapi gurunda bagi, ya memang karena makanan yang sehat yang gurunda ajarkan kepada kami, ya warga MTDT, bahwa makanan yang dimakan itu sehat, rotinya gandum, sering tanpa mentega gitu. Tapi kalau saya sih makan mentega, ya tidak masalah. Yang penting sehat, itu sebenarnya. Tidak ada makanan yang beracun, tidak. Daun jeruk aja, itu ada ilmunya ya. Termasuk daun yang jatuh itu Allah sudah atur. Jadi kalau yang ciptaan Allah, buatan Allah, nggak ada yang nggak sehat. Tapi jangan berlebih. Makan nanas 2 gandum ya diare. Tapi nanas itu bagus sekali dengan air panas. Diminum dalam infus water 1 liter. Ya sepotong satu nanas untuk 6 hari atau 5 hari dengan usia ya. Kemudian ada apel, ada sayur, ya. Dok, kangkung, ya iya, kalau 2 ikat ya ngantuk, ya kan? Sayur hijau terutama, kacang-kacangan, semua bagus pokoknya. Sampai kunyit-kunyit yang ada. Dok, katanya kalau minum kunyit rahimnya kering. Enggak, kalau bulan depannya haid lagi. Kunyit itu bagus untuk rahim, untuk lambung, ya tidak berlebih. Jadi, bukan salah mbok jamu, jualan jamu itu enggak salah sama sekali. Karena bisa enggak kita buat daun jeruk satu, nggak bisa ya. Bisa nggak kunyit itu begitu hebatnya tumbuh, sementara di Amerika, di Belanda mahal sekali harganya rempah-rempah. Di Indonesia pakai pot di rumah kita aja sudah bisa. Seledri bawang daun itu sangat-sangat baik untuk tekanan darah dan sirkulasi tubuh. Itu ya panjang jawabannya kalau makanan. Tapi minimal sudah paham bahwa makanan yang sehat, yang baik masuk tubuh, keluarnya juga baik. Gitu ya, itu jawabannya.
1: Alhamdulillah, terima kasih Dr. Widyastuti. Dan kali ini kita sapa ada Ibu Ade yang berusia sudah 55 tahun dari Cibiru, dokter. Sudah menopause sejak usia 52 tahun. Tapi ini sudah 3 tahun yang lalu artinya menopause-nya. Bulan Februari kemarin setelah suami meninggal dunia, seminggu kemudian keluar darah haid 7 hari. Terus ada bau badan begitu, dokter. Tapi pas bulan Maret, April ini tidak haid lagi. Itu kira-kira kenapa ya, dokter?
0: Biasanya satu tadi, haid, yang penyebab haid yang tidak normal, ketidakseimbangan hormon. Apa hormonnya sangat meningkat karena stres kelelahan? Boleh jadi karena suami. Nggak apa-apa, memang sudah ridonya suami meninggal, betul. Tetapi ada yang tidak terasa di tubuh, ada yang offset gitu sedikit, jadi tidak seimbang hormonnya. Yang kemudian pola makan tidak ya, insya Allah karena sudah 3 tahun, 2 tahun menopause, jadi sebenarnya sudah tidak apa-apa. Atau berat badannya jadi meningkat atau turun drastis sehingga gangguan hormon bisa haid. Nah, pada prinsipnya kalau sudah haid 7 hari dianggap normal, tapi itu sekarang masuk lagi belum menopause asli, berarti orang yang bilang, dok, itu menopause asli atau premenopause? Selama dia masih mengeluarkan haid walaupun sudah 1 tahun 2 tahun berhenti, sudah menopause, keluar lagi, kita harus siap-siap dulu. Jangan-jangan memang belum menopause betul di usia 55 menopause yang, jadi 2 tahun tidak, sebulan keluar, setahun tidak, keluar lagi 2 bulan. Masih disebut premenopausal bleeding, jadi sesudah menopause keluar-keluar lagi. Tetapi ya tidak masalah. Balik lagi, olahraganya ya Ibu, jalan pagi yang sehatnya, kemudian mengurangi karbohidratnya. Vitamin boleh sekali, mau vitamin, dok saya ada rezeki, boleh. Kenapa tidak? Mau beli kalsium, beli omega, terutama ya minyak ikan atau tiap hari mau makan ikan nila, ikan kembung, yang ngantuk-ngantuk sedikit kalau ikan mas tidak masalah. Ikan adalah nomor satu untuk usia di atas 45 tahun ya, mengurangi daging, tapi telurnya masih boleh, kemudian susunya masih boleh ya, gitu ya. Sama sayur buah mah udah nggak ada duanya, harus banyak, karena itu membantu keseimbangan hormonal kan, ilmunya dari dulu. Sayuran, buah-buahan, minum-minuman sehat, jus buah, silahkan ya.
1: Baik, Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih dokter. Dan kali ini kita sapa ada dari Cimahi, hamba Allah yang bertanya, dok, apakah miom atau kista yang sudah dioperasi bisa tumbuh lagi? Jazakillah khair atas ilmunya. Silakan dokter.
0: Miom, oke. Saya gambarkan sedikit ya, walaupun tidak ada papan chartnya. Miom itu adalah daging yang tumbuh di dalam rahim. Boleh nempel akarnya tuh di rahim, bisa keluar, bisa di dalam rahim. Kalau kista adalah di ovarium. Ovarium ada sel telur yang ada kiri kanan. Kalau sekilas ibu-ibu, adik-adik, teman-teman, wanita semua yang lihat yang ada seperti rahim itu seperti badan saya, ovarium itu ada di tangan kiri kanan saya gitu ya. Nah, kalau kistanya diambil hanya kistanya, kista adalah sel telur yang tidak dibuahi yang menjadi kista. Kalau sel telurnya diangkat sebagian, boleh jadi bisa tumbuh karena kiri kanan. Sel telur yang diangkat semuanya berarti kistektomi atau ovarektomi, ovariumnya diangkat kiri, ya kanan masih punya kista, punya sel telur masih bisa menjadi kista. Tapi kalau diangkat semuanya, ya tidak bisa kista lagi, satu. Yang kedua, kalau miomnya saja diangkat, bukan rahimnya, ya bisa terjadi miom lagi, tapi jangka panjang, ya kan? Nah, kenapa terjadi miom sama kista itu? Peningkatan hormon estrogen, progesteron yang berlebih, yang memang orang ada yang bilang bakat ya, ada yang bilang turunan, padahal tidak selamanya benar, karena makanan juga, kenaikan berat badan yang cepat, kue-kue, bolu, dan lain-lain itu, tapi tidak signifikan. Jadi tidak makan bolu sekilo kan, sehari 10 kotak donat kan, enggak, donat paling sepotong, roti sepotong. Yang kedua, gangguan hormonal karena kurang olahraga. Jadi PR-nya, oh saya cuma diangkat miomnya, silahkan mulai olahraga teratur, makanan karbohidratnya dikurangi, banyak proteinnya, telur, ikan, es krim boleh, susu boleh, daging boleh, kornet boleh, ya. Kemudian sayur buahnya yang nggak boleh putus, ya. Dan terakhir, orang hidup itu minimal tubuhnya itu kan 5 liter di dalam tubuh air kita itu. Darahnya, cairannya, sehingga gantilah dengan cairan minimal 8 gelas sehari. Habis minum, pagi, siang, sore, malam sudah 4 gelas. Di antaranya pekerjaan rumah tangga apa minum, mau ditambah infus water, ditambah susu, ditambah mineral, ditambah jus-jus buah, pokoknya minimal airnya 1,5 liter sampai 2 liter ditambah minuman lain itu, sehingga tubuhnya baik, sirkulasinya juga nggak kering, ya itu jawabannya. Selain mangga, kalau mau pakai hand body yang ada vitamin E-nya dan lain-lain itu nggak ada masalah, sebenarnya pemakaian luar itu tidak masalah, kalau mau beli vitamin pun tidak masalah, itu ya jawabannya ya.
1: Insya Allah, Alhamdulillah, terima kasih dokter untuk jawabannya. Dan terakhir barangkali dokter, kali ini berkaitan dengan olahraga. Ada Ibu Yanti di Antapani yang usianya sudah 61 tahun. Alhamdulillah, kalau tadi disampaikan oleh dokter, berolahraga ini sudah rutin. Seminggu 4 kali olahraga jalan kaki selama 30 menit sampai 60 menit. Tapi kalau pas lagi jalan, ini sakit kaki apakah harus berhenti atau dilanjutkan saja sebetulnya dokter? Minta sarannya dokter. Jazakillah khair. Silakan dokter. Sebagai penutup juga barangkali.
0: Ya, jadi pertanyaan ini adalah begini. Olahraganya memang harus jalan kaki, tetapi ada yang disebut hidroterapi. Jalan di air itu lebih banyak, lebih baik untuk usia-usia di atas 50. Tapi kan dalam kondisi tertentu tidak bisa ke kolam renangnya jauh. Tetapi prinsipnya hidroterapi itu lebih baik, jalan di air lebih baik. Atau jalan dua kali yang cukup banget 20 menit ya Bu. Tapi yang satu kalinya kalau mungkin ada keluarga atau bersama-sama bisa di dalam kolam renang, jalan di air itu sangat baik. Sekarang prinsipnya tentang olahraga air itu memang baik, betul. Atau sama keluarga sekali-sekali jalan di, maaf ya, Sariate atau apa. Kalau tidak mumpuni, tidak punya waktu, tidak ada yang bisa menemani, ya cukup. Jalan di air adalah sangat cukup. bahwa diganti dengan jalan di luar, tetapi tidak lebih dari 20 menit. Tidak perlu karena saya usianya sekian, jadi tapi makanan yang untuk menunjang tubuh itu sayur, buah, ikan, ya Bu ya, proteinnya tahu, tempe. Dok, nanti kan kita jadi kista karena makan tempe banyak. Kan nggak sekilo Ibu, tempenya cuma 2. Betul, ingat prinsipnya. Carilah ilmu kepada yang ahlinya. Saya bertanya kepada ahli ekonomi tentang bagaimana cara menabung. Betul, syariah itu begini. Saya tidak paham. Sama, di internet itu jangan makan tempe, nanti kista. Jangan makan tahu, emangnya seember? Enggak. Kalau tempenya, nanti kalau dijumlah sehari tempenya 2 potong. Sampai akhir bulan kan jadi 2x3, dokter 60 potong. Iya kan, tempenya besok pagi ibu nyapu kamarnya sendiri, beberes ngepel, cuci pakaian 2 buah juga sudah habis tempenya. Jadi berhitungnya dipakai oleh exercise hariannya. Makanan yang dimakan prinsipnya harus dikeluarkan kembali dalam keadaan, dalam tubuh. Prinsip terakhir ya, ini tentang haid ya. Saya lanjut aja ya teteh, bahwa haid itu adalah alami. Di Quran surat Al-Baqarah ayat 222, mereka bertanya kepadamu, kepada Muhammad tentang haid. Katakanlah, haid itu adalah suatu yang kotor, sebab itu adalah kamu menjauhkan diri wanita yang waktu haid itu untuk hubungan seksual. Tetapi dari cerita Quran surat ayat lain bahwa haid itu adalah alami. Bisa pada saat tidak menyusui, Al-Baqarah ayat 233 tentang menyusui, dan wanita juga tidak haid, ya kan? Karena menyusui dan lain-lain. Jadi soal haid itu sangat-sangat alami pada seorang wanita. Prinsipnya, bagaimana bisa kita tahu bahwa yang dipahami tentang kondisi alami seorang perempuan tidak suci secara beribadah, yaitu tidak sholat, tidak puasa, larangan hubungan suami istri. Hikmahnya adalah menjaga kesehatan dan kenyamanan seorang perempuan, memberi keringanan tentang ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, dan menunjukkan bahwa Islam itu memperhatikan kondisi seorang wanita. Kemudian yang terakhir, bahwa bagaimana menyikapi kalau haidnya yang mau premenopause, menopause, masih anak-anak, yang haid yang tidak teratur itu. Yang pertama tadi, harus pertama olahraga teratur, apapun jenisnya, diharapkan ada kardionya. Jalan dulu 20 menit, ada yang lanjut mau tenis, pedal, dan lain-lain, dipersilahkan dengan kondisi masing-masing. Yang kedua, makanannya dijaga, bahwa yang mengatur haid itu kondisi hormonal, sehingga selain olahraga, makanannya harus yang sehat. Selalu tetap ada karbohidrat, protein, lemak, tapi prinsipnya tidak berlebihan. Yang ketiga, menyikapi haid itu tidak boleh ragu-ragu. Sudah tahu ilmunya, jadi ada yang masih haidnya tidak teratur, ada yang sudah teratur, ada yang mau menopause, ada yang 4 tahun baru keluar haid. Itu sebetulnya sangat alami. Yang kelima, dipersilakan datanglah sedikit saja ke tempat dokter-dokter kandungan, 1 kali saja untuk pemeriksaan, bahwa anak yang haidnya tidak teratur juga di USG, karena memang tata cara yang tidak invasif, tidak colok-colok, maaf bahasa kami ya, tidak invasif, hanya di USG, dilihat, oh tidak ada miom, tidak ada kista, oh berarti ini termasuk gangguan hormonal, oh cek kesehatan jasmani, di kantor ada, biasanya kebugaran juga ada tesnya, supaya dilihat sistem reproduksi. Kenapa disarankan minimal 1 kali saja ke dokter? Karena Allah memberi tubuh kepada kita dengan hebatnya, dari ujung rambut, ujung kaki, dalamannya, termasuk jantung, paru, rahim, itu untuk dijaga. Kalau kita tahu kondisi kita, tentunya kita bisa menyikapi masing-masing tubuh kita. Itu terakhir, vitamin Qur'annya ya, jangan lupa, karena semua datang dari Allah Subhanahu wa taala, kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang kurang-kurang dalam berbicara, mohon maaf lahir batin, tetapi vitamin Qur'annya selalu ada. Ngajinya, sedekahnya, sholatnya, senyumnya, itu semuanya akan kembali kepada kita dengan baik. Gitu ya. Sekali lagi, kurang lebihnya mohon maaf. Yang salah-salah bicaranya tentunya kurang dari saya. Yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, karena sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 53.
2: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MQ dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan 4 kali umrah. Semuanya terjadi di bulan Zulqa'dah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar MKFM yang berbahagia, kita ngobrol-ngobrol soal sesar atau bahasanya seksio sesaria. Asal katanya juga seksio sesaria itu seksio itu adalah pasti pakai sesar itu sekisar artinya gunting. Jadi tahun sekiannya saya kurang bahas bahwa mengenai seksio sesaria ini mengeluarkan janin di dalam rahim yang karena tidak bisa melahirkan secara alami. Mulai dulu sebetulnya awalnya adalah kita cerita tentang kehamilan. Apa sebetulnya yang kembali kepada dari ajaran sunnah rasul dan juga dari Al-Quran? Salah satunya adalah mengenai penciptaan manusia dulu, belum tentang mukminun insyaallah di ayat 12 sampai 14. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh rahim, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka masya Allah penciptaan yang paling baik. Jadi dari cerita satu aja Quran tentang Minun, lalu ada juga penciptaan manusia di Al-Hujurat ayat 12 mengenai penciptaan manusia sendiri, bahwa hai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Teliti. Jadi dari penciptaan manusia itu, sebaik-baiknya manusia adalah sudah sangat saling bersyukur bahwa pada penciptaan antara laki-laki dan perempuan, dan dengan pertemuan ini kita akan menjadikan yang halal ya mengenai tentang kehamilan. Dari kehamilan sendiri ini prosesnya adalah peristiwanya kan selalu istimewa ya bagi seorang wanita, itu anugerah dari impian, kebahagiaan. Tadi memang sudah ada di Al-Quran mengenai penciptaan manusia, jadi kembali ke sana. Pada dasarnya nanti dengan perubahan fisik, mental, penting memahami perubahan ini. Sehingga kalau tubuh ibu itu menghindari kekhawatiran, ada cemas, berlebihan, oh iya, ini sudah diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang pertemuan seorang laki-laki dan seorang wanita, yang kemudian terjadilah kehamilan. Sehingga kehamilannya kalau memang tidak nyaman, cemas, tetap akan kita syukuri, sehingga keluar tuh hormon bahagianya, yang memang tujuan kehamilan adalah bahagia, tentunya untuk menjadi anak soleh dan soleha. Mengapa cerita kehamilan ini? Karena pada saat kehamilan pertama nanti ada perkembangan ibu kan, perkembangan hormonal, perkembangan janinnya, dan bagaimana pertama trimester pertama, trimester kedua, sampai kemudian trimester ketiga. Nah ini kita cerita perkembangan, kita skip karena kita ceritanya adalah kemudian tentang persalinan. Nah mengapa perlu diketahui dulu pada saat kehamilan? Karena persiapan dari mulai sebelum kehamilan, pada saat kehamilan, dan menuju proses persalinan ada tiga hal. Nah, persiapan mental juga, begitu pula finansial. Walaupun maaf ya, di era BPJS ini semua tahu persalinan pun insya Allah termasuk di klinik Jasmine yang corporate bagian dari kepunyaan DTMK ini. Sama saya bekerja di Jasmine MK Medica dengan free, tetapi persiapannya bukan dengan pembayaran gratisnya, itu maksudnya Pesiva. Jadi diceritakan lagi bahwa pada saat persalinan itu udah persiapan. Nah mengapa dok kok terjadi seksio sesaria? Tadi dari penciptaan manusia, bahwa ada juga di Quran surat berikutnya itu yang mengenai bahwa Allah sudah mengetahui apa yang kurang di dalam rahim, apa yang lebihnya, dan apa yang terjadi pada manusia seorang ibu hamil, sehingga pada dasarnya nanti ada yang tidak bisa bersalin secara alami, atau maaf ya bahasanya vaginal delivery. Kenapa harus seksio sesaria? Dikesampingkan dulu bahwa pada persalinan ini ceritanya pasti akan dicoba untuk persalinan normal, tetapi ada kodarnya. Misal saja ibu dengan darah tinggi, penyakit ibu pertama dengan darah tinggi, tensinya tiba-tiba 200, itu tidak bisa kalau mengedan nanti kejang. Ada hal-hal tertentu dengan penyakit ibu yang penyakit jantung tidak bisa dihindari karena memang itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap orang berbeda, sehingga ada hal tertentu soal penyakit, makanya harus lahir seksio sesaria. Yang kedua, panggul sempit. Tidak mungkin Allah itu sudah sangat baik bahwa seorang wanita itu dibuat. Cerita tentang panggul sempit ini adalah hal-hal tertentu yang memang pada dasarnya biar pintar dokternya bisa sesar. Allahnya bukan kita yang harusnya butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu sebetulnya, bahwa 24 jam penciptaan manusia itu untuk ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita kembali. Tetapi pada dasarnya pada saat kita seksio harus sangat menerima, kan itu ceritanya. Nanti cerita tekniknya, ini cerita kenapa ada seksio sesaria. Kemudian bayinya melintang. Suatu ketika, ya saya dengan pengalaman kami yang sudah 25 tahun, tiba-tiba posisi bayi dari awal kehamilan tidak bisa posisi yang normal untuk vaginal delivery atau untuk pervaginam namanya. Yaitu dengan posisi bayi melintang, kalau melahirkan bahasanya tangannya ditarik atau bahunya keluar, ya memang harus seksio sesaria. Jadi sebetul-betulnya seksio sesaria itu bukan indikasi dokternya sesar mendapat uang, tidak, insya Allah tidak. Kami punya ikhlas pada jabatan dan juga rahasia jabatan, ada sumpah jabatan yang kode etiknya kalaulah melanggar misalnya dipunishment oleh suatu organisasi, bukan, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang dokter berkata jujur bahwa ini posisinya melintang, dibantu dengan pemeriksaan fisik, pemeriksaan ultrasound, dengan hal-hal tertentu. Ya, walaupun memang seksio sesaria itu terjadi bukan atas indikasi dokter, begitu ya. Itu dulu penjelasannya mengenai mengapa harus seksio sesaria. Dan kita harapkan tidak sampai lebih dari 10% mengenai seksio sesaria. Apapun, seorang dokter akan berusaha, cuma dua soalnya sistem. Kalau tekniknya, ada teknik yang hypnobirth, ada teknik yang untuk pernapasan. Teknik melahirkan untuk persalinan pervaginam. Jadi tekniknya. Tapi cara melahirkannya hanya dua, melalui daerah bawah atau melalui daerah atas, yaitu perut mengenai seksio sesaria. Ya, Teh Siva.
1: Baik.
0: Sudah cukup jelas?
1: Ya. Alhamdulillah, dokter.
0: Jadi saya lanjutkan kembali ya, mengenai seksio sesaria ini supaya enggak ngambang. Pada prinsipnya tadi ya, kita hari ini bukan cerita tentang persiapan kehamilannya, persiapan selama sebelum hamil. Pada prinsipnya kalau kehamilan itu tadi dikembalikan bahwa sudah ada aturannya pun dari Allah. Contoh saja, jarak sekarang mengenai seksio sesaria. Pertanyaan pertama biasanya yang sering muncul selama saya ya berpraktik sebagai dokter kandungan, dokter, kebetulan memang saya seksio sesaria di rumah sakit atau di luar kota ataupun dengan saya karena panggul saya sempit. Bisakah saya seksio sesaria lahir normal yang kita sebut VB, vaginal delivery after cesarean sesar. Ya, habis sesudah sesar akan lahir normal. Pertama ada syaratnya sebetulnya. Syaratnya adalah jarak persalinannya. Jarak persalinannya adalah harus bisa minimal 2 tahun. Yang kedua, posisi bayinya apakah dia akan masuk ke dalam panggul. Yang ketiga, nanti ada perhitungan namanya segmen bawah rahim atau daerah rahim bawahnya, apakah tipis atau tidak untuk persiapan persalinan berikutnya. Tetapi selalu harus diingat bahwa salah satu di Quran surat Al-Baqarah ayat 233, jarak persalinan adalah 2 tahun. Sebetul-betulnya bukan WHO, ternyata di Al-Baqarah ayat 233 tadi mengenai.
1: Nampaknya termute, dokter.
0: Nah, sudah ya?
1: Baik.
0: Kita lanjutkan bahwa jarak interval itu 24 bulan setelah persalinan. Sama berarti kan sebetulnya dengan menyusui yang baik as eksklusif itu insya Allah sebagai KB alami, walaupun KB alami yang tidak dengan pembentukan ditambah makanan adalah 6 bulan. Tetapi yang terbaik betul jaraknya 2 tahun ini sesudah rapat, padahal ternyata ilmunya ada di Quran ya Teh ya. Jadi apapun ilmunya ini tidak ada apa-apanya ya. Kita itu harus sangat-sangat bersyukur selama 24 jam itu ada ilmunya. Ya mungkin kodarnya barusan sinyalnya kurang bagus, saya jadi tarik napas karena tadi dari jam 3 baru persalinan normal, baru saja beda 10 menit langsung bicara di sini, itu putusnya buat hikmah buat saya tarik napas dulu karena tidak menyangka ya Allah juga yang mengatur harus bersalin, barusan dari mulai jam 3 saya di klinik Jasmine gitu teh ceritanya. Pokoknya semuanya sebetulnya ada, kita ngobrol-ngobrol di MK FM ini ya ada 24 jam ada di Quran, hanya penjabarannya bagaimana tentang misalnya menyimpang tentang listrik, tentang air, tentang ini persalinan, ada semua. Ini baru berapa ayat saja sebetulnya, apalagi tentang haid ya di Al-Baqarah 223, terbalik dengan Al-Baqarah 233 menyusui. Nah seperti itu sudah ada semua. Nah sampai sini dulu ya. Jadi cerita tentang seksio sesaria itu ya sudah ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala pada prinsipnya yang mau sesarnya nomor satu harus menerima bahwa tadi dari awal tentang Al-Hujurat ayat 13 penciptaan manusia, kalau sudah diciptakan berpasang-pasangan kemudian secara halal jadi menikah kemudian hamil pada saat bersalinnya ternyata saya harus sesar, itu yang harus sangat-sangat diterima. Ini sudah jalan dari Allah Subhanahu wa taala. Dokternya operasinya senang, maaf ya, karena pasiennya juga jadi tidak ngomel-ngomel. Kenapa sih, Dok? Saya harus sesar. Teman saya sebelahnya bisa lahir normal. Termasuk kenapa ari-ari saya di bawah menutupi? Memang enggak bisa ari-ari ditembus. Nah, seperti itu ya. Nah, harus sangat bersyukur bahwa pasti ada hikmah dari hal-hal tertentu tersebut. Kemudian setelah penerimaannya, bagaimana nanti persiapan untuk kehamilan berikutnya? Apakah masih bisa untuk lahir normal dengan jarak 2 tahun? Apakah memang harus sesar lagi karena hal-hal tertentu? Hamil kedua saya pernah dapat, mohon izin ini karena dengan pengalaman, bukan dokter pintar ya, tidak ada apa-apanya dokter. Walaupun sudah 25 tahun urusannya dengan persalinan dari tahun 2000. Jadi waktu itu anak pertama darah tinggi 7 bulan dok saya di rumah sakit anu masuk ICU. Sekarang hamil lagi baru mau kontrol, ibu tensinya sudah 170. Saya udah deg-degan, ini anak kedua, semoga tidak sampai ICU, tidak sampai bayinya di NICU, maksudnya 7 bulan alhamdulillah sampai 9 bulan dengan ya atas pertolongan Allah, sebetulnya hanya melalui dokter Widya Stuti. Tidak ada saya atas pertolongan Allah, itu izin Allah. Alhamdulillah sampai 9 bulan, tapi ya saya sesar. Karena tensinya dengan pengobatan dan kolaborasi dengan dokter penyakit dalam, itu tetap saja tensinya di 160. Begitu 2 tahun jalan ber-KB, hamil berikutnya sudah ber-KB, berikutnya tensinya 200 lagi. Masya Allah 3 kali sesar, kemudian atas izin keluarga juga kita ceritakan bahwa dengan 3 kali, walaupun sudah persiapan ICU yang kedua dan ketiga tapi tidak masuk ICU, dok saya 3 kali ya, sudah bu, insya Allah diceritakan mengapa dengan dokter harus belajar arif juga menceritakan, bu ini ya udah 3 kali makanya harus steril gini-gini, tidak seorang dokter dia boleh bicara begitu, semua ya ajaran Rasul juga kita kan bicara baik benar dan juga bicaranya harus akurat disampaikan sehingga pasiennya mengerti. Ibu hamil itu bukan pasiennya, ibu sehat sebetulnya. Disampaikan bahwa barangkali ini karena rahimnya tipis, mohon untuk ber-KB yang permanen, itu akan nyaman. Ya sudah besar-besar bayi, cuman saya cukup shock juga, ini anak pertama darah tinggi, anak kedua darah tinggi. Nah bukan sebagai pilihan dokter untuk melahirkan normal dengan kejang dan lain, ada hal tertentu ya. Itu dia, itu cerita mengenai ada sesar 3 kali. Waktu itu masih tahun berapa saya ingat, sekarang anaknya sudah pernah jumpa kontrol gitu ya. Seperti itulah contohnya. Jadi dari awal ibunya sudah nerima, oh saya darah tinggi ya dok ya, kodalnya orang tua saya memang darah tinggi. Nah penerimaan itu menjadikan alhamdulillah seksio sesarianya juga bahagia kan, hormon bahagianya keluar walaupun beliau harus masuk kamar operasi. Dokternya pun cukup membantu tenang sehingga operasinya mengurangi. Betul-betul ibunya sudah ikhlas, dokternya juga mengerjakannya nyaman. Kalau pada saat mulai penerimaan bahwa harus lahir normal tiba-tiba sesar, dan memang kita itu ada obrolan santai ya Teh selama kami ini jadi dokter. Nih kalau pasiennya udah rewel, dokternya harus nenangin ya, nanti terjadi perdarahan lah, anaknya sesek lah. Nah itu anekdot sebetulnya tidak benar, tapi kita harapkan pasien dengan, ya makanya kontrol ke pusat kesehatan, boleh ke bidannya, boleh ke puskesmas dengan KIA-nya, kontrol di pusat primer, sekunder, atau tersier hospital besar, rumah sakit ibu dan anak. Nah itu kontrol teratur itu menyebabkan nyaman, dilihat perkembangan bayi, sehingga dengan di ayom 9 bulan ini, ya apa kehamilannya diajak mendengar ngaji ya, murotalnya, ya harus rileks, olahraganya, itu menyebabkan persiapan kehamilannya, walaupun nanti endingnya ini cerita sesar ya, endingnya sesar, gak ada masalah. Karena dari awal, saya diciptakan Allah juga untuk ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya dikasih hamilnya begini begitu, insyaallah alhamdulillah terus begitu. Sebenarnya kuncinya teh kalau lahir normal, kalau marah-marah sobek daerah kewanitanya juga besar nanti. Kakinya susah buka karena tidak rileks gitu ya. Jadi bukan saja cerita sesar ini menyimpang sedikit, karena memang persalinan dua macam. Tata caranya bisa persalinan lewat daerah kewanitaan atau juga vaginal delivery atau seksio sesaria. Begitu sih introduction-nya.
1: Baik.
0: Panjang.
1: Alhamdulillah menjadi semakin jelas ya, Dr. Widya Stuti, terkait dengan semakin mengenal

0: Franky, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah termasuk pada salah satu bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, ceklis satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah.
1: Kok ada lagi?
2: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
1: Semua masalah
2: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu
1: dan Maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, di Gaza, bumi tidak mengenal salju. Namun suhu rendah di sana terasa mencekik, jauh lebih pahit dari musim dingin di belahan dunia lain. Dingin itu bukan sekedar cuaca. Ini adalah perpaduan kejam antara keterbatasan pangan, status pengungsi abadi, dan pengepungan yang tak berujung bagi 2 juta lebih penduduk. Saat dunia menyambut November sebagai pembuka musim dingin, bagi warga Gaza, ini adalah trauma berulang. Musim dingin ketiga yang dilewati di bawah tenda rapuh tanpa perlindungan memadai. Badan PBB melaporkan ratusan ribu keluarga menghadapi ancaman nyata. Hujan pertama saja sudah merendam tenda-tenda, membuat mereka rentan penyakit dan suhu ekstrim. Kondisi dingin kini menjadi tantangan mematikan kedua yang harus mereka hadapi setelah guncangan konflik. Jangan biarkan mereka kedinginan dan sakit tanpa bantuan. Uluran tangan sahabat MQ sangat berarti. Amanah kemanusiaan global, Amal, hadir untuk memberikan selimut, tenda hangat, dan obat-obatan. Donasi sekarang juga melalui rekening BSI nomor 550-550-4442. Konfirmasi donasi hubungi 0812-6160-9191. Bersama, kita jaga kehangatan Gaza di musim dingin.
5: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com. MQFM Radio. Sahabat MQ, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya zaman telah kembali seperti keadaannya pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Setahun itu ada 12 bulan, di antaranya ada 4 bulan haram, 3 bulan berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, serta Rajab Mudhor, yang terletak di antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Dokter Widya Stuti, izin saat ini sudah ada nampaknya yang penasaran begitu ya dan bertanya. Ada dari Ibu Rahma di Buah Batu, dokter, yang bercerita bahwasannya Ibu Rahma ini tengah mengalami kehamilan atau hamil sudah 36 minggu dan posisi bayi ternyata masih sungsang, dokter. Dokter menyarankan adanya operasi sesar. Akan tetapi sahabat kita ini masih berharap untuk bisa melahirkan normal, dok. Pertanyaannya adalah apakah posisi janin tersebut masih bisa berubah di usia kehamilan ini dan kapan kemudian waktu ideal untuk bisa memastikan pilihan lahiran, Dokter Widya Stuti. Silahkan.
1: Baik. Jadi begini, pada saat posisi sungsang atau pantatnya di bawah nih bayi ya, kepalanya di atas, itu yang disebut sungsang dulu. Ada yang disebut sungsang kaki, yaitu termasuk bokong kaki atau memang kaki murni, jadi kakinya lebih ke bawah ke daerah panggul, atau agak sedikit oblik tapi tetap sungsang. Nah, pada prinsipnya pertama adalah 36 minggu itu pada kehamilan pertama diharapkan sudah masuk panggul. Jadi kalau 36 minggu pantatnya sudah masuk ke dalam panggul, tidak bisa lagi muter. Tata cara dari awal kehamilan, apakah mulai mengepel setiap hari, sujudnya, child pose-nya, yoganya, jalan paginya, insya Allah sudah dilakukan oleh ibu. Tetapi perlu diingat bahwa mules tidak dengan posisi apapun, Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan mules alami. Ada hormon oksitosin, ada hormon payudara yang meningkat yang menyebabkan ASI itu 36 minggu sudah mulai mules alami. Jadi kalau di 37 38 minggu ternyata mules dan pecah ketuban, maka yang berbahaya adalah kakinya keluar satu, lalu terjepit, atau daerah bokongnya masih mengambang tetapi ada tali pusat yang keluar. Nah, itu yang menyebabkan hal-hal jadi emergensi. Betul sekali dokternya menyarankan sesar, tetapi bukan atas indikasi memang dokter. Itu salah satunya yang harus sangat-sangat diterima. Silakan dicoba sampai 37 minggu untuk belajar nungging, sungsang, mengepel ya, dan lain-lain. Tetapi kalau di 37 minggu, 9 bulan sudah cukup bisa melahirkan, minimal 37 minggu, kan sudah diberi kontraksi alami. Lahir waktu dokter di puskesmas di Bogor Selatan, di Cianjur, 37 minggu pasiennya sudah pada mulus ibu hamilnya, ya ada yang lahir di Paraji, ada yang nyangkut dibawa ke puskesmas kami, ada hal-hal tertentu memang mulus alami, dari Allahnya sudah diberikan mulus. Jadi itu mengapa dokter tidak menyarankan sampai 40 minggu sungsang, karena kalau anak pertama jalan lahirnya pertama belum dilalui, yang kedua tiba-tiba pecah ketuban, ibunya juga bahasa Sunda mah ginggiapen, maaf ya, yang ada daerah saya dengar relay di Wonosobo, tempat kelahiran saya, itu kaget-kaget gitu, bingung keluarganya, tengah malam pecah ketuban bawa, karena saya mengalami 2 hari yang lalu, sungsang pecah ketuban jam 11 malam, jadilah operasi jam 1 malam begitu, karena takut terjepit. Nah, menghindari itu, betul sekali dokternya memberi pilihan, tapi sudah disampaikan, ini loh, silahkan mencoba sampai 37, kalau 37 tidak masuk panggul, sebaiknya minimal 38 minggu itu sudah matang, sampai 40, kita harapkan. Juga ada perhitungannya, apakah ada lilitan sungsangnya, apakah ketubannya mulai kurang yang kita sebut oligohidramnion. Jadi dokternya akan memberi jalan dulu, tetapi biasanya 38 minggu pun sudah disarankan untuk sesar. Begitu, kalau tak sungsang itu bahayanya. Kalau pembukaannya kecil, pecah ketuban, tali pusatnya ikut terbawa. Karena kalau bokong itu kan ada celahnya, kalau letak kepala, pecah ketuban, kepalanya turun, menutup daerah jalan lahir pembukaan, nggak ada masalah. Yang paling ditakuti ada tali pusat menumbung keluar, atau pernah saya mengalami ya, dengan pengalaman saja, bukan dokternya pinter, saya ditelepon oleh rumah sakit di Pasteur, dok, ini kakinya keluar satu, dipegang oleh bidannya, digorong sampai kamar operasi, masih kakinya dipegang satu oleh bidannya, dimiringkan, dioperasi spinal, langsung kami operasi ditarik dari atas. Ya biru-biru sedikit tapi gak apa-apa, karena kakinya terjepit dan pembukanya kecil, keluar satu kakinya. Masya Allah, ya selamat-selamat insya Allah. Alhamdulillah waktu itu saya tahun berapa itu, saking sudah berdiri lama rumah sakit di Jalan Pasteur. Gitu ceritanya. Jadi supaya ikhlas menerima, boleh jadi bentuk panggulnya lebih bulat atau bentuk rahimnya. Nah itu pasti dokternya sudah menjelaskan mengapa dengan posisi sungsang atau kurang ketuban sehingga waktu pada saat 7 bulan kurang muter. Pasti sudah menjelaskan. Jadi ibu, bahasa guru saya ya, ini sing ikhlas gitu kan. Benar gak Teh Siva?
0: Betul.
1: Kita dengan gurunda ya gitu, sing ikhlas. Semua karena izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi silakan ikhtiar maksimal. Apakah menambah air ketuban, apakah mengepel dulu, tapi tidak jadi ngepel 2 jam malah pecah ketuban. Sekarang tidak boleh. Hamil itu 9 bulan, sekolah SD juga 6 tahun. Gak bisa langsung beratnya 2 kilo setengah begitu. Jadi dilalui saja. Dok, aku masih ada seminggu nih, mau ngepel setiap hari 15 menit, kemudian habis sholat, selesai sholat, sujud lagi untuk child pose namanya nih chest position, diajari dulu gitu ya. Ditambah lagi dengan cairan, air ketubannya yang banyak. Nah, kalau memang tidak bisa, yang ikhlas ya Bu. Semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jawabannya jadi panjang.
0: Baik, masyaallah, alhamdulillah.
1: Ya, thank you, Pak.
0: Baik, terima kasih Dr. Widya Stuti atas jawabannya untuk sahabat kita yang bertanya tadi ya. Dan kali ini juga kembali menyapa dokter, ada sahabat Utik di Yogyakarta yang bertanya terkait dengan adakah dampak dari operasi sesar untuk di tahun-tahun kedepannya dokter.
1: Maaf, diulangi apa?
0: Ini terkait pertanyaan dari sahabat Utik di Yogyakarta terkait dengan adakah dampak dari operasi sesar untuk sampai ke tahun kedepannya dokter. Apakah dampaknya ini akan berpengaruh juga pada kehamilan selanjutnya atau seperti apa dokter?
1: Dampaknya adalah begitu. Perkelaminan vaginam saja karena otot terobek dengan alami ya, yang tidak digunting dan digunting, vaginanya sempit, maaf ya bahasanya, itu kan dampaknya ada organ yang terbuka kemudian dizahir, otot-otot terkadang terasa masih agak nyeri karena disatukan. Nah kemudian yang kedua, mohon izin satu menit jawab aja karena ada mau Nah kemudian yang kedua, pada saat nanti di rahim juga kan menjahit itu 6 lapis, jadi tidak dibuka langsung ketemu rahim, ada namanya daerah otot, di atasnya daerah kulit, di bawah kulit ada lemak. Mohon izin tidak disamakan dengan ayam, tapi di bawah kulit ayam itu ada lemak-lemaknya. Nah seperti itu ya, apa namanya, tubuh kita itu. Kemudian daerah pembungkus usus namanya peritoneum dibuka kembali. Nah itu ada otot-otot yang robek dengan cara yang baik ya, robekannya itu kemudian kita jahit kembali.
0: Baik.
1: Nah, oleh karenanya ya betul. Betul. Ya maaf ya, sambil menjawab apabila ada persalinan konsul dari bidan bangsa. Mohon maaf, ada dua tadi calon bersalin saat kemudian sudah lahir. Mohon maaf ya pendengar semuanya, ini ada emergency barusan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah karena dijahit itu ada rasa-rasa nyeri. Tapi dampak yang, jadi karena sesar sehingga ibunya tidak bisa aktiviti, enggak. Karena caranya hanya kalau daerah vagina itu 2-3 lapis, kalau daerah perut sampai 6 lapis, menjahit sampai kulit. Jadi penyembuhannya betul lebih lama sedikit, ada yang seminggu, 2 minggu lebih nyeri. Sekarang metodenya sudah sangat bagus, bayi ibunya bisa mendengar yang disebut spinal, erak, epidural dan lain-lain. Caranya sesarnya juga, dulu saya mengalami di daerah Sumedang, ingat saya, kalau di film-film itu dibekep bau kloroform yang film zaman dulu tuh, kalau membius, penjahat membius, ini cerita aja. Kami pernah masih dapat dengan ether. Jadi sambil operasi ibunya dikasih ether-ether sedikit, dokter yang menjahitnya ikut-ikut leng-lengan, agak teler karena itu zaman ya pernah ngalamin, karena masih memakai ether namanya. Baunya kebau juga oleh dokter kandungan, jadi kita suka menjahitnya leng-lengan. Ingat di daerah dulu saya pernah kebagian yang menjahitnya dengan biusnya itu. Nah, sekarang udah bagus banget. Biusnya tuh sudah dengan yang tata caranya sangat minimal ya kita sebutnya. Menjahitnya pun sudah sangat minimal sakitnya ya, memang dengan pemberian obat sakit ya untuk otot, untuk rahim. Nah, dampak kedua dilihat apakah bisa nanti melahirkan untuk normal atau tidak pada saat berikutnya, apakah bisa setelah 2 tahun hamil kembali jadi tahun ketiga, mau VBAC namanya ya, setelah sesar mencoba melahirkan normal, atau nanti dokternya menentukan memang panggulnya sempit ya kan, memang yeah, karena placenta previa, karena anak pertama karena placentanya ariannya di bawah, anak kedua ariannya di atas. Kebetulan, maaf, tidak ada yang kebetulan, semua atas izin Allah, kepalanya turun ke bawah, segmen bawah rahim atau daerah rahimnya tebal, jadi akan dicoba normal tidak masalah. Dokternya dengan keahliannya, dengan sekolahnya akan menentukan, boleh Bu kita coba feedback. Nah seperti itu ya, tidak ada dampak yang krusial untuk ibunya tidak, karena rahimnya sama. Kalau saya selalu menjelaskan ya, rahimnya sama, asinya sama, hormonnya sama. Tuh kalau sesar katanya asi darahnya jadi sedikit, tidak.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Dr. Widya Stuti atas jawabannya. Dan kali ini kita juga menyapa, mungkin sedikit keluar tema, Dr. Wid ini dari Ibu Iim di Garut, bertanya tentang kasus anaknya dokter yang memiliki anak perempuan usianya 19 tahun. Dan setiap haid anak perempuan dari Ibu Iim ini selalu merasa kesakitan, bahkan terkadang sampai pingsan dokter. Sudah diperiksa juga sampai USG, ternyata diketahui tidak ada apa-apa sebetulnya. Tapi dokter justru ada yang menyarankan untuk dinikahkan dokter. Yang ingin ditanyakan, apakah benar kalau menikah itu menjadi solusi agar pada saat haid tidak terasa nyeri lagi dokter? Mohon penjelasannya dok. Silakan dokter.
1: Bisa betul, bisa tidak. Tapi memang betul zaman di puskesmasnya, dok ini sakit wae, kawinkannya dok. Nah gitu ya bahasanya. Kawin. Betul, jadi begini. Ada beberapa wanita itu kan punya beberapa hormon ya. Jadi ilmu mudahnya estrogen, progesteron dan lain. Hormon yang imbalan, yang tidak seimbang itu, nomor satunya sebenarnya harusnya olahraga teratur. Yang kedua dari makanan. Ketiga dari obat. Obatnya gak usah, gak perlu obat-obatan. Sebenarnya gadis-gadis ini olahraga teratur, maaf ya, bahasa sekarang mah mager, olahraganya setengah jam kemudian digasibunya 2 jam duduk-duduknya begitu ya. Mungkin di daerah Jogja gak ngerti gasibu, gak apa-apa ya teh. Nah, jadi maksud saya dengan olahraga teratur, dengan diet karbohidrat, makanannya banyak sayur, antioksidan, hormonnya menjadi stabil. Jadi pada saat premenstrual atau menstruasi, krampingnya berkurang. Yang ketiga memang betul dengan USG. Ada bakat-bakat kista yang kecil yang memang tidak kelihatan, endometriosis interna, itu juga bikin sakit. Tetapi sebelum didiagnosa itu atau memang tidak, menstabilkan hormon gak bisa dua, karena dengan kehamilan hormonnya meningkat selama 19, dipakai lagi menyusui. Jadi memang betul salah satunya mengurangi untuk kram perut. Tapi silakan Bu, kan anaknya mungkin sedang sekolah nih gadisnya, coba ditemani untuk dikasih jadwal, yuk apa mau berenang, mau kardio lari, mau ikut basket sama temen-temennya, mau badminton, diaturkan selain belajarnya, selain les-lesnya, biasanya gadis-gadis ya kalau masih SMA atau sedang kuliah gitu. Tidak zamannya lagi anak 14 tahun, 18 tahun dinikahkan. Karena memang sistem reproduksi yang terbaik ya usia 21, 22 sampai 35. Belum waktunya juga menikah gitu. Tetapi memang betul, dulu karena gak ada solusinya, kami juga, saya waktu di puskesmas tidak ada. Tahun 90 itu, 92 belum ada USG. Jadi kami kira-kira aja ini dipegang-pegang perutnya saja, baru dikirim ke kota cukup-cukup. Butuh biaya dan lain-lain. Ya kebetulan usianya memang 20 tahun, 20 kawinin aja lah gitu. Dok benar, ini udah anak dua gak sakit. Memang itu teorinya agak sulit diterima, tapi memang hormonnya jadi stabil dengan perhitungan selama 9 bulan dipakai untuk kehamilan, kemudian persalinan. Kan terjadinya kehamilan ada beberapa teori sih, soal itu adanya keseimbangan hormonal, estrogen, progesteron dan hormon-hormon lain. Begitu jawabannya.
0: Baik. Terima kasih Dr. Widya Stuti atas jawabannya. Dan tadi dari Garut, kini kita menyapa di Jakarta, ada sahabat Tiwi dokter yang bercerita bahwasannya saat ini sahabat kita di Jakarta sudah berusia 39 tahun dok, dan belum dikaruniai anak. Pertanyaannya adalah, apakah jika takdirnya Allah kemudian mengizinkan bisa hamil di usia yang 39 tahun lebih, nanti masih bisa melahirkan normal dok? Mohon penjelasannya. Silakan dok.
1: Jawabannya bisa banget. Jangan seorang dokter itu mencat ini itu, karena semua Allah yang punya. Jadi jawaban saya itu karena memberi gambaran. sebagian memang ada sejawat. Usia sel telur ya, sel telur itu yang dipunyai wanita sampai usia 55 sel telurnya nanti menopause. Tetapi sel telur yang baik di usia 20 tahun, apakah yakin 20? Ini kan ilmunya reproduksi ya, ilmunya dokter sampai usia 35. Tetapi saya punya pasien kemarin 48 tahun baru melahirkan normal. Gitu ya. Ah, dokter ini membuat yang udah tua-tua katanya yang risiko 40 tahun masih dibolehkan hamil. Saya pribadi masih boleh. Tapi kan sekarang lebih maju. Sebelum hamil periksa salurannya, periksa sel telurnya, vitaminnya sebebet, maaf bahasa Sunda mah. Vitaminnya sekresek, sekantong plastik sedang asam folatnya, DHA-nya, kalsiumnya, banyak vitaminnya. Jadi enggak usah takut, tapi periksakan dengan baik dulu Bu, yang benar bahwa itu sel telurnya diperbaiki, diberikan apa namanya vitamin-vitamin yang baik, makanannya juga banyak sekarang, apalagi di Indonesia 1000 sayuran ya cukup yang matang. Nah seperti itu nanti persiapan kehamilannya waktu mau melahirkan normal, silakan saja tadi kembali apakah posisinya baik, apakah sudah masuk panggul kepalanya, tidak ada halangan dengan penyakit hipertensi dan lain-lain. Silahkan saja. Dan pada saat kehamilannya tadi persiapannya, olahraga dari awal, jalan kakinya 10 menit sampai pada saat mau bersalin setengah jam, itu persiapannya dulu. Kalau dijawab bisa, bisa banget. Nah di perjalanan kehamilan yang kontrol persiapannya, persiapan kehamilan, kemudian kehamilannya dan persiapan persalinan, itu justru yang diperlukan. Kalau jawab bisa, enak aja dokter ngomong bisa.

0: Jadi boleh saja mau vaginal delivery, kenapa tidak? Tapi itu persiapan saya kembalikan semuanya. Gitu ya Bu ya. Jadi semangat kalau mau berkali normal.
1: Baik, terima kasih Dr. Widya Suti atas jawabannya untuk sahabat kita di Jakarta yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Dan pertanyaan terakhir dokter kali ini datang dari Cilenyi, yang juga menjadi penutup dokter. Ini dari Ibu Yani yang bertanya bahwasannya beberapa waktu ke depan akan segera menjalani operasi sesar karena adanya placenta previa. Kemudian pertanyaannya adalah apa yang kemudian harus dipersiapkan dok, sebaik itu secara medis maupun juga mental sebelum operasi agar nanti prosesnya berjalan lancar dan pemulihannya bisa optimal dok. Mohon nasihatnya.
0: Sekalian closing. Baik. Nomor satu adalah bahwa 24 jam milik Allah. Zikrullah ya sahabat-sahabat MKFM, zikrullahnya, vitamin Qurannya, baru Bu persiapannya. Insya Allah semua atas izin Allah, dokternya siap, alat medisnya, kalau finansial juga insya Allah siap, maaf, tata cara apapun juga insya Allah sudah dipersiapkan, ada BPJS juga, bukan gratisnya, tapi yang persiapan mental, sebetulnya justru awalnya adalah mentalnya. Seksus tidak semua, saya sering mengoperasi sejawat dokter, dokter aduh stres saya, padahal dokter, betul nggak? Dokter pun manusia Bu, jadi ada stresnya, hormonnya naik turun, tegang, tensinya nanti naik. Jadi memang persiapan awal harus siap Bu, apapun sesar atau normal, tubuh ibu harus sehat. Olahraganya ya 15 menit, kalau placenta previa tidak boleh banyak-banyak karena takut kontraksi kan. Mohon maaf kepada bapaknya, tidak hubungan mengeluarkan sperma di dalam karena takut kontraksi, betul? Kemudian yang ketiga, daripada nanti jadi emergency, itu yang paling menyebabkan semua keluarganya tegang, dokternya pun tegang. Jadi istirahat dulu seminggu sebelum operasi, karena ibu dengan persiapan makanannya supaya tidak anemia ya. Walaupun lahir normal juga tidak boleh anemia. Zat besinya, sayurannya, ikannya, dagingnya, telurnya, nasinya cukup-cukup saja. Karena kalau karbohidrat membuat ibunya besar. Saya suka bilang, Bu jangan banyak-banyak karbohidratnya, emaknya gede, bayinya kagak gitu ya. Jadi itu persiapan yang terakhir itu aja. Sebagai closing, mau lahir normal, lahir sesar, itu semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, ketemu dokternya siapa, rumah sakitnya mana, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala, caranya bagaimana, finansialnya bagaimana, semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagai penutup, mau lahir normal, lahir sesar, semua diciptakan Allah itu sudah ada jalannya masing-masing. Yang ikhlas, yang sabar, jangan lupa vitamin Q-nya, Quran ngajinya, sedekahnya ya, berbagi dengan orang lain. Itu ada di terakhir penutup, bahwa ada yang saya dapat dari Bunda hadis muslim, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain, baik dokternya, baik ibunya, untuk anaknya, keluarganya. Barang siapa yang ingin menjadi sebaik-baiknya manusia, maka hendaklah ia menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain, dari hadis Tirmidzi dan Muslim. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sekali lagi kalau kurang-kurangnya, masih ada kaget-kagetnya bicaranya, putus-putusnya, semuanya kurangnya dari saya, yang baik-baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Siva dan semua pendengar MKFM.

0: demi pena dan apa yang mereka tuliskan.
1: Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun.
0: Dengan karunia Tuhanmu, engkau Muhammad bukanlah orang gila.
1: Wa inna laka la ajran ghayra mamnun.
0: Dan sesungguhnya engkau pasti mendapat pahala yang besar, yang tidak putus-putusnya.
1: Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim.
0: Dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur.
1: Fasatubsiru wa yubsirun.
0: Maka kelak engkau akan melihat dan mereka orang-orang kafir pun akan melihat.
1: Bi ayyikumul maftun.
0: Siapa di antara kamu yang gila?

0: Sungguh, Tuhanmu, Dialah yang paling mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan Dialah yang paling mengetahui siapa orang yang mendapat petunjuk.
1: فَلَا تُطَعِ الْمُكَذِّبِينَ
0: Maka janganlah engkau patuhi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah.
1: وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ
0: Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka bersikap lunak pula.
1: وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ
0: Dan janganlah engkau patuhi setiap orang yang suka bersumpah dan suka menghina.
1: هَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ
0: Suka mencela, yang kian kemari menyebarkan fitnah.
1: مَنَّاعٍ لِّلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Yang merintangi segala yang baik, yang melampaui batas, dan banyak dosa.
1: عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ
0: Yang bertabiat kasar. Selain itu juga, terkenal kejahatannya.
1: أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ
0: Karena dia kaya dan banyak anak.
1: إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ
0: Apabila ayat-ayat kami dibacakan kepadanya, dia berkata, Ini adalah dongeng-dongeng orang dahulu.
1: سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ
0: Kelak dia akan kami beri tanda pada belalainya.
1: إِنَّ

Sungguh, kami telah menguji mereka orang musyrik Mekah, sebagaimana kami telah menguji pemilik-pemilik kebun. Ketika mereka bersumpah, pasti akan memetik hasilnya pada pagi hari. Tetapi mereka tidak menyisihkan dengan mengucapkan, insya Allah.

0: Lalu kebun itu ditimpa bencana yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur.
1: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ
0: Maka jadilah kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita.
1: فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ
0: Lalu pada pagi hari mereka saling memanggil.
1: أَنِ اغْدُوا عَلَى حَرْثِكُمْ إِن كُنْتُمْ صَارِمِينَ
0: Pergilah pagi-pagi ke kebunmu jika kamu hendak memetik hasil.
1: فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ
0: Maka mereka pun berangkat sambil berbisik-bisik.
1: أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينَ
0: Pada hari ini, jangan sampai ada orang miskin masuk ke dalam kebunmu.
1: وَغَدَوْا عَلَى حَرْدٍ قَادِرِينَ
0: Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalangi orang-orang miskin, padahal mereka mampu menolongnya.

0: Maka ketika mereka melihat kebun itu, mereka berkata, "Sungguh, kita ini benar-benar orang-orang yang sesat."
1: Bal nahnu mahrumun.
0: Bahkan kita tidak memperoleh apapun.
1: Qala awsathuhum alam aqul lakum laula tusabbihun.
0: Berkatalah seorang yang paling bijak di antara mereka, "Bukankah aku telah mengatakan kepadamu, mengapa kamu tidak bertasbih kepada Tuhanmu?"

0: Mereka mengucapkan, "Maha suci Tuhan kami. Sungguh, kami adalah orang-orang yang zalim."
1: فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ.
0: Lalu mereka saling berhadapan dan saling menyalahkan.
1: قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ.
0: Mereka berkata, "Celaka kita. Sesungguhnya kita orang-orang yang melampaui batas."

0: Mudah-mudahan Tuhan memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik daripada yang ini. Sungguh, kita mengharapkan ampunan dari Tuhan kita.
1: Kadzalikal 'adzab wa la'dzabul akhirati akbar law kanu ya'lamun.
0: Seperti itulah azab di dunia. Dan sungguh, azab akhirat lebih besar sekiranya mereka mengetahui.
1: Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im.
0: Sungguh, bagi orang-orang yang bertakwa, disediakan surga yang penuh kenikmatan di sisi Tuhannya.
1: أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ.
0: Apakah patut kami memperlakukan orang-orang Islam itu seperti orang-orang yang berdosa, orang kafir?
1: مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ.
0: Mengapa kamu berbuat demikian? Bagaimana kamu mengambil keputusan?
1: أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ.
0: Atau apakah kamu mempunyai kitab yang diturunkan Allah yang kamu pelajari?
1: إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ.
0: Sesungguhnya kamu dapat memilih apa saja yang ada di dalamnya.

0: Atau apakah kamu memperoleh janji-janji yang diperkuat dengan sumpah dari kami, yang tetap berlaku sampai hari kiamat, bahwa kamu dapat mengambil keputusan sekehendakmu.
1: Salhum ayyuhum bidzalika za'im.
0: Tanyakanlah kepada mereka, siapakah di antara mereka yang bertanggung jawab terhadap keputusan yang diambil itu?

0: Atau apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu? Kalau begitu, hendaklah mereka mendatangkan sekutu-sekutunya, jika mereka orang-orang yang benar.
1: Yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila as-sujud fala yastati'un.
0: Ingatlah pada hari ketika betis disingkapkan dan mereka diseru untuk bersujud, maka mereka tidak mampu.

pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan. Dan sungguh, dahulu di dunia, mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukan.

0: maka serahkanlah kepadaku urusannya. Dan orang-orang yang mendustakan perkataan ini, Al-Quran, kelak akan kami hukum mereka berangsur-angsur dari arah yang tidak mereka ketahui.
1: Wa umli lahum inna kaydi matin.
0: Dan aku memberi tenggang waktu kepada mereka. Sungguh, rencanaku sangat teguh.

0: Ataukah engkau Muhammad meminta imbalan kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan hutang?
1: Am 'indahumul ghaib fahum yaktubun?
0: Ataukah mereka mengetahui yang gaib lalu mereka menuliskannya?

Maka bersabarlah engkau Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, dan janganlah engkau seperti Yunus, orang yang berada dalam perut ikan, ketika dia berdoa dengan hati sedih.

0: sekiranya dia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, pastilah dia dicampakkan ke tanah tandus dalam keadaan tercela.
1: Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin.
0: Lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang yang saleh.
1: Wa in yakadul ladzina kafaru la yuzliqun.

0: Dan sungguh, orang-orang kafir itu hampir-hampir menggelincirkanmu dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengar Al-Quran dan mereka berkata, "Dia Muhammad itu benar-benar orang gila."
1: وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ
0: Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam.
1: صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
2: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi, Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum, la aziidannakum, Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sumsum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai. Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur. Dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala.
4: Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan asar untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan sholat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurah.

saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. M-Kisore.

Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Seperti halnya Ar-Rahman, kata Ar-Rahim juga berasal dari kerohiman Allah. Kerohiman Allah sempurna dan menyeluruh, tammah wa ammah, yakni kesempurnaan kerohiman yang menyeluruh karena meliputi pihak yang patut dan tidak patut menerimanya. Allah Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih, meliputi cakupan dunia dan juga akhirat, kebutuhan paling sederhana dan karunia khusus atas mereka. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, rujukan ayat yang menunjukkan makna Ar-Rahim terdapat dalam Al-Quran Surat Fussilat ayat kedua. Diriwayatkan berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, penghuni surga itu ada tiga golongan. Yang pertama, orang yang mempunyai kekuasaan, adil dan suka bersedekah. Kemudian orang yang penyayang, lembut hati kepada sesama kerabat dekat dan sesama muslim. Dan terakhir, golongan yang suka menjaga diri, menyucikan diri, dan mempunyai keluarga. Hadis riwayat Muslim. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Ar-Rahim. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wala yaghfiru dhunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sungguh aku telah menzalimi diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak, sedangkan tidak ada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Maka ampunilah aku dengan suatu pengampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asmaul Husna yang ketiga. Allah Ar-Rahim yang Maha Pengasih.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai Haji Perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik.

0: lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkorban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
2: Bro, lu ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
3: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
2: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak, sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
3: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
2: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
3: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
2: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
3: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
4: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program wakaf pengembangan pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf pengembangan pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
5: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145.
0: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com. MKFM Radio. Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.

Allah Al-Malik yang Maha Raja. Al-Malik memiliki esensi bahwa Allah tidak membutuhkan wujud apapun. Akan tetapi, setiap wujud yang ada akan selalu membutuhkannya. Siapapun dan apapun yang ada di alam semesta ini, tidak akan ada yang dapat melepaskan diri dari Allah, baik secara esensi maupun sifat, keberadaan, dan kelangsungan hidupnya. Seperti inilah Raja yang mutlak. Dalam hadis yang disebutkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Agung dan Maha Tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Akulah sang raja, bagi siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Sahabat MQ, raja di kalangan manusia adalah orang yang tidak diperintah oleh siapapun kecuali Allah Ta'ala. Dia memerintah kerajaannya sejauh para tentara dan rakyatnya menaatinya. Namun, jika ditelisik lebih dalam, maka akan kita temukan bahwa kerajaan sesungguhnya adalah hati dan jiwa. Tentaranya adalah selera, amarah dan kasih sayang, dan rakyatnya adalah panca indera dan anggota tubuh lainnya. Sahabat MQ, berikut di antara amalan doa yang menggunakan Asma Al-Malik adalah doa yang biasa kita bacakan saat zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wahuwa ala kulli syai'in qadir. Kami telah memasuki waktu petang, dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan tiada sekutu baginya. Sahabat MQ, mari lafalkan bersama Asma'ul Husna yang keempat, Allah Al-Malik yang Maha Raja.

0: Aquí sore. FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Basa Momarmita. Mana keluarga bagi saya itu adalah satu sekoci yang bisa menghantarkan kita kepada dermaga surga. Karena sesungguhnya keluarga, kalau kita perhatikan dalam hadis riwayat Barok bin Azib, manusia itu kalau nanti sudah pada kematiannya, ketika dia di alam barzah sudah menyelesaikan pertanyaan mungkar dan nakir, maka dia berteriak. Tahukah kita teriakan apa itu? Teriakannya adalah, Ya Rob, akimisa ahata arsi ila ahli. Ya Robku, tolong segerakan kiamat supaya aku lekas bertemu dengan keluargaku. Disitulah kita faham, memori yang tidak pernah jatuh, memori yang tidak pernah rontok, walaupun kita sudah melewati dahsyatnya kematian, ternyata pertama kali yang diminta oleh orang yang meninggal dunia itu bertemu lagi dengan keluarga. Karena keluarga itu adalah sekoci menuju kepada dermaga surga. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di MGFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'imanihim. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Qur'an karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabatnya. Hadirin, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus program Inspirasi Quran bersama dengan Baitul Quran Darut Tauhid dengan judul yaitu Tahsin Sabiq. Alhamdulillah Rabbil Alamin, di sore hari ini insyaallah kita bersama-sama akan belajar Sabiq 4 ya. Nah, alhamdulillah di Darut Tauhid, terkhusus di unit Baitul Quran Darut Tauhid, kita ada metode khusus tahsin Al-Quran, yaitu metode sabiq, sabar belajarnya, istiqomah latihannya. Nah, ini terdiri dari 4 jilid, dari mulai sabiq 1 dengan sabiq 4. Ya, setiap jilid ada 12 judul. Alhamdulillah kita sekarang sudah mencapai di sabiq yang keempat ya. Baik para pendengar yang dirahmati Allah, kita berlanjut ke pertemuan satu di sabiq keempat, yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Nah, sabiq keempat ini merupakan lanjutan mungkin ya dari praktek-praktek yang kita laksanakan di sabiq dua ya. Nah, di sabiq dua itu kita banyak mempraktekkan bacaan-bacaan tetapi belum ke dalam istilah-istilah hukumnya. Nah, barulah nanti di sabiq 4 ini maka baru dijelaskan nama-nama hukumnya. Baik, judul yang pertama yang akan kita pelajari di sore hari ini pendengar semuanya yaitu hukum nun sukun dan tanwin. Ya, saya ucapkan sekali lagi ya, hukum nun sukun dan tanwin. Nah, tanwin menurut bahasa adalah at-taswit atau bersuara. Adapun menurut istilah adalah nun sukun zaidah atau nun sukun tambahan yang terdengar pada akhir isim atau kata benda ketika wasol dan tidak ada secara rosem atau penulisan ketika waqaf. Ya. Baik, saya akan ulangi lagi ya. Menurut istilah adalah nun sukun zaidah atau nun sukun tambahan yang terdengar pada akhir isim atau pada akhir kata benda ketika wasol atau bacaan yang disambung. Dan tidak ada secara rosem atau penulisan ketika waqaf atau bacaannya berhenti. Maksud zaidah ya, yaitu bukan asli tetapi terdengar dalam pengucapan. Tidak secara rosem artinya huruf nun sukun yang terdengar pada tanwin hanya ada pada pengucapan namun tidak secara tulisan. Nah, seperti itu ya. Nah, secara umum apabila nun sukun atau tanwin, tanwin itu ada tanwin fathah atau fathah tain yang berbunyi an, tanwin kasroh atau kasroh tain berbunyi in, dan tanwin domah atau domah tain berbunyi un, bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka terbagi ke dalam 4 hukum. Nah, jadi kita coba bulatkan dulu ya, atau kita kasih poin-poin yang terpentingnya. Karena ini terkait hukum nun sukun dan tanwin, maka syarat yang pertama kita fokus ke nun sukun, berikutnya adalah tanwin tadi ya, an, in, un ya.
bertemu dengan 28 huruf hijaiyah. Nah, apabila syarat-syarat itu terpenuhi, maka terbagi ke dalam 4 hukum ya, para pendengar. Hukum yang besarnya apa saja? Yaitu izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, jadi sekali lagi, syaratnya ada nun sukun atau tanwin, an, in, un, bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka terbagi menjadi 4 hukum. Izhar, idgham, iqlab, dan ikhfa. Nah, jika diuraikan lebih mendetail, maka hukum ini terbagi menjadi 6 macam. Jadi ini dipecah lagi ya dari 4 tadi, yaitu izhar halqi. Tadi hanya izhar saja ya. Ya, izhar dibagi 2, izhar halqi, yaitu halqi itu artinya tenggorokan. Berarti huruf-hurufnya nih berasal dari huruf tenggorokan. Kita sudah belajar di sabik 3 huruf-huruf tenggorokan ya, makhrajul huruf dari al-halqi atau al-halqu. Hamzah, ainh, ghain, kha. Ah, itu ya. Terus izhar yang kedua yaitu izhar mutlak. Nanti kita akan jelaskan segmen berikutnya ya. Berikutnya yang dibagi 2 yaitu idgham ya. Ada idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah berarti dengan gunnah, dan idgham bila gunnah ya, atau bi ghairi gunnah, tanpa gunnah. Iqlab ya, dan ikhfa hakiki. Jadi ada 6 ya. Kalau tadi yang 4 itu izharnya masih 1, idghamnya masih 1. Yang 6 ini pembagiannya di 6 ini, idghamnya ada 2 dan izharnya ada 2. Izhar haki dan izhar mutlak. Berikutnya idgham bigunah dan idgham bila gunah. Baik ya, itu ke pembagian. Nah, maka kita coba uraikan satu persatu ya, para pendengar Inspirasi Quran yang dirahmati Allah. Kita perjelas nih supaya nanti kita bisa praktekkan bareng-bareng. Kita ke yang pertama dulu, patokannya dari sudah terbagi menjadi 6 tadi ya. Kita ke izhar halqi. Baik. Izhar menurut bahasa yaitu jelas ya. Sedangkan menurut istilah yaitu mengucapkan nun sukun atau tanwin secara jelas. Nah, jadi tadi secara bahasa baru jelas saja. Nah, dijelaskan di dalam istilahnya bahwa yang jelasnya itu adalah pengucapan nun sukun atau tanwin. Berarti jelas ya, an, in, un-nya jelas. Dengan apa? Tanpa memanjangkan gunnah. Nah, jadi tidak ada gunnahnya, tidak dipanjangkan, tidak ditahan. Ketika bertemu dengan huruf apa? Nah, tadi ya, hukum nun sukun dan tanwin ini, pertama tadi ada nun sukun dan tanwin. Nah, berikutnya huruf ya hijaiyah. Nah, untuk izhar halqi ini tadi sudah disebutkan ada 6 huruf halqi. Nah, hurufnya apa saja? Hamzah, berarti ya ain ha, dan ghain kha. Saya di dua-dua yaitu biar teringat ya, karena pembagiannya ada 3 halqi itu ya. Ada tenggorokan bagian bawah, bagian tengah, dan bagian atas ya, atau tenggorokan terjauh ya, di bawah itu terjauh, tenggorokan tengah, dan tenggorokan yang lebih dekat ya. Yang jauh tadi apa? Hamzah ha. Nah, itu yang paling jauh ya. Yang ke tengah apa? Ain ha. Yang paling dekat ghain kha. Nah, itu ya. Coba bisa diulang ya oleh para pendengar ya. Hamzah, ain, ha, ghain, kha. Baik, maka tadi dijelaskan bahwa apa? Pengucapan nun sukun dan tanwinnya jelas. Kita contohkan dulu di huruf hamzah ya. Ini ada lafad afaman. Nah, ini nun sukun nih, afaman. Ma ya berharakat fathah bertemu nun sukun, berarti afaman. Di depannya ada hamzah assasa. Nah, afaman assasa. Maka cara pembacaannya
ya, jelas nunnya dan tidak ditahan. Afaman assasa. Nah, afaman assasa. Seperti itu ya. Nah, baik. Ustaz dulu baru pendengar ya. Boleh ya seperti itu. Afaman assasa. Nah, seperti itu ya. Itu contoh nun sukun bertemu dengan hamzah. Bagaimana dengan tanwin? Nah, ini ada di lafad adzabun alimun ya. Adzabun ba berharokat dhammah tain. Bun bertemu dengan hamzah juga ya. Alim ya, kita sukunkan. Adzabun alim. Nah, kembali lagi jelas nunnya adzabun dan tidak ditahan. Adzabun alim. Nah, bisa dulu baru para pendengar ya. Adzabun alim. Nah, seperti itu. Baik, itu dari tenggorokan yang paling jauh ya. Nah, itu hamzah. Huruf yang keduanya tadi apa? Hamzah ha. Nah, ha. Ada di lafad wa minhu syajar ya. Wa minhu syajarun. Wa min ya, ini nun sukun nih masih. Mim berharokat kasroh bertemu nun sukun. Wa min. Hu ya, bertemu dengan hu. Ha berharokat dhammah. Maka sama. Tidak ada. Tidak ditahan. Ya, langsung saja ya. Wa min hu syajaru. Nah, seperti itu ya. Baik, berikutnya. Di huruf yang tenggorokan bagian tengah nih ya. Ada huruf ain dan ada huruf ha. Kita ke ain dulu ya. Nah, tadi sudah banyak contoh yang nun sukun. Sekarang kita contoh di tanwin ya. Nah, ini masih tanwin dhammah. Sami'un alim ya. Sami'un ain berharokat dhammah tain bertemu dengan ain berharokat fathah. Sami'un alim. Nah, seperti itu. Bila kita langsung ke huruf H, karena tentunya sudah banyak contohnya ya, insya Allah sudah bisa. Ini kita ke tanwin. Tanwin fathah ya. Ada nauran hamiyah ya. Nauran ro berharokat fathah tain bertemu dengan huruf H. Naron hamiyah. Nah, seperti itu ya. Jelas nunnya dan tidak ditahan bunyinya. Naron hamiyah. Baik. Itu huruf H. Kita beralih ke tenggorokan yang paling dekat. Hurufnya apa? Ghain kho. Nah, ghain ya. Kita ke tanwin fathah ya. Tanwin fathah. Afuwan ghafura ya. Waw berharakat fathah tain bertemu dengan ghain, maka nunnya jelas dan tidak ditahan bunyinya. Afuwan ghafura. Nah, bagus ya para pendengar. Huruf yang terakhir yaitu huruf kho ya. Nah, huruf kho di lafaz ini nun sukun ya. Waliman khafa maqama. Nah, ini mim berharakat fathah bertemu nun sukun. Waliman. Nah, di depannya ada huruf kho. Maka dibacanya nunnya jelas dan ditahan. Waliman khafa maqama. Nah, 6 contoh dari 6 huruf halqi tadi disebut apa para pendengar? Izhar halqi. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 6 huruf tenggorokan, hamzah, ain ha, ghain kho, maka dibacanya jelas nunnya dan tidak ditahan. Nah, itu hukum yang pertama ya para pendengar ya. Nah, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa dipraktekkan nanti ya, ketika
masuk di dalam tilawah rutin para pendengar semua ya, one day one juz tuh ya, ataupun ada ini ya, ada misalnya targetan sehari bisa khatam Al-Baqarah, nah itu bisa dipraktekkan ya di surat Al-Baqarah, setiap bertemu izhar haki maka dipraktekkan, nunnya harus jelas dan tidak ditahan. Contoh dalam ini ya, Al-Fatihah an'amta an'amta, nah itu sudah jelas yaitu izhar haki. Baik, insyaallah kita lanjut lagi bertemu kembali di segmen yang kedua setelah pariwara berikut ini.

0: MK, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Duh, checklist satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan, pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, sahabat MK, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar. Mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon, beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah 3 tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
5: Kenali MKFM lebih lengkap dengan klik mkfmnetwork.com.
6: MKFM Radio.
0: Sahabat MK, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria,
7: untuk perjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.

0: Baik, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita bertemu kembali di segmen kedua para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, terkhusus di program Inspirasi Quran. Kita masih di materi hukum nun sukun dan tanwin. Sebelum kita melanjut ke materi, ya, Alhamdulillah Rabbil Alamin, di Baitul Quran nih ada slogan satu rumah satu hafid. Ya, nah ini cita-cita kami bersama untuk membina umat Rasulullah SAW, minimal ada perwakilan di dalam satu rumah satu hafid. Nah, Alhamdulillah Baitul Quran sudah sekitar 11 tahun ini ya menghasilkan ratusan hufad 30 juz, dan tentunya yang kurang dari 30 juz pun insyaallah banyak ya, Alhamdulillah. Ya, bagi para pendengar semua yang ingin bergabung ya, insyaallah silakan bisa berkunjung ke Darut Tauhid ya. Nah, karena ada lembaga Baitul Quran Darut Tauhid. Baik, insyaallah kita berlanjut ke materi berikutnya. Kita tadi izhar sudah, kita berlanjut ke hukum idgham ya. Nah, Ustaz, bukannya dari 6 bagian tadi ada izhar, ada 2 bagian ya, ada izhar halqi dan izhar mutlak. Nah, ini rahasianya ya. Nah, rahasianya apa? Ternyata izhar mutlak ini secara ciri mirip dengan idgham, tetapi nanti prakteknya dia mutlak harus dibaca izhar. Nah, ini ya. Ayo kita langsung bedah di dalam hukum idgham ya. Baik, menurut bahasa idgham yaitu memasukkan atau meleburkan ya. Bisa kita bayangkan ya. Memasukkan itu berarti kita misalnya punya uang recehan ya. Uang recehan 500 ataupun 1000 ya. Dimasukkanlah ke dalam dompet kita. Maka sudah tidak terlihat biasanya ya, yang terlihat ya dompetnya saja. Uangnya ada di dalam, tetapi yang terlihat adalah dompetnya. Itu ya kalau kita bayangkan tuh memasukkan. Yang kedua, pengertian kedua secara bahasa meleburkan. Melebur itu misalnya besi ya, besi dimasukkan ke dalam dibakar oleh api yang begitu panas sehingga melebur ya. Sehingga besi yang asalnya padat melebur gitu ya, tidak terlihat lagi bentuknya gitu ya. Nah, mungkin seperti itu bayangannya ya. Yang tadi masuk ya, ada di dalamnya tetapi tidak terlihat, kedua melebur dalam bentuk yang lain. Adapun secara istilah ya, idgham yaitu menyatukan huruf nun sukun. Nah, ini nun sukun ya atau tanwin ya, kepada huruf yang berharokat sehingga huruf ya, kedua huruf menjadi huruf yang bertasydid ya. Ya. Jadi digabungkan ya dua huruf ya. Huruf-huruf idgham ada 6 yang tersusun dalam kata yarmaluna. Berarti yar, ya, ro, malu, ya, na, mim, lam, wau karena panjang ya, nun. Nah, berarti ada 6 ya. Nah, idgham tadi terbagi ke dalam 2 bagian. Idgham bi gunnah ya, dan idgham bila gunnah atau bi ghairi gunnah. Baik, kita ke yang pertama dulu ya, idgham bi gunnah. Tadi ya, memasukkan atau meleburkan nun sukun atau tanwin. Jadi, kembali lagi karena hukum nun sukun dan tanwin, berarti yang pertama yang harus kita cek itu, yang kita lihat itu nun sukun dan tanwinnya. Nah, kalau idgham ini berarti nun sukun dan tanwinnya masuk atau melebur ya ke dalam huruf berikutnya. Huruf apa? Nah, idgham bi gunnah ini ada 4 huruf. Ya, kalau tadi idgham ada 6 kan dibagi 2 ya. Idgham bi gunnah 4, berarti idgham bila gunnah 2 huruf. Idgham bi gunnah huruf-hurufnya adalah ya, nun, mim, wau ya, yan, mu ya, ya, nun, mim, wau. Nah, ini disertai dengan gunnah mutawalah, artinya dengung memanjang. Jadi selain nun dan tanwinnya masuk ke huruf 4 tadi, ke iya, ke nun, ke mim, ke wau, ya, dan disertai juga dengan gunnah mutawalah atau dengung memanjang. Seperti itu ya. Baik, kita mulai ke praktek ya para pendengar. Ini ada lafad ya. Nah, ini nun sukun bertemu dengan wau tadi ya. Ya, nun, mim, wau. Nah, kita ke wau dulu. Min ya. Min waro'ih. Min waro'ihi. Ya. Minnya, mim, kasroh bertemu dengan nun sukun. Jadi dibacanya apa? Min. Di depannya ada waro'ihi. Berarti wau berharakat fathah. Maka sesuai dengan kaidah nun bertemu wau ya, empat huruf tadi, maka dibacanya nunnya melebur atau masuk ke dalam huruf setelahnya. Nah, tadi ya, kalaupun masuk udah enggak kelihatan nunnya, melebur pun sudah dalam bentuk yang lain, yaitu bentuknya wau. Jadi bukan min waro tetapi miwaro ditambah dengan gunnah mutawalah, dengung memanjang. Berarti ditahan miwaroi. Nah, seperti itu ya. Yang asalnya minwaroi menjadi miwaroi. Baik, usah dulu ya. Baru nanti para pendengar. Yang asalnya min waro'ih menjadi miu waro'ih. Nah, betul. Jadi kaidahnya tadi ya, nun sukun ketika bertemu empat huruf tadi, ya nun mim wau dan yang sekarang itu huruf wau, maka nunnya masuk ke dalam wau atau melebur ke dalam huruf wau. Jadi sudah tidak ada nunnya. Nah, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang berikutnya, nun sukun bertemu dengan mim. Dalam lafad min ma'in ya. Sama mim kasroh bertemu dengan nun sukun, jadi dibacanya min bertemu dengan mim ma'in. Nah, ini yan mu ya nun mim wau, sekarang huruf mim. Berarti seperti bagaimana para pendengar? Betul ya, nunnya masuk atau melebur ke dalam huruf setelahnya, yaitu huruf mim. Jadi tidak min lagi, jadi berapa? Apa? Mim. Nah, jadi mim dan disertai dengan gunnah mutawalah atau dengung memanjang. Asalnya min ma'in menjadi mim ma'in. Nah, seperti itu ya. Berapa sebenarnya gunnah mutawalahnya panjangnya? Minimal dua ketukan ya. Dua ketukan itu seperti membaca dua huruf ya. Misalnya satu huruf kan A, dua huruf A, A. Nah, berarti seperti membaca dua huruf namun dipanjangkan. Mim ma, mim ma'in. Nah, seperti itu ya para pendengar. Nah, kita berlanjut ke huruf yang lain ya. Tadi wau sudah, mim sudah, kita ke nun ya. Masih didahului dengan lafad min ya. Berarti apa? Mim kasroh bertemu dengan nun. Bertemu, jadi min dibacanya bertemu dengan huruf nun lagi ya. Karena nun ini juga sama ya, termasuk ke dalam huruf idgham bigunah yang empat tadi ya. Maka masuk dan melebur ke dalam huruf setelahnya. Karena huruf setelahnya sama dengan nun, maka tetap dibacanya jadi nun. Perbedaannya dengan izhar, kalau izhar itu tidak ada gunnah mutawalah, kalau idgham ada, walaupun bacaannya tetap nun ya. Nah, kan kalau izhar juga bacaannya nunnya jelas. Nah, ini juga sama, nunnya dibaca, namun secara kaidah bukan dibaca jelas, tapi karena masuk dan melebur ke dalam huruf setelahnya dan disertai gunnah mutawalah ya. bisa dimengerti ya para pendengar. Yang asalnya min ni'matin, ya itu ya, min ni'matin menjadi min ni'matin, nah, seperti itu ya. Itu contoh yang nun. Terakhir mungkin contoh yang iya ya. Nah, ini ada di lafad, sekarang sudah tidak min lagi ya. Nah, lafad ayyurhiquhuma. Nah, baik kita bedah ya di lafad ayyurhiquhuma. Itu ada hamzah bertemu nun jadi an, bertemulah dengan ya berharokat dhammah. An yurhiquhuma. Maka kaidahnya ketika nun bertemu dengan huruf idgham bi gunnah yaitu ya, maka nunnya masuk atau melebur ke huruf setelahnya yaitu ke ya. Jadi ai dan disertai dengan gunnah mutawalah. Menjadi ai. Nah, ada gunnah mutawalahnya. Ayyurhiquhuma. Baik, Ustaz dulu yang baca ya, setelah itu para pendengar. Ayyurhiquhuma. Nah, itu ya. Itu namanya idgham bigunnah. Ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan empat huruf idgham bigunnah yaitu ya, nun, mim dan wau, maka ya nunnya melebur ke dalam huruf empat tadi atau masuk ke dalam huruf empat tadi disertai dengan gunnah mutawalah atau dengung memanjang. Nah, kita lanjut ke izhar mutlak. Nah, kenapa Ustaz ke izhar mutlak? Kita kan lagi bahas idgham. Nah, izhar mutlak ini cirinya sama persis dengan idgham bigunnah cirinya, ya. Namun secara praktek mutlak harus diizharkan, ya. Jadi ini tidak boleh ada gunnah mutawalah, tidak boleh didengungkan. Harus jelas nunnya dan tidak boleh dengung memanjang. Dalam lafaz apa saja di dalam Quran ada empat lafaznya, ya. Jadi ini ditulis ya para pendengar nih ya, karena ada empat saja. Yang pertama di surat As-Saff ayat keempat dalam lafaz bunyanun. Nah, itu bun nun bertemu ya, harusnya apa? Secara kaidah kalau masuk ke idgham bigunnah maka menjadi buyanun gitu ya, karena nun bertemu ya, nunnya melebur ke ya dan ada gunnah mutawalah menjadi buyanun. Nah, namun tidak seperti itu karena empat lafaz ini masuknya ke dalam izhar mutlak. Nah, mutlak dibacanya nun jelas dan tidak ditahan. Bunyanun. Satu ya, di dalam surat apa tadi? As-Saff ayat 4. Bunyanun. Nah, yang berikutnya di surat Al-An'am ayat 29. Nah, ini ya, dicatat ya, di bulletin tuh tadi As-Saff ayat keempat, berikutnya surat Al-An'am ayat 29. Dalam lafaz ad-dunya sama ya juga. Harusnya kalau dimasukkan ke kaidah idgham bigunnah menjadi ad-duya. Nah, tapi karena secara kaidah harus masuk idhar mutlak, maka dibaca izhar. Ad-dunya. Nah, itu ya, seperti itu. Yang berikutnya masih di surat Al-An'am di ayat 99 yang sekarang mah ya. Bahkan tuh dibuka-buka ya. Tadi As-Saff ayat 4 bunyanun, Al-An'am ayat 29 ad-dunya. Nah, sekarang Al-An'am ayat 99 dalam lafaz kinwanun. Nah, ini sekarang nun bertemu wau ya. Kalau kaidah idgham bigunnah gitu ya, nunnya harusnya melebur ke wau jadi kiwanun. Nah, tetapi kembali lagi karena ini masuk izhar mutlak maka baca izhar kinwanun, kinwan. Dan lafaz yang terakhir tadi Al-An'am 99 ya, yang terakhir yaitu Ar-Ra'du ayat 4, yaitu Sinwanun. Jadi dua huruf ya, huruf ya dan huruf waw. Sinwanun, tadi Qinwanun, sekarang Sinwanun di dalam surat Ar-Ra'du ayat 4. Jadi secara bentuk menyerupai idgham bigunnah, yaitu nun sukun bertemu huruf ya atau huruf waw, namun cara membacanya tidak diidghamkan karena dalam satu kata. Jadi kalau yang lain mah ya, kalau yang izhar mah itu beda kata, min dengan main, nah itu beda ya. Min dari main itu air ya. Min waraih itu beda kata, min dengan waraih itu beda. An yurhikuhuma, an dengan yurhikuhuma itu beda kata ya. Misalnya min nikmatin, min dengan nikmatin itu beda kata. Sedangkan empat ini dalam satu kata tuh gitu ya. Jadi ciri-cirinya dalam satu kata, maka tidak dibaca idgham gunnah. Nah, ini secara apa namanya penamaan ya, para ulama tajwid mengistilahkan dengan izhar mutlak ya. Nah, insyaallah kita sambung lagi materi kita di segmen yang terakhir setelah pariwara berikut ini.
1: Sahabat MK, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Duh, checklist satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada
3: terjadi
2: ya?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
2: juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Wargi Kanya A Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
6: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
7: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal,
6: kok pas banget sih?
7: Tenggelam dalam kesedihan.

0: telepon jam segini?
1: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
0: Loh?
1: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
2: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
3: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
4: Sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Alhamdulillahirrabbilalamin, jemaah MKFM, para pendengar MKFM yang dirahmati Allah, khusus di program Inspirasi Quran. Sebelum kita melanjutkan di materi di segmen yang ketiga ini, izin Ustaz memberikan informasi ya, ataupun sharing ya. Alhamdulillah, Baitul Quran di tanggal 1 Mei kemarin mengadakan prawisuda ya, bersama dengan Gurunda Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Alhamdulillah, sebanyak 94 wisudawan yang akan diwisuda ya, baik pun 30 juz atau beberapa kategori di bawahnya, baik pun santri mukim ataupun yang non mukim ya. Alhamdulillah, nah, mudah-mudahan menjadi jalan keberkahan ya bagi kita semua, di mana Baitul Quran punya cita-cita satu rumah satu hafiz ya. Alhamdulillah, tentunya sudah 94 nih yang terwakili di tahun ini saja ya, belum di tahun sebelum-sebelumnya. Dari mulai wisuda awal itu 2012 ya, setiap tahun kita ada wisuda sampai dengan saat ini ya. Nah, tentunya ini menjadi penyemangat juga. Alhamdulillah, pesan yang disampaikan oleh gurunda kita itu luar biasa ya, bahwa beliau itu sangat menaruh hati ya. Jadi para santri Baitul Quran ini ya, positioningnya di dalam diri agim itu ada di hati gurunda kita. Alhamdulillah, itu disampaikan langsung kepada para santri sehingga santri merasa bahagia ya, ada penuturan seperti itu dari gurunda kita. Tentunya gurunda pun memberikan nasihat yang luar biasa, karena tentunya bukan hanya menghafal yang kita harapkan, namun landasan tauhid yang kuat sehingga kita terhindar ya, karena kita sudah mengetahui bukan hanya hafalan ya yang bisa menghindari kita dari dosa, karena banyak juga orang yang menghafal tetapi tetap melakukan dosa-dosa, bahkan dosa-dosa besar ya, naudzubillah min dzalik. Maka di Darut Tauhid ini dibekali dengan landasan yang kuat, yaitu tauhid ya. Prakteknya apa? Prakteknya yaitu akhlak yang akhlakul karimah dan juga berjiwa khidmat ya. Masya Allah, itu sudah banyak khidmat-khidmat dari santri ya, disebar di pelosok-pelosok ataupun di cabang-cabang DT Peduli ya. Silakan ya, yang akan mendaftarkan, programnya beragam ya, insya Allah akan mencukupi keinginan para umat mungkin ya, keinginan umat misalnya yang ingin, yang usianya SMP ada gitu ya. Jadi basicnya Quran ya, tahsin, hafal Quran gitu ya, diniyahnya dapat gitu ya. Nah, tetap

ya, juga muatan umumnya, sehingga ketika lulus ya maka tetap mendapatkan ijazah SMP ya, SMP-nya dapat, ijazah SMP-nya, ilmunya dapat, ilmu umumnya, diniyahnya dapat, basicnya Al-Quran dan Tauhid. Nah, masya Allah, dan ya alhamdulillah gitu ya, pendidikan karakternya luar biasa lewat BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Nah, gitu. Yang SMA pun ada gitu ya. Jadi SMP ada, SMA ada, sehingga setelah belajar lulus. Ah, saya mah ingin takhusus saja untuk SMP dan SMA, bisa lewat jalur lain misalnya. Silakan, takhusus pun ada takhusus ya. Nah, ini yang benar-benar fokus ke dalam Quran. Ah, terus ada saudara ataupun anak ataupun cucu yang sedang berkuliah di sekitaran Bandung gitu ya. Nah, ini pun insya Allah ada ya di kita ya, karena ada namanya STQ, Santri Tahfidz Quran, mahasiswa, mahasiswi ya, dan juga karyawan. Nah, jadi kenapa nih digabung secara pembagiannya? Karena mungkin sama ya jamnya, biasanya dari pagi sampai sore, kuliah, ngampus, ataupun kerja. Nah, maka waktu-waktu sebelum kerja, dari mulai 2:30 gitu ya, maka kebersamaan dengan Quran, belajar ilmu diniyah, ataupun nanti pulang ngampus dan pulang kerja, sama. Kebersamaan dengan Quran, dan juga mempelajari ilmu-ilmu diniyah, ilmu-ilmu syar'i. Nah, itu insya Allah ya, biayanya ekonomis banget deh, pokoknya mah. Samalah dengan biaya ngekos gitu ya, walaupun bukan kos ini ya, tapi secara biaya sama dengan kos, bahkan boleh jadi lebih murah nih gitu ya. Udah mah dapat kosannya, include apa, kasurnya dapat, lemarinya dapat, itu luar biasa ya. Dan ada bagi yang sekarang mungkinnya sedang ekonomi seperti ini, mungkinnya yang tidak memiliki biaya, kita pun ada jalur beasiswa ya, beasiswa STQ takhusus. Jadi silahkan ya, bisa infonya. Saat tadi katanya ada yang non mukim, ada juga yang non mukim, bisa di weekday, bisa juga di weekend ya. Coba ditulis ya pendengar nih nomor teleponnya nih, nomor telepon bagian pelayanan dari Baitul Quran 0878, mudah ya, 0878 250 250 ya, 0878 250 atau 250, nomor berikutnya 24 kali 2225. Nah, itu ya. Nah, saya bacakan lagi, 0878 250 22225. Nah, langsung daftar ya, programnya banyak insya Allah. Baik, insya Allah di 9 menit terakhir kita lanjutkan di materi kita, masih di idgham ya, itu pembagian yang kedua, yaitu idgham bila guna. Dari 6 huruf yang tadi sudah masuk ke dalam idgham biguna, yaitu ya, nun, mim, dan wawu. Nah, sisa 2 huruf lagi, yaitu huruf lam dan ro ya. Maka ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan 2 huruf ini, lam dan ro ya, maka meleburlah nun sukun dan tanwin ini ke dalam huruf lam dan ro. Tapi di sini idgham bila gunnah, tanpa gunnah. Nah, ini berarti tidak disertai dengan gunnah mutawalah. Jadi tidak ada ditahan ya, tidak ditahan suaranya. Jadi langsung saja. Kita contoh ke dalam huruf lam contohnya ya, huruf lam. Dalam lafaz wawailun lil kafirin, wawailun, lam berharokat, tanwin domah, wawailun, bertemu dengan lam, lil kafirin, maka kaidahnya apa? Ketika tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah yaitu lam, maka tanwinnya melebur ke dalam huruf lam, menjadi wawailul. Nah, kaidah yang berikutnya, ada gunnah mutawalah atau tidak? Nah, ternyata bila gunnah tidak ada gunnahnya, maka tidak boleh ditahan. Wawailul lil kafirin. Jadi langsung saja dibacanya ya. Wawailul lil kafirin. Nah, ustaz dulu baru para pendengar ya.
wa wailul lil kafirin. Nah, bagus seperti itu ya. Contoh yang kedua tadi tanwin dhammah, sekarang kita coba ke tanwin fathah ya. Tanwin fathah. Lafadznya ada dan liyudhillu ya, ada dan ya, dal berharokat tanwin fathah bertemu dengan lam liyudhillu. Maka kaidahnya apa? Maka tanwinnya melebur ke dalam lam. Jadi ada dal, nah, sama tidak ada guna. Ada dan liyudhillu. Baik, kita dulu ya, baru nanti para pendengar. Ada dan liyudhillu. Nah, seperti itu. Tentunya saya akan bacakan contoh yang salahnya ya. Tadi contohnya wailul lil kafirin. Ini sering dijumpai yang salah ya. Jadi misalnya gini, wailul lil ka. Nah, itu berarti ada ditahan, maka itu salah ya dalam membacanya. Keliru ya. Nah, itu contoh yang salah tadi ya. Baik, berikutnya tadi lam, sekarang huruf apa? Yang huruf yang kedua apa huruf? Ro. Ya, betul para pendengar. Huruf yang kedua huruf ro ada di lafad la ra'ufun rahim ya. La ra'ufun rahim ya. Fa berharokat dhammah ta'in bertemu dengan ro. Maka tidak jadi tidak la ra'ufun karena masuk atau melebur ke dalam huruf setelahnya yaitu huruf ro. Menjadi la ra'ufur ya. Apakah ada guna? Ya, karena idgham bila guna tidak ada guna ya. Maka dibacanya la ra'ufur rahim. Baik, sekali lagi ya. Setelah itu dari para benar. La ra'ufur rahim. Nah, seperti itu ya. Nah, kita coba contoh yang nun sukun ya. Tadi sudah tanwin, sekarang yang nun sukun di lafad min rabbika. Nah, ini udah jelas ya, min rabbika. Apakah dibacanya min? Bagus ya, bukan ya. Nunnya melebur ke dalam huruf ro. Mir rabbika dan tidak digunakan ya. Seperti itu ya. Insyaallah bisa ya semuanya ya. Nah, yang terakhir ya yaitu iqlab ya. Iqlab belum yang terakhir ternyata ya. Kita masih ada beberapa hukum lagi. Iqlab ya menurut bahasa mengubah sesuatu dari aslinya. Jadi mengubah, jadi berubah nih istilahnya mah. Iqlab itu berubah. Mengubah sesuatu dari aslinya. Sedangkan menurut istilah iqlab adalah mengubah bunyi huruf nun sukun atau tanwin menjadi huruf mim disertai dengan gunnah mutawalah. Ya, insyaallah iqlab ini mudah karena hurufnya hanya satu yaitu huruf ba. Jadi ketika nun sukun bertemu dengan ba, maka nunnya ganti menjadi mim ya. Dan ada gunnah mutawalah. Contohnya di lafad min ba'di. Min ba'di. Bagaimana cara bacanya? Nunnya berubah menjadi mim. Menjadi mim. Kan terus ada gunnah mutawalahnya. Mim ba'di. Nah, seperti itu ya. Ada gunnah mutawalah. Alhamdulillah. Materi kita sudah selesai di pertemuan sabik keempat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita bertemu mungkinnya di 2 pekan berikutnya. Dan jangan lupa ya tadi silakan daftarkan ke Baitul Quran Darut Tauhid ataupun menginformasikan ya tentang hal tadi. Ya, kita menunjuk suatu kejahatan ya. Tuh ada toko minuman keras di sana. Nah, itu kan kita dapat amal yang jelek ya. Tuh amal yang jelek jariah menunjukkan. Begitu juga dengan menunjukkan kebaikan. Jadi saya dengar di MKFM tuh di Inspirasi Quran ada lembaga atau unit Baitul Quran itu khusus di Quran. Tetapi ternyata ada SMP-nya, ada SMA-nya, bisa sambil kuliah, bisa sambil kerja.
untuk usia muda ataupun usia tua, wah, itu silahkan ya dimanfaatkan informasi ini untuk beramal soleh gitu ya. Jadi kita menyampaikan informasi juga, insya Allah amal soleh. Nanti ada yang daftar, wah nambah lagi itu amal jariahnya. Setiap huruf yang dibaca ya, nah kita pun kebagian ya. Tapi tentunya harus dengar terus ini ya, inspirasi sore ya. Nah, inspirasi sore dengar terus ya, ini menjadi wasilahnya. Insya Allah itu yang bisa disampaikan kami, Triwana Alisa Putra ya, yang bertugas di sore hari ini. Kami bertugas di Baitul Quran Darul Tauhid di bagian tahfidz dan pengasuhan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Yang baiknya hanya dari Allah, sedangkan yang salahnya itu dari diri saya sendiri. Insya Allah kita bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan saya terus mengingatkan, Iqra'ul Quran, fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya ia akan datang di hari kiamat menjadi syafaat bagi para sahabat. Mudah-mudahan para pendengar MKFM semua digolongkan Allah menjadi sahabat Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: program Inspirasi Quran telah menghidupkan sore Anda. Selamat menuntun langkah meluaskan kebaikan. Solusi Quran memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fi sabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bi fadlika amman siwa. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalan-Mu sehingga tidak memerlukan keharaman-Mu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selain-Mu. Hadis riwayat Tirmidzi.
1: MQFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: Sejarah peradaban Islam di bumi Allah hadir dalam Serambi MQ.

sahabat MQ? Nabi Lut alaihi salam adalah nabi yang diutus untuk negeri Sodom. Ia adalah anak keponakan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Semula, ia menetap bersama pamannya di kota Al-Khalil atau Hebron. Kemudian Nabi Lut berhijrah ke kota Sodom yang sekarang terletak di wilayah lembah Yordania. Masyarakat Sodom adalah masyarakat yang rusak akhlaknya. Masyarakat Sodom juga tidak mempunyai pegangan agama ataupun nilai kemanusiaan yang beradab. Maksiat dan kemungkaran merajalela dalam hidup mereka. Pencurian dan perampasan harta banyak terjadi. Maksiat yang paling menonjol dari mereka adalah perbuatan keji berupa menyukai sesama jenis. Seorang pendatang yang masuk ke Sodom tidak akan selamat dari gangguan mereka. Jika ia membawa barang-barang berharga, maka akan dirampaslah barang-barangnya. Jika ia melawan atau menolak menyerahkannya, maka nyawanya tidak akan selamat. Saat pendatang itu seorang lelaki yang tampan, maka ia akan menjadi rebutan di antara mereka dan akan menjadi korban perbuatan keji sesama lelaki. Kepada masyarakat yang sudah sedemikian rupa runtuh moralnya itu, diutuslah Nabi Lut alaihi salam sebagai Rasul Allah untuk mengangkat mereka dari lembah kenistaan serta membawa mereka menuju kehidupan yang bermoral dan berakhlak mulia. Nabi Lut mengajak mereka beriman dan beribadah kepada Allah untuk meninggalkan kebiasaan mungkar serta menjauhkan diri dari perbuatan maksiat yang dibisikkan oleh setan. Nabi Lut sendiri berdakwah kepada kaumnya agar meninggalkan perbuatan homoseksual. Beliau mengingatkan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan fitrah dan hati nurani manusia. Beliau juga berdakwah kepada mereka untuk berhenti merampas dan mencuri, karena perbuatan-perbuatan itu akan merugikan mereka sendiri yang akan menimbulkan kekacauan hidup sehingga mereka tidak akan pernah merasa aman. Demikianlah Nabi Lut alaihissalam melaksanakan dakwahnya sesuai dengan tugas risalah yang Allah titipkan. Tidak henti-hentinya, Nabi Lut menggunakan semua kesempatan dalam setiap pertemuan dengan kaumnya, secara berkelompok atau secara perseorangan. Beliau senantiasa mengajak mereka untuk beriman kepada Allah dan menjadikan satu-satunya sesembahan.

Sahabat MQ, Nabi Lut dengan sabar mengajak kaumnya untuk melakukan amal soleh serta meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Namun, keruntuhan moral dan kerusakan akhlak yang sudah membudaya dalam diri kaum Sodom, pengaruh hawa nafsu dan bisikan setan yang begitu kuat pun telah menguasai tindak tanduk mereka. Maka, dakwah dan ajakan Nabi Lut tidak juga membuka hati dan pikiran mereka. Pada akhirnya, kaum Sodom merasa kesal mendengar dakwah Nabi Lut alaihi salam. Mereka berkata bahwa Nabi Lut merasa dirinya suci dan meminta agar Nabi Lut menghentikan dakwahnya. Jika tidak, mereka akan mengusir Nabi Lut dan keluarganya dari negeri Sodom. Setelah kejadian itu, datanglah malaikat utusan Allah yang berwujud manusia berwajah tampan. Malaikat-malaikat itu berpura-pura menjadi tamu Nabi Lut alaihi salam. Dengan segera, laki-laki kaum Sodom menyerbu rumah Nabi Lut untuk melihat tamunya. Melihat kondisi tersebut, Nabi Lut kemudian ragu dan menjadi ketakutan. Namun, malaikat-malaikat tersebut tetap segera menyuruhnya membuka pintu rumah. Dan ternyata, saat para lelaki Sodom masuk, tiba-tiba gelaplah pandangan mereka. Malaikat-malaikat tadi telah membutakan mata mereka. Para penyerbu rumah Nabi Lut pun berteriak-teriak. Mereka bingung, apa yang menjadikan mereka buta mendadak? Malaikat itu pun lalu berseru kepada Nabi Lut alaihi salam agar segera meninggalkan perkampungan bersama keluarganya, karena telah tiba masanya azab Allah ditimpakan pada kaum Sodom. Tidak lupa, para malaikat berpesan kepada Nabi Lut dan keluarganya agar ketika mereka berjalan keluar kota, jangan seorang pun dari mereka menoleh ke belakang. Dengan segera, Nabi Lut pun keluar dari rumahnya setelah tengah malam bersama istri dan dua putrinya. Mereka berjalan cepat keluar kota tanpa menoleh sedikit pun, kecuali sang istri yang justru menoleh ke belakang. Begitu langkah Nabi Lut beserta kedua putrinya melewati batas kota Sodom, sewaktu fajar menyingsing, bergetarlah bumi dengan dahsyatnya di bawah kaki rakyat Sodom. Azab ditimpakan kepada mereka, termasuk istri Nabi Lut yang berada di sana. Getaran dahsyat itu terus berlangsung, hingga menjadi gempa bumi yang kuat disertai angin kencang dan hujan batu, yang dalam sekejap menghancurkan kota Sodom beserta semua penghuninya. Sahabat MQ, demikianlah kebesaran dan ayat Allah yang diturunkan melalui kisah Nabi Lut kepada kaum Sodom, yang hadir sebagai pelajaran dan hikmah bagi manusia hingga akhir zaman.

0: TMQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.

0: istri satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
1: Tenang, tenang. Semua masalah
0: kok ada lagi?
1: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
0: Semua masalah
1: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita karena Allah Maha Tahu dan Maha
0: juga ya.
1: Oleh karena itu fokuslah bertobat karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
0: Astagfirullah. Pantesan sering enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
2: Halo, Assalamualaikum, Min.
0: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
2: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
0: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Man.
2: Loh.
3: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Sahabat MQ, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu sekarang lebih sering menunduk bukan untuk berdoa tapi untuk menatap layar gadget? Salat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh. Bahkan terkadang kita kehilangan cara untuk menasihatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal, karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Di sekolah Itkon, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak, dan ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah. Dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan SD, bonus Chromebook untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Itkon beralamat di Jalan Padasuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan juga pendaftaran, Anda dapat menghubungi di nomor 0857-9555-5015. Sekali lagi, sahabat MQ, 0857-9555-5015. Sekolah Itkon, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
5: Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia biasa mengumandangkan takbir dengan suara lantang pada hari Idul Fitri dan Idul Adha ketika ia berangkat ke tempat sholat. Lalu, ia terus bertakbir hingga imam datang.
3: Kenali MQFM lebih lengkap dengan klik mqfmnetwork.com.
6: MQFM Radio.
3: MQ, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Sahabat MG, dua jalan kehidupan Allah ciptakan di dunia ini, yaitu keadilan dan kezoliman. Keduanya saling berlawanan, namun terkadang manusia ada yang berbuat adil, ada pula yang berbuat zolim. Perbuatan adil adalah perbuatan baik. Sebaliknya, perbuatan zolim adalah perbuatan buruk. Orang-orang yang melaksanakan perintah Allah adalah termasuk yang berbuat adil. Sedangkan orang yang menentang perintah Allah adalah termasuk berbuat zolim. Dalam Al-Quran, Allah banyak menerangkan tentang perbuatan adil dan zolim. Keduanya memiliki akibat masing-masing. Perbuatan adil membawa akibat baik bagi pelakunya, sedangkan perbuatan zolim membawa akibat buruk bagi pelakunya. Allah menerangkan pula tentang kedua perbuatan tersebut dengan kisah manusia di masa lalu. Allah selamatkan bagi orang-orang yang berbuat adil, dan Allah azab bagi orang-orang yang berbuat zolim. Dari peristiwa tersebut, seharusnya kita dapat mengambil pelajaran. Allah menghendaki kita untuk berbuat adil melalui perintah-perintah-Nya, dan tidak menghendaki kezoliman melalui larangan-larangan-Nya. Sahabat MK, dalam Al-Quran terdapat dua lafaz, yaitu adil dan zolim. Banyak ayat yang menyebutkan tentang kedua lafaz ini. Allah menerangkan tentang bagaimana perbuatan adil dan perbuatan zolim, termasuk akibat dari kedua perbuatan tersebut. Kedua perbuatan ini menjadi iktibar bagi manusia dalam berperilaku. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencontohkan tentang perbuatan adil yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul. Demikian pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala gambarkan tentang perbuatan zalim yang telah dilakukan orang-orang yang durhaka kepadanya. Lalu, bagaimana sebenarnya Al-Quran memandang perbuatan zalim?

Sahabat MQ, Al-Quran menggambarkan kezaliman. Yang pertama adalah ketika tidak menjalankan hukum Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Maidah ayat 5, dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya Taurat, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisosnya. Barang siapa yang melepaskan hak kisosnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini menjelaskan tentang hukum kisos di zaman Nabi Musa alaihi salam yang terdapat pada kitab Taurat, yaitu apabila terjadi pembunuhan atas manusia, maka hukumannya adalah kisos atau hukuman mati. Hal ini merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika tidak dilaksanakan, maka itu adalah menyalahi syarat, termasuk perbuatan zalim. Kezaliman yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran juga adalah merendahkan kelompok dan panggilan ejekan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 11, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri, dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Kezaliman selanjutnya yaitu melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim." Al-Quran, Surat Al-Baqarah, ayat 35. Ayat tersebut mengisahkan tentang larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Adam dan Hawa di surga untuk tidak mendekati pohon. Dan Allah peringatkan keduanya untuk tidak mendekatinya. Jika mendekatinya, maka termasuk perbuatan zalim. Artinya, melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti maksiat kepadanya dan termasuk ke dalam perbuatan zalim. Sahabat MQ, demikianlah Al-Quran membahas mengenai kezaliman. Semoga kita dapat bersungguh-sungguh untuk menghindari kezaliman dengan senantiasa mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta menjauhi larangannya dan berbuat baik kepada sesama.

0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Demi fajar. Demi malam yang sepuluh. Demi yang genap dan yang ganjil. Demi malam apabila berlalu. Adakah pada yang demikian itu terdapat sumpah yang dapat diterima bagi orang-orang yang berakal?
1: Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?
0: Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum 'Ad?
1: Irama dzatil 'imad.
0: Yaitu penduduk Irom, ibu kota kaum 'Ad yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi.
1: Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad.
0: Yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri lain.
1: Wa samud alladhina jabu as-sakhr bil wad.
0: Dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah.
1: Wa fir'aun dzil autad.
0: Dan terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar.
1: Alladzina taghaw fil bilad.
0: Yang berbuat sewenang-wenang dalam negeri.
1: Fa'aktharu fiha al-fasad.
0: Lalu mereka banyak berbuat kerusakan dalam negeri itu.
1: Fasabba 'alaihim rabbuka sawta 'adzab.
0: Karena itu, Tuhanmu menimpakan cemeti azab kepada mereka.
1: Inna rabbaka labil mirsad.
0: Sungguh, Tuhanmu benar-benar mengawasi.

0: akraman.
1: Maka adapun manusia, apabila Tuhan mengujinya, lalu memuliakannya dan memberinya kesenangan, maka dia berkata, Tuhanku telah memuliakanku.
0: Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan.
1: Namun apabila Tuhan mengujinya, lalu membatasi rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinaku.
0: Kalla, bal la tukrimuna al-yatim.
1: Sekali-kali tidak, bahkan kamu tidak memuliakan anak yatim.
0: Wa la tahabbuna ala ta'amil miskin.
1: Dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin.
0: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا.
1: Sedang kamu memakan harta warisan dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram.
0: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا.
1: Dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan.
0: Kalla, idza dukkatil ardu dakkan dakka.
1: Sekali-kali tidak, apabila bumi diguncangkan berturut-turut, berbenturan.
0: Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa.
1: Dan datanglah Tuhanmu dan malaikat berbaris-baris.

0: Dan pada hari itu, diperlihatkan neraka Jahanam. Pada hari itu, sadarlah manusia, tetapi tidak berguna lagi baginya kesadaran itu.
1: Yaqulu ya laitani qaddamtu lihayati.
0: Dia berkata, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini.
1: فَيَوْمَئِذِ اللَّهُ يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ.
0: Maka pada hari itu, tidak ada seorang pun yang mengazab seperti azabnya yang adil.
1: وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ.
0: Dan tidak ada seorang pun yang mengikat seperti ikatannya.
1: Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah.
0: Wahai jiwa yang tenang.
1: Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah.
0: Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridoinya.
1: Fadukhuli fi ibadi.
0: Maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
1: Wadukhuli jannati.
0: Dan masuklah ke dalam surgaku.
2: Sadaqallahul azim.
3: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang membuat hati kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang membersihkan hati kami, ilmu yang menjadikan akhlak kami mulia, ilmu yang mengantarkan sisa umur ini istiqomah, ilmu yang menjadikan akhir hayat kami husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin. Jadi hidup ini cuma ada 4 kejadian. Satu, kita akan dapat nikmat dari Allah. Ya, pasti setiap saat. Tapi semua nikmat ini belum jadi kebaikan kecuali dengan syukur. Ini ilmu yang harus sangat dipahami. Jadi orang itu kalau dapat nikmat dari Allah itu adalah ujian. Baru jadi kebaikan kalau syukur. Dua, kita akan dapat musibah.

sabar. Musibah sendiri dengan nikmat sama saja statusnya, yaitu ujian. Jadinya kebaikan atau tidak tergantung cara kita menyikapi. Jadi ini soal ya, ada soal dalam bentuk yang kita sukai, ada soal dalam bentuk yang tidak kita sukai. Dua-duanya adalah ujian. Nah, yang ketiga, kita akan berbuat baik karena kita bukan setan. Tapi berbuat baik itu juga belum bisa menjadi kebaikan kecuali niatnya ikhlas. Jadi berbuat baiknya banyak, kita nolong orang, kita berbakti ke orang tua, tapi kebaikan kita belum jadi kebaikan yang sebenarnya kecuali niatnya ikhlas. Jadi nolong orang, sedekah itu baik, tapi belum jadi kebaikan yang diterima Allah kecuali kalau punya yang ketiga syaratnya, yaitu ikhlas. Dan yang keempat, karena kita bukan malaikat, kita pasti tergelincir, ada aja dosa, walaupun gak pengen berbuat dosa. Nah, kalau tergelincir, maka kunci yang keempat, segera tobat. Nah, tobat ini bisa jadi kebaikan bagi kita. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang tobat dan mensucikan diri. Jadi kalau kita punya empat ini aja ya, satu selalu syukur, dua sabar, tiga ikhlas, empat tobat, insya Allah selamat. Ini penting. Yang jadi masalah dalam hidup kita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Yang kedua kurang sabar. Yang ketiga kurang ikhlas. Yang keempat kurang tobat. Sabar ada berapa tempatnya? Satu, sabar ketika godaan untuk maksiat. Ini pegang HP harus sabar ini. Kalau enggak, di sini kita bisa bermaksiat lama, melihat yang tidak halal dilihat, yang sia-sia. Oh, bisa anteng karena ujiannya medsos itu menarik. Dari satu tayangan ke tayangan tuh dirancang supaya kita nonton. Nafsu suka sekali. Setan membisiki kita untuk non-stop 10 menit, setengah jam, 1 jam, 2 jam, terus begini. Makanya kalau tidak pakai sabar, waktu kita akan habis dan akan dihisab. Dua, sabar ketika taat. Sholat harus sabar. Kalau tidak, tidak usuh. Ngaji harus sabar. Sedekah harus sabar. Doa harus sabar. Kalau tidak, doanya juga ringkas-ringkas saja. Semua kebaikan harus pakai sabar. Tiga, sabar menghadapi musibah, hal-hal yang tidak cocok dengan keinginan. Harus sabar. Bagaimana sabarnya? Kita tahu bahwa musibah ini datang dengan izin Allah, dari Allah yang Maha Baik. Sudah diukur oleh Allah, ujian ini pasti ada kebaikan di dalamnya. Walaupun menyakitkan, tidak cocok dengan keinginan, pasti baik, pasti baik. Tidak ada Allah berbuat jelek. Makanya orang yang berprasangka baik ke Allah, kemudian dia ridho menerima, ya saya terima ya Allah, qadarullah, ini sudah takdirmu, engkau berbuat apa yang kau inginkan kau lakukan, saya terima takdir ini. Oh, udah tenang tuh. Banyaknya orang tidak sabar, tidak nerima takdir. Dia komplain, dia berburuk sangka kepada Allah. Baik sangka, nanti juga ada waktunya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Semuanya ada waktunya, percayalah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Jadi satu kesulitan itu diapit oleh dua kemudahan. Wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira bagi yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim shalawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang besar dari Allah dan curahan kasih sayang, dan mereka itulah yang dapat petunjuk. Lalu yang keempat, yaitu sabar dengan sikap dan perkataan.

0: dengan orang. Jadi di sekitar ini kita gaul terus dengan orang. Di rumah, di jalan, di toko, di kendaraan umum, terus kita akan berinteraksi dengan orang yang akan bersikap. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

0: قائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. يا الله Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang maha penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan.
1: Renungan makna bulan Zulqa'dah.

Dzulqa'dah terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab. Dzu berarti pemilik sesuatu dan Al-Qa'dah yang bermakna tempat duduk. Saat dua kata itu disambungkan menjadi Dzulqa'dah, maknanya menjadi orang yang duduk atau orang yang memiliki tempat duduk. Bangsa Arab pada bulan ini lebih banyak duduk-duduk di rumah mereka, tidak mengikuti peperangan, karena Dzulqa'dah sendiri merupakan salah satu dari empat bulan haram. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi, satu tahun itu ada 12 bulan. Di antaranya ada 4 bulan haram atau suci. 3 bulannya berturut-turut yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Satu bulan lagi adalah Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bulan Dzulqa'dah adalah bulan ke-11 dalam penanggalan Hijriah, antara bulan Syawal dan Dzulhijjah dengan jumlah 30 hari. Setelah umat Islam diampuni dosa-dosanya dengan saling bersilaturahim dan peningkatan ibadah, mereka kembali diuji ketaatannya untuk tidak melakukan perbuatan yang diharamkan, karena menjauhkan diri dari kemungkaran lebih sulit bobotnya daripada melaksanakan kebajikan. Umat Islam pun diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri dalam penyempurnaan rukun Islam kelima, yaitu haji, dari segi materi, rohani, maupun jasmani. Salah satu peristiwa penting di bulan Dzulqa'dah adalah perjanjian Hudaibiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Sebuah perjanjian yang sempat membuat sahabat-sahabatnya gelisah dengan segala kelonggaran yang tampak kasat mata. Namun turunlah wahyu kemenangan dalam perjalanan kembali dari Hudaibiyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, "Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata." Al-Quran Surat Al-Fath, ayat pertama. Terlanggarlah perjanjian ini oleh kaum kafir Quraisy. Lalu Allah antarkan kaum muslimin menuju kemenangan dalam Fathul Mekah.

Segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan segala puji di akhirat bagi Allah. Dan Dialah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti.

Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi, apa yang keluar darinya, apa yang turun dari langit, dan apa yang naik kepadanya. Dan Dialah yang Maha Penyayang, Maha Pengampun.

Dan orang-orang yang kafir berkata, hari kiamat itu tidak akan datang kepada kami. Katakanlah, pasti datang. Demi Tuhanku yang mengetahui yang gaib, kiamat itu pasti akan datang kepadamu. Tidak ada yang tersembunyi baginya, sekalipun seberat zarah. Baik yang di langit maupun yang di bumi, yang lebih kecil dari itu atau yang lebih besar, semuanya tertulis dalam kitab yang jelas, Lauh Mahfuz.

agar dia Allah memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Mereka memperoleh ampunan dan rizki yang mulia, surga.

Dan orang-orang yang berusaha untuk menentang ayat-ayat kami, dengan anggapan mereka dapat melemahkan, menggagalkan azab kami. Mereka itu akan memperoleh azab, yaitu azab yang sangat pedih.

Dan orang-orang yang diberi ilmu, ahli kitab, berpendapat bahwa wahyu yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu, itulah yang benar, dan memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan Allah yang Maha Perkasa, Maha Terpuji.

Dan orang-orang kafir berkata kepada teman-temannya, "Maukah kami tunjukkan kepadamu seorang laki-laki yang memberitakan kepadamu bahwa apabila badanmu telah hancur sehancur-hancurnya, kamu pasti akan dibangkitkan kembali dalam ciptaan yang baru."

Apakah dia mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau sakit gila? Tidak. Tetapi orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat itu berada dalam siksaan dan kesesatan yang jauh.

Maka apakah mereka tidak memperhatikan langit dan bumi yang ada di hadapan dan di belakang mereka? Jika kami menghendaki, niscaya kami benamkan mereka di bumi, atau kami jatuhkan kepada mereka kepingan-kepingan dari langit. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya.

Dan sungguh, telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya.

0: yaitu, buatlah baju besi yang besar-besar, dan ukurlah anyamannya, dan kerjakanlah kebajikan. Sungguh, aku maha melihat apa yang kamu kerjakan.
1: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأس

Dan kami tundukkan angin bagi Sulaiman, yang perjalanannya pada waktu pagi sama dengan perjalanan sebulan, dan perjalanannya pada waktu sore sama dengan perjalanan sebulan pula. Dan kami alirkan cairan tembaga baginya. Dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Tuhannya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami, kami rasakan kepadanya azab neraka yang apinya menyala-nyala.

Mereka para jin itu bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur.

Maka ketika kami telah menetapkan kematian atasnya, Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu, kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka ketika dia telah tersungkur, taulah jin itu, bahwa sekiranya mereka mengetahui yang gaib, tentu mereka tidak tetap dalam siksa yang menghinakan.

Sungguh, bagi kaum Saba ada tanda kebesaran Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rizki yang dianugerahkan Tuhanmu, dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedang Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun.

Tetapi mereka berpaling. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon asal, dan sedikit pohon sidar.

Demikianlah kami memberi balasan kepada mereka karena kekafiran mereka, dan kami tidak menjatuhkan azab yang demikian itu melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى

Dan kami jadikan antara mereka penduduk Saba dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam, beberapa negeri yang berdekatan, dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak-jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman.

0: Maka mereka berkata, "Ya Tuhan kami, jauhkanlah jarak perjalanan kami." Dan berarti mereka menzalimi diri mereka sendiri. Maka kami jadikan mereka bahan pembicaraan, dan kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang yang sabar dan bersyukur.
1: Walaqad saddaq.

Dan sungguh, iblis telah dapat meyakinkan terhadap mereka kebenaran sangkaannya mereka. Lalu mereka mengikutinya, kecuali sebagian dari orang-orang mukmin.

Dan tidak ada kekuasaan iblis terhadap mereka, melainkan hanya agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya akhirat, dan siapa yang masih ragu-ragu tentang akhirat itu. Dan Tuhanmu Maha Memelihara segala sesuatu.

Katakanlah Muhammad, serulah mereka yang kamu anggap sebagai Tuhan selain Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai peran serta dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya.

dan syafaat pertolongan di sisinya hanya berguna bagi orang yang telah diizinkannya memperoleh syafaat itu. Sehingga apabila telah dihilangkan ketakutan dari hati mereka, mereka berkata, "Apakah yang telah difirmankan oleh Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Perkataan yang benar, dan Dialah yang Maha Tinggi, Maha Besar."

Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rezeki kepadamu dari langit dan dari bumi? Katakanlah, Allah. Dan sesungguhnya kami atau kamu, orang-orang musyrik, pasti berada dalam kebenaran atau dalam kesesatan yang nyata.

0: Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kami kerjakan, dan kami juga tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan.
1: Sadaqallahul Azim.
2: 102,7 MGFM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suno. Makna keluarga bagi saya adalah orang-orang yang Allah dekatkan dengan kita, orang-orang yang saling mendukung untuk akhirat kita, sehingga sampai di jannahnya Allah subhanahu wa ta'ala kelak. Simak terus Inspirasi Membangun Keluarga hanya di 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda, sahabat MT pada sore hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Innalhamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ma yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang dengan perkenannya kita diberi kesempatan untuk bersama-sama dalam tilawah di sore hari ini. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, sampai kepada kita yang senantiasa mematuhi ajarannya, dan kita semoga mendapat syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah sahabat Enki, semoga kita bisa bersamai selalu Al-Quran, dan pada malam hari ini kita akan tilawah di surat Al-Hijr ayat 74 dan 75. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين. Baiklah, untuk memenuhi tilawah, kita perhatikan rukun tilawah, yaitu makhraj huruf, kemudian sifat huruf, dan mengetahui hukum-hukum bacaannya seperti ma dan tengu, kemudian bertalakies seperti yang kita ikhtiarkan hari ini. Baik, untuk ayat ini di fa, ingat makhrajnya pada bibir, badan bibir bawah menyentuh ujung gigi serat ja, harus dari lidah tengah, mahrajnya dari lidah tengah, dan sifatnya jahar, ya jahar, kemudian syiddah, dan dia memiliki sifat kokoh. Waja'alna al, jangan sampai memantul dan ditipiskan, na dua harokat, aliyaha safilaha, nah itu setimbang ya, semua dua harokat pada mad aslinya. Kemudian wa'am to dari lidah ujung ke pangkal gigi seri atas, dan di sifatnya itbak. Sifatnya itbak dan istialah. Kemudian al-tor naro, sukunnya ditafhimkan. Nah, sama tadi dua harokat. Lai, jadi di harpulin him hi idhar safawi, mim sukun menghadapi ha, dijelaskan bunyi mim sukunnya dan tidak ditahan. Hija sama maktabi ay rotan, nah ini ditahan untuk dengunya idgon biguna. Nah ini juga ifa, kemudian sin ketipis, siapkan ifanya untuk tipis dan menuju huruf sin. Sijil, jangan lupa jim, di sana ada dua, ada tasdid, jim sukunnya dan jim berharokat. Sijil, mada arid li sukun, kita baca empat harokat. Inna, jangan buru-buru, ada gunah musyadadah, ditahan. Inna fina, satu. Fi dua, za dua, fi zalika,
La ayatil itu idgham bila guna langsung la ayatil lil mutawassimin. Ada shin bertasdid sama. Jelaskan dulu shin sukunnya yang mengandung sifat hamzah dan sofir. Kemudian si, jelaskan si, min, mad arif dari sukun. Kita baca empat harokat. Baiklah sahabat, untuk tilawahnya silahkan disampaikan ke nomor 0811224 1027. Dapat sertakan nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Sampaikan VN tilawah Anda ke 0811224 1027. Dapat sertakan juga nama, usia, dan alamat Anda. Tidak lupa juga sertakan password Maghrib Mengaji Sejukkan Hati dengan Kalam Ilahi. Baik sahabat, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.

MG, tahukah Anda, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Sahabat MG, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777. 0821-1543-2777. PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik ialah tiga tandanya. Apabila berbicara, ia berdusta. Apabila ia berjanji, ia menyelisihi. Dan apabila diberi amanah, ia berkhianat. Hadis muttafaqun alaih.
2: Kemudahan berlimpah keberkahan. Rasakan manfaatnya bersama Wakaf Anti Riba. Cukup akses www.sedekahjariah.id. Sahabat MQ, bulan Zulqa'dah disebut juga sebagai bulan duduk-duduk santai karena orang-orang Arab di masa lampau merantau ke Yaman, ke Syam, ke Syria untuk berjualan ketika di bulan ini. Mereka semua merasa santai.
3: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat MQ. Mari kita lanjutkan dengan mendengarkan PM yang sudah masuk. Silakan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Nenek Kansa di Lembang. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faja'an

0: muslimin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Nenek Kamsa, alhamdulillah tilawahnya sudah sangat baik, terutama pada mad tabi'ahnya. Yang sarannya adalah pada lam sukun jangan sampai ada pantul. Kemudian pada saat huruf-huruf sukun itu harus cepat seperti pada basmalah, bismillah, jangan agak bi, nah seperti itu. Langsung ke huruf sukunnya, seperti di dengungnya juga dilamakan untuk beberapa gunnah yang akmal matakunnya hijau, rotan, nah itu dilamakan. Kemudian inna, jadi lebih lama gunnahnya. Untuk mantabi'inya sudah baik, barokalofik. Selanjutnya silakan Ibu Agus dari Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Dengan Bu Agus Jatinangor. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin. Shadaqallahul 'adzim. Mohon koreksinya Bu Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Agus untuk tilawahnya sudah ahsan. Untuk mad tabi'i diusahakan konsisten di dua harokat seperti di nah tadi sudah, tapi aliyah hanya sa, dan ada beberapa mad yang terlalu panjang ya. Jadi diusahakan disamakan di dua harokat. Kemudian untuk mim sukun itu tidak boleh memantul. Am ditahan pada bibir. Itu dari tenggorokan bagian tengah dan ada epiglotisnya. Alaihim dijelaskan. Sama dari tengah tenggorokan. Hijaratan tadi alhamdulillah kalau dengannya sudah baik ya, jadi tinggal mengkonsistenkan di mad tabi'i di dua harokat. Kemudian di lil mutawassimin itu ada sifat hams, mengalir suara, mengalir nafas, dan ada sifat desis. Dan ini sintas jib, jadi ditambahkan desisnya lil mutawassimin dan tipis. Barakallahu fiik. Selanjutnya Bu Entin dari Cianjur.
3: Lembutnya dari lidah tengah dan sifatnya jahat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. Sarang Buntin di Cianjur, umur 75.

0: Rahim Waja'ana ala liyaha sabilaha wa amtorna alaihim hijjarotam min sidiyya inna bidalika liayati lil muttawassimin. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuhun Pak Ustad, Ibu Ustad.
1: Sami-sami, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Buntin, mugi usianya berkah dan selalu istiqomah bersama dengan Al-Quran. Untuk za'udhu lidah ujung ke ujung gigi seri atas ditipiskan. Za'udhu. Kemudian asyayatani ada sifat apa sih di shin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kemudian untuk ro pastinya sudah bagus, hanya haknya. Haknya kurang tipis di tenggorokan tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kalau nafasnya tidak kuat di wakaf misalnya dihentikan di safilah baru dilanjutkan ya, jangan dipaksakan untuk bernapas di tengah bacaan. Kemudian di la'ayatili langsungkan idgham bila gunanya. Masya Allah, barakallahu fiik. Selanjutnya untuk Ibu Parilah dari GBA 3.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi dengan Ibu Parilah di GBA 3.

0: Shadaqallahul adzim. Terima kasih Bu Ustazah, ditunggu koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Farila. Namun yang dibacakan Ibu belum sesuai ya dengan yang akan dikoreksi di sini. Hanya saja tadi madnya ya, madnya dikonsistenkan lagi. Barokallahu fiik. Selanjutnya untuk Ibu Rumi di Ciporeket.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Rumi di Cipureat Ujung Berung, Bandung. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Wa atainaka bilhaqqi wa inna lasadiqun. Fa asri bi ahlika bi kit'in.

0: marun. Sadaqallahul azim. Jajakilah, hatur nuhun Bu Ustazah, nyungkeun koreksina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini dengan ayat 64 ya, 64-65. Barusan saya mereviewnya dari ini, dari yang ayat 65 ya. Adil barohum, itu ada kokola. Kemudian untuk sukunnya diberikan sifat hamsnya. Minkum, ditahan lebih lama. Ahaduna, itu ada idgham biguna. Ditahan juga, gunanya ada durasi. Wamdu, dot, tebakan lidah sisi ke geraham atas. Dua harokat, dibacanya hai-ha-nya sama tadi dari tenggorokan tengah. Yang lainnya sudah baik, Masya Allah, barakallahu fi. Selanjutnya dipersilakan Ibu Yuyun dari Bandung.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Yuyun di Kota Bandung. Mari mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna

0: esse dia. Inna fi dhalika la'ayatin lil mutawassimin. Mohon koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Buyun, untuk tilawahnya sudah coba saya simak ya. Untuk rukun tilawah, seperti yang tadi telah saya kemukakan di awal, itu kita harus mengetahui makhraj huruf, kemudian sifat huruf, dan pertemuan huruf. Seperti tadi, ada di zal. Zal, lidah ujung ke ujung gigi seri atas. A-U-Z-U, jangan sebar seperti za ya. Kemudian shin, ada sifat apa sih, dan aro. Nah, itu tadi ada yang sudah baik, tapi belum konsisten. Ada sifat tawasud. A, di sini ada aliyah, hati-hati, ada dua harokat. Dan ada juga yang seharusnya dibaca satu harokat, masih terbaca dua ya, seperti di hijawatan roknya harusnya satu, tadi terbaca dua. Jadi memang harus hati-hati. Kemudian di terakhir yang mutlil mutawassimin, tadi taknya terdengar di tasydid, jadi tidak boleh ya. Mutana bukan. Lil mutawassimin, seperti itu. Jadi hati-hati untuk tanda panjang, pendek, dan tasydid. Barokallahu fiik. Selanjutnya Bapak Edi Cimahi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Pak Edi Setiawan di Citeureup Cimahi, usia 67 tahun. Maghrib mengaji sejukkan hati bersama kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waja'alna aliyah

0: Inna fi zalika laayatil lil mutawassimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Edi, semoga usianya berkah. Tadi mengenai dari tenggorokan tengah ya, terasa di epiglotisnya. Kemudian ro itu dikonsistenkan, ada dua ro di sana. Mirojin arrohman, bismillahirrohmanirrohim. Jadi ro-nya ditepatkan tasdidnya. Kemudian awalannya harusnya fa ya, tadi terbaca wa. Dan untuk aliyah dua harokat, untuk dengung-dengungnya masih harus dilamakan lagi ya. Jadi seperti di hijaron tam, nah itu dilamakan mia, dilamakan juga di tahun. Kemudian untuk inna, hati-hati tidak dipanjangkan dia, harusnya innya sudah betul ditahan tapi na-nya di satu harokat. Barokallahu fi. Selanjutnya Eyang Alin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Eyang Alin Cimareme, Maghrib mengaji, sajukan hati dengan kalam ilahi.

0: lil mutawassimin. Sadaqallahul adzim. Ditunggu koreksinya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, yang alim untuk tilawahnya sudah sangat baik ya, untuk matnya sudah semua ditunaikan, dan kemudian untuk panjang pendeknya tidak ada yang terlewat ya. Syarannya di syintas di a'udhu billahi minasyayukoni wajim. Asyayukoni dari lidah tengah ada sifat tapasyim. Kemudian Allah dikonsistenkan lagi disamakan nirojim. Allahmanirrohim. Jadi doa tasbihnya. Kemudian untuk dengungnya yang belum ya, hijawatan ditahan ya. Kemudian in, nah itu juga sama ditahan. Jadi untuk gunanya semua ditunaikan, karena perbedaan antara membaca Arab biasa dengan tilawah Al-Quran salah satunya adalah panjang pendek yang diatur, kemudian gunnah ya, gunnah yang harus dibacakan pada saat tilawah. Barokallahu fiik. Sahabat MQ, kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut.
2: Sahabat MQ, tahukah Anda mengapa Haji Wada disebut sebagai haji perpisahan? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Sahabat MQ, maksimalkan legalitas dan perizinan bisnis Anda dengan layanan profesional PT Halalaku Indo Solution. PT Halalaku Indo Solution siap membantu memastikan kepatuhan bisnis Anda terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Anda fokus pada pengembangan usaha Anda, PT Halalaku Indo Solution yang menangani semua aspek legal dan perizinan. Dapatkan izin dan legalitas dengan mudah bersama tim ahli. Untuk konsultasi gratis, hubungi 0821 15

0: 0821-1543-2777 0821-1543-2777 Melayani juga jasa pendirian badan usaha seperti PT, CV, yayasan, koperasi, dan lainnya. Selain itu, melayani jasa pembuatan NIB, NPWP, PIRT, BPOM, dan surat izin lainnya. Hubungi PT Halalaku Indo Solution 0821-1543-2777 0821-1543-2777 PT Halalaku Indo Solution, solusi legalitas usaha Anda.
1: Duh, cek satu mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu, Man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada
2: lagi? Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
1: dan maha juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
0: Sahabat MK, Haji Wada dikenal sebagai haji perpisahan karena merupakan haji terakhir yang dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat.
5: Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah sahabat MK, mari kita lanjutkan tilawah kita. Kita dengarkan PM dari Ibu Wiwit di Taman Sari.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwit dari Rumah Deret Taman Sari. Maghrib mengaji, sejukkan hati dengan kalam ilahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alaihim hijaratan min sijjil. Inna fi dhalika la'ayatil lil mutawassimin. Shadaqallahul 'adzim.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, Bu Yu tilawahnya sudah sangat baik ya. Baik guna maupun madnya sudah konsisten. Semoga tetap istiqomah dan Allah berikan kita selalu fasih dalam berkhidmat. Barokallahu fiik. Selanjutnya Nenek Salman dari Ujung Berung.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nenek Salma dari ujung Berung, Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Hijr ayat 4, ayat 74 dan 75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'alna 'aliyaha safilaha wa amtorna 'alaihim hijaratan min sijil. Inna fi dzalika laayatil lil mutawassimin. Shadaqallahul azim. Hatur nuhun, jazakillah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, masya Allah, udah tilawahnya sudah sangat baik ya. Hanya tadi di ini kurang lama di nah seperti itu. Kemudian untuk inna tadi terbaca agak kepanjang ya, harusnya inna fi, innya yang lemah tapi fi-nya di naknya satu harokat bukan dua harokat. Kemudian di lil mutawassimin, nah itu ditipiskan. Kemudian sin tasjidnya tambahkan sifat hamsroha dan syofirnya. Yang lainnya masya Allah barokallah. Selanjutnya silakan Pak Dede dari Karyawangi.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib mengaji sejukkan hati dengan kalam ilahi. Sarang Bapak Dede di Karyawangi, Parongpong, Bandung Barat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faja'a

0: إن في ذلك لآيات للمتوسمين صدق الله العظيم. Mohon koreksi Ustazah Hatur Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah, Pak Dede untuk tilawannya sudah baik ya, semua hurufnya sudah lancar. Hanya saja pada pengucapannya dijelaskan ya, Faja'alna, seperti itu. Seperti Hijarotan. Nah, itu dijelaskan untuk setiap hurufnya dan setiap harokatnya. Itmam harokat ha, hi, hu. Kemudian untuk setiap mahraj hurufnya jelas seperti di lil mutawas. Jadi di la ayatil lil. Nah, itu dijelaskan ada idgham bi laguna. Kemudian lil. Lam sukunnya dijelaskan dulu baru ke lil mutawas. Nah, itu ada sin tasdid dijelaskan lagi juga. Lil mutawassim, seperti itu. Jadi memang secara huruf Masya Allah sudah baik, hanya tinggal di itmam harokat dan perjelas lagi, pastikan lagi untuk setiap huruf. Barakallah. Alhamdulillah sahabat MQ, kita sudah berada di penghujung waktu pertemuan kali ini. Semoga mendapat manfaat, semoga menjadi ridho untuk kita, ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf selama kebersamaan dan terima kasih kepada yang telah membersamai acara ini. Semoga Allah ridho dengan dan selalu melindungi dan memberikan kita kesempatan untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran dan menjadi sahabat Al-Quran. Rabbana, saya Ibu Ika Rustika dari Kita Data. Mohon undur diri. Rabbana taqabbal minna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Program Maghrib Mengaji telah menemani Anda. Rasakan ketenangan dan kelapangan bersama Al-Quran. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad. Dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan Isya untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudanil ladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MQ, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam solat yang dikerjakan.

0: Sobat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-59 Al-Hasyr, pengusiran, 24 ayat.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim.
3: Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
2: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر.

Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung halamannya pada saat pengusiran yang pertama. Kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin. Benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan siksaan kepada mereka dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah menanamkan rasa takut ke dalam hati mereka, sehingga mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangannya sendiri dan tangan orang-orang mukmin. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, wahai orang-orang yang mempunyai pandangan.

0: ولهم في الآخرة عذاب النار.
1: Dan sekiranya tidak karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah mengazab mereka di dunia, dan di akhirat mereka akan mendapat azab neraka.

0: monde.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

Apa yang kamu tebang di antara pohon kurma milik orang-orang kafir, atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka itu terjadi dengan izin Allah, dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

Dan harta rampasan Fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya. Kamu tidak memerlukan kuda atau unta untuk mendapatkannya. Tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada Rasul-Rasul-Nya terhadap siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Harta rampasan Fa'i yang diberikan Allah kepada Rasulnya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukumannya.

harta rampasan itu juga untuk orang-orang fakir yang berhijrah, yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan demi menolong agama Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang Ansor yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka, dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka Muhajirin. Dan mereka mengutamakan Muhajirin atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Dan janganlah engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sungguh engkau Maha Penyantun, Maha Penyayang."

Tidakkah engkau memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudaranya yang kafir di antara ahli kitab? Sungguh, jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun demi kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantumu. Dan Allah menyaksikan bahwa mereka benar-benar pendusta.

Sungguh, jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan jika mereka diperangi, mereka juga tidak akan menolongnya. Dan kalaupun mereka menolongnya, pastilah mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Sesungguhnya dalam hati mereka, kamu muslimin lebih ditakuti daripada Allah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka tidak akan memerangi kamu secara bersama-sama, kecuali di negeri-negeri yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, padahal hati mereka terpecah belah. Yang demikian itu karena mereka orang-orang yang tidak mengerti.

Mereka seperti orang-orang yang sebelum mereka, Yahudi, belum lama berselang, telah merasakan akibat buruk terusir, disebabkan perbuatan mereka sendiri, dan mereka akan mendapat azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu seperti bujukan setan ketika ia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Kemudian ketika manusia itu menjadi kafir, ia berkata, "Sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam."

0: فَأُولَئِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ.
1: Maka kesudahan bagi keduanya bahwa keduanya masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Demikianlah balasan bagi orang-orang zalim.

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik.

0: Tidak sama para penghuni neraka dengan para penghuni surga. Para penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khashyatillah. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.
0: Sekiranya kami turunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia agar mereka berpikir.

0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun.
0: Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, Maha Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.
1: Huwallahul Khaliqul Bari'ul Musawwir lahul

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah, apa yang di langit dan di bumi, bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menata, kami semua adalah milikmu, ciptaanmu. Kami semua ada dalam genggamanmu setiap saat. Bimbing agar ilmu yang sampai hanya ilmu yang engkau ridhoi. Lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Di dalam sebuah hadis, ada beberapa hadis ini yang senada. Inna Allah azza wa jalla muhsinun fa'ahsinu. Sesungguhnya Allah azza wa jalla maha berbuat baik, maka berbuat baiklah kalian. Dari tiga ini, kalau kalian membunuh, artinya dalam pertempuran ataupun dalam menjatuhkan hukuman, maka harus dengan cara yang baik. Tidak boleh ada kekejian. Dan jikalau akan menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat nyaman sembelihannya. Jadi Allah maha baik dan mencintai kebaikan. Ya, innallahi muhsinun yuhibbul ihsan illa kulli syai'in. Sesungguhnya Allah itu maha baik, maha berbuat baik dan mencintai kebaikan pada segala sesuatu. Hadis ayat-ayatnya banyak ya. Di antaranya adalah surat Al-Baqarah 195. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Qasas 77. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dalam surat Ar-Rahman ayat 60, hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan pula. Inna Allah ma'alladhina taqaw walladhina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah beserta orang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. An-Nahl 128. Begini, hidup ini tidak ribet. Kita ini makhluk ciptaan Allah. Tidak pesan kita jadi orang. Tidak pesan kita jadi makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, pencipta segala-galanya, pemilik segala-galanya, penguasa segala-gala yang ada, dan pemelihara semua yang ada, penentu segala-galanya. Tidak ada yang bisa terjadi, baik nikmat maupun musibah, illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Lalu Allah menciptakan kita sekehendak Allah. Allah maha kuasa berbuat apa saja. Tidak bisa ditanya kenapa Allah menciptakan kita. Tidak.
Tapi Allah, apa hikmahnya Allah menciptakan kita? Nah, di antara semua makhluk yang ada dua saja yang dikasih pilihan, yaitu jin dan manusia. Selebihnya tidak punya pilihan kecuali apa yang Allah kehendaki. Apa pekerjaan yang lain selain jin dan manusia? Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Yang jarang bertasbih ya cuma dua saja, yaitu jin dan manusia. Kucing, kuda bertasbih dengan caranya. Apakah kuda meringkik artinya sedang bertasbih? Ah, tidak tahu ya. Tapi pasti kuda bertasbih. Air bertasbih, angin bertasbih, petir, rumput, kuman, semuanya bertasbih. Nah, manusia dan jin, fa'alhamaha fujuroha wataqwaha, diilhamkan untuk berbuat fujur dan takwa. Jadi ada di sini. Karena kita boleh milih, maka kita akan menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Nah, jadi Allah menciptakan kita untuk apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tiadalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepada Allah. Yang lain-lain mengabdi semuanya, ya, mau langit, bumi, bintang, matahari. Kita boleh mengabdi, boleh tidak, tapi kita diciptakan untuk ibadah. Apa sih ibadah? Ibadah itu ketundukan. Jadi kita hamba mengakui, saya hamba, Allah Tuhan saya, dan saya tunduk patuh kepada Tuhan saya, melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, baik yang nampak, yang zahir maupun yang batin. Itulah ibadah. Terima kasih semuanya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rizky, tahukah Anda ada peristiwa apa yang menjadi sebab Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 turun pada bulan Zulqa'dah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Bro, lo ingat nggak waktu kita nyantri di pesantren Darut Tauhid?
2: Masya Allah, jelas inget dong. Dari situ kan kita belajar banyak hal ya. Gak cuma ilmu, tapi juga adab, akhlak, dan tauhid.
1: Iya ya, sekarang santrinya makin banyak sampai tempat belajarnya aja udah nggak cukup lagi.
2: Iya sih, gue denger juga emang lagi ada program wakaf pengembangan pesantren dari Darut Tauhid buat perluasan dan pembangunan kawasan wakaf terpadu.
1: Masya Allah, kalau kita ikut wakaf di sana, berarti kita ikut nerusin ilmu buat santri-santri baru ya.
2: Yoi bro, pahalanya ngalir terus. Tiap ayat yang mereka pelajari, tiap dakwah yang mereka sampaikan, semua ada bagian pahalanya buat kita.
1: Ya Allah, semoga dari wakaf ini kita bisa jadi bagian dari cahaya ilmu yang terus menyebar.
2: Amin bro. Yuk ah, kita ikut wakafnya sekarang.
3: Mari dukung pengembangan pesantren Darut Tauhid melalui program Wakaf Pengembangan Pesantren untuk perluasan kawasan wakaf terpadu agar semakin banyak generasi muda yang bisa belajar untuk melahirkan kader-kader dakwah tauhid. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 85002 85002 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Info lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf Pengembangan Pesantren Darut Tauhid, pahala abadi, manfaatnya berkali-kali.
4: Melihat mahasiswaku lulus adalah kebahagiaan tersendiri bagiku. Apalagi kabar mahasiswaku yang kemarin.
5: Pak, terima kasih bimbingannya selama ini. Dan terima kasih juga NSP-nya, Pak. Alhamdulillah, saya jadi percaya diri, Pak.
4: Alhamdulillah, NSP yang dipasang jadi jalan dakwah. Semoga 1.000 rupiah ini jadi amal sedekah.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai 1.000 rupiah per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
6: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantusnya!
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
8: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Muslim sejati ialah siapa yang orang-orang Muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya." Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu.

sahabat MK, Quran Surat Al-Ahzab ayat ke-53 diturunkan pada bulan Zulqa'dah, saat pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Zainab binti Jahsy. Ayat ini mengatur adab terhadap istri-istri Nabi, menegaskan pentingnya menjaga privasi mereka dengan hijab, serta melarang pernikahan dengan mereka setelah Rasulullah wafat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinah fi qulubil mu'minin liyajdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa qalban khashian wa lisanan dzakiran. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita semua adalah ciptaan Allah. Kita semua adalah milik Allah. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Tidak ada satupun nikmat bentuk apapun, baik yang paling halus sampai yang paling besar, kecuali Allah pemiliknya dan Allah yang membagikannya. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Ini penting ya. Yang kedua, kita harus tahu bahwa Allah itu sangat menginginkan kita bahagia, kita mulia, kita selamat menjadi ahli sorga. Tidak ada yang paling menginginkan kita selamat dan mulia selain Allah. Orang tua sayang ke kita, tapi terbatas. Kita kurang sayang ke diri sendiri. Apa cirinya kita kurang sayang? Kita banyak berbuat dosa dan maksiat. Setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan, itu akan mengundang kesengsaraan bagi kita. Lahir batin akan mengundang bala dan bencana. Kita sudah sering kaji ini. Nah, Allah yang maha baik. Satu, semua milik Allah. Dua, Allah menginginkan kita jadi bahagia. Dan yang ketiga, Allah memperhatikan kita setiap saat. Tidak ada satupun yang kita lakukan, yang kita pikirkan, yang kita ucapkan, bahkan yang terlintas di dalam hati, yang tidak diketahui oleh Allah. Jadi Allah tahu nih, siapa di antara kita yang kufur nikmat, siapa di antara kita yang bersyukur. Sebetulnya hidup ini sederhana. Kalau kita ahli syukur, la in syakartum la azidannakum. Allah nambah. Jadi tidak ribet hidup ini, hadirin. Masalah kita itu bukan kekurangan karunia. Masalah kita adalah kurang bersyukur. Begini ya, setiap saat kita ini dalam limpahan karunia Allah. Setiap saat melimpah luar biasa. Kita diciptakan jadi orang, tidak jadi batu, tidak jadi kuman. Alhamdulillah. Kita diberi hidayah jadi orang Islam, tidak jadi kafirin, musyrikin. Alhamdulillah. Kita diberi taufik, bisa ibadah, bisa sholat. Banyak orang Islam yang belum bisa sholat. Benar? Bisa ke masjid, bisa belajar. Ini nikmat besar yang nyata mengandung keselamatan. Diberi pekerjaan di tempat yang berkah, punya lingkungan yang baik, selalu dekat dengan akses ibadah, selalu dekat dengan akses ilmu. Kita diberikan aturan-aturan yang membuat kita mudah taat dan susah maksiat. Ini nikmat dari Allah. Berapa banyak lingkungan yang membawa kepada kerusakan. Tambah lagi mata bisa berkedip, otak bisa mikir, nafas gratis, badan bisa bergerak. Ini Allah semuanya yang memberi jantung berdetak, darah mengalir, paru-paru, sum-sum tulang belakang. Oh, nikmat tiada tara setiap saat. Nah, Allah tahu nih siapa di antara kita yang
menyadari ini nikmat dari Allah atau tidak, yang menggunakan nikmat ini untuk mendekat ke Allah atau maksiat. Ini seperti mata ya, ini Allah nih yang bikin, gak bisa apa-apa ini kita ini, benar? Nah, tapi Allah tahu mata ini lebih banyak lihat medsos, lebih banyak baca Quran, lihat yang haram atau yang Allah sukai, Allah tahu ini. Ini otak, kita tidak tahu apa-apa otak ini ya. Tidak pernah lihat, gak tahu bagaimana bisa mikir. Dan Allah tahu otak ini dipakai apa. Dipakai hanya duniawi saja, dipakai untuk cari muka orang. Otak ini hanya dipakai mikir dosa, mikir maksiat. Atau otak ini terus dipakai untuk mengingat Allah, menambah ilmu, memecahkan masalah di jalan Allah. Allah tahu ini otak ini dipakai apa. Mulut, ini nikmat ini. Untung bibir kita nyambung ya kan. Coba kalau tidak nyambung masalah. Bisa bunyi, ada lidah, bisa bicara. Ini nikmat. Berapa banyak yang tidak bisa bicara, dan berapa banyak yang bicaranya gak kehati. Dan Allah mendengar apa yang kita ucapkan setiap saat. Semua ini kembali ke kita. Kalau kita tidak mensyukurinya, dan Allah menolong kita supaya syukur, dengar ini rumusnya ya. Kalau tidak mendekat ke Allah dengan nikmat yang Allah sudah beri, maka kalau Allah masih mau menyelamatkan kita, ditarik kita tuh untuk mendekat ke Allah dengan bala. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pagi Malam. ...102,7 MKFM Bandung. Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafi Antonio, praktisi bisnis dan keuangan syariah, demikian juga pendidik. Makna keluarga untuk saya adalah satu basis di mana kita membangun generasi yang akan datang. Keluarga adalah tempat yang paling kecil di mana satu bangsa itu dibentuk. Karena jikalau anggota keluarga itu sudah memiliki satu visi, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, ingin memberikan yang terbaik untuk bangsa, maka insya Allah masyarakat dan bangsa itu akan bagus dan kuat. Sebagai kepala keluarga, jelas kita harus berpartner dengan istri kita, memastikan bahwa setiap anak itu bisa maksimum kapasitas dan potensinya, sehingga mereka menjadi hamba Allah yang membanggakan Rasulnya, membanggakan Tuhannya, dan membanggakan orang tuanya. Selamat berjuang mendidik anak kita menjadi generasi yang kontributif dan terbaik. Simak Inspirasi Membangun Keluarga di 102,7 MQFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanjalwaskan langsung dari Jalan Kirkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, bagaimana kabar Anda malam hari ini, sahabat MK? Selepas rutinitas yang dijalani di hari Ahad, karena di pekan pertama di bulan Mei ini ya, di hari ketiga tepatnya di bulan Mei 2026 yang juga memasuki hari ke-16 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Bersama ruang dengar Anda 1,5 jam ke depan dalam program Inspirasi Remaja yang akan menemani Anda pada kesempatan ini dan mengundang sahabat MG tentunya dalam membersamai dalam bincang kita malam hari ini. Tema menarik yang akan hadir membersamai Anda, interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara. Bersama sahabat siar Anda, Irfan Nurfalah, yang akan menemani Anda pada malam hari ini. Nah, sahabat MG tentu berbincang di dunia ini begitu ya, bahkan memang tidak akan luput dari namanya interaksi antara lawan jenis, yang tentunya kita pahami bahwa konsep interaksi yang harus kita jaga selalu begitu ya. Karena selayaknya begitu sahabat MK, bahwasannya hal-hal yang saat dipertemukan begitu antara antara lawan jenis begitu ya, baik ikhwan ataupun akhwat, saat bercampur itu kalau waktu-waktu tertentu atau bahkan tanggapan lain hal sebagainya ini dapat menimbulkan fitnah. Maka malam hari ini kita akan berbincang dengan tema yang menarik, interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara. Akan membersamai Anda bersama narasumber kita, Teh Salma Rohimah, RSPD, Sekretaris Umum Gamada, yang akan menemani Anda pada malam hari ini. Dan sudah hadir insya Allah, kita akan langsung menyapa membersamai malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Salma.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Bismillah, Teh Salma, sudah tersimak dengan baik suara dari studio?
1: Ya, sudah terdengar
0: jelas. Baik, alhamdulillah. Baik, insya Allah. Bagaimana kabarnya malam hari ini, Teh Salma?
1: Ya, alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, insya Allah. Nah, Teh Salma, malam hari ini kita akan bincang tentang interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara. Oke. Kalau tadi mungkin sedikit saya bawakan sedikit begitu tentang interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara, ini tentu bicara soal interaksi antar lawan jenis begitu ya, Teh Salma ya.
1: Oke. Iya, betul
0: Bang. Nah, kalau boleh mungkin dipaparkan Teh Salma latar belakang mungkin tema yang diangkat kali ini tentang interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara ini seperti apa begitu?
1: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mengenai interaksi ini gitu ya, latar belakang saya kenapa memilih tema tersebut, karena bahwasannya akhir-akhir ini banyak sekali fenomena interaksi antar lawan jenis itu sudah biasa, seperti tidak ada batasan dan lain sebagainya. Dan hal itu udah menjadi hal yang lumrah di masyarakat, justru malah ketika sebaliknya, ketika dibatasi itu seperti hal yang asing gitu ya di masyarakat pada hari ini, seperti itu. Begitu. Kemudian juga banyaknya kasus gitu ya dari ketidakdijagaannya interaksi tersebut, pergaulan bebas, banyak sekali kasus gitu ya, bahkan sampai kasus yang berbasis kekerasan gender gitu.
0: Okay.
1: Itu tercatat 300 ribu lebih gitu ya kasus di Indonesia seperti itu pada tahun 2020 ini.
0: Baik. Oke, ternyata dari interaksi antara lawan jenis begitu ya, ini jadi timbul banyak entah itu konflik, permasalahan, dan bahkan bisa dibilang tadi ya, kekerasan begitu ya, pelanggaran-pelanggaran HAM begitu. Nah, mungkin boleh disampaikan juga nih, kalau misalnya terkait dengan latar belakang lainnya begitu, kalau misalnya tadi melihat interaksi antara ikhwan dan akhwat begitu, yang senantiasa ya kadang aneh begitu. Kalau misalnya gak ada, misalnya ikhwannya kumpul, akhwatnya kumpul, itu kalau misalnya kalau ikhwannya misalnya yang laki-lakinya yang kumpul, ini kadang kok ada yang kurang gitu. Atau kalau sebaliknya mungkin, kalau misalnya dibalik misalnya berkumpul satu berkumpul lebih banyak ikhwannya dibandingkan akhwatnya misalnya, ini terkadang timbul permasalahan. Nah, kalau misalnya menyikapi baiknya seperti apa sih begitu, kalau misalnya terkait dengan perkumpulan itu seperti apa?
1: Oke, ya izin ya. Untuk terkait perkumpulan, kita tarik dulu perkumpulannya untuk apa? Dalam hal apa? Membahas apa? Seperti itu. Mm-hmm. Karena dalam hal interaksi antara lawan jenis, itu pada dasarnya kehidupan antara laki-laki dan perempuan itu terpisah. Kecuali pada 4 hal atau 4 aspek gitu ya. Yang pertama ada pada aspek kesehatan, kemudian pendidikan, lalu dalam aspek perniagaan, dan juga dalam aspek peradilan, seperti itu. Nah, termasuk kalau misalkan perkumpulannya itu membahas soal pendidikan, seperti itu diperbolehkan, atau membahas mengenai dakwah, gitu ya. Itu silakan diperbolehkan, tapi dengan catatan terpisah, seperti itu. Menggunakan hijab, dan sebagainya. Tidak ada apa ya, kalau antara ikhwan dan akhwat itu tidak baiknya gitu ya, tidak saling tahu gitu, ikhwannya yang mana, si A itu yang mana, itu walaupun kita nggak tahu yang mana orangnya, itu aman aja kayak gitu, harusnya seperti itu gitu ya. Jadi walaupun ada perkumpulan, tadi ya perkumpulannya tentang terkait apa dulu, kemudian dijaga gitu ya, menggunakan hijab dan seterusnya, seperti itu.
0: Oke, baik ya. Jadi memang tetap akan terjadi, dan tadi ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan berarti begitu ya. Apa lewat 4 tadi ya? Boleh Bu kita disebutkan lagi Teh. Selamat Teh, apa lagi? Apa ya, aspek atau apa tadi Teh?
1: Ya, aspek kesehatan.
0: Oh ya, kesehatan, peradilan.
1: Pendidikan.
0: Pendidikan.
1: Iya. Kemudian peradilan dan juga perniagaan, seperti itu dua.
0: Baik. Nah, kalau kan kaitan dengan tema kita ini, dengan interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara begitu. Nah, sebenarnya dengan maksud dari tujuan apa ya, kaitannya dengan interaksi dengan hati yang dijaga ini seperti apa sih begitu Teh, begitu?
1: Oke. Nah, kaitannya dari interaksi gitu ya dengan hati yang terpelihara ini, yang pertama tadi, interaksi ketika kita menjaga gitu, interaksi antar lawan jenis itu akan menjaga hati kita juga gitu. Itu yang pertama, interaksi dengan lawan jenis. Bagaimana? Karena kan tahu gitu ya, kita sama-sama tahu bahwasannya perempuan itu lebih besar perasaannya gitu. Okay. Maka ketika ada interaksi yang tidak perlu gitu ya, seperti bercanda atau hal-hal yang tidak perlu lainnya bersama lawan jenisnya gitu, itu akan menimbulkan perasaan-perasaan yang lebih dari sekedar apa ya, biasa gitu ya. Nah, itu kan sering sekali terjadi gitu, baper gitu, bisa kita sebut baper dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, itu menjaga hati juga. Nah, kemudian selain interaksi dengan lawan jenis, interaksi dengan sesama manusia juga itu perlu kita jaga gitu, agar kehidupan tetap harmonis, berjalan dengan rukun, dan tidak ada seuzon gitu ya antar sesama manusia. Itu memelihara hati juga gitu kan.
0: Oke. Baik, berarti dari makna interaksi sendiri bukan hanya dari lawan jenis tadi ya Teh Salma ya, tapi baik antar individu ya. Begitu ya. Jadi kaitannya interaksi, apalagi kalau misalnya tadi, kalau tadi saya di awal mungkin sempat meng-highlight tentang interaksi antara lawan jenis, tapi ternyata bukan hanya dari lawan jenis saja, tapi bagaimana interaksi dengan sesama juga begitu ya, entah itu mungkin teman, guru, orang tua begitu ya. Karena mungkin bicara soal interaksi ini lumayan cukup luas begitu ya kaitannya, apalagi mungkin tadi lingkup permasalahan antar mungkin teman, sahabat, mungkin nanti akan lebih menarik lagi ya Teh Salma ya bahasannya. Yeah. Oke. Okay. Sebelum mungkin kita jeda Teh Salma, kali ini dari pengaruh apakah kalau sebenarnya dari interaksi antar apa ya, kalau misalnya sudah membawa ke hati, permasalahan hati mungkin begitu, apakah ada dampak yang terlihat gitu, misalnya mungkin misalnya iri dengki begitu ya, lihat prestasi temen nih gitu, apalagi kalau mungkin kita kaitannya karena diinspirasi remaja itu terkait mungkin pencapaian prestasi teman atau apa, persen dulu saya yang bantuin sih gitu di kelas atau apa misalnya begitu, tapi kok dia yang dapat pujian, dia yang dapat ini, sehingga mungkin ada kotor hati dan lain sebagainya dalam hal tersebut. Tapi itu ada dampak nyatanya nggak begitu sih kalau seperti itu?
1: Ya, untuk dampak nyatanya kepada hati gitu ya.
0: Gimana kamu? Yeah.
1: Ya. Jadi ketika ada rasa tadi ya, iri dengki, kemudian merasa, oh ya tadi betulnya iri terhadap pencapaian orang lain, yaitu dampaknya adalah kita kepada diri kita sendiri gitu ya, itu kerugiannya pada diri kita sendiri gitu. Jadi melihat orang lain, kita merasa apa ya, orang lain mendapat kebahagiaan gitu, terus kita merasa terpuruk gitu kan, itu kerugiannya kepada diri kita sendiri. Okay. Mm-hmm. Makanya di sini pun kita harus senantiasa memelihara hati kita itu gitu ya, dengan memperbaiki kemudian hubungan kita dengan Sang Pencipta, bagaimana konsep kehidupan gitu ya, agar penyakit-penyakit hati itu senantiasa tidak ada gitu dalam hati kita, atau dengan mudah gitu dapat kita sembuhkan. Ketika kita melihat seorang kemudian kita terbersih gitu, rasa ih kok dia sih yang dapat itu gitu, penghargaan tersebut gitu. Nah, seketika bagaimana caranya supaya kita sadar gitu, oh iya, pemberian itu semuanya hanya dari Allah gitu, bahwasanya rezeki dia ya, dengan rezeki kita itu tidak akan tertukar. Makanya harus ada juga kemudian perbaikan hati itu dengan memperbaiki hubungan kita bersama Sang Pencipta, bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah luar biasa. Terima kasih nih Salma ya, untuk pembuka sebenarnya sudah cukup menarik sekali, dan bahkan akan sangat luas ya ini pembahasannya, bukan hanya dari kaitannya tadi interaksi, kita akan membahas bukan hanya lingkup antar lawan jenis, tapi juga mungkin akan meluas juga begitu ya, dengan interaksi dengan sesama, mungkin teman, sahabat, orang tua dan lain sebagainya, mungkin begitu insya Allah. Dan kita akan sambung, kita sama izin kita di segmen berikutnya, kita akan kembali sambung dan juga pastinya mengajak sahabat MG untuk membersamai di malam hari ini dalam kebersamaan kita di Inspirasi Remaja. Silakan sahabat MG boleh membersamai di malam hari ini dengan memberikan atensinya, sapaannya, atau pertanyaannya bahkan ya, dari tema yang kita bahas malam hari ini, interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara. Kami undang sahabat MK boleh membersamai dan menyapa kami malam hari ini di line interaktif MK FM, pastinya di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia dan alamat Anda beserta dengan atensi Anda di kebersamaan ini via SMS ataupun juga WhatsApp atau bahkan di sosial media kami ya sahabat MK, yang juga hadir di live streaming kali ini Facebook, Instagram ataupun juga di YouTube gitu. Karena pembahasan kita akan lebih menarik lagi di segmen berikutnya, dengan mungkin dampak atau mungkin ciri-ciri agar kita nih sebenarnya ada masalah apa nih dengan hati kita sahabat MK, saat kita berinteraksi atau berpapasan dengan orang lain begitu ya, mungkin kaitannya nanti teman, orang tua, sahabat dan orang-orang di sekitar kita. Jangan kemana-mana sahabat MK, tetap bersama kami di Radio MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
2: MK, tahukah Anda kapan terjadinya perjanjian Hudaibiyah? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
3: Ayah, ayah.
4: Iya, nak.
3: Kenapa setiap lewat masjid itu ayah selalu lihat terus?
4: Ayah pikir alangkah indahnya kalau masjid itu cepat selesai dibangun ya, nak.
5: Iya, masjid itu nanti gak cuma buat sholat saja, tapi juga tempat anak-anak belajar Al-Quran, tempat berbagi ilmu, dan menghidupkan banyak kebaikan.
3: Berarti kita bisa ikut bantu bangun masjidnya juga ya, Yah?
4: Masya Allah, itu niat yang mulia sekali, Nak. Setiap batu yang kita wakafkan, insya Allah akan jadi istana kita di surga.
5: Iya, Nak. Dan sekarang ada program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin. Sekali berwakaf, kita bisa membantu pembangunan 5 masjid sekaligus.
4: Subhanallah. Berarti satu amal, 5 pahala mengalir sekaligus ya, Bun.
5: Iya, ya. Insya Allah, setiap orang yang sholat, belajar, atau berzikir di masjid-masjid itu, pahalanya akan mengalir terus untuk kita.
3: Kalau begitu, kita punya 5 istana di surga ya, Bun?
5: Iya, Nak. Insya Allah, selama niat kita ikhlas, Allah akan ganti dengan tempat yang jauh lebih indah di akhirat.
6: Ya, dengan melalui program Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, mari bersama menghidupkan peran masjid sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya tempat ibadah, tapi juga pusat dakwah, pendidikan, dan ekonomi umat. Sekali berwakaf, Anda telah membantu pembangunan 5 masjid sekaligus, yaitu Masjid Rahmatan Lil Alamin, Eko Pesantren 2, Eko Pesantren 3, Jambi, Lubuk Linggau, dan Batam. Salurkan wakaf terbaik Anda melalui rekening Bank Syariah Indonesia 78221 78221 atas nama Dana Wakaf Yayasan Darut Tauhid. Informasi lebih lanjut hubungi 085 200 123 123. Wakaf 5-in-1 Masjid Rahmatan Lil Alamin, bangun istana di surga.
7: Duh, cekri satu mulu, telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau nggak diangkat kamu, Man.
8: Tenang, tenang. Semua masalah.
7: Kok ada lagi?
8: Izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
7: Oh,
8: semua masalah
7: iya.
8: Sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah Maha Tahu.
7: Benar juga ya.
8: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
7: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
9: Halo, Assalamualaikum, Min.
7: Waalaikumsalam, Man. Kamu mana aja?
9: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
7: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
9: Loh.
2: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan *121*43#, *121*43#. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
10: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Kenali MTFM lebih lengkap dengan klik mtfmnetwork.com.
11: MTFM Radio.
2: Sahabat MG, perjanjian Hudaibiyah terjadi pada bulan Zulqa'dah tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini bertujuan untuk meredakan ketegangan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy serta menjadi strategi Rasulullah SAW untuk menciptakan gencatan senjata.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan kami kembali membersamai ruang dengar Anda di malam hari ini, sahabat MK, dalam inspirasi remaja, interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara. Bayangkan kami membersamai Anda dan mengundang sahabat MK di malam hari ini di 0811-224-1027. Malam hari ini juga kami hadirkan sahabat MK pilihan polling yang bisa sahabat MK pilih. Untuk membersamai Anda pada kesempatan ini, silakan sahabat MK bicara tema kita nih, untuk interaksi yang dijaga. Nah, sahabat MK, ini ada beberapa poin polling ya, tapi kami hadirkan ini kaitannya dengan lawan jenis nih. Kalau menurut Anda, cara baik ya, atau cara yang baik dalam melihara interaksi dengan lawan jenis itu seperti apa? Apakah di poin pertama, 2, 3, atau 4? Nah, di poin pertama kami hadirkan dengan opsi pilihan menjaga batasan seperlunya. Yang kedua, dengan fokus pada hal yang penting saja. Di poin ketiga, menghindari interaksi berlebihan. Dan poin keempat, tetap sopan dan beradab. Nah, di empat ya, di empat poin ini, mana menurut sahabat MK yang paling relevan? Atau bahkan mungkin sahabat MK punya poin sendiri, ini boleh disampaikan dan dikirimkan bersamanya malam hari ini di 0811-224-1027. Nah, sahabat MK, insya Allah kita akan sambung kembali kebersamaan kita bersama dengan Teh Salma dari Gamada ya, keluarga mahasiswa Darut Tauhid. Insya Allah di kesempatan ini. Bismillah, Teh Salma, kita sambung kembali kebersamaan malam hari ini. Bismillah, Teh Salma, sudah dapat tersimpan kembali? Baik, alhamdulillah. Oke, Teh Salma, kita sambung kembali deh begitu untuk pembahasan menarik lagi begitu ya, pastinya dengan pembahasan yang kaitannya dengan interaksi. Nah, kalau tadi mungkin di segmen awal sudah disampaikan ya, dampak yang nyata kita jadi sibuk mikirin orang lain begitu-begitu ya, Teh Salma ya, dibandingkan mikirin diri sendiri ketika kaitannya kita sudah melihat apa ya, kalau hati rusak begitu ya. Nah, tapi nah, kaitannya dengan hati yang rusak begitu ya. Kalau misalnya berarti kan iri hati itu penyakit hati berarti begitu ya. Bismillah. Mohon izin, Teh Salma, mungkin ya, bisa lebih dekat dengan mic-nya begitu ya. Kurang tersimak. Baik.
1: Nah, ya, izin. Jelas suaranya.
0: Oke, okay, nah ini sudah lebih jelas nih, Teh Salma. Mungkin bisa lebih dekat lagi ya nanti ketika menyampaikan poin-poin ini. Oke, okay, baik lagi nih. Tadi kaitannya dengan kondisi hati. Nah, kalau misalnya mungkin tadi jadi sibuk mikirin orang lain, melihat kondisi orang tuh kayaknya gak senang aja gitu. Nah, sebenarnya tapi itu kan mungkin salah satunya. Ada gak sih tanda-tanda lain ketika bahwa interaksi yang terjadi, yang kita jalani ketika hubungan kita dengan manusia, antara manusia itu rusak begitu. Nah, ini apakah ada tanda-tandanya yang mungkin bisa jadi kita gak sadarin begitu, tanda-tanda tersebut?
1: Iya, kayak izin tahu. Jadi untuk tadi ya, masalah persoalan iri dengki, penyakit hati dan lain sebagainya terhadap manusia lain gitu ya, salah satunya dapat memutus silaturahim juga atau memutus ukhuwah Islamiyah gitu ya, antar sesama manusia. Nah, ketika kita misalkan dengan sahabat biasanya dekat, sering curhat dan sebagainya, kemudian kita merasa iri terhadap pencapaian sahabat kita, di sana bisa terjadi kerenggangan gitu, kerenggangan hubungan antar sahabat tersebut, seperti itu. Itu salah satunya kembali gitu ya.
0: Baik.
1: Mungkin ada beberapa lagi nanti dari penyakit hati itu, seperti merusak amal ibadah, kemudian dan lain sebagainya gitu. Seperti kita udah berbuat misalkan beramal solih, tapi kemudian ketika kita gibah misalkan mengomongkan keburukan orang lain, kemudian merasa iri tadi, iri dengki tadi, dapat merusak amal ibadah kita gitu, merusak amal ibadah, amal solih yang telah kita laksanakan. Itu kan na'udzubillah gitu ya, kita berlindung kepada Allah dari penyakit hati tersebut.
0: Baik, baik. Jadi masih banyak bentuk iri hati, iri dengki begitu ya bentuknya.
1: Iya,
0: itu. Oke. Lalu kemudian untuk apa ya, bicara kaitannya dengan kalau tadi kan dari ke diri kita nih, mungkin agak lompat sedikit nih. Kalau misalnya buat orang-orang yang ada di sekitar kita, itu sebenarnya ada nggak sih yang mungkin ada yang berbeda kah, atau ada yang dirasakan nih ketika iri dengki dan iri hati ini ada begitu misalnya?
1: Ya, dampaknya terhadap orang-orang sekitar, mungkin orang sekitar tuh kan kita tuh memancarkan energi ya kan ya.
0: Okay.
1: Jadi ada energi positif, ada energi negatif. Sedangkan penyakit hati tadi itu adalah energi negatif yang kemudian kita secara tidak sadar mungkinnya kita pancarkan melalui diri kita, dan itu dapat dirasakan gitu oleh orang-orang di sekitar kita seperti itu. Rasanya mungkin kenapa gitu ya, ini orang ini kayak yang ada masalah sama saya, atau misalkan terlihat lah gitu energinya tuh gak enak gitu ya. Terbawa gitu sama orang lain kan. Terkena okay. energi negatifnya.
0: Oke, baik-baik. Oke, nah ini mungkin boleh disampaikan selanjutnya nih dari Teh Salma. Sebenarnya ada gak sih mungkin kiat-kiat yang bisa dilakukan biar menjaga interaksi? Mungkin kalau kita mungkin bagi dua spesifik nih. Yang pertama mungkin boleh disampaikan untuk lingkupan umum gitu ya, untuk manusia pada umumnya, mungkin masih pada umumnya. Karena maksudnya kalau misalnya kita berinteraksi nanti itu antara teman begitu ya, apalagi mungkin sesama jenis ya, nanti kita mau coba yang spesifik nih kalau yang misalnya lawan jenis begitu. Nah ini bagaimana begitu? Nah kalau misalnya yang untuk lingkupan umum secara manusia, atau tadi bahkan mungkin baik ke hewan, atau biar menjaga interaksi tetap terjalan begitu ya, terjaga, tapi ya hati juga terjaga begitu.
1: Mohon izin saya mulai dulu dari ini ya Kang. Ada, jadi kehidupan itu ada terbagi dua ranah gitu. Dua ranah kehidupan, yakni kehidupan umum dan kehidupan khusus. Yang mana kehidupan umum itu seperti di pasar-pasar, sekolah-sekolah, atau di lingkungan luar dan sebagainya seperti itu ya. Dan kemudian di lingkungan khusus itu seperti di rumah atau di tempat-tempat khusus, misalkan tempat khusus akhwat seperti itu. Atau di asrama khusus akhwat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita bisa bedakan gitu. Bagaimana cara kita berinteraksi di kedua lingkungan tersebut itu berbeda kayak gitu. Yang pertama di lingkungan khusus, seperti kita misalkan bersama teman-teman sesama muslimah, sesama akhwat gitu ya, atau di sana semuanya adalah mahram kita di dalam rumah, atau kan misalkan di tadi asrama dan lain sebagainya gitu ya. Itu tuh khusus gitu, kehidupannya hanya untuk dia dan mahramnya saja gitu. Nah di sana dari batasan aurat, batasan interaksi itu juga berbeda. Di kehidupan khusus itu batasan aurat itu hanya sebatas ini ya, boleh terlihat dari perhias biasa, bagian-bagian tubuh yang biasa dipakai perhiasan seperti misalkan tangan gitu ya, leher, kemudian telinga, kaki seperti itu ya, itu tidak apa-apa gitu terlihat. Itu kita bisa dengan lebih leluasa gitu di tempat yang khusus untuk interaksinya. Kemudian di tempat yang umum, kehidupan umum itu seperti di pasar, kemudian sekolah, dan misalkan di mall gitu ya, dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa lebih menjaga lagi interaksi kita dengan tadi aurat, menutup aurat dengan sempurna. Yang mana perempuan itu keseluruhan tubuhnya itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan seperti itu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an gitu ya, di surah Al-Ahzab itu ayat 35 kalau tidak salah. Bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perempuan itu untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuhnya. Yang mana jilbab ini diartikan sebagai baju yang baju lorong, atau kita sebut sekarang itu gamis gitu ya. Itu yang pertama, kita menjaga aurat. Kemudian yang kedua, dalam interaksi itu dalam hal-hal yang perlu saja, yang diperlukan dan hal-hal yang penting saja gitu. Selain itu tidak diperkenankan gitu ya, kayak bercanda misalkan, atau hanya sekedar menanyakan kabar gitu, menanyakan hal-hal yang bersifatnya pribadi itu sebaiknya dihindari, atau lebih tepatnya harus dihindari gitu ya. Tidak, karena tidak diperlukan, karena itu dapat menimbulkan hal-hal yang tadi, baper dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu cara kita menjaga interaksi, baik di kehidupan umum maupun kehidupan khusus itu berbeda gitu. Seperti itu.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Nah ini jadi lebih spesifik ya, khususnya berarti interaksi bagaimana sikap seorang muslimah begitu ya, Teh Salma ya, dalam dalam apa ya namanya, dalam bersosialisasi begitu. Nah ini sebenarnya ada hal yang menarik juga mungkin yang akan dibahas ya, karena dalam kaitan luas begitu Teh Salma begitu, atau bukan kaitan luas ya, kaitan yang mungkin paling fenomenal dan banyak dibahas mungkin ini khususnya ketika bersosial media. Ini kadang jadi apa ya, jadi terlalu ukur. Gimana sih kalau misalnya biar bisa tetap eksis begitu ya, apalagi mungkin bagi seorang muslim, bagaimana bisa jadi tetap eksis, apakah jadi hambatan begitu ya ketika batasan-batasan dan lain sebagainya ini untuk menjadi seorang muslim yang tetap eksis begitu?
1: Ya, untuk ya tadi di media sosial atau bagaimana kan? Mohon maaf.
0: Ya, jadi bagaimana biar bisa tetap eksis begitu sebagai seorang muslimah, apalagi mungkin kalau misalnya terlalu ukurnya mungkin nanti kalau mungkin tahap lebih tingginya itu misalnya sebagai influencer misalnya begitu. Nih sebagai muslimah ingin yang pasti kan ingin mengeksis, kalau sekarang ini buat mengupgrade diri, bukan mengupgrade diri, apalagi kalau misalnya nanti mau jadi public figure dan lain sebagainya begitu ya. Ini untuk menjadi seorang muslimah yang tetap taat dan sesuai dengan syariat ini, apakah menjadi halangan begitu? Apakah ada sih ada trik-trik atau cara biar tetap eksis begitu? Atau mungkin paling mudah biar bisa tetap aktif sosial media begitu?
1: Oke, ya jadi bisa banget gitu. Jawabannya bisa banget. Ketika muslimah itu ingin kita sebut mengaktualisasikan dirinya gitu ya. Karena dari ilmu-ilmu yang dia dapatkan, yang udah dia peroleh, tentunya harus diamalkan dan juga diperluaskan seperti itu bacaannya kan. Nah, kemudian bagaimana ketika menjadi muslimah yang taat tapi ingin tetap eksis di media sosial ataupun hal lainnya gitu ya. Itu bisa dilakukan dengan tetap tadi menjaga batasan-batasan syariat. Tidak membuka aurat, kemudian gitu ya, menjaga aurat, menjaga kemudian lisan, dari lisan juga tetap harus sangat dijaga gitu ya, dari tulisan bahkan jika di media sosial, dan itu kemudian diperbaiki kembali gitu ya, niat kita gitu untuk kemudian apa, mengeksplor dakwah kita itu tuh untuk apa, apakah karena Allah ataukah karena makhluk atau karena hal lainnya gitu ya, itu perlu diperbaiki lagi seperti itu, dengan tetap menjaga batasan-batasan syariat tadi gitu.
0: Oke. Baik. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya masih dalam konteks sosial media. Nah, ini kalau misalnya menanggapi apa ya? Kan kalau misalnya update status mungkin begitu ya, update story. Nah ini bagaimana sih sikap yang baik dalam sebagai seorang muslimah begitu, menanggapi misalnya DM atau yang misalnya ada orang yang mau berkenalan atau misalnya apa begitu?
1: Ya, oke, misalkan dari kita mengupdate status seperti itu, tentang apa dulu statusnya itu kan, gitu kan ya. Nah jika status tersebut menyangkut hal dakwah, pendidikan, dan hal-hal umum lainnya, maka itu sangat dianjurkan bahkan gitu ya. Adapun ketika kita membuat status soal pribadi gitu, ranah pribadi, itu baiknya tidak terlalu diekspos seperti itu. Kalaupun mau diekspos, itu kita pikirkan dulu gitu ya, apakah ini bakal membuat kecemburuan bagi orang lain, apakah dapat membuat menimbulkan iri hati gitu, penyakit hati gitu bagi orang lain. Kita pikirkan dulu hal tersebut. Kemudian gimana caranya ketika ada yang mau berkenalan atau dan sebagainya gitu. Jika yang tadi yang kita lihat dulu ini ikhwan atau keakhwat gitu yang mendm atau mau berkenalannya gitu. Kalau itu akhwat, ya kita terima dengan sebaiknya gitu. dengan bahasa yang halus, bahasa yang bagaimana gitu ya, seharusnya ke akhwat gitu, yang enak gitu ya di akhwat. Kemudian itu, dan itu lebih leluasa gitu kita menyampaikannya. Tapi emang perlu hati-hati juga gitu, apalagi bagi terhadap orang yang belum kita kenal gitu. Dan kemudian ketika berbeda, ketika yang mau berkenalan itu adalah lawan jenisnya, misalkan laki-laki gitu, kita jawab seperlunya saja gitu. Jika

0: dan mengarah ke hal-hal pribadi gitu. Lebih dijaga lagi interaksinya, dan kalaupun tidak ada yang penting gitu, tidak ada yang penting, itu sebaiknya tidak perlu dijawab seperti itu.
1: Oke, baik-baik. Luar biasa, terima kasih Teh Salma ya, ini penjelasannya. Mungkin satu lagi nih Teh Salma, ada pertanyaan menarik dari sahabat kita sebelum itu, karena masih kaitannya soal sosial media dan juga mungkin entah DM atau apa nih begitu, tapi lebih ke misalnya fenomena. Oh, dan sebelumnya kita sapa juga dari sahabat kita, sahabat Siti di Bandung Raya, mau bertanya begitu. Tapi bagaimana kalau misalnya ada panggilan begitu, bukan panggilan ya, karena senang mungkin ini keinginan buat terus eksis begitu ya di sosial media, hingga akhirnya ini bikin akun yang second yang memang tapi dibatasi untuk melihatnya gitu, hanya teman-teman khusus saja begitu. Nah, tapi kemudian pernah suatu ketika ada teman yang mungkin ketika kumpul itu bilang bahwasannya pasangannya nggak sengaja lihat begitu, kalau misalnya update status dan lain sebagainya. Ini baiknya seperti apa nih kalau menanggapi hal seperti ini begitu?
0: Ya, izin jawab ya. Ketika kita mengupdate status di sosial media, itu kan namanya juga sosial gitu ya. Mm-hmm. Kita tetap perlu berhati-hati. Di sana termasuknya ke kehidupan umum kan, seperti itu ya. Karena itu yang melihat, walaupun itu akunnya akun akwat, bisa jadi terjadi seperti hal tadi gitu ya. Mm-hmm, yeah. Yang melihat adalah pasangannya atau kan misalkan adiknya, saudaranya yang laki-laki, iya, betul-betul. Seperti itu. Jadi kita tetap harus menjaga kesopanan, tetap menjaga aurat kita, pastikan tertutup gitu, terjaga. Jangan sampai ini tuh akunnya semuanya akwat. Jadi aman aja gitu, merasa aman ketika tidak menutup auratnya seperti itu. Karena itu sebetulnya masuk ke kehidupan umum tadi gitu. Jadi tetap menjaga aurat dan menjaga sopan santun juga. Berhati-hatilah dalam bersosial media gitu ya. Jangan anggap sosial media khusus, walaupun dikhususkan bagi akwat saja melihatnya, bisa jadi kan kita tidak tahu gitu ya, yang melihat di akun tersebut belum tentu itu akwat, seperti itu.
1: Baik. Alhamdulillah, kayak itu ya. Jadi mudah-mudahan buat sahabat Siti tadi ya, jadi khusus, bukan sahabat Siti saja, mungkin ada teman-teman akwat lain juga yang ya mungkin karena tidak dipungkiri mungkin ya Teh Salma ya, mungkin banyak juga melihat remaja-remaja yang pingin pasti selalu eksis begitu ya, apalagi bersosial media yang pasti aduh ini pingin diupload gitu, pingin upload banget yang ini gitu ya. Dan mungkin kalau misalnya nggak mau sama yang ikhwan, saya bikin second tapi yang hanya teman-teman khusus aku aja, kok aku sih teman-teman akhwatnya itu sendiri begitu, yang fokus memang ingin teman-temannya saja. Cuman mungkin secara tidak sadar kadang ketika memang upload mungkin lupa mungkin batasan yang perlu dipahami tadi ya begitu ya, bahwa namanya juga sosial media yang bisa jadi ya itu entah dibuka terlihat oleh siapapun mungkin begitu ya. Oke, baik. Terima kasih nih Teh Salma, dan mungkin tadi buat sahabat kita yang sudah bertanya, insya Allah mungkin Teh Salma kita akan jeda kembali sambil kita coba undang sahabat MK lainnya yang mungkin akan berinteraksi dan juga menyapa. Mungkin ada kaitan yang sudah mulai relate nih gitu ya, bagaimana interaksi dan juga hati yang terjaga begitu ya. Nah, ini boleh silakan buat sahabat MK bergabung di segmen berikutnya, kita akan tanya jawab dan juga berdiskusi bersama. Silakan boleh menyampaikan atensi di 0811224107 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan atensi yang ingin dikirimkan pada malam hari ini, silahkan bisa Anda sampaikan di line interaktif kami atau di sosial media. Kami nantikan kebersamaan Anda melalui kolom komentar begitu ya, di live chat begitu. Boleh silahkan langsung disampaikan saja pertanyaannya, yang insya Allah kita akan sapa Anda pastinya sahabat MK lepas jeda berikut ini, setelah beberapa informasi berikut ini dari relasi kami. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Inspirasi Remaja hanya di MKFM. Oh,

0: Kapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
3: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu ah sama mama.
4: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesal.
3: Kok pas banget sih?
4: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuat.
3: Apa aku nggak ikhlas ya?
4: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
5: Assalamualaikum Fit.
3: Waalaikumsalam.
5: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
3: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi ah.
5: Loh,
3: udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Mah. Mama lagi apa?
6: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
0: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka. Dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang pertolongan bagi mereka. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 145. Dapatkan informasi bermanfaat dengan follow sosial media MKFM Bandung. MKFM Radio.
7: Sahabat MK, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi Sayyidah Maimunah binti Al Harith pada bulan Zulqa'dah tahun ke-7 Hijriah setelah masa iddahnya selesai.

0: Radio MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan masih kami temani Anda sahabat MK di malam hari ini pukul 20 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Bersama sahabat Syahr Irfan Nurfalah masih akan menyambung bersama dengan Teh Salma Rohimah. Sahabat MK, kami undang sahabat MK untuk bergabung membersamai di malam hari ini dengan bahasan malam hari ini, interaksi yang dijaga hati yang terpelihara. Di polling group juga kami hadirkan pilihan yang bisa Anda pilih sahabat MK, kaitannya dengan bagaimana cara Anda untuk berinteraksi dengan lawan jenis begitu ya. Nah, ini menurut sahabat MK, apakah dengan poin yang pertama menjaga batasan seperlunya dengan ya batasan dan hanya seperlunya saja. Di poin kedua, ini padahal fokus pada hal yang penting-penting saja. Kemudian menghindari interaksi yang berlebihan serta tetap sopan dan beradab. Ini silakan sahabat MK boleh sampaikan atensinya di 0811-224-1027. Ya, masih akan kami nantikan kebersamaan sahabat MK. Insya Allah di segmen ketiga kita akan lebih banyak dan fokus untuk berdiskusi membersamai Anda sahabat MK. Bismillah sahabat MK, kita akan kembali menyambung kebersamaan kita bersama dengan narasumber kita Teh Salma Rohimah, sambil menyapa sahabat MK yang pastinya sudah bergabung kembali di kesempatan ini dengan Ibu, sebentar. Oke. Jadi Ibu Mega di malam hari ini. Oke. Manisin Teh Salma, kita sambung kembali. Kali ini sudah ada pendengar ya, ada Ibu Mega di Buah Batu yang ikut bergabung dengan bertanya. Bismillah, mau tanya kalau misalnya kerudung yang tidak menutup dada bagaimana begitu? Kadang heran lihat orang gitu ya yang pakai kerudung tapi tidak menutup dadanya. Ini mungkin boleh mohon penjelasannya begitu dari Teh Salma, Bang Teh.
1: Ya, bisa izin ya menjawab pertanyaannya. Tadi bagaimana kaitannya dengan kerudung yang tidak menutupi dada? Ya, untuk aturan kerudung atau khimar, kita sebut khimar itu sendiri adalah ada pada Quran Surah An-Nur ayat 31, di mana Allah perintahkan bahwa perempuan itu wajib menutupkan khimarnya ke dadanya, yaitu mengelilingi dada gitu ya, dari depan hingga ke belakang. Jadi, untuk aturannya itu kan, di sana disebutkan juyubihinna gitu ya. Juyub itu, guru saya mengatakan bahwasannya juyub itu adalah batasan dari sleting. Sleting baju atas perempuan gitu ya. Itu, sampai sana batasannya. Itu harusnya dipakai mengelilingi gitu ya. Batasan tersebut kurang lebih satu jengkal dari atas pundak. Nah, itu harusnya aturannya seperti itu gitu. Jadi ketika bagaimana gitu kita melihat, ketika melihat ada orang yang menggunakan kerudungnya itu tidak menutupi dada gitu ya, maka kita juga gak boleh menjudge orang tersebut gitu ya. Tapi kita juga harus berhusnuzon bahwasannya mungkin beliau belum mengetahuinya, mungkin beliau belum mempelajari hal tersebut gitu ya, sehingga mungkin belum paham dan belum menerapkan hal itu gitu. Jadi kita juga gak boleh menjudge orang tersebut buruk gitu ya, tapi kita juga harus berhusnuzon dan senantiasa mendoakan gitu ya, kebaikan untuknya agar dia mendapatkan atau menerima hidayah dari Allah gitu ya, mempelajari kembali bagaimana peraturan seharusnya khimar perempuan tersebut dan menerapkannya seperti itu.
0: Baik, oke. Terima kasih nih penjelasannya tadi, dalilnya juga di surat An-Nur ya tadi Teh. An-Nur ayat berapa Teh?
1: Iya, ayat 31.
0: Ayat 31. Nah, nanti mungkin bisa di ini kembali begitu ya Bu Mega di Buah Batu. Terima kasih Bu Mega tapi sudah bergabung dan bertanya pada malam hari ini. Lalu kita sapa juga kali ini dari sahabat kita begitu. Nah, ini menarik ini, tapi ini dari hamba Allah, tidak mau disebut namanya, Teh Salma, hamba Allah di Jati Handap. Oke. Okay. Mau bertanya, bismillah ustazah katanya. mau izin bertanya terkait dengan interaksi dengan Ikhwan begitu, karena di hidup dan tinggal dekat dengan lingkupan banyak Ikhwan atau laki-laki begitu, yang terkadang laki-laki ini sering bercandanya berlebihan, meskipun mereka tidak menyentuh gitu ya, tapi kadang sering menggoda dan lain sebagainya. Ini baiknya cara menegur atau mengingatkannya seperti apa ya Teh begitu?
1: Ya, izin. Untuk tadi ya, dari lingkungan kita emang dihadapkan pada kondisi saat ini tuh yang mana interaksi antar lawan jenis tuh tadi ya terasa biasa gitu. Nah, dari bercanda yang seharusnya tidak perlu gitu ya tadi, bagaimana kita menyikapinya? Hindari bercandaan tersebut. Jadi ketika ada laki-laki yang seperti disebutkan demikian gitu ya, bagusnya kita tidak perlu meresponnya gitu, tidak perlu merespon bercandaan tersebut gitu, dengan kita tapi tetap bersikap sopan dan tidak perlu juga apa ya, apalagi sampai membalas candaannya tersebut gitu. Jangan sampai kayak gitu gitu ya. Dan bagaimana cara menegurnya? Cara menegurnya dengan perkataan yang tidak menggurui gitu ya. Bilang saja bahwasannya, mohon maaf, mohon maaf jika tidak ada yang diperlukan gitu ya. Sebaiknya ya dengan tadi ya, mohon maaf gitu ya. Jika tidak ada yang diperlukan, ya udah saya permisi gitu ya, seperti itu. Jadi jangan membalas percandaannya tersebut. Sebaiknya kita menghindari saja gitu. Kalaupun tidak bisa sampai menegur gitu, itu sebaiknya kita menghindari saja dengan sikap kita menunjukkan sikap yang sopan seperti itu.
0: Baik, oke, alhamdulillah. Terima kasih Teh Salma ini ya kembali. Jadi harus berani speak up ya, berarti dari Ahwat sendiri begitu ya. Ketika memang sudah terasa berlebihan begitu ya. Jadi harus mulai berani, kalau misalnya tidak diperlukan atau apa, kalau sudah tidak ada kepentingan lagi, boleh saya izin pamit mungkin begitu ya. Oke.
1: Dan ya Kang, satu lagi Kang.
0: Oh iya, boleh.
1: Kalau tidak ada keperluan, perempuan itu sebaiknya tidak perlu keluar rumah gitu. Jadi keluar rumah pun bagi perempuan ini dibatasi untuk menghindari hal-hal yang tadi ya. Jadi untuk keluar rumah itu hanya sebatas tadi pendidikan, kesehatan, kemudian peradilan dan juga perniagaan pun itu kalau bisa sama laki-laki gitu ya. Jadi sangat terbatas bagi perempuan gitu untuk keluar rumah, terbatas dalam hal, maksudnya dalam hal-hal yang diperlukan saja, seperti itu.
0: Oke, nah baik-baik, terima kasih nih Teh Salma ya, tambahannya dari hamba Allah tadi yang sudah bertanya juga di kesempatan ini. Nah ini kemudian, ini langsung lompat nih Teh Salma dari dari seorang, sama ini juga akhwat yang tidak mau disebutkan namanya, mohon izin ditanya Teh Salma, kalau misalnya kemudian apakah salah ketika seorang muslimah ini jatuh cinta, dan apakah itu termasuk tidak mampu menjaga hati, apalagi kalau misalnya sahabat kita ini mudah tersentuh atau baperan begitu dalam berinteraksi, meskipun ya tidak ada interaksi khusus, tapi kalau misalnya ngomong atau apa dan sebagainya itu mudah baper. Nah ini bagaimana begitu cara menghindari atau menangani hal ini begitu Teh Salma?
1: Oke, izin ya. Jadi untuk menghindari hal-hal tadi ya, pasalah perasaan itu kan datangnya bukan dari diri kita, bukan kita yang memilih perasaan itu gitu. Tapi bukan kita yang memilih, tapi kita tuh mengizinkan, kita yang mengizinkan perasaan itu tuh muncul gitu. Nah, bagaimana cara menghindarinya? Yang pertama gitu ya, kita tadi batasi interaksi dengan lawan jenis, sekiranya itu menimbulkan tadi baper dan sebagainya gitu ya, itu lebih baik dihindari. Dan kita perlu sebagai muslimah perlu bersikap tegas gitu. Tegas dalam artian menolak hal-hal yang tidak diperlukan dan menyuarakan kebenaran gitu. Bahwasannya tadi kita ingat lagi bahwasannya ini adalah perintah Allah dan Rasulnya gitu, yang harus kita taati. Nah, bagaimana kita menyikapi hal perasaan tersebut? Kita tidak perlu apa ya namanya menyampaikannya kepada orang tersebut, dan apalagi sampai orang itu tahu gitu ya. Jadi kita sebaiknya jaga saja gitu. Jika itu perasaan adalah petunjuk dari Allah, ya kita berdoa gitu ya. Berdoa jika ini petunjuk dari Allah gitu sebagai kebaikan untuk kita, maka akan Allah mudahkan gitu ya jalan-jalan menuju kebaikan tersebut. Nah, namun jika perasaan tersebut bukan kebaikan untuk kita, maka akan Allah palingkan gitu dari perasaan itu. Karena hanya Allah gitu yang dapat menguasai perasaan kita, perasaan makhluk seperti itu.
0: Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi baik lagi ya, begitu ya, perasaan itu memang bukan kehendak diri kita begitu ya, tapi ya bisa kita kendalikan juga begitu ya. Jadi apa ya, sendiri ini bisa mengendalikan begitu ya, untuk menahan. Oke, baik, alhamdulillah. Terima kasih nih untuk sahabat kita juga tadi yang sudah bertanya, Teh Salma juga. Ini kemudian ada pertanyaan juga. Nah, ini apakah, oh ya, sebelumnya dari sahabat sama sahabat juga, sahabat kita hamba Allah juga yang lagi-lagi tidak mau disebut namanya, Teh. Ini dari Cianjur mau tanya, Ustazah mau tanya, kalau misalnya untuk menghindari, atau adakah cara yang mudah begitu untuk mengucapkan atau misalnya menolak suatu ajakan atau undangan. Nah, ini kadang merasa ada perasaan tidak enak nih, takut dianggap tidak ramah atau bahkan menghindari suatu ajakan lah begitu. Ini baiknya seperti apa?
1: Ya, untuk ajakannya sendiri ini bisa dipertanyakan lagi gitu ya. Maksudnya ajakan itu dari siapa? Dari lawan jenis kah atau bagaimana gitu ya? Kalau ajakannya itu adalah dari lawan jenis tadi, kita dengan tegas, dengan sikap tegas kita bahwasannya ya terima kasih gitu ya, kita sebut terima kasih atas undangannya, namun mohon maaf, mungkin bisa kita sebutkan tidak perlu alasannya, kita ada kesibukan lain, atau misalkan saya sudah punya agenda lain, atau misalkan kita sebutkan langsung dengan tegas, mohon maaf, saya belum bisa, tidak bisa menghadiri undangannya. Jika itu apa ya, tidak bisa menghadiri undangannya karena saya ini sebagai bentuk penjagaan diri saya, seperti itu aja. Jadi tidak perlu panjang lebar, tidak perlu juga kemudian menjadi curhat gitu dan sebagainya gitu ya. Tuh, yang pertama tadi tegas, kemudian sampaikan gitu apa alasannya. Mau itu alasan sebenarnya ataupun alasan yang misalkan kita mengalihkan ke alasan yang lain gitu. Saya sedang sibuk, ada agenda lain atau yang lain gitu ya. Seperti itu.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih kembali Teh Salma dan buat sahabat kita yang sudah bertanya. Baik. Kemudian ada lagi pertanyaan ini. Aduh, ini dari Ikhwan begitu. Mungkin agak sedikit di luar konteks, tapi mangga kalau misalnya Teh Salma mau menjawab atau tidak nih. Kalau misalnya kemudian kalau seringkali misalnya interaksi apa ya? Kalau ini mungkin pendapat nih, mungkin boleh ditanggapi juga nih dari sahabat kita di Cianjur, mungkin tidak disebutkan namanya juga. Kali ini sama nih, kalau misalnya, kalau menurut sahabat kita ini, jadi interaksi antara laki perempuan ini merupakan ujian keimanan. Nah, ini jadi tantangan ketika misalnya berinteraksi antara laki-laki ataupun juga perempuan. Jangan sampai menutup interaksi dengan laki-laki dan perempuan, tapi bisa berefek katanya mati rasa dengan lawan jenis, atau bahkan nauzubillahi min zalik, ini bisa menyayangi sesama jenis. Nah, ini boleh mungkin kalau dari Teh Salma, apakah mangga nih ada tanggapannya enggak atau enggak nih?
1: Ya, ada, boleh kan. Ya, jadi izin ya untuk menanggapi hal tersebut, bahwasanya dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kehidupan antara laki-laki dan perempuan itu udah terpisah. Tapi apakah di antara mereka jadi tidak ada yang menikah gitu? Itu ada, justru mereka pada berkeluarga, berumah tangga, itu kan tidak bisa dipungkiri bahwa perasaan itu adalah Allah yang menggerakkan, bukan diri kita gitu ya. Jadi kecenderungan pada lawan jenis itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti itu. Halnya seperti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika bertemu dengan Ibunda Khadijah, apakah mereka itu ada interaksi sebelumnya ataukah misalkan bercampur baur gitu ya, bareng-bareng gitu ya kehidupannya. Kan tidak seperti itu ya. Bahkan Ibunda Khadijah ketika berkeinginan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menghadirkan seorang penghubung gitu ya. Jadi dihubungkan oleh pegawainya beliau kepada Rasulullah, disampaikan bahwasannya Ibunda Khadijah menginginkan gitu ya dilamar oleh Rasulullah Muhammad SAW, dan Nabi SAW itu berkenan. Jadi walaupun tidak ada interaksi antara mereka gitu ya, tapi ketika Allah sudah berkehendak gitu, tidak akan ada yang bisa menolak kayak gitu. Jadi tadi ya, kita tuh di zaman sekarang ini sudah sangat aneh, kayak terasa asing gitu ya, terpisahnya kehidupan laki-laki dan perempuan itu. Padahal di zaman Rasul hingga masa akhir-akhir kekhalifahan gitu ya, kurang lebih 13 abad yang lalu, itu kehidupan antara laki-laki dan perempuan itu terpisah, dan itu aman-aman saja gitu. Dan mereka melestari gitu ya keturunannya, melestarikan keturunan gitu, itu aman-aman saja gitu. Dan tidak ada hambatan seperti itu. Dan itu ya mirisnya di zaman sekarang ini, kita udah terpengaruh gitu oleh pandangan barat tentang pergaulan bebas mereka dan lain sebagainya. Itu mempengaruhi, sangat mempengaruhi mindset umat pada hari ini gitu. Bahwasanya jika tidak ada interaksi antar lawan jenis yang tidak diperlukan tadi, mungkin tidak akan ada rasa gitu, akan mati rasa. Tidak, justru kita akan lebih peka gitu ya terhadap petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Ketika Allah memberikan hati kita petunjuk gitu, kecenderungan kepada lawan jenis, maka ya itulah yang lebih memudahkan kita gitu ya dalam memilih calon pasangan seperti itu. Allah.
0: Baik, alhamdulillah. Terima kasih Teh Salma kembali ya, tadi sudah menyampaikan terkait dengan hal ini begitu. Tanggapan dari sahabat kita. Ya mudah-mudahan kita sendiri ya jangan sampai terpengaruh begitu ya, mudah terbawa dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin satu lagi Teh Salma, mungkin baik dikuatkan juga sebelum mungkin nanti di akhir. Nah, ini bagaimana ini menjadi seorang sosok muslimah? Ini dari sahabat kita Teh Nur namanya di Cimahi. Bagaimana agar muslimah bisa tetap aktif berinteraksi dan juga berorganisasi, tapi punya batasan yang tegas begitu.
1: Oke. Jadi dalam berorganisasi, kita bisa memilih atau selektif gitu ya, memilih organisasi yang itu misalkan khusus muslimah saja gitu. Itu lebih baik gitu ya. Adapun ketika kita berorganisasi yang mana di situ melibatkan laki-laki dan perempuan, Ya, karena di sana diperlukan, misalkan untuk berdakwah, perlu dari kalangan laki-laki, perlu juga dari perempuan gitu ya. Tapi dengan tadi tetap menjaga batasan gitu. Seperti ketika rapat kita menggunakan hijab dan sebagainya. Maksudnya hijab ya, penghalang yang betul-betul menghalangi gitu. Kita tuh tidak usah terlihat gitu antara laki-laki dan perempuannya itu. Itu. Dan kita perlu tegaskan itu gitu. Ketika misalkan mereka di organisasi tersebut menolak, ya kita sampaikan dulu sebelumnya ya, dengan sopan, dengan tegas gitu ya, bahwasannya harus gitu ya dijaga menggunakan hijab gitu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Dan karena itu kita tegaskan lagi, ini adalah peraturan atau perintah gitu ya dari Allah dan Rasulnya seperti itu. Namun jika tidak bisa juga mereka tetap menolak gitu, kita sebaiknya menghindar saja seperti itu.
0: Oke, okay, baik. Alhamdulillah. Terima kasih, Teh Salma, kembali. Tadi pertanyaan dari sahabat kita di Cimahi, Teh Nur ya. Alhamdulillah. Dan mungkin tadi ngomong-ngomong organisasi juga, sebelum mungkin ditutup nih, tadi dapat kabar juga katanya dari Gamada baru akan ada ini ya, akan ada pelantikan ya dalam waktu dekat ini ya. Pelantikan ya, apa nih? Kalau boleh disampaikan informasi juga nih, sedikit up to date mungkin tentang Gamada nih dari Teh Salma.
1: Ya, jadi untuk dari Gamada atau keluarga mahasiswa Darut Tauhid ini, insya Allah akan mengadakan pelantikan pada tanggal 8 Mei, pelantikan pengurus kepengurusan periode 2026 gitu. Jadi Gamada ini baru dibentuk kembali setelah vakum ya beberapa tahun lalu gitu. Dan kemudian didirikan kembali pada tahun ini insya Allah, dan akan dilantik pengurus baru tahun 2026 pada 8 Mei gitu. Begitu
0: kan? Oh, jadi pengurus yang akan menjabat setahun ke depan begitu ya?
1: Iya, betul.
0: Oh, kemarin itu baru yang pengurus utamanya aja ya begitu ya Teh Salma ya?
1: Iya, dan pengurus utama pun ini sebetulnya dari Gamada sendiri belum dilantik gitu. Jadi dilantiknya itu pada saat 8 Mei ini gitu.
0: Ya, jadi akan
1: dan
0: akan dilantik bersamaan ya dengan pengurus ya, lainnya. Betul. Oh, jadi ini Teh Salma ini masuk jadi perintis Gamada kembali begitu ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, okay, Masya Allah. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih nih Teh Salma ya, jadi up to date dari Gamada. Tapi sekali lagi mungkin Gamada ini buat buat umum ya, buat jadi siapapun yang akan bergabung boleh ya, khususnya yang akan dengan keluarga berstatus sebagai mahasiswa dan juga akan bergabung dengan Gamada sendiri gak boleh ya begitu ya?
1: Iya, diperbolehkan selama beliau masih sebagai mahasiswa dan cakupannya se-Bandung Raya seperti itu. Dari manapun, tidak harus dari Tauhid.
0: Wah, wow, gitu. Alhamdulillah luar biasa.
1: Tidak hanya dari
0: Daitek. Masya Allah, terima kasih Teh Salma nih. Jadi kalau terus kalau update-update atau informasi itunya di mana nih Teh Salma kalau boleh tahu?
1: Untuk update Gamada sendiri ada Instagramnya @gamada.dp. Ya, di sana bisa teman-teman gitu ya up to date tentang Gamada gitu ya. Di sana insya Allah kita kedepannya bakal ada kajian-kajian rutin dan sebagainya, kegiatan di sana kita update gitu ya melalui Gamada.
0: Baik, baik, oke. Okay. Alhamdulillah, terima kasih Teh Salma. Jadi up to date juga nih ya. Jadi buat sahabat MK atau tadi mahasiswa-mahasiswa yang ingin tergabung dengan Gamada juga bisa langsung mungkin join juga begitu ya, untuk berinteraksi atau ya bahkan bergabung dengan Gamada sendiri ya, kan keluarga mahasiswa begitu ya. Masya Allah. Baik, alhamdulillah, terima kasih nih Teh Salma. Gak kerasa kita udah 1 jam lebih berjalan, kita bincang-bincang tentang tema malam hari ini. Mungkin di akhir kebersamaan ada yang ingin disampaikan dan dikuatkan dengan tema kita begitu, Mangga?
1: Ya, ya, jadi bismillahnya teman-teman sadar gitu ya. Ingat bahwasannya sistem hari ini itu sedang tidak baik-baik saja. Perempuan pada saat ini belum menemukan ruang amannya gitu, baik perempuan maupun laki-laki gitu ya. Makanya dari sana kita mari gitu ya untuk kembali kepada fitrah, kembali kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta. Jangan biarkan diri kita ini terbawa oleh arus kerusakan. Terus dalami ilmu agama, taatlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan dengan demikian, maka kehidupan kita insya Allah akan terjaga. Dan tanggung jawab kita sebagai mahasiswa, sebagai pemuda, adalah sebagai agent of change, sebagai agen perubahan, untuk mendakwahkan kembali ajaran-ajaran agama Allah, untuk mendakwahkan kembali tegaknya aturan-aturan Allah gitu ya, dan menyerukan umat untuk kembali kepada Islam secara kafah atau secara menyeluruh.
0: Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih nih Teh Salwa sudah membersamai dan juga ya menyampaikan sajian interaksi menarik, tentunya sajian ilmu yang luar biasa pastinya buat sahabat-sahabat kita. Senang bisa berinteraksi dan juga ngobrol bincang-bincang malam hari ini seputar tema kita tentang interaksi yang dijaga, hati yang terpelihara. Sekali lagi buat Teh Salma, terima kasih. Mungkin sukses ya, salam buat teman-teman keluarga Gamada pastinya yang akan terhubung dengan keluarga MKFM, ya keluarga MKFM juga dan keluarga Darut Tauhid secara besar begitu ya. Insyaallah sukses selalu dan semoga diberikan kelancaran insyaallah. Buat Teh Salma juga sehat selalu dan dilancarkan urusannya insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi buat Teh Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan
0: kita. Bangga. Dan alhamdulillah demikian kebersamaan malam hari ini sahabat MG dengan narasumber kita Teh Salma Rohimah SPD Sekretaris Umum Gamada ya, yang insyaallah berarti ini para pengurus Gamada ini akan baru dilantik nanti di tanggal 8 Mei ya, masyaallah. Dan tidak terasa nih sahabat MG di penghujung kebersamaan juga malam hari ini, tapi belum berakhir karena masih ada satu segmen lagi untuk merotal pilihan. Sebelum diakhiri, kita akan sapa beberapa sahabat yang mungkin sudah juga berinteraksi dan menyapa malam hari ini. Pak Aryan di Cianjur, terima kasih sudah ikut menyapa. Poin-poinnya juga tadi memilih semua ya. Kang Denny. Kang Denny di Kebun Gerang, terima kasih sudah bergabung dan menyapa di kebersamaan ini. Lalu ada juga, ya benar ibu juga ini, Umi Zikri ya. Umi Zikri di Cianjur ikut menyapa, sehat selalu, salam ukhuwah. Dan buat kita semua semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih ibu Umi Zikri. Ibu Juwita di Cimindra juga ikut nyimak ya. Tadi di bawah nih karena sudah milih polling surat lagi ya. Oke, sebelumnya kita sapa juga buat sahabat MG yang sudah bergabung tadi di polling grup sahabat MG ini. Poin paling banyak itu di nomor 1 tentang menjaga batasan seperlunya. Ya ini yang perlu dipahami ya, antara bagaimana cara berinteraksi dengan lawan jenis ya dengan membatasi kebutuhannya ya, hanya seperlunya saja. Ini ada Ibu Parilah di GBA 3, Pak Sandi di Banjaran, Ibu Eis di Bale Endah, Ibu Utik di Yogyakarta, Kang Rehan di Ujung Berung, Ibu Juwita di Cimindraya, dan Kang Zaini di studio MKFM ya, ini Kang Operator. Oke, alhamdulillah. Lalu berikutnya untuk langsung saja kita masuk ke polling group. Oh, Ibu Utik di Jogja, udah sudah tersapa ya. Terima kasih. Oke, kita masuk ke segmen Murotal Pilihan. Sudah disiapkan juga buat pilihan pollingnya kali ini. Untuk pilihan pertama ada Quran Surat Qaf, pilihan kedua Quran Surat Al-Isra, dan pilihan ketiga Quran Surat Ar-Rum. Nah, ini langsung saja dari tiga pilihan Murotal ini, mana yang ingin dihadirkan sahabat MQ untuk membersamai malam Anda. Silakan sampaikan di 0811-224-1027 dengan menyebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan pilihan Murotal yang akan dihadirkan malam hari ini. 0811-224-1027. Kami akan nantikan kebersamaan pilihan Murotal Anda selepas jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Radio MQ FM.

0: Sahabat MQ, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
1: 1 mulu. Telepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Aus aja kalau gak diangkat kamu man.
2: Tenang, tenang. Semua masalah
1: kok ada lagi?
2: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu dan maha
1: juga ya.
2: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
1: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
3: Halo, Assalamualaikum, Min.
1: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
3: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
1: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
3: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
4: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari Rp1.8 juta, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
4: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
5: Kesel. Hari ini aku udah bikin laporan yang terbaik. Datanya lengkap, mudah dibaca, tapi tetep aja disuruh atasan benerin inilah, itulah. Udah begadang-gadang, masih aja kena coret. Curhat dulu sama mama.
6: Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, dan bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tak sebanding usaha dan harapan tak membuatmu menyesal.
5: Kok pas banget sih?
6: Tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding tak membuat.
5: Apa aku nggak ikhlas ya?
6: Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbagai prasangka.
7: Assalamualaikum, Fit.
5: Waalaikumsalam.
7: Ada apa? Tumben telepon jam segini?
5: Enggak mah. Tadinya sih mau curhat, tapi gak jadi .
7: Loh?
5: Udah kejawab dari ceramah barusan. Makasih ya, Ma. Mama lagi apa?
0: Petik nasihat sambil menanti telepon diangkat melalui NSP Tausiah Ustadz Darlis Fajar. Daftarkan nomor Anda melalui bit.ly/NSP Darlis Fajar. Tarif Rp1.100 per pekan. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
8: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, Kemudian apa? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Hadis muttafaqun alaih.
0: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surah

dari MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia, dan masih membersamai Anda dengan kebersamaan kita di radio MGFM Inspirasi Keluarga Indonesia, sahabat MK. Dan masuk ke segmen Murotal Pilihan kita di malam hari ini, akan mengajak sahabat MK buat bergabung menyapa memilih pilihan Murotal kami yang sudah dihadirkan pastinya. Pilihan Murotalnya yang pertama ada di Quran Surat Qaf, Quran Surat Al-Isra di pilihan kedua, dan yang terakhir ada Quran Surat Rum, Ar-Rum maksudnya ya. Silakan pilih Murotalnya di 0811-224-1027. Insya Allah kami akan menyapa sahabat MP yang sudah memilih Murotal pilihannya. Di kesempatan ini ada Ibu Juwita menyapa langsung di kesempatan ini Murotal pilihannya, pilih nomor 1 ya. Terima kasih Ibu Juwita yang sudah membersamai di kesempatan ini. Lalu di Murotal pilihan polling kami yang sudah juga disiapkan ya, ini ada Ibu Utik di Yogyakarta, Kang Rehan di Ujung Berung, Ibu Ida baru saja pilih polling. Terima kasih Ibu Ida di Padalarang, Ibu Juwita di Cimindiraya, Ibu Padilah di GBA 3, dan Ibu T di Kabupaten Bandung. Dan pilihan terbanyak Murotal pilihannya jatuh kepada Quran Surat Qaf pilihan pertama. Baik, terima kasih buat sahabat MK yang sudah bergabung untuk memilih Murotal pilihannya. Seperti Ibu Parilah di GBA 3 juga memilih Murotal pilihan nomor 1. Menyapa kembali. Alhamdulillah, terima kasih Ibu Parilah sudah bergabung menyapa melihat dengan memilih pilihan Murotalnya malam hari ini di Quran Surat Qaf ya, pilihan nomor 1. Dan buat sahabat MK dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak dari awal hingga akhir kebersamaan dalam Inspirasi Remaja. Saya selalu mudah-mudahan dilancarkan setiap urusan Anda, sahabat MK. Tidak terasa kini kita berada di akhir kebersamaan dalam Inspirasi Remaja. Dan saatnya kini sahabat Syed Irfan Al-Fala untuk pamit undur diri, mengakhiri kebersamaan kita dalam program ya Inspirasi Remaja. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beristirahat sahabat MK, dan menikmati sajian Murotal yang kami hadirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
0: Surat ke-50, Qaf, 45 ayat.

0: القرآن is life.
1: Surat ke-55 Ar-Rahman, Yang Maha Pemurah, 78 ayat.

Quran is life. Surat ke-78 An-Naba, berita besar, 40 ayat.

0: Sahabat MG, mari kita beristirahat, memberikan hak tubuh yang sudah seharian berikhtiar memperbanyak amal, menyebar manfaat. Pertama-tama, mari kita berwudu terlebih dahulu, dan tidak lupa untuk membersihkan gigi. Sebelum tidur, mari melanjutkan sunnah untuk menggunakan celak mata. Hal ini berdasarkan dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa memakai celak dengan batu celak setiap malam sebelum beliau hendak tidur malam. Beliau sallallahu alaihi wasallam memakai celak pada kedua matanya sebanyak 3 kali goresan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sahabat MK, sebelum pergi ke atas tempat tidur, jangan lupa untuk mengambil potongan kain. Setelahnya, kibaskan tempat tidur dengan kain tersebut sambil mengucap basmalah. Sahabat MK, waktunya mengevaluasi diri. Mari mensucikan hati dari dengki, melepaskan kekesalan dan amarah yang menyelimuti diri dengan belajar mengikhlaskan dan memohon ampunan. Semoga Allah maafkan segala ucap, pola pikir, dan tingkah yang salah. Semoga saat kita tertidur, kita telah melepaskan noda-noda hitam di hati kita. Setelah selesai, barulah naik ke atas dipan tempat tidur. Dahulukan posisi tidur di atas sisi tubuh sebelah kanan, yakni rusuk kanan sebagai tumpuan dengan bantalan tangan kanan. Sahabat MK, setelah itu mari membaca doa. Allahumma aslamtu nafsi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa wajjahtu wajhiya ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raubatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja' minka illa ilaik. Amantu bikitabika alladhi anzalta wa binabiyyika alladhi arsalta. Ya Allah, aku menyerahkan diriku kepadamu. Aku menyerahkan urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu. Aku menyandarkan punggungku kepadamu, karena senang mendapatkan rahmatmu dan takut pada siksaanmu bila melakukan kesalahan. Tidak ada tempat perlindungan dan penyelamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu. Aku beriman pada kitab yang telah engkau turunkan dan kebenaran nabimu yang telah engkau utus. Sahabat MK, selanjutnya mari mendekatkan kedua telapak tangan sambil membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas.
1: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: Kemudian usapkan telapak tangan pada anggota tubuh yang dapat dijangkau. Mari memulainya dari mengusap kepala, kemudian wajah, dan anggota tubuh bagian depan lainnya. Lakukan sebanyak 3 kali berturut-turut. Setelah selesai, mari menutupnya dengan ayat kursi agar dapat terhindar dari gangguan setan hingga pagi hari.
1: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy

0: Ma asbaha bin ni'matin au bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la syarika lak falakal hamd wa lakas syukur. Ya Allah, nikmat apapun yang ada padaku di waktu pagi atau yang ada pada setiap makhlukmu, semuanya hanya darimu semata. Tiada sekutu bagimu. Bagimu segala puji dan bagimu segala syukur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahwa wa bika namutu wa ilaika nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Hari baru yang kembali datang, kebermanfaatan yang telah menantikan, dan semangat baru penuh keberkahan. Mari kita awali dan isi kesempatan yang tidak akan terulang di hari ini dengan lurusnya niat, hati yang jauh dari kesedihan, pikiran yang jauh dari kekhawatiran, dengan besarnya rasa syukur yang senantiasa dipanjatkan. Mari memohon untuk dikuatkan, sekaligus dimampukan Allah, semoga hari ini diri dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin.
1: Zaman kita adalah zaman teknologi. Teknologi adalah ciptaan Allah. Allah buat semuanya adalah untuk kebaikan kita. Disebut kebaikan kita kalau segala karunia ini digunakan untuk mengenal Allah sampai ke tingkat yakin. Kemudian segala sarana kita gunakan untuk mendekat kepada Allah sampai ke tingkat kekasih Allah. Dan semua sarana kita gunakan untuk berhati-hati sampai kita menjadi orang yang dimurkai Allah. Radio MKFM adalah milik Allah, amanah Allah. Mudah-mudahan jadi jalan bagi kita untuk mengenalnya, mendekat kepadanya, dan hidup manfaat bagi hamba-hambanya. Selamat menikmati jamuan ilmu hikmah di MKFM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bersama sajian MKFM, mari langkah beriringan, menautkan ukhuwah persaudaraan, meramu usia, berbuah amal kebaikan.

0: صدق الله العظيم.
1: Kunci kebaikan adalah dengan mengenal Allah. Sesaat lagi Anda akan menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gymnastiar.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wahai Allah yang maha menatap, hanya dengan karuniamu kami mendapatkan hidayah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang baik, amal yang kau terima. Ya Allah, kami mohon kepadamu petunjukmu, ketakwaan, hidup yang terpelihara dan hidup yang selalu tercukupi. Ya Allah, lindungi majelis ini dari niat yang salah, dari ilmu yang tidak manfaat, dari amal yang tidak engkau terima. Wahai Allah, engkau maha menyaksikan, kabulkan doa kami. Amin ya rabbal alamin. Kalau Allah sayang kepada seorang hamba, diberi hidayah. Inilah yang selalu kita minta dalam sholat. Setidaknya 17 kali sehari, ihdinas siratal mustaqim. Jadi sholat kita itu yang paling diminta berulang-ulang adalah minta hidayah. Siratal ladina an'amta alaihim, yaitu jalan petunjuk orang-orang yang engkau beri nikmat kepadanya. Siapakah yang diberi nikmat oleh Allah? Nabiyyin, siddiqin, syuhada, solihin. Jadi kita minta kepada Allah supaya kita dapat petunjuk agar menjadi orang-orang yang diberi nikmat inilah. Kalau nabiyyin kita sudah tidak mungkin, tapi kita bisa diberi petunjuk jadi seorang siddiqin, yaitu orang yang benar hidupnya. Yang hidupnya benar, selalu berusaha tetap benar, menyebarkan kebenaran, menegakkan kebenaran. Lalu syuhada dan solihin. Ghairil maghdubi alaihim, bukan orang yang Allah murkai. Siapa yang Allah murkai? Yang dia tahu tapi tidak mau mengamalkan. Waladdallin, siapa orang yang sesat? Yang sibuk beramal, berbuat, tapi tidak mau belajar. Jadi tersesat. Seperti orang pergi sibuk tapi tidak mau belajar, jadi tersesatlah. Nah sekarang nikmat hidayah itu adalah pertolongan dari Allah yang membuat seseorang bisa melihat, memilih, melihat, memilih, dan berjalan di jalan yang benar. Bukan hanya tahu, tapi dia bisa memilih dan menapaki jalan yang benar. Kita tahu hidayah itu macam-macam ya. Ada yang fitrah, yang memang ketika kita lahir Allah memberikan fitrah pada diri kita, yaitu naluri mengenal Allah tanpa disadari. Setiap orang itu ada nalurinya, itu sudah fitrahnya. Kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kita pun ada di dalam hati kita mengenal kebaikan yang tanpa kita sadar, dan juga benci kepada kezaliman. Walaupun kita kecil, kita disakitin, tidak mau. Benar? Tapi kalau ada orang menolong kita, kita suka. Sebetulnya itu sudah menjadi software petunjuk. Kalau di dalam bukunya Profesor Quraish Shihab, ada hidayah yang pertama, yaitu kalau dilahirkan indra, ya kita bisa melihat, mendengar, merasa, itu mencerap informasi. Lalu tingkatan selanjutnya sesudah indra, kalau indra binatang juga ada, dapat hidayah yang lebih tinggi dari indra, yaitu akal. Kalau binatang akalnya terbatas, ya kalau kita lebih tinggi dari binatang. Tapi ada tingkatan yang lebih tinggi dari hidayah fitrah, adalah hidayah ilmu. Jadi Allah memberikan kesenangan kepada kita untuk mendengarkan dakwah, belajar. Nah, ini membaca Quran, mengetahui halal haram, ini hidayah juga dari Allah. Tapi yang lebih tinggi daripada hidayah ilmu adalah hidayah taufik, yang namanya taufik, yaitu kita diberi ilmu oleh Allah dan diberikan juga kesenangan mengamalkan. Karena ada yang dapat ilmu tapi tidak mengamalkan. Jadi kita dimudahkan oleh Allah belajar sholat dan juga mengerjakan sholat, belajar sedekah dan kita bersedekah. Kita dimudahkan Allah belajar halal haram dan kita diberi kemampuan untuk memilih yang halal, tidak mau yang haram. Ini taufik Allah, ya. Kita diberi ilmu tahajud dan kita tahajud. Ini mahal. Nanti lebih tinggi dari itu adalah hidayah istiqomah. Jadi sudah tidak goyah kecintaannya mencari ilmu, kecintaannya mengamalkan ilmu. Nah, ini sudah istiqomah, ya. Karena ada yang dia mesantren-mesantren, dia saum, dia tahajud, dia baca Quran, sesudah tamat pesantren, hilang tuh, ke masjidnya hilang, hafalannya hilang, tahajudnya hilang. Nah, berarti dia tidak mendapatkan nikmat besar istiqomah. Karomah itu, kemuliaan itu adalah istiqomah. Nah, jadi kalau kita minta hidayah tuh artinya banyak yang kita minta, bukan uang, ya. Uang juga itu mah orang garong juga dikasih. Tapi hidayah untuk senang belajar, hidayah taufik senang mengamalkan lebih tinggi, dan hidayah dijaga oleh Allah, istiqomah, istiqomah, ya. Ada juga hidayah ketika sedang diuji. Nah, jadi ketika Allah memberikan ujian kepada dia, pada saat yang sama Allah membukakan hikmah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda menyimak Cahaya Tauhid bersama Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya, sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 45. Sahabat MQ, sesaat lagi akan berkumandang azan subuh untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya.

القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya, engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang. Sahabat MG, selamat berlomba-lomba mengerjakan solat tepat waktu. Semoga Allah karuniakan kenikmatan dan kehusuan dalam sholat yang dikerjakan. Mari lunakkan hati dengan mengingat Allah dalam zikir Al-Ma'thurat.

0: Sahabat MG, mari menjemput rahmat dengan lantunan kalam cintanya dalam Murotal MG FM.
1: Ya Quran, alaika salam.
2: Surat ke-96 Al-Alaq, segumpal darah, 19 ayat.

0: 102,7 MKFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

jemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengganti hukumanmu. Disiarkan langsung dari Jalan Gagar Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Terasa diri kurang bersyukur.
0: Alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan dengan waktu yang baru tentunya. Sebuah kesempatan yang Allah berikan untuk kita melanjutkan langkah, memperbaiki niat dan menambah kebaikan dalam hidup kita tentunya. Sahabat MK, setiap hari yang kita jalani tentunya merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Namun seringkali kita melewatinya begitu saja tanpa menyadari betapa berharganya nikmat serta karunia yang telah Allah berikan.
1: Itulah hambamu dalam mendidik jiwa.
0: Karena itu sahabat MK, memulai pagi hari ini mari kita hadirkan dengan rasa syukur yang merupakan langkah yang penting sahabat MK. Tentunya dengan bersyukur kita belajar menghargai apa yang ada, menjaga nikmat yang diberikan, dan juga tentunya menggunakan waktu dengan lebih baik sahabat MG.
1: Gerun di hatiku kerana...
0: Mari kita awali pagi hari ini sahabat MG tentunya dengan mengawali dengan niat-niat baik dan juga tentunya menghadirkan amalan-amalan terbaik sahabat MG. Selain itu juga mari kita hadirkan kembali semangat kita untuk memaksimalkan diri ini, menambah ilmu kita kembali sahabat MK, yang dimana hadir dalam sajian program manajemen kolbu pagi hari ini
1: memburu setia.
0: Yang kembali mengudara sahabat MK di hari Senin tanggal 4 Mei 2026, ataupun juga bertepatan dengan 16 Zulqodah 1447 Hijriah.
1: Rasa
0: Insya Allah sahabat MK di kesempatan pagi hari ini akan dibersamai bersama sahabat siar Bahri Alamsyah, tentunya untuk membersamai ruang dengar Anda di pagi hari ini, dan juga kita akan bersama simak ilmu dan hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. IMPD, yang di kesempatan pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat apa saja bagian yang kedua.
1: Setiap hari,
0: Di kesempatan pagi hari ini juga Anda dapat bergabung serta berinteraksi sahabat MK, menyampaikan atensinya, baik menyampaikan salam, doa terbaik, ataupun juga melaporkan kualitas siaran program manajemen kolbu pagi hari ini. Anda dapat langsung sampaikan saja, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS di nomor 0811-224-1027.
1: Subur kembali.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, kami sampaikan sajian program manajemen kolbu pagi hari ini dapat Anda simak tentunya langsung di frekuensi 102,7 MKFM Bandung melalui radio. Selain itu juga Anda dapat menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com. Ataupun juga sahabat MK, Anda dapat menyimaknya melalui aplikasi MKFM yang dapat Anda unduh terlebih dahulu melalui Play Store sahabat MK dengan mengetikkan MKFM.
1: Kurang bersyukur.
0: Lalu juga Anda dapat menyimaknya saat ini melalui media sosial kami, diantaranya melalui YouTube yang bisa Anda cari dan juga ketikkan MKFM Live Kajian. Lalu juga melalui Facebook di Radio MKFM Bandung dan di Instagram di @mkfm Bandung sahabat MK. Selain itu sahabat MK, terkhusus program manajemen kolbu pagi hari ini juga disamusyarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi. Di antara yang bisa Anda simak di kesempatan pagi hari ini ada di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabosingkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safasindo di 98,2 Payakumbu, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, K-Love di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir sahabat MK juga Anda dapat menyimaknya di 93,1 Trirama FM Lampung Timur.
1: Setiap hari, setiap ketika.
0: Bagi pengelola radio lain yang ingin turut serta menyambung siarkan program manajemen kolbu pagi ini, silakan Anda dapat langsung kirimkan saja profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811224 1027. 0811224 1027.
1: Rasa berputus asa.
0: Sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada saat ini sedang menyimak, saat lagi kita akan terhubung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sosi M.Pd. yang di kesempatan pagi hari ini akan membahas berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja bagian yang kedua. Namun sebelum itu sahabat MK, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi merupakan amal kebaikan yang bisa kita maksimalkan dan juga ambil bagian di dalamnya tentunya. Kita ketahui bersama sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli.
1: Ujian.
0: Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi, tapi juga berkorban, yang dimana untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

Selain itu, sahabat MQ, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah Agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi, bintang 121 bintang 43 pagar, sahabat MQ. Dan pilih judul tausiah, mulai Rp1.000 per pekan. Sahabat MQ sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda pelanggan Telkomsel. Diha.

0: dari setiap. Baik sahabat MK, sebelum juga kita terhubung bersama guru kita di kesempatan pagi hari ini, kami akan sapa Anda terlebih dahulu yang sudah berkirim atensi. Yang pertama yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini ada dari Ibu Juwita dari Cimindi Raya yang menyampaikan alhamdulillah ikut menyimak setiap harinya dan juga melaporkan kualitas siaran di pagi hari ini MKFM sangat bagus dan bersih suaranya. Alhamdulillah. Menyampaikan doanya untuk semua guru-guru, penyiar dan juga keluarga untuk pendengar MK juga. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dan Allah berkahi rezekinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bu Juwita dari Cimindi Raya di pagi hari ini sudah juga berkirim atensi menyampaikan salam, doa terbaik dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini.
1: Wahai Tuhanku.
0: Selanjutnya sahabat MK juga kembali kami sapa yang sudah bergabung. Ada dari Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur. Di pagi hari ini juga sudah bergabung menyampaikan laporannya. MKFM dari Samolo Perum Samolo Cianjur dapat tersimak dengan baik dan bersih. Alhamdulillah baik. Lalu juga menyampaikan salam silaturahim dan juga doa terbaik untuk semua guru-guru, kru sahabat siar yang sedang bertugas. Semoga semuanya sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih juga Ibu Saprah dari Perum Samolo Cianjur di kesempatan pagi hari ini sudah juga ikut mengirimkan atensinya dan juga melaporkan kualitas siaran pagi hari ini tentunya.
1: Hari setiap ketika tika.
0: Selanjutnya juga ada dari Ibu Eti dari Balai Endah yang juga menyampaikan di pagi hari ini bersyukur dapat masih menyimak kajian ilmu di MKFM. Masya Allah, baik. Terima kasih juga Ibu Eti dari Balai Endah di kesempatan pagi hari ini sudah ikut bergabung juga berkirim atensi.
1: Harapanku.
0: Selanjutnya sahabat MK kembali kami sapa juga yang sudah bergabung ada dari Ibu Dede Juhana dari Padalarang yang menyampaikan salamnya dan juga menyampaikan sedang menyimak kajian MK pagi hari ini. Alhamdulillah. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bu Dede Juhana dari Padalarang sudah ikut bergabung juga di kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya sahabat MK juga kembali ya kami sapa yang sudah melaporkan dan juga berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Ada dari Eyang Alin dari Cimareme yang alhamdulillah juga melaporkan dari Cimareme tersimak dengan jernih. Alhamdulillah baik. Terima kasih juga Eyang Alin dari Cimareme sudah melaporkan kualitas siaran pagi hari ini dan juga mudah-mudahan menjadi amalan terbaik ya tentunya di kesempatan pagi hari ini.

Dan alhamdulillah sahabat MK, di kesempatan pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos.I M.Pd. yang di kesempatan pagi hari ini akan membahas, menyambung tentunya berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat apa saja bagian yang kedua sahabat MK. Mari kita simak bersama sajian ilmu dan hikmah di kesempatan pagi hari ini.

0: mendapatkan siksa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi wakafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah.

0: Di kesempatan hari ini kita bisa berjumpa kembali. Semoga Allah senantiasa karuniakan kepada kita semua keistiqomahan, kekuatan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita setiap hari, dan tentu berusaha adalah ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah menciptakan kita semua manusia dan juga jin kecuali untuk beribadah kepadanya. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pertemuan kita atau pembahasan kita, kajian kita di pekan sebelumnya ya, tentang pembatal-pembatal sholat atau hal-hal apa yang membatalkan sholat. Dan sebagaimana sambil dari kita berujukan dari buku atau kitab Fiqh Sunnah yang karya Syekh Said Sabiq tentang mubtilatis shalah, hal-hal yang membatalkan dalam sholat. Dan kita masuk kepada pembahasan yang membatalkan berikutnya ya. Sedikit mengulang, di antara yang sudah kita bahas pekan lalu ada tiga yang membatalkan sholat. Yang pertama adalah al-aklu, makan, kemudian wasyarbu, asyarbu atau asyirbu, yaitu minum ya. Kemudian yang ketiga al-kalam amdan fi ghairi muslihatil sholat, berbicara yang di luar dari bacaan sholat atau yang di luar dari dibolehkan dalam sholat. Jadi pembicaraan berbicara di luar bacaan sholat ataupun selain daripada untuk kemaslahatan sholat atau kebaikan dalam sholat itu ya. Adapun kita sudah bahas misalkan seperti membaca subhanallah ketika imam mengingatkan imam yang salah, kemudian juga bersin, tidak sengaja mengucapkan hamdalah, itu tidak membatalkan. Termasuk juga mengingatkan imam, misalkan sudah dibahas di sini pekan lalu ketika imam membaca zahar, dia sholat asar tapi mungkin imam lupa, dia membaca keras bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirrahmanirrahim, harusnya sir tapi terdengar zahar, lalu makmum mengingatkan asar, asar, ini sholat asar, ini sholat asar ya. Sehingga dia tidak membaca keras tapi dipelankan lagi. Nah, itu termasuk yang dibolehkan ya. Itu yang sudah kita bahas. Tapi kalau berbicara di luar dari apa yang dibolehkan tadi, tentu menjadi bagian yang membatalkan sholat. Makan, minum, berbicara di luar kebutuhan sholat atau bacaan sholat, maka itu membatalkan. Nah, kita masuk kepada bagian dua ya. Saya kasih judul di sini hal yang membatalkan sholat apa saja, bagian kedua. Bagian pertama atau tiga ya, tiga yang merupakan bagian yang sudah kita bahas. Kita masuk kepada bagian keempat ya, apa saja yang membatalkan sholat itu ya. Yang keempat adalah al-amalu taksiru amdan ya, banyak melakukan gerakan. Jadi gerakan-gerakan yang itu merupakan bukan bagian daripada sholat. Tentu sholat itu juga ada gerakan, bahwa kita melakukan gerakan mulai dari takbir sampai salam, yuttatahu bitakbir wa yakhtatimu bisalam. Ya, bahwa sholat itu diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Dan gerakan itu adalah gerakan yang disyariatkan mulai dari takbir sampai salam. Ada ruku, ada sujud, ada i'tidal, ada tahiyat. Semuanya adalah bagian dari syariat. Tetapi ketika ada gerakan al-amalu al-kathir amdan, banyak gerakan yang di luar gerakan sholat, maka itu bisa membatalkan. Nah, para ulama berbeda pendapat. Qad ikhtalafal ulama fi dhabitatil qillatu wal-kathirah. Para ulama berbeda pendapat tentang batasan gerakan, yakni mana yang sedikit gerakan itu dan mana yang banyak gerakan dalam sholat itu. Fakilah al-kathiru huwa ma yakunu bihaisu lau arahu insanun min ba'di taikona allahu laisa fis shalah. Ya, ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan banyak gerakan itu adalah gerakan yang dilakukan oleh orang yang sholat, yang sekiranya ada orang yang melihatnya dari jauh, dia mengira bahwa orang tersebut tidak sedang sholat. Gitu ya. Wah, itu kelihatan gerak-gerak dari jarak jauh, kelihatannya tidak sedang sholat. Ya, padahal sedang sholat. Ya. Begitu. Wa ma inda dzalika fahuwa qalil. Adapun sebaliknya, artinya kelihatan tidak banyak gerakan atau gerakannya hanya gerakan salat, maka itu disebut dengan bergeraknya sedikit. Itu. Kemudian ada pula yang berpendapat waqila huwa ma yukhayyalu linnadhiri anna fa'ilahu laisa fis salat. Ada pula yang mengatakan bahwa jika pelakon yang bergerak itu dianggap tidak salat oleh orang yang melihatnya. Hal itu disebut dengan banyak gerakan, gitu ya. Dianggap tidak salat, mungkin dianggap diam atau dia bergerak yang banyak di luar dari gerakan salat. Ya, sehingga dari dua pendapat itu, ya artinya yang disebut dengan banyak gerakan itu seperti apa? Saya ulang di sini ya. Yang pertama, kalau dilihat dari jauh tidak seperti sedang sholat. Nah itu. Yang kedua adalah bahwa dianggap bahwa orang yang melihat, orang yang sholat itu dilihat orang lain dianggap tidak sedang sholat. Nah itu makna yang dimaksud dengan gerakan itu. Ya Imam An-Nawawi, ya Imam An-Nawawi adalah salah seorang ulama ahli fikih juga. Nah, salah satu kitab yang terkenal itu adalah kitab Riyadus Salihin ya. Lengkapnya adalah Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Beliau banyak menulis tentang kitab-kitab Tazkiyatun Nafs ya, seperti hanya kitab Riyadus Salihin, kumpulan hadis-hadis sahih, tetapi juga banyak beliau berbicara tentang fikih, yang kitab-kitab fikih termasuk dalam Riyadus Salihin itu bahwa pembahasannya adalah tentang tazkiyatun nafs, tentang akhlak, tapi juga beliau memasukkan banyak kaitan tentang fikih. Termasuk ada juga fikih-fikih beliau seperti halnya juga tentang fikih zikir dan doa, ya Al-Azkar Imam An-Nawawi yang terkenal. Nah, berkata-kata beliau, ya waqala An-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan innal fi'la alladhi laisa min jinsi as-salat in kana katsiratun abtaluha bila khilafin. Ya, Imam Nawawi berkata perbuatan gerakan yang tidak termasuk dalam amalan salat jika dilakukan maka dia batal. Bila khilaf ini tanpa khilaf ya, tidak banyak perbedaan. Kalau ada gerakan di luar salat yang dilakukan yang itu gerakannya banyak maka tidak batal. Maka batal, maaf. Wa in kana qalilan la yabtiluha bila khilaf. Tetapi jika hanya sedikit maka sholatnya tidak batal. Ini saya kasih tanda dua ya. Jadi yang merah jika dilakukan sholat apa, gerakan di luar sholatnya itu banyak maka sholatnya jadi batal. Tapi jika hanya sedikit maka tidak batal. Bila khilaf bahkan kata Imam Nawawi ini tidak ada perbedaan. Artinya semua ulama sepakat demikian. Yang membatalkan sholat itu kalau gerakannya banyak. Hanya tadi banyak sedikit ini kemudian berbeda pendapat, gitu ya. Nah, sehingga dalam menentukan ukuran banyak sedikit ini, itu ada banyak pendapat, ya. Ada banyak pendapat, bahkan beliau mengumpulkan ada 4 pendapat, gitu, yang dimaksud dengan yang dimaksud banyak gerakan itu seperti apa. Nah, tapi yang paling kuat beliau katakan, gitu ya, Imam Nawawi, kemudian memilih pendapat bahwa yang sah atau yang sahih atau yang benar gitu ya, yang masyhur ialah mengembalikan permasalahan itu kepada kebiasaan yang berlaku atau istilahnya ada yang disebut dengan orf ya, orf itu kebiasaan yang berlaku di satu tempat atau satu daerah itu orf atau ya kebiasaan yang disepakati lah gitu ya, kalau mungkin garuk-garuk bisa jadi disepakati bukan sesuatu gerakan yang berlebihan. Karena kalau gatal ya gimana lagi gitu ya. Pilihannya ya digaruk gitu ya. Kalau gatal, seorang yang gatal agak sulit dia menahan untuk tidak menggaruk gitu ya. Dan justru ketika gatalnya itu terasa mengganggu dan bisa jadi juga mengganggu kehusuan dalam sholatnya. Jadi tergantung dari kebiasaan kata Imam Nawawi yang biasa dianggap oleh orang sebagai gerakan yang sedikit seperti memberi isyarat ketika menjawab salam itu kan Rasulullah pernah salat, kemudian ada sahabat yang mengucapkan salam, Rasul tidak menjawab tapi berisyarat mengangkat tangannya, menunjukkan beliau sedang salat. Nah, itu tidak membatalkan. Ya. Kemudian melepas sepatu atau sandal. Pernah juga satu ketika Rasulullah salat dan teringat di kakinya, di sandalnya pernah menginjak kotoran. Maka Rasulullah melempar sepatu atau sandal yang para sahabat ikut melemparnya. Melepas sorban atau meletakkannya, ya mungkin sedang sholat tanggung atau mengganggu sorbannya dibuka dan diletakkan, atau ketika rakaat pertama kedua masih nyaman pakai sorban, rakaat ketiga sudah teramat gerah begitu, lalu dibuka dan disimpan. Ya, kemudian mengenakan pakaian ringan atau melepaskannya, peci, ada yang pecinya dilepas gitu, atau mungkin pecinya lepas saat sujud, jadi diambil lagi, dipakai lagi. Mengambil benda kecil atau meletakkannya, ada sesuatu yang di tempat sujud kita malah mengganggu, ya kita geser. Kemudian menolak orang yang hendak lewat di depannya, kita misalkan mengalangkan tangan karena ada yang lewat, sementara sebatas tempat sujud kita ketika kita sholat tidak boleh ada yang lewat, maka itu pun termasuk yang dibolehkan gitu ya. Kemudian menggosokkan ludah atau lendir di baju, batuk, ya ada lendirnya, bingung kemana gitu. Ya mungkin pada satu kondisi ya digosokkan di baju misalkan. Ya walaupun kondisinya mungkin tidak jadi kotor, tapi kan bukan najis dan juga ya tidak banyak gerakan, daripada kemudian keluar dan membatalkan sholatnya hanya untuk membuang lendir yang sedikit. Dan lainnya semua itu tidak membatalkan sholat. Begitu ya kata Imam An-Nawawi. Jadi sepanjang itu tidak banyak gerakannya dan mengembalikan kepada kebiasaan yang berlaku. Adapun jika menurut anggapan orang-orang perbuatan itu termasuk gerakan yang banyak, tadi secara urf ya kebiasaan pendapat mayoritas orang-orang itu termasuk kegiatan yang banyak, seperti misalkan melangkah atau melakukan perbuatan secara berturut-turut. Ini langkah kakinya, melangkah, pindah-pindah sholatnya, gitu ya. Dari sahab pertama pindah ke sahab kedua, dari samping kanan pindah ke samping kiri. Nah, karena itu perbuatan yang banyak, kemudian melangkahnya terus-terus, begitu, bukan satu atau dua langkah saja, dan tidak ada kebutuhan, mungkin kalau satu langkah di depan kosong, ternyata ada yang batal, kita yang belakang naik atau maju, kita ke depan satu dua langkah menutupi sap yang kosong di sap yang depan kita, maka itu boleh. Tapi kalau dia pindah-pindah berturut-turut ya, maka perbuatan itu membatalkan. Ya, saya kira bisa dipahami ya Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ini terkait dengan al-amalu kasratu amdan, ya banyaknya gerakan yang dilakukan di luar dari gerakan salat. Imam Nawawi berkata, para sahabat sepakat bahwa bergerak banyak membatalkan sholat itu jika dilakukan berturut-turut. Jadi ada kalimat di sini bahwa kasratun wadzalika marratun katsirah, ya dilakukan berulang atau berturut-turut begitu, yang itu banyak gerakannya. Adapun jika ada jeda tidak berturut-turut, ya misalkan kan kalau jalan ya, kita di sap kedua mau naik ke sap pertama, yang di sap pertama itu ada yang kosong misalkan, atau karena ada orang yang keluar batal sehingga sap pertama ini ada celah di kosong, maka kalau dia mau naik, mau maju, mau naik sap pertama tadi, maka dia bisa melangkah dengan ada jeda, ya satu langkah berhenti, dua langkah berhenti, tiga langkah berhenti, sampai ke sah pertama begitu, sampai ke sah depannya. Nah, menurut Imam Nawawi jika begitu maka tidak membatalkan, ya jika maka jika hal itu dilakukan tidak membatalkan ya, karena tidak berturut-turut gitu. Seperti melangkah satu langkah kemudian berhenti sebentar lalu melangkah lagi selangkah atau dua langkah, ya ini dilakukan secara terpisah. Ya ini bisa jadi panduan buat kita. Sekali lagi, mungkin bisa bergerak ke depan atau ke samping kanan atau mundur, ya. Nah, kita ingat misalkan sedang sholat berdua, tiba-tiba di belakang ada yang nepuk, ya, dia ikut bergabung berjamaah, maka makmum itu mundur, tapi mundur dengan pelan-pelan. Ya, ada jeda, satu langkah, dua langkah, tiga langkah, sampai sejajar dengan makmum tadi yang nepuk untuk bergabung dengan kita. Itu menurut Imam Nawawi tidak termasuk kepada yang membatalkan. Tapi kalau banyak dan sering, tidak dijeda atau berturut-turut, maka dia bisa membatal. Baik, selanjutnya, perbuatan itu ini diulang-ulang walaupun sampai 100 langkah atau jari untuk menghitung tasbih atau karena gatal dan lainnya, nah, ini tidak masalah, ya. Karena ada pendapat juga menurut Syafi'iyah, Syafi'iyah itu bukan Imam Syafi'i tapi pengikut Imam Syafi'i, boleh jadi karena lebih kepada kehati-hatian, ikhtiyat, ya. Jadi menggaruk lebih dari 3 kali garukan itu batal sholatnya. Nah, ternyata tidak ada dalil yang menunjukkan gitu bahwa menggaruk itu batal dan tidak ada batasan minimal 3 kali. Ya, kalau kita menggarukan 1 ngangkat tangan, 2 menggaruk, 3 nyimpan lagi tangan, udah 3 tuh itu saja. Berarti setiap menggaruk itu batal. Sementara kadang-kadang gitu ya, terjadi kita juga gatal tidak di satu tempat gitu ya. Di muka gatal udah digaruk, tangan gatal lagi gitu ya. Kemudian kaki gatal pada saat itu sambil digaruk juga gitu. Itu apakah membatalkan? Di sini disebutkan oleh Imam Nawawi, walaupun diulang-ulang gitu ya, langkah atau jari itu seperti orang menghitung tasbih atau gatal menggaruk-garuk itu, ini kata beliau termasuk kepada hal yang tidak masalah, ya. Walam yadurru bila khilafin, hal ini tidak mengapa, ya, dan tanpa perbedaan, jadi dibolehkan, ya. Kalau ada yang bisa menjaga sih tentu lebih baik, ya. Seperti pendapat Syafi'iyah tadi bahwa 3 kali garukan di atas 3 kali bisa membatalkan, ya tentu itu berusaha untuk khusyuk, berusaha dalam sholatnya tidak garuk-garuk. Karena kalau garuk-garuk, apalagi garuk-garuk yang gak gatal, maka itu bisa merusak sholat kita, mengganggu keutuhan sholat kita. Adapun gerakan ringan, ya seperti menggerakkan di dalam membacakan sholat walaupun dengan berturut-turut, tapi menghitung-hitung bacaan ayat dengan cara menggenggam tangan, hukumnya makruh. Dan ada yang mungkin biasanya ya imam boleh jadi itu ya. Ini ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga sambil menghitung dengan tangan. Ya. Al-Kafir itu 6 ayat, tapi kalau tidak dihitung 6 ayatnya suka bolak-balik. Misalkan begitu ya, bolak-balik tuh. Wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma abud. Wala ana abidu ma abatum, wala antum abiduna ma abud. Bolak-balik. Maksudnya, oh ini udah ayat kelima, keenam, lakum dinukum waliyadin. Nah, menghitung dengan cara menggenggam tangan, hukumnya makruh. Ya, makruh kan berarti tetap tidak masuk kepada kategori yang membatalkan. Imam Syafi'i telah menegaskan bahwa seorang yang tidaklah membatalkan sholatnya, namun sebaiknya hal itu ditinggalkan. Jadi terkait tadi, banyak bergaruk atau tadi menggenggam tangan untuk menghitung bacaan, itu termasuk yang tidak membatalkan, ya termasuk kata Imam Syafi'i sendiri, namun sebaiknya hal itu ditinggalkan. Ya, setidaknya kalaupun tidak membatalkan, kan terlalu banyak gerakan itu bisa jadi membuat sholat kita tidak khusyuk, mengganggu kehusyuannya kalau banyak gerakan yang kita lakukan. Begitu ya Bapak Ibu. Kelima, nah, yang kelima adalah tarku ruknun min syartin amdan wabiduna udur, ya. Tarku ruknun au syartan, meninggalkan salah satu rukun atau syarat. Ya, kita sudah pernah pelajari, sudah pernah kita bahas, ada yang disebut dengan rukun salat, ada syarat sah salat, gitu ya. Apa syarat sah salat? Misalkan satu, kita harus dalam keadaan suci, ya. Jadi sebelum sholat sudah dalam keadaan suci, baik dari hadas besar maupun hadas kecil. Artinya kita sudah mandi kalau yang hadas besar atau sudah wudhu kalau hadas kecil, itu persiapan sholat. Tidak sah sholatnya kalau tidak berwudhu dulu. Menghadap kiblat itu syarat sah sholat. Kemudian juga suci dari najis, jadi pakaian kita juga tidak ada najis. Itu diantaranya ya, sudah pernah kita bahas. Rukun apa? Rukun adalah satu hal yang kalau ditinggalkan maka sholat itu jadi batal. Mulai dari takbiratul ihram, kemudian membaca fatihah, ruku, i'tidal, sujud, ya, sampai tahiyat dan salam, itu juga sudah kita bahas. Ya, termasuk ada juga yang memasukkan tumaninah di dalamnya. Maka kalau salah satu rukun atau syarat itu ditinggalkan tanpa uzur, ya sebab kalau uzur ada rukhsah. Misalkan tidak tahu arah kiblat bagaimana sholatnya, ya sholat kemana menghadap sah. Tapi kalau itu karena ada uzur. Kalau tidak ada uzur, dia arah kiblat tidak tahu, dia tahu tapi tidak menghadap ke kiblat, maka sholatnya jadi tidak sah alias batal. Wudu ya darurat, tidak ada air, maka penggantinya tayamum. Ada uzur tapi ada air, dia tidak wudu, maka dia tidak sah sholatnya, maka batal sholatnya. Ya, jadi antara rukun dan syarat yang sudah kita bahas, maka menjadi tidak sah sholatnya. Nabi pernah bersabda kepada seorang badui yang tidak menyempurnakan sholatnya. Jadi ada yang sholatnya terlewat. Atau boleh jadi kalau saya pahami hadis ini, ya ketika Rasulullah bersabda, irji' fasalli fa'innaka lam tusalli, tidak salah dari Imam Tirmidzi ya, bahwa ketika itu ada sahabat yang sholatnya dengan cepat-cepat. Sehingga berdasarkan hadis ini juga para ulama mayoritas memasukkan tumaninah itu bagian dari rukun sholat. Artinya orang yang sholatnya cepat-cepat, sholatnya buru-buru, itu dianggap belum sholat. Artinya sholatnya batal. Ya. Irji fasalli fa'innaka lam tusalli. Satu ketika para sahabat sedang ngumpul dengan Rasulullah, tiba-tiba ada seorang yang sholat. Ini dikenal sebagai seorang Arabi. Arabi itu Arab Badui. Ya. Sebenarnya ada nggak ada Badui di Arab, tapi Arab pedalaman. Itu mungkin orang yang belum paham ya. Tiba-tiba sholat dengan cepat dan Rasulullah SAW menyuruh sahabat itu, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu karena kau belum sholat. Apa dia mengulangi yang kedua? Rasul pun mengatakan, irji fasalli fa innaka lam tusalli, ulangi sholatmu, kau belum sholat, sampai tiga kali pengulangan. Dan sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, ma'ahsana, ya, tidak ada yang lebih baik atau yang lebih aku bisa lakukan yang lebih baik dari ini. Fa'alimu maka ajari aku. Akarso kemudian mengajarkan ya, dengan agar sholat itu dengan tenang. Aida sajadah fasjud, sujud, pakai waktu sujud, sujudlah dengan baik, disertai dengan tenang tumanina, jika ruku, rukulah dengan baik, i'tidal dengan sempurna, sampai berdiri tegak. Nah itu sampai Rasul mengatakan, wa kadzalika, demikianlah engkau lakukan fi kulli sholatah, ikuli sholatik, pada setiap sholatmu. Jadi setiap sholat diajarkan kepada sahabat. Tapi sebenarnya pelajaran ini buat kita semua sebagai umatnya, bahwa sholat itu harus disempurnakan dengan baik, disempurnakan rukun dan syaratnya, termasuk juga di dalamnya ada tumaninahnya. Itu ya. Nah, hadisnya diantaranya ini Ibnu Rusy berkata, ya, waqala Ibnu Rusy, Imam Ibnu Rusy berkata, ittafaqu ala anna man shalla bi ghairi taharah annahu yajib alaina ada. Ya, salah satu syarat itu kan adalah bersuci. Maka kata Ibnu Rus berkata, para ulama telah sepakat salat yang dikerjakan tanpa bersuci terlebih dahulu annahu yajib alaina ada, maka dia harus diulang. Amdan kana dzalika aw nasiyan, apakah disengaja ataupun dia lupa, ya. Lupa tidak wudu, ya tetap harus diulangi wudu kemudian sholat. Atau sengaja memang tidak wudu, maka ya tidak sah sholatnya. Maka walaupun sholat, ya batal hukumnya. Ya. Wadalika man shalla li ghairi qiblatin amdan kana dzalika unasiyan. Contoh lain misalkan tadi yang saya sebutkan, ketika seorang sholat dia tahu arah kiblat tapi dia tidak menghadap kiblat. Ya, tidak menghadap kiblatnya ini dikarenakan dia
1: lupa atau dia tidak tahu, maaf, dia maaf disengaja ataupun tidak disengaja. Ya amdan karena au amdan kana dalika awnasian. Awnisianan, dia dia karena sengaja ataupun lupa. Maka itu termasuk yang harus dia mengulangi sholat. Gitu ya, karena ada rukun yang atau syarat yang terlewat. Itu syarat yang terlewat ya. Kalau bersuci, kalau menghadap kiblat kan bagian dari syarat. Syarat tidak terpenuhi maka tidak sah sholat. Gitu ya. Yang terakhir, yang keenam adalah tertawa dalam sholat. At-tabasum wad-dhahak bis-shalah. Lihat, tertawa, tersenyum dan tertawa dalam sholat. Gitu. Nah, waqala ibnul mundir nuqila ibnul mundir wa izma' ala batilan as-salat bidhah ibnul mundir dan juga pendapat yang lainnya beliau menyebutkan menurut izma' ulama tertawa dalam salat adalah merupakan batalan as-salat ya tersenyum dan tertawa itu menjadikan seseorang sholatnya dalam sholatnya batal, ya mungkin ya ada saja gitu ya pemicunya, ya anak-anak kan suka main-main sampai ketawa-ketawa itu udah jelas batal ya orang tua juga ada yang ketawa misalkan imamnya mungkin bacaannya dan sebagainya membuat orang bisa tertawa gitu maka menjadi batal. Imam Nawawi berkata wa qala an-nawawi wa huwa mahmulun ala man bana minhu harfan ya pendapat itu dimaksudkan jika tertawa itu sampai mengeluarkan dua bunyi huruf dengan jelas apa sih huruf tertawa ya bisa h dan a hahaha gitu ya a dan e hehehe atau ya mungkin tergantung juga bisa jadi ada yang beda tergantung daerah biasaan kebiasaan tapi kan biasanya tertawa mungkin agak sepakat di seluruh dunia hahaha atau hihihi bisa saja begitu ini hurufnya huruf A dan huruf vokal yang lain bisa A, bisa I, bisa E dua huruf atau dua bunyi huruf dengan jelas atau cekikik atau WKWKWK ini sekarang ya nah pokoknya dua huruf dengan jelas yang bisa terdengar oleh yang lain gitu menurut mayoritas ulama ya tersenyum tidak batal ya, di sini kan tadi ada hak tabassum wa dhahak ya tersenyum dan tertawa begitu. Wa qala aktsarul ulama mayoritas ulama mengatakan la ba'sa bit tabassum. Tidak mengapa atau tersenyum itu tidak membatalkan salat. Wa ana galbatu dhahak walam yaqu ala daf'ahu fala tabtilu salatu bihi in kana yasiran. Ya kemudian ada pun orang yang tidak dapat menahan tawanya, tapi hanya sedikit, begitu ya, tidak batal salatnya karena dia yasiran sedikit saja. Waktu betilu bihi in kana kasiran, tetapi jadi batal kalau banyak. Jadi kalau banyak ketawanya batal, tapi kalau dia hanya mungkin ketawa dan dia tahan, gitu ya, maka tidak termasuk batal. Ini menurut jumhur ulama. Ya. Namun ukuran sedikit dan banyak ini watub talubiya wadabitul qillatu wa tasir al urf. Ya. Seperti halnya tadi yang pertama ya bahwa banyak gerakan itu juga tergantung kepada urf tradisi atau kebiasaan yang berlaku urf itu. Nah banyak sedikit tertawa juga tergantung urf. Ada satu daerah yang mungkin orang itu jangan jarang sekali tertawa, gitu ya. Menjadi hal yang ya budaya saja di situ tertawa sesuatu yang jarang didengar, sesuatu yang mungkin dianggap kurang baik, begitu. Sehingga ketawa sedikit pun ya secara uraf ya, secara kebiasaannya itu dianggap satu hal yang tidak baik atau yang mungkin ya dalam sholat bisa jadi membatalkan, gitu. Biasanya demikian. Namun juga ada yang biasa ya banyak tertawa sehingga kalau tertawa sedikit itu ya dianggap tidak tertawa itu yang disebut uruf ya. Nah walaupun intinya ada kebolehan seperti itu tetapi ditinggalkan itu lebih baik ya karena kalau banyak tertawa khawatir bisa membatalkan. Demikian Bapak Ibu, jadi ada 6 poin ya di kitab ini tentang mubtilatis shalah. Saya ulang sedikit sebelum kita buka tanya jawab. Yang pertama adalah al-aklu wasyurbu amdan, makan minum dengan disengaja ya. Kemudian al-kalamu amdan fi ghairi muslahatis shalah. Yang ketiga adalah berbicara yang tidak bagian dari untuk kebaikan sholat itu sendiri. Yang keempat adalah amalu pasiru amdan, banyak melakukan gerakan di luar gerakan sholat. Yang kelima tarku ruknun au syartun minas sholat, meninggalkan salah satu rukun atau syarat daripada sholat tanpa uzur. Dan yang keenam adalah tabasum wa dhahak bisalat, tersenyum dan tertawa dalam sholat. Lebih spesifik lagi, tertawa dalam sholat itu yang membatalkan menurut Imam Nawawi dan juga para ulama lain, termasuk yang saya kutip dari kitab Fiqhus Sunnah karya saya Said Sabiq ini. Alhamdulillah baik, masih ada waktu kurang lebih 17 menit, 18 menit. Ada 4 partisipan sudah raise hand di Zoom, juga Bapak Ibu sahabat-sahabat yang ada di MKFM yang melalui pendengar streaming, ada juga yang melalui MKTV, ada juga yang melalui YouTube, Facebook, IG, silakan juga bisa dicat pertanyaannya. Kita mulai dari Zoom ya, ada Ibu Vivi, ada Pak Hafid, ada Bunda Malika, ada Ibu Yuniarti di Bandung. Sudah ada 4, mungkin Ibu Vivi dulu yang Bu Yuniarti alhamdulillah sangat sering ya Pak Hafid. Kita beri kesempatan yang jarang. Ibu Vivi silakan Bu.
2: Baik, assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Maaf Ustaz, ada pertanyaan. Saya kan ada anak kecil ya. Kalau ya, sholat itu pasti di beliau anak itu ke tempat sujud saya. Setiap mau sujud saya pindahin gitu Ustaz. Tapi itu setiap mau sujud Ustaz, kadang-kadang gitu. Gak membatalkan sholat ya kalau begitu, karena sering hampir setiap sujud gitu Ustaz. Terus yeah, kalau anak itu kan suka lihat muka saya kalau lagi sholat, saya suka senyum, ajak senyum gitu Ustaz, itu gak membatalkan ya?
1: Baik Bunda, siap ya. Ada 2 ya, saya jawab ya.
2: Maaf Ustaz, ada lagi tapi di luar tema gak apa-apa.
1: Nah ini dulu aja, tema dulu. Nanti saya boleh dicat.
2: Oh, baik, baik,
1: tema boleh dicat ditulis ya.
2: Terima kasih Ustaz.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda Vivi ya. Alhamdulillah.
2: Sama-sama,
1: baik.
2: Ustaz.
1: Yang pertama banyak gerakan karena tadi menggeserkan anak atau mungkin bayi ya. Dalam penjelasan sebelumnya tentang hal yang dibolehkan ma yubaku fi shalat. Apa yang dibolehkan dalam sholat itu termasuk boleh ketika menggendong bayi atau menyimpannya, menggesernya atau menggendongnya lagi gitu. Dan itu pernah dilakukan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menggendong cucunya Hasan atau Husain. Satu riwayat menyebutkan Hasan, satu riwayat menyebutkan Husain. Tapi salah satu dari cucunya ini naik ke punggung Rasulullah dan Rasulullah kemudian membiarkan, bahkan sempat agak lama sampai para sahabat bertanya, ini Rasulullah kok lama sekali sujudnya, sampai-sampai sahabat ada yang mau bangkit, dia ternyata Rasul belum, dia sujud lagi. Dan setelah salat ditanya, selesai salatnya, kenapa Rasulullah, pun kata Rasulullah, barusan cucuku berada di pundakku, aku biarkan dia untuk menikmati dulu, artinya dia biarkan dia puas gitu ya. Ya Rasul agak lama sujudnya, lalu kemudian Rasul menyimpan itu. Nah, itu dibolehkan ya, termasuk seorang ibu yang menggendong bayinya dalam sholat. Jadi anak bayinya terus nangis, kalau nggak digendong maka ibunya juga harus sholat, maka sambil sholat sambil digendong bayinya itu. Nah, maka itu dibolehkan. Jadi insya Allah tidak membatalkan ya. Kemudian yang kedua, berarti apa tadi saya lupa. Aduh masya Allah. Jadi tulis ya. Bunda yang kedua apa tadi Bunda Vivi maaf?
2: Yang kedua, kalau anaknya suka lihat ke muka saya, terus saya suka senyum gitu ke anaknya,
1: oh,
2: nggak
1: iya,
2: ketawa, cuma ajak senyum
1: iya,
2: aja.
1: Baik, oke, senyum ini termasuk tadi tidak membatalkan ya, kalau memang
0: tidak sampai keluar bunyi atau tidak sampai tertawa. Ya, di sini tadi yang terakhir ya, tabassum wa dhahak fis shalah. Nah, tersenyum dan tertawa dalam salat. Kemudian waqala aktsarul ulama. Aktsar itu berarti mayoritas gitu ya. Mayoritas ulama berpendapat la ba'sa bit tabassum, tidak membatalkan, tidak apa-apa tersenyum itu. Wa in kana ghalbatu dhahak walam yaqwa ala dif'atu falad tabtilu salat. Wa kana in kana yasir, ataupun tersenyum apa tertawa tapi tertawanya tidak sampai bersuara dan apa spontan saja begitu ya, maka itu pun tidak membatalkan. Tapi kalau bisa dihindari tentu lebih baik, karena kita sedang menghadap Allah. Akan ada hukum itu, memang ada hukum yang secara tegas bahwa itu ya batal, tidak ada pilihan. Tapi tidak batal hanya tidak baik, kata tidak batal hanya harus ditinggalkan. Itu yang masuk kategori banyak dibahas sebelumnya tentang bab, kan kalau ini berarti mubtilat ya, tentang hal yang membatalkan, tentang makruhatis salat, hal yang dimakruhkan dalam salat. Jadi makruh itu tidak membatalkan, tapi sebaiknya tetap dihindari, dan baiknya tetap ditinggalkan. Tapi kalau tidak bisa ditinggalkan atau sudah kandung dilakukan, maka tidak usah diulangi salatnya, maka dianggap sudah melakukan hal tersebut. Begitu Bunda Vivi, terima kasih ya. Baik, lanjut Bunda Malika, silakan, sudah resen juga. Kalau Bunda Malika boleh unmute, silakan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Ustadz, izin bertanya. Takbiratul ihram itu kan bagian dari rukun sholat ya Ustadz?
0: Iya.
3: Yang ingin saya tanyakan, apakah di setiap rukunnya kita harus mengangkat tangan takbiratul ihram atau hanya di rakaat pertama saja Ustadz? Gitu saja Ustadz, baik. Terima kasih. Jawabannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada takbiratul ihram, ada takbir bukan takbiratul ihram, atau disebut dengan takbir al-mufassal ya, atau saya lupa istilahnya. Jadi takbir untuk membedakan antara satu gerakan dengan gerakan lain. Semua gerakan sholat itu dengan menggunakan takbir. Kita kecuali yang tidak ya, kita ruku Allahu Akbar ruku. Kemudian yang tidak sami Allahu liman hamidah. Setelah itu sujud kita juga membaca takbir. Takbir al-mufassal ya, takbir yang pemisah satu sama lain gerakan. Kemudian duduk antara sujud takbir Allahu Akbar. Sujud lagi Allahu Akbar. Berdiri lagi Allahu Akbar, begitu ya, kecuali yang tidak kita membaca sami Allah.

0: takbir pertama. Jadi yang lainnya bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu adalah takbir pertama. Ihram artinya mengharamkan. Ya, seperti halnya orang yang berumroh, berhaji menggunakan kain ihram. Haram atau terlarang melakukan hal-hal yang dilarang selama ihram. Bapak Ibu, ketika sholat takbiratul ihram, maka memulai untuk gerakan sholat dan aktivitas sholat sehingga haram melakukan, terlarang melakukan di luar gerakan dan bacaan sholat. Makan, minum boleh, itu mulai kita. Tapi ketika sholat takbiratul ihram tidak boleh lagi makan, minum. Ya, nah kita berbincang-bincang, ngobrol, berbicara dengan orang sebelah kita, boleh saja, tapi ketika sudah takbiratul ihram maka tidak boleh lagi ada obrolan itu karena sudah ihram, sudah diharamkan. Nah, jadi takbir yang mengharamkan gerakan atau bacaan di luar gerakan dan bacaan salat disebutlah takbiratul ihram. Ya, maka kalau definisi ulama salat itu yuftatahu bitakbir, diawali, dibuka dengan takbir, wa yukhtatimu bis salam dan diakhiri ditutup dengan salam, maka itulah aktivitas sholat kita. Dari mulai takbir yang dimaksud takbiratul ihram sampai salam, kita tidak mengatakan, membaca dan mengucapkan di luar gerakan sholat. Nah, kecuali tadi ada dibolehkan yang itu terpaksa atau dibolehkan yang itu tidak berlebihan, gitu ya, yang sudah kita bahas baik usah. Nah, apakah harus mengangkat tangan? Mengangkat tangan itu hanya di empat tempat. Satu, ketika kita takbiratul ihram. Allah, perangkat tangan. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ruku. Allahu Akbar ruku. Ya, kemudian bangkit dari ruku. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian, itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah bangun dari rokaat kedua untuk masuk rokaat ketiga. Ya, di luar itu tidak ada ngangkat tangan lagi, hanya empat tempat ngangkat tangan. Walaupun semuanya membaca takbir. Ya, misalkan dari sujud, apa dari i'tidal ke sujud tidak ngangkat tangan, langsung saja, gitu ya. Kemudian dari sujud bangun ke duduk di antara sujud tidak usah ngangkat tangan, sujud lagi tidak usah ngangkat tangan, sampai tahiyat tidak usah ngangkat tangan, tapi membaca takbir. Begitu ya, Bunda Malika, ya. Baik, lanjut Pak Hafid. Pak Hafid Saifullah, silakan.
1: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hafid juga termasuk yang istiqomah gitu ya menyimak di Zoom ini. Silakan Pak Hafid.
1: Tadinya saya akan bertanya dua pertanyaan terkait materi yang Ustaz sampaikan. Namun salah satu pertanyaan saya sudah terwakilkan oleh Ibu Pipi. Namun mungkin saya akan langsung ke pertanyaan saya yang satunya lagi, yang dimana terkait dikatakan Ibnu Rushd di paparan Ustaz itu bahwa siapapun orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan tanpa bersuci, baik dengan sengaja maupun lupa, itu harus diulangi lagi. Berarti pada saat dia misalkan sesudah sholat nih, kemudian dia baru teringat, oh saya tadi nggak wudhu ya tadi itu, tadi sempat batal. Berarti seketika harus mengulanginya lagi ya Ustaz?
0: Betul. Ya.
1: Oh iya, baik.
0: Iya. Oke, saya jawab urayanya ya, Pak Hafid ya. Jadi orang yang lupa itu kan dihukumi dia belum melakukan dan terangkat hukum baginya, dan hukum berlaku ketika dia ingat. Lupa belum sholat, aduh kemarin kesibukan asar kelewat, ingat sekarang sholat, gitu ya. Nah sama, tadi belum wudu. Nah karena wudu itu syarat sah sholat, maka wudu dia harus wudu ya, karena tadi belum lupa, lalu kemudian dia sholat, gitu ya. Sholatnya ya saat itu saja. Ya, karena salat yang dilakukan sebelumnya menjadi tidak sah atau batal karena dia dilakukan tanpa wudu. Artinya syaratnya tidak terpenuhi, sementara wudu atau bersuci itu salah satu syarat sah salat. Begitu ya. Atau tadi kan bisa jadi lupa ya, dari kata apa Ibnu Rushd tadi para ulama

sepakat bahwa sholat yang dikerjakan tanpa bersuci, ya berarti bersucinya sengaja tidak bersuci, terus jelas ya sholatnya tidak sah. Atau memang lupa tidak bersuci, maka ketika dia ingat dia segera bersuci dan dia mengulangi sholatnya. Begitu, jadi tidak dianggap sholat tuh karena dia tidak bersuci. Ya bersucinya bagaimana? Ya salah satunya kalau kalau ada air yang lebih utama berwudu, tapi kalau tidak ada air jangan sampai kemudian jadi alasan tidak sholat, kan bisa tayamum. Ya kalau tidak ada air begitu.

0: Alhamdulillah sahabat MK, di pagi hari ini kita sudah simak bersama sajian ilmu dan hikmah yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil Esos IMPD, yang membahas berkaitan tentang hal-hal yang membatalkan sholat, apa saja bagian yang kedua. Mari kita doakan bersama sahabat MK, guru kita beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kesehatan selalu, Allah jaga beliau, dan tentunya juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau dan juga diistiqomahkan dalam kebaikan selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan juga tentunya mudah-mudahan ilmu yang sudah kita simak bersama tadi sahabat MK menjadi jalan ataupun juga langkah kita dapat menyempurnakan ibadah-ibadah kita sahabat MK. Sebelum kami menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini yang sudah bergabung berkirim atensi, kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi kembali sahabat MK yang merupakan jalan kita dapat mengambil bagian merupakan amal kebaikan sahabat MK. Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini, dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan meramal melalui wakaf. Untuk informasi dan juga pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah hambamu.
0: Selain itu juga sahabat MK, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji, seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekadar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Anda dapat mengunjungi laman dtpeduli.org/kurbanimpact atau juga dapat hubungi call center DT Peduli di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.

0: Kami akan sapa kembali sahabat MQ Anda yang sudah berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini. Namun mohon maaf tidak tersapa seluruhnya tentunya karena keterbatasan waktu yang ada. Ada dari Ibu Citra dari Cijantung Ciamis, terima kasih. Selanjutnya juga ada Pak Sandi dari Banjaran, Ibu Parilah dari GBA 3, Ibu Nengsi dari Cipanas Puncak, Bapak Ujang dari Jamali Cianjur, Ibu Ti dari Kabupaten Bandung, Ibu Eis dari Banjaran, Ibu Rus dari Garut, lalu juga ada Ibu Yanti dari Antapani, Abah Akbar dari Ciranjang, Ibu Eti dari Bale Endah, lalu juga ada Ibu Ana dari Magelang, Jawa Tengah. Selanjutnya ada Pak Yusuf Tajiri dari Tasikmalaya. Dan terakhir sahabat MK juga ada dari sahabat Andri Safitri yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat MK dan juga seluruh pendengar dimanapun Anda berada yang sudah berkirim atensi di kesempatan pagi hari ini, menyampaikan salam, doa terbaik, dan juga melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan untuk kita semuanya, sahabat MQ. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Subur kembali.
0: Selamat melanjutkan aktivitasnya sahabat MQ mengawali hari ini di hari Senin. Mudah-mudahan Allah lancarkan dan juga Allah jaga selalu setiap langkah ibadah kita. Pada akhirnya sahabat siar Anda Bahri Alamsyah dan juga seluruh kru MQ FM yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktu mengenang rahmat, nangkan rahmat terasa.
2: Program manajemen Kolbu Pagi telah membersamai Anda. Selamat menjalani hari sepenuh hati.

0: renungi lagi. Periksalah diri kita dengan sungguh-sungguh. Bersegeralah untuk mengobati setiap sakit yang ada pada ruhani kita. Sadarilah setiap kesombongan yang tidak ada artinya. Ya, sepotong kecil daging yang tidak akan memuaskan selera seekor burung itu, kitalah makhluk yang lemah dan sama sekali tidak memiliki kekuatan. Apalagi pantas dapat sanjungan tanpa pertolongan dari Allah Sang Maha Pencipta. Kekuatan yang sesungguhnya harus dicari dari pemilik sejatinya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah sebab mutlak bagi segala sebab-sebab akhir. Bahkan jika seluruh makhluk bekerja sama untuk menciptakan seekor lalat, maka niscaya mereka tidak akan berhasil. Seluruh kekuatan hanyalah milik Yang Maha Kuasa. Maka, saat kita sedang melakukan sesuatu, tuliskanlah dalam hati dengan pena akal bahwa tidak ada sebab efektif dalam dunia wujud kecuali Allah. Bawalah hati ke tingkat ketentraman dan sadarilah pula bahwa makhluk manusia tidak dapat menyebabkan kebaikan atau keburukan, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Kehendak Allah selalu menguasai kehendak makhluknya. Maka, jika hati kita tunduk kepada sabda suci tersebut dan meyakininya dalam hati, semoga segala perbuatan dan keyakinan padanya dapat memperoleh balasan dan penghapusan kesalahan. Pesan ini dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
0: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
0: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan. Solusi Quran, memandu amal sesuai tuntunan. Sahabat MQ, harta titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada yang dikehendakinya. Di dalamnya terdapat anjuran untuk diinfakkan bagi membela kepentingan agama secara militer, finansial maupun ekonomi. Selain perintah dibelanjakan fisabilillah, Allah Ta'ala melarang kaum muslimin untuk tahlukah, yaitu menjerumuskan diri ke dalam kesusahan karena menghabiskan harta untuk bersedekah. Maka, dalam hal berinfak, seorang mukmin hendaknya memberikan harta terbaik sesuai porsi pendapatan, sehingga tidak terjadi pemborosan ataupun kekikiran. Sahabat MQ, berikut beberapa panduan amal untuk menumbuhkan kesadaran berinfak. Pertama, mempersiapkan yang akan kita infakkan, baik itu benda, uang, maupun tenaga dengan sebaik-baiknya. Kedua, memaksakan diri membiasakan berinfak ketika ada kesempatan yang baik, semisal di pagi hari, selepas sholat, pada bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ketiga, meyakini harta adalah titipan dan akan abadi di sisi Allah jika diinfakkan, serta memohon agar diberi hati yang ikhlas dalam beramal soleh, khususnya dalam berinfak. Sahabat MQ, berikut bacaan doa memohon makanan halal dan terhindar dari makanan haram. Allahumma kfini bihalalika an haramka wa aghnini bi fadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, cukupkanlah aku dengan kehalalanmu sehingga tidak memerlukan keharamanmu, dan jadikanlah aku kaya sehingga tidak butuh kepada selainmu. Hadis riwayat Tirmidzi. MQFM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatih Karim. Bagi saya, keluarga adalah segalanya, karena dari keluargalah peradaban itu akan bangkit. Keluarga yang bahagia, keluarga yang tentram, keluarga yang sakinah, itu akan menciptakan prestasi-prestasi besar di luar rumah. Sehingga semua berawal dari rumah. Jika rumah kita sehat, jika rumah kita kuat, jika rumah kita berdasarkan akidah Islam, maka insya Allah kita akan mampu membentuk peradaban Islam. Insya Allah. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MQFM, inspirasi keluarga Indonesia.

0: Ruang diskusi, update informasi, dan meluaskan pengetahuan. Kami rangkum dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh
1: Pagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
2: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat, meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
1: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
2: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berkurban.

0: Sehat Islami.
1: Penyakit lambung ini kenapa menjadi sesuatu yang gak beres-beres gitu ya? Jadi sahabat-sahabat MBIP semua, ketika kita berbicara tentang salah satu penyakit yang menjadi problem, di antaranya adalah penyakit lambung. Nah, kenapa penyakit lambung ini jadi problem sahabat-sahabat semua? Karena angka kejadiannya ini gak pernah turun. Ya secara keseluruhan total ya, kalau kita lihat data di dunia ini, data global gitu ya, yang mempunyai penyakit lambung, prevalensi ya, prevalensi penyakit lambung yang paling ringan yaitu peradangan, belum lagi ini nih, belum tambah kanker, penyakit lambung, gastritis, duodenitis yaitu radang lambung, radang usus 12 jari begitu ya. Kalau kita lihat datanya, tahun 1990 berjumlah sedunia itu kurang lebih 24,4 juta. Dan apa yang terjadi tahun 2021? Apakah turun? Enggak. Kejadiannya malah naik menjadi 38,29 juta di dunia ini. Artinya ibu bapak semua, bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita selesaikan. Ada suatu masalah yang belum terbereskan. Ya, jadi ketika kita berbicara tentang penyakit lambung, ibu bapak semua, maka ini tidak hanya terfokus pada obat-obat yang seperti kita konsumsi ya. Ada yang ujungnya mah-mah-mah kayak gitu ya. Ada juga yang pakai golongan PPI, obat lambung untuk menurunkan produksi asam lambung. Misalnya ada omeprazol, lansoprazol, dan lain sebagainya. Artinya ibu bapak semua, ternyata penyakit lambung ini tidak hanya bisa diselesaikan dari aspek farmakologi saja, dari aspek medis saja. Jadi ketika kita berbicara tentang penyakit lambung, maka kita hanya berbicara pada saat ini tentang obat-obatan pada umumnya. Padahal kalau kita lihat tidak bisa diselesaikan hanya dengan obat-obatan.
0: Tips Sehat Islami dipersembahkan oleh MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tahukah Anda mengapa dosa yang dilakukan di bulan haram dianggap sebagai dosa besar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
2: Tagihan lagi, promo belanja lagi, tabungan lagi tipis, kebutuhan makin banyak. Kalau kurban, cukup gak ya? Aku pengen taat, pengen ikut kurban. Tapi, kok rasanya berat ya?
3: Dalam hidup, tak semua kebaikan hadir di saat lapang. Justru, pengorbanan terbaik lahir dari hati yang tetap memilih taat meski dalam kesempitan. Kurban bukan hanya tentang mampu atau tidak, tapi tentang keyakinan bahwa setiap yang dikorbankan akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Bersama Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli, wujudkan niat kurban Anda dengan lebih mudah dan hadirkan dampak kebaikan yang lebih luas dari Indonesia hingga berbagai wilayah di dunia, menjangkau saudara-saudara kita yang membutuhkan. Segera siapkan kurban terbaik Anda. Mulai dari 1,8 juta rupiah, Anda sudah bisa berkurban. Kunjungi dtpeduli.org/kurban atau hubungi call center DT Peduli 0813-1712-1712.
2: Bismillah, tahun ini aku mau berkurban.
3: Kurban Impact, Kurban Peduli Negeri DT Peduli. Satu kurban berdampak banyak keberkahan.
4: Duh, checklist satu mulu. Di telepon juga gak berdering. Harus di telepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
5: Tenang, tenang. Semua masalah.
4: Kok ada lagi? Dengan izin
5: Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya. Semua masalah sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita, karena Allah Maha Tahu dan Maha
4: Juga ya.
5: Oleh karena itu fokuslah bertobat, karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
4: Astagfirullah. Pantesan saya enggak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
6: Halo, Assalamualaikum, Min.
4: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
6: Saya lagi enggak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
4: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
6: Loh.
0: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
7: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunaikanlah oleh kalian hak jalan." Para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah hak jalan itu?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, yaitu menundukkan pandangan, menyingkirkan gangguan, menjawab salam, dan amar ma'ruf nahi mungkar. Hadis muttafaqun alaih.
3: Dapatkan ragam konten inspiratif dengan subscribe YouTube MKFM Bandung, MDLK, mulai dakwah lewat kolbu,

Sahabat MQ dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya dosa yang terbesar adalah dosa yang dilakukan di bulan haram atau suci.

dikaruniakan menjadi orang tua yang dititipi anak merupakan anugerah yang istimewa, karena tidak semua hambanya dapat merasakan hal itu. Tentu, menjadi orang tua bukan amanah yang mudah. Semua perlu perjuangan dan pengorbanan, mulai dari harta, pikiran, tenaga, dan juga waktu. Di satu hari, seorang anak bertanya kepada ayahnya, "Ayah, berapa penghasilan ayah dalam satu jam?" Mendengar pertanyaan anaknya, sang ayah yang sedang sibuk bekerja kemudian menjawab, "Dek, jangan ganggu ayah dulu ya," ucapnya sambil terus menatap layar laptop. Di hari lain, ketika sang ayah baru pulang bekerja dalam keadaan lesu dan wajah yang muram, anaknya kembali menghampiri sambil mengajukan pertanyaan, "Ayah, berapa penghasilan ayah? Tolong jawab ayah," intanya sambil memohon. Dengan suara yang tidak menyenangkan, ayahnya pun menjawab, "150.000 satu jam." Jawab sang ayah. Mendengar jawaban ayahnya, sang anak kembali berbicara, "Ayah, bisakah ayah meminjamkanku uang 50.000? Mendengar sang anak yang dirasa mengganggu, sang ayah semakin merasa kesal karena lelah. Sehingga dengan acuh ia berkata, "Tolong nak, jangan ganggu ayah. Ayah capek, kamu ke kamar saja," ucap sang ayah. Memasuki waktu tidur, sang ayah sudah merasa agak tenang. Ia kemudian teringat kejadian tadi siang, kemudian merasa menyesali perlakuannya tadi. Lalu sang ayah pergi menuju kamar anaknya. Dengan perlahan ia berbicara, "Nak, apakah kamu sudah tidur?" tanyanya. Dan ternyata anaknya belum terlelap. Sang ayah kemudian memberi anaknya uang 50.000 yang tadi diminta olehnya. Dengan senyum cerah, sang anak mengucapkan terima kasih pada ayahnya. Kemudian ia menyisipkan tangannya ke bawah bantal dan mengeluarkan uang 100.000 di balik bantalnya. Masih dengan senyumnya, sang anak kemudian berkata, "Ayah, sekarang aku punya uang 150.000. Ayah, bolehkah aku membeli sejam saja dari waktumu?" pinta sang anak kepada ayahnya. Yang kemudian diikuti penyesalan oleh ayahnya. Sahabat MQ, banyak yang sibuk mengejar harta hingga melupakan keluarga. Padahal, tanpa kita sadari, keluarga adalah harta yang tidak ternilai. Bersama keluarga, surga dapat terasa nyata di dalam rumah yang dipenuhi kehangatan dan kebersamaan. Oleh karenanya, sesibuk apapun kita berikhtiar di luar sana, jangan pernah lupakan hak keluarga yang ada dalam diri kita. Salah satunya, hak anak untuk mendapatkan dan merasakan wujud nyata dari perasaan cinta kasih kedua orang tuanya.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipasarluaskan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 Radio MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah, selamat pagi sahabat MK, apa kabarnya Anda di pagi hari ini? Dimanapun dan sedang apapun Anda menyimak siarannya, baik melalui frekuensi di 102,7 ataupun melalui streaming di mkfmnetwork.com, sahabat MK. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sehat begitu ya sahabat MK. Dan tentu dalam keadaan penuh semangat untuk memulai hari ini. Amin, Allahumma amin. Di pagi hari ini senang sekali sahabat siar Anda, Rizky Alvaris, kembali dapat menyapa, menemani ruang dengar Anda dalam program Inspirasi Pagi yang dipersembahkan oleh DT Peduli. Di edisi hari ini sahabat MK, hari Senin, bertepatan di hari keempat di bulan Mei 2026 Masehi, ataupun juga bertepatan di hari ke-16 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah, yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di pagi hari ini hingga jam 9 nanti sahabat MK, dengan rangkaian segmen yang sudah kami siapkan. Diawali dengan segmen Jurnal Pagi, kita akan coba update begitu sahabat MK perkiraan cuaca di hari ini. Termasuk juga silahkan di segmen Jurnal Pagi sahabat MK, Anda bisa ikut juga bergabung, menyampaikan atensi berbaginya, menyampaikan kondisi cuacanya juga di tempat Anda, terkhusus pagi hari ini juga seperti apa sahabat MK. Kemudian selanjutnya akan kita sambung insya Allah di segmen yang kedua, hadir segmen Sudut Pandang sahabat MK. Insya Allah kita akan berbincang di Sudut Pandang edisi Senin pagi hari ini, berkaitan dengan May Day ya sahabat MK, yang juga sudah dilalui beberapa hari yang lalu. Kita akan coba bincangkan berkaitan dengan menguji 3 regulasi baru sahabat MK untuk guru. Selanjutnya, di segmen ketiga dalam program Inspirasi Pagi, hadir untuk Anda segmen manajemen keluarga. Kita akan melanjutkan ya sahabat MK, pembelajaran kita ataupun pembahasan kita di 2 pekan sebelumnya bersama dengan Haji Abdurrahman Yuri ataupun Adeda, dan juga Ustadz Mumuh Abdul Muhyi, berkaitan dengan menggapai bahagia dengan iman, syukur, dan juga sabar. Setelah di bagian kedua di pagi hari ini sahabat MK. Dan terakhir sebagai penutup, hadir 3 informasi menarik yang sudah kami pilihkan, yang sudah kami siapkan untuk Anda dalam segmen MKpedia. Itu dia sahabat MK, rangkaian segmen yang insya Allah akan menemani ruang dengar Anda di pagi hari ini sampai dengan jam 9 nanti insya Allah. Dan kita awali sahabat MK di segmen pertama, segmen Jurnal Pagi, sesaat lagi untuk Anda.
1: Update informasi di pagi hari dalam Jurnal Pagi.

0: segmen Jurnal Pagi Sahabat MG hadir untuk Anda, dan kita akan coba awali dengan melihat gitu ya Sahabat MG, perakiraan cuaca di hari ini khususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, kemudian juga di wilayah Kabupaten Subang. Itu juga bisa memperkirakan dan juga mempersiapkan ya Sahabat MG, hal-hal apa saja yang bisa Anda ikhtiarkan untuk dilengkapi menyesuaikan dengan perakiraan ataupun kondisi yang bisa jadi hadir tanpa bisa kita juga pastikan begitu ya Sahabat MG. Namun insya Allah kita akan coba lihat Sahabat MG perakiraan cuacanya di hari ini itu seperti apa. Dilansir langsung Sahabat MG di laman bmkg.co.id. Untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung, Sahabat MG, di beberapa wilayah seperti di Kecamatan Sukasari, kemudian juga Coblong, Babakan Ciparai, Bojongluwakaler, Andir, Cicendo, Sukajadi, Cidadap, kemudian juga Bandung Wetan, diperkirakan di hari ini akan turun hujan, Sahabat MG, dengan intensitas yang sedang di suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Termasuk juga di Kecamatan Astana Anyar, Rego, Batu Nunggal, Lengkong, Cibenying Kidul, Bandung Kulon, Kiara Condong, Bojongluwak Kidul, kemudian juga Anda yang berada di wilayah Kecamatan Cibenying Kaler, Sumur Bandung, Antapani, Bandung Kidul, Buah Batu, Rancasari, Arcamanik, juga sama-sama diperkirakan ya Sahabat MG akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. Sementara tadi di Rancasari, Arcamanik, kemudian di wilayah timurnya Cibiru, Ujung Berung, Gede Bage, Panyilekan, Cinambo, ini hujan dengan intensitas yang ringan Sahabat MG diperkirakan di hari ini dengan suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Terakhir, Anda yang berada di wilayah Kecamatan Mandala Jati juga sama-sama di hari ini akan diperkirakan turun hujan dengan intensitas yang sedang di suhu 20 sampai 27 derajat Celcius. Kita beralih Sahabat MG untuk Anda yang berada di wilayah Kabupaten Subang, masih dilansir dari laman bmkg.go.id. Di beberapa wilayah ya Sahabat MG, di beberapa kecamatan seperti di Sagala Herang, Cisalak, Subang, kemudian Kalijati, ini diperkirakan akan turun hujan dengan intensitas yang sedang. Sementara tadi di Kalijati dengan intensitas yang ringan. Kemudian di wilayah Pabuaran juga hujan dengan intensitas yang sedang diperkirakan akan turun di hari ini. Selanjutnya di Purwadadi, Pagaden, Pinong, kemudian juga Pusaka Negara dan Pamanukan, hari ini juga diperkirakan akan turun hujan namun dengan intensitas yang ringan Sahabat MG. Selanjutnya di wilayah ataupun Kecamatan Ciasem akan turun hujan dengan intensitas yang sedang, juga hal yang sama akan terjadi ya Sahabat MG, diperkirakan di hari ini hujan dengan intensitas yang sedang di wilayah ataupun Kecamatan Jalan Cagak, Belanakan, Tanjung Siang, dan juga Patok Besi di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Di Compreng hujan dengan intensitas yang ringan. Kemudian di Cibogo hujan dengan intensitas yang sedang, termasuk juga di Cijambe. Beralih di Cipunagara, kemudian juga Cipendei, Legon Kulon, Cikaum, di hari ini akan turun hujan dengan intensitas yang ringan diperkirakan di suhu 24 sampai 30 derajat Celcius. Di Serang Panjang, Sahabat MG, dan juga Anda yang berada di wilayah Sukasari, Tambak Dahan, Kasomalang, Dawan, dan juga Ciater, di hari ini akan turun hujan juga Sahabat MG dengan intensitas yang sedang di suhu 19 sampai 24 derajat Celcius. Terakhir di wilayah Kecamatan Pagaden Barat dan juga Pusaka Jaya, sama-sama diperkirakan akan turun hujan namun dengan intensitas yang ringan di suhu 26 sampai 30 derajat Celsius. Itu dia sahabat MK perakiran cuaca di hari ini. Terususnya untuk Anda yang berada di wilayah Kota Bandung dan juga di wilayah Kabupaten Subang, rata-rata akan turun hujan ya sahabat MK. Tadi dengan berbagai intensitas, seperti intensitasnya yang sedang, kemudian juga yang ringan. Dengan perakiraan yang ada, juga mudah-mudahan Anda bisa memperkirakan ataupun juga mempersiapkan ya sahabat MK hal-hal yang menjadi penunjang aktivitas Anda berjalan dengan baik di hari ini sahabat MK. Kami undang Anda sahabat MK juga untuk bisa berbagi di kebersamaan jurnal pagi hari ini, menyampaikan kondisi cuacanya kalau di tempat Anda pagi hari ini seperti apa sahabat MK. Apakah sudah mulai cerah sahabat MK atau masih mendung? Atau justru di wilayah Anda, di tempat Anda sekarang ini sedang turun hujan sahabat MK? Silakan Anda bisa sampaikan, Anda bisa bagikan kondisi cuaca di tempat Anda pagi hari ini melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224102. 0811224102. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi berbaginya. Termasuk Anda bisa menyampaikan juga ya sahabat MK pantauan lalu lintasnya di tempat Anda. Barangkali tadi sahabat MK yang lainnya ini akan melintas begitu ya sahabat MK di tempat Anda sekarang. Termasuk juga kerusakan fasilitas umum yang Anda temui akhir-akhir ini, atau bahkan informasi kehilangan ya sahabat MK dan peristiwa lokal yang terjadi di tempat Anda, juga bisa Anda bagikan di kesempatan pagi hari ini. Dan jangan lupa sahabat MK, Anda bisa lengkapi dengan menambahkan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan maksimal 3 hal begitu ya sahabat MK yang sangat Anda syukuri di pagi hari ini. Kami nantikan sahabat MK, silahkan sampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun tadi nomor SMS di 0811224102. Sertakan nama Anda, spasi alamat, spasi usia, dan juga atensi kebersamaannya dalam segmen jurnal pagi hari. Dan insya Allah kami akan kembali menyapa Anda selepas kita simak terlebih dahulu beberapa informasi bermanfaat berikut ini. Tetap bersama kami di 102,7 Radio MK FM Bandung, Inspirasi Keluarga Indonesia.
1: Sahabat MK, tahukah Anda apa yang harus dihindari oleh umat Islam di bulan-bulan haram? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini.
0: Sahabat MK, pernahkah kita merasa anak kita yang dulu lucu, sekarang lebih sering menunduk? Bukan untuk berdoa, tapi untuk menatap layar gadget. Sholat mulai ditinggalkan, belajar harus disuruh, sahabat MK. Bahkan terkadang, kita kehilangan cara untuk menasehatinya. Lalu kita bertanya dalam diam, di mana kita salah, sahabat MK? Padahal waktu terus berjalan dan masa depan anak tidak pernah menunggu. Jika hari ini kita lengah, bisa jadi besok kita menyesal. Karena mendidik anak bukan hanya soal sekolah yang dekat atau yang terkenal, tapi tentang siapa yang membersamai mereka setiap hari. Nah, di sekolah Itkon, sahabat MK, anak Anda tidak hanya belajar, mereka dibimbing untuk mencintai sholat, didekatkan dengan Al-Quran, dibentuk akhlaknya, dan ditumbuhkan menjadi pribadi yang kuat. Dengan program unggulan seperti pembelajaran Al-Quran metode tilawati, bilingual English program, penguatan karakter dan juga life skill, serta pembinaan leadership sejak dini. Karena kita tahu sahabat MK, dunia yang akan mereka hadapi tidak semakin mudah. Anak kita butuh lebih dari sekedar pintar, mereka butuh iman, akhlak dan juga ketangguhan. Dalam rangka Milad Itkon ke-19, ini saat yang tepat untuk berubah dapatkan diskon 2 juta untuk preschool dan juga SD, bonus Chromebook sahabat MG untuk SMP, berlaku hingga 19 Mei 2026. Jangan tunggu sampai terlambat, karena masa depan anak ditentukan dari keputusan hari ini. Pendaftaran sudah dibuka, sahabat MG, untuk daycare, playgroup, TK, SD, hingga SMP. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah ITKON, Jalan Padesuka nomor 160 Bandung. Untuk informasi dan pendaftaran, Anda bisa menghubungi nomor di 0857-9555-5015. 0857-9555-5015. Sekolah ITKON, tempat anak belajar dan orang tua menemukan harapan.
2: Duh, ceklis satu mulu. Ditelepon juga gak berdering. Harus ditelepon seluler ini mah. Awas aja kalau gak diangkat kamu, Man.
3: Tenang, tenang. Semua masalah
2: kok ada lagi?
3: Dengan izin Allah dan pasti ada kebaikan di dalamnya.
2: Masalah
3: sudah diukur oleh Allah sesuai dengan kemampuan kita. Karena Allah maha tahu
2: dan maha juga ya.
3: Oleh karena itu fokuslah bertobat. Karena setiap kepahitan diundang oleh dosa.
2: Astagfirullah. Pantesan sering gak tenang dan keburu-buru. Kurang tobat ini, Mak.
4: Halo, Assalamualaikum, Min.
2: Waalaikumsalam, Man. Kamu kemana aja?
4: Saya lagi gak ada kuota, Min. Kamu kok kayak lagi nangis gitu? Emang ada apa sih, Min?
2: Iya, Man. Kayaknya saya kurang tobat ini, Mak.
4: Loh.
1: Dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Ayo, turut menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dial di ponsel Anda dengan menekan bintang 121 bintang 43 pagar. Bintang 121 bintang 43 pagar. Kemudian pilih judul Tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, Anda sudah turut serta bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
5: Dari Abdullah ibnu Amr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayangilah, niscaya kamu akan disayangi. Maafkanlah, niscaya Allah akan mengampuni kalian." Hadis riwayat Ahmad.

Sobat MK, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Al-Quran Surat

Masih di segmen pagi hari ini, sahabat MG, segmen jurnal pagi. Waktunya kami menyapa Anda yang sudah bergabung menyampaikan atensi berbaginya melalui nomor WhatsApp ataupun SMS di 0811224107. Anda yang mungkin baru menyimak, sahabat MG, silahkan. Kami juga mengundang Anda untuk bisa ikut berbagi, menyampaikan kondisi cuacanya di tempat Anda pagi hari ini, termasuk juga pantauan lalu lintasnya, dan Anda bisa lengkapi dengan catatan jurnal syukurnya. Anda bisa tuliskan 3 hal begitu ya, sahabat MP, yang sangat Anda syukuri di pagi hari ini.

Dan kali ini kami sapa terlebih dahulu ada sahabat kita yang sudah bergabung. Ada sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi. Disampaikan catatan jurnal syukurnya, alhamdulillah tentu bersyukur Allah masih bangunkan dan Allah sehatkan. Untuk senantiasa juga Allah bangunkan tadi di sepertiga malam untuk curhat begitu ini, masya Allah. Termasuk juga disyukuri di malam hari ini ataupun juga di hari ini, ini bisa merasakan ataupun tadi ya, merasakan mimpi yang bagus ataupun mimpi yang indah katanya ini, masya Allah, barakallah. Termasuk juga disyukuri aktivitasnya di hari kemarin bisa ikut kajian ke Masjid Peradaban Percikan Iman di Arjasari ini bersama dengan mahasiswa gitu, dan tentu banyak keseruan sekaligus juga momen healing katanya ini, masya Allah, barakallah sahabat Handayani. Disampaikan juga ini kalau cuacanya di tempatnya sahabat Handayani, cuacanya cerah berawan meski sempat berkabut kemarin diguyur hujan sebentar katanya. Suhunya pagi hari ini sejuk dan cenderung dingin. Doa terbaiknya semoga Allah senantiasa melimpahkan rezeki, sehat selalu, bahagia dunia akhirat. Untuk semua sahabat MK yang sedang menyimak, untuk kru, untuk juga operator MK FM dimanapun berada. Amin, Allahumma amin. Terima kasih sahabat Handayani dari Ontario Cibubur Cimahi sudah bergabung. Selanjutnya kami sapa juga ada sahabat kita masih di Cimahi ini ya, ada Ibu Dewi. Disampaikan jurnal syukurnya, alhamdulillah masih bisa melihat anak-anak berangkat ke sekolah katanya untuk menuntut ilmu. Dan doa terbaiknya juga mudah-mudahan Allah senantiasa lancarkan segalanya, masya Allah, amin, Allahumma amin. Masya Allah, barakallah ya Ibu Dewi, menjadi hal yang juga tadi terkadang lupa untuk disyukuri adalah melihat bagaimana keluarga, terus juga anak bisa beraktivitas, berangkat ke sekolah untuk tadi menuntut ilmu, oh ini masya Allah. Terima kasih sudah berbagi di pagi hari ini Ibu Dewi dari Cimahi. Selanjutnya dari Cimahi kita ke Cimindiraya. Ibu Juwita juga apa kabarnya di pagi hari ini? Terima kasih sudah bergabung dan juga menyimak, katanya sedang di perjalanan, masya Allah. Via Manila Ibu Juwita, mudah-mudahan tentu menikmati juga perjalanannya gitu ya, sembari juga mentafakuri ciptaan-ciptaan Allah gitu ya di sepanjang perjalanan ini, masya Allah. Doa terbaiknya ataupun juga sebagai pengingatnya juga untuk semuanya disampaikan oleh Ibu Juwita, jangan lupa untuk menjaga kesehatan katanya. Dan juga selamat bertugas untuk semua yang berada di MK FM Bandung, masya Allah. Terima kasih Ibu Juwita dari Cimindiraya. Selanjutnya Ibu Ella dari Soreang juga bergabung menyampaikan jurnal syukurnya pagi hari ini di hari Senin yang insya Allah penuh berkah, di kondisi sejuk dan segar katanya kalau di Soreang, termasuk cerah berawan ini, masya Allah. Semoga hari ini bisa lebih baik dari hari kemarin, bisa juga alhamdulillah.

bersyukur untuk menjalankan berbagai ibadah. Kemudian juga menjalankan aktivitas di dalam rumah sembari menyimak radio MCFM Bandung, katanya nih, Masya Allah. Termasuk doa terbaiknya juga disampaikan untuk guru-guru tercinta, untuk juga kru, untuk operator, untuk sahabat siar di MCFM Bandung, dan juga sahabat MCFM dimanapun berada, semoga selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan diberikan kemudahan dalam setiap urusannya, Masya Allah. Amin, Allahumma amin. Terima kasih Bu Ella dari Soreang, ini sudah menyapa juga ya, Masya Allah. Selanjutnya dari Buah Batu yang juga mengirimkan fotonya ini, Masya Allah. Ada Pak Yandi dari Buah Batu, tepatnya juga ini disampaikan untuk lalu lintasnya di Jalan Cijawura Hilir, Buah Batu, Bandung, juga lancar katanya, termasuk cuacanya cerah berawan dan juga sejuk. Jurnal syukurnya di hari Senin yang penuh berkah ini disampaikan oleh Pak Yandi juga. Alhamdulillah masih bisa bangun, masih bisa bernapas, bergerak untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mulai dari sholat sunnah, kemudian juga makan sahur dan sholat subuh berjamaah, Masya Allah. Semoga nikmat yang juga dirasakan tadi, nikmat sehat, nikmat bantuluang ini juga dirasakan oleh keluarga, anak cucu dan seluruh sahabat MCFM dimanapun berada. Juga untuk seluruh guru-guru, untuk sahabat siar, untuk kru dan operator, semoga tetap sehat dan tetap juga semangat. Jangan lupa bahagia untuk kita semua, katanya ini, Masya Allah. Terima kasih Pak Yandi dari Buah Batu. Selanjutnya Ibu Rus dari Garut, jurnal syukurnya disampaikan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala masih memberikan kesempatan untuk bisa juga membangunkan kembali di persepertiga malam untuk sholat malam, katanya, untuk juga lanjut dengan makan sahur gitu ya, ataupun tadi untuk menjalankan saum sunnah di hari ini. Semoga diberikan kesehatan dan juga kelancaran, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga kesehatan ya untuk Ibu Rus untuk tadi menjalankan ibadah saumnya juga sampai waktu berbuka tiba di waktu azan maghrib gitu ya Ibu Rus, Masya Allah, amin, Allahumma amin. Di Garut disampaikan ini cuacanya mendung, sejuk dan juga segar, katanya di tempatnya Ibu Rus di Garut. Termasuk juga siaran MKFM alhamdulillah terdengar dengan baik dan juga jernih. Termasuk semangat dan doa terbaik ini disampaikan untuk kru, untuk operator, untuk sahabat siar. Semoga tetap sehat dan semoga aktivitasnya, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Begitupun dengan berbagai aktivitas yang akan dijalani di hari ini oleh Ibu Rus, yang mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kelancaran dan juga memberikan kemudahan. Amin, Allahumma amin. Beralih ke sahabat kita dari Antapani, Ibu Yanti juga nih disampaikan jurnal syukurnya. Alhamdulillah tentu bersyukur masih diberikan umur, masih diberikan usia dalam keadaan sehat. Dan kemarin juga alhamdulillah bisa bersilaturahmi katanya dengan tetangga sambil olahraga ataupun senam pagi, katanya ini, Masya Allah. Doa terbaiknya semoga kita semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia. Termasuk di Antapani cuacanya masih mendung, ini disampaikan oleh Ibu Yanti. Terima kasih Ibu Yanti, meskipun cuacanya masih mendung tapi semangatnya ini tidak mendung juga ya Ibu Yanti ini, Masya Allah. Dari Antapani kita ke sahabat kita yang juga menyimak dalam perjalanan ini, Masya Allah. Abah Hamid dari Gedung Sate ini, Masya Allah. Apa kabarnya Abah? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan terbaiknya juga, dalam keadaan baik dan juga sehat. Disampaikan tentu perlintasan KI Kosambi ini ya, ramai lancar, termasuk juga cuacanya cedem ataupun mendung, katanya yang disampaikan oleh Abah Hamid. Masya Allah, terima kasih Abah Hamid sudah bergabung menyapa juga di pagi hari ini. Selamat kembali melanjutkan tadi perjalanannya. Fi amanillah Abah, mudah-mudahan selamat sampai tujuan, diberikan juga ketenangan dan juga menikmati perjalanannya. Amin, Allahumma amin. Selanjutnya kami sapa ada Ibu Eti dari Balai Endah. Alhamdulillah bersyukur masih bisa menyimak